0: Saya mewakili Komisi 8.
1: Pemerintah mengumumkan hasil sidang isbat penentuan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah. Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia berada di atas ufuk saat rukyatul hilal berlangsung. Ketinggian hilal tercatat berkisar 3 derajat hingga 6 derajat. Dengan demikian, pemerintah menetapkan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Senin tanggal 18 Mei tahun 2026 sehingga Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2026. Keputusan diambil berdasarkan hasil hisab dan rukyatul hilal di 88 titik di berbagai wilayah di Indonesia. Penjelasan Menteri Agama Nasaruddin Umar disampaikan dalam keterangan pers di kantor Kementerian Agama di Jakarta semalam.
0: Dan dengan demikian, Hari Raya Idul Adha, tanggal 10 Zulhijjah, 1447 Hijriah, jatuh pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2020 Masehi. Dan kita sepakati bersama, pemerintah berharap keputusan ini dapat menjadi pedoman bagi seluruh umat Islam di Indonesia untuk memulai rangkaian ibadah Zulhijjah, termasuk puasa sunat, tarwiyah dan arafah, Idul Adha, dan ibadah kurban secara serentak.
1: Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI Hidayatul Wahid mengapresiasi hasil sidang isbat yang dihadiri oleh berbagai ormas Islam dan menghasilkan kesepakatan yang sama.
2: Dan kali ini alhamdulillah menghadirkan kesepakatan dari seluruh ormas yang hadir, dari beragam metode yang hadir, termasuk tadi dari ru'yah yang dilakukan oleh warga Indonesia yang telah disumpah. Tentu saja ini menggambarkan betapa memang Bhinneka Tunggal Ika selalu juga bisa kita wujudkan. Kita Bhinneka latar belakang ormas, Bhinneka latar belakang metode tentang penentuan awal dan akhir bulan dalam Lata Hijriah, tapi kita satu juga, satu umat, satu bangsa, satu negara, dan kami DPR RI sangat mengapresiasi aspirasi, pendapat, masukan dari seluruh ormas Islam, dari masyarakat Indonesia, dari para pakar yang kemudian menghadirkan kesepakatan.
1: Adapun Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia, Amir Syah Tambunan, mengajak masyarakat untuk menjadikan momen Idul Adha untuk menghapus sifat kerakusan dan meningkatkan kepekaan sosial.
3: Menampakkan kepedulian kita bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang besar. Mari kita dorong terus kepekaan sosial kita, kepedulian sosial. Dan kita doakan pemerintah Republik Indonesia secara bersama-sama dengan rakyat untuk saling bahu-membahu, tolong-menolong dalam rangka meningkatkan kebersamaan kita.
1: Pada kesempatan tersebut, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan doa dan harapan kepada masyarakat Indonesia yang tengah menunaikan ibadah haji di Tanah Suci agar menjadi haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
4: Kapolri menyampaikan bahwa hingga kini telah ada 1.376 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG Polri di seluruh Indonesia. Hal itu disampaikan Kapolri dalam kunjungan kerja di Tuban, Jawa Timur. Witra Adila melaporkan selengkapnya.
5: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Tuban. Dalam agenda tersebut, ia meninjau langsung stanbud dapur makan bergizi gratis sekaligus meresmikan peletakan batu pertama pembangunan 166 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG jajaran kepolisian di seluruh Indonesia. Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo mengatakan jika langkah ini merupakan bagian dari komitmen nyata mereka dalam mensukseskan program pemenuhan gizi nasional serta ketahanan pangan yang diusung oleh pemerintah. Berdasarkan data teknis pengelolaan, Polri memproyeksikan operasional total 1.546 dapur SPPG di seluruh Indonesia. Di samping itu, saat ini telah terdapat 1.376 unit SPPG YKB Polri yang aktif beroperasi dan berhasil memproduksi serta menyalurkan makan bergizi gratis.
6: Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPPG di seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan guna memperluas jangkauan pelayanan pemenuhan gizi sehingga dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
5: Sementara itu ditanggapi oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bahwa program MBG ini telah menyasar 3.440.000 penerima manfaat yang terdiri dari anak-anak, balita, serta ibu hamil dan menyusui. Yang menegaskan selain berfokus pada peningkatan kualitas kesehatan, program strategis ini juga menjadi motor penggerak ekonomi daerah dengan mengaktifkan ruang kerja bagi ekonomi keluarga.
7: MBG akan kita teruskan, tapi kita harus tertibkan ke dalam, tidak boleh ada penyelewengan, karena MBG begitu penting, begitu strategis untuk rakyat. Dengan Koperasi Merah Putih, MBG Desa Nelayan ditopang oleh kemampuan pertanian kita, ditopang oleh perikanan kita.
5: Hingga saat ini, tercatat proyek ini telah berhasil menyerap sedikitnya 68.800 relawan dan tenaga kerja SPPG di seluruh Indonesia. Dari Tuban, Fitra Adila melaporkan.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Kami awali informasi mengenai Haji 2026 dari Tanah Suci, Arab Saudi, di mana jemaah haji Indonesia memberikan apresiasi pada sektor 10 Dakar Mekah karena menyediakan konsumsi rasa Nusantara. Berikut informasi yang disampaikan Sariful Alam.
9: Kalau untuk konsumsi sektor 10 ini, alhamdulillah sampai dengan sekarang ini aman, nggak ada masalah, dan bahkan jemaah sendiri tidak pernah komplain masalah.
10: Konsumsi yang disediakan di sektor 10 adalah rasa Nusantara dan dinikmati oleh jemaah haji Indonesia. Dan jemaah haji Indonesia memberikan apresiasi atas konsumsi rasa Nusantara tersebut. Misalnya, menu makanan yang disediakan seperti misalnya nasi, tempe bacem, dan daging. Menurut Koordinator Konsumsi Sektor 10, Abjan Halek, jemaah haji menikmati rasa Nusantara menu tersebut.
9: Konsumsi yang disediakan oleh catering ini adalah konsumsi yang rasa Nusantara, sebagaimana konsep awal yang disampaikan oleh Kemenhaj bahwa makanan ini adalah makanan yang rasa Nusantara, dan itu betul-betul dinikmati oleh jemaah. Dan sampai dengan saat ini belum ada satu orang pun yang komplain soal konsumsi soal makanan.
10: Sementara jemaah haji Indonesia asal Serang, Banten bernama Mukadamu mengungkapkan bahwa menu yang disajikan petugas penyelenggara haji Indonesia atau PPIH Arab Saudi telah sesuai dengan selera Nusantara. Menurutnya, menu yang disajikan sudah cocok dan sesuai harapannya.
11: Ya, alhamdulillah dari hari pertama, saya tanggal 2 itu, sampai sekarang makanannya cukup lah untuk makanan Indonesia. Jadi lidahnya tuh nggak asing dengan lidah Indonesia. Jadi untuk makanan rasanya pas gitu untuk lidah Indonesia.
10: Pendengar, untuk pengambilan konsumsi di sektor 10 Tower 1 dikoordinir oleh para ketua rombongan. Ketua rombongan mengambil konsumsi sesuai dengan data yang terekap di konsumsi. Dan dalam menu makanan tersebut ada juga disediakan air mineral dan buah-buahan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dari Tanah Suci kembali ke tanah air, sebanyak 30 kloter jemaah haji asal Embarkasi Jakarta Pondok Gede telah tiba di Arab Saudi. Berikut informasinya Setio Agung. Setio.
12: Ya, terima kasih. Pendengar, berdasarkan data dari Kementerian Haji dan Umroh, per hari ini sebanyak 30 kelompok terbang atau kloter jemaah haji asal Embarkasi Jakarta Pondok Gede telah tiba di Arab Saudi. Kloter tersebut gabungan dari daerah asal provinsi DKI Jakarta dan Lampung. Puluhan kloter yang telah tiba tersebut terdiri dari 12.700 jemaah dan 2.700, maksud saya terdiri dari 12.796 jemaah dan 2.700 diantaranya adalah lansia. Embarkasi Jakarta Pondok Gede sendiri akan memberangkatkan total sekitar 13.531 jemaah dalam 32 kloter. Itu artinya tersisa 2 kloter lagi atau 6% lagi dari total jemaah yang dijadwalkan berangkat. Lalu pendengar, dari informasi yang kami terima, proses transfer kloter Embarkasi Jakarta Pondok Gede yang sebelumnya berada di Kota Madinah dan Jeddah seluruhnya telah tiba di Kota Mekah untuk mempersiapkan ibadah umrah wajib dan menuju puncak ibadah haji. Sementara itu, Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan Mereka yang telah tiba berangkat ke Tanah Suci telah dinyatakan sehat atau layak. Namun ia meminta agar jemaah menyimpan energi, tetap menjaga kesehatan dan fokus untuk ibadah puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina.
13: Walaupun sekarang mereka sudah dinyatakan istitoahnya tidak bermasalah, akan tetapi kita mendapatkan informasi di sana sangatlah panas sehingga mereka harus rajin-rajin untuk minum air putih dan jangan pernah mengerjakan sesuatu yang sifatnya mubazir. Contoh seperti kayak jalan-jalan sehingga khawatir ketika memang rukun hajinya, mudah-mudahan mereka tidak ada kendala.
12: Ya, mendengar. Dua kloter terakhir, yaitu kloter 31, dijadwalkan terbang ke Jeddah, Arab Saudi pada malam hari ini. Dan bila berjalan dengan lancar, akan tiba pada 19 Mei pagi, waktu setempat. Kloter 32, kloter terakhir dari embarkasi Jakarta Pondok Gede, di mana jemaah berasal dari Provinsi DKI Jakarta dijadwalkan berangkat pada 20 Mei pagi hari waktu Indonesia dan tiba pada siang waktu Arab Saudi, dengan jumlah jemaah haji yang direncanakan berangkat sebanyak 370 orang. Demikian dari embarkasi Jakarta Pondok Gede, Setia Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sementara itu, jemaah haji asal Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat dilaporkan sehat tanpa ada gangguan yang berarti. Saling membantu antar jemaah terus ditunjukkan untuk menjaga kehusuan ibadah haji. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Mustahidin. Mustahidin.
14: Jemaah haji asal Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat dilaporkan dalam kondisi sehat selama menjalankan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Semangat saling menolong antar sesama jemaah yang sudah ditanamkan sejak masih berada di tanah air juga terus dijaga hingga kini saat berada di Madinah maupun setelah tiba di Makkah Al-Mukarramah. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Dompu Eka Iskandar mengatakan, sejak awal pihaknya terus mengingatkan para jemaah agar menjaga kekompakan dan saling membantu selama menjalankan ibadah haji. Menurut Eka, pesan itu selalu disampaikan dalam setiap kegiatan manasik haji sebelum keberangkatan ke Tanah Suci. Ia menyebut budaya saling membantu itu kini mulai terlihat di tengah para jemaah, terutama dalam mendampingi jemaah lanjut usia maupun membantu sesama yang saat menjalani aktivitas ibadah.
15: Yang sehat membantu yang sakit, yang kuat membantu yang lemah. Karena diiming-imingin dan pahala, suatu kali kita mendorong jemaah haji ini ke Masjidil Haram, maka kita yang sholat di dalamnya dapat sholat pahala, juga mendapat sholat 1000 pahala dari jemaah yang kita bantu. Jadi hanya motivasi spirit agama aja yang kita bantu.
14: Kemenhat Jombo berharap semangat kebersamaan tersebut tetap terjaga hingga puncak pelaksanaan ibadah haji seperti saat tawaf, melempar jumroh dan seluruh rangkaian ibadah lainnya yang membutuhkan kondisi fisik prima dan kekompakan antar jemaah. Sementara itu, berdasarkan laporan yang diterima Kemenhat Jombo, seluruh jemaah haji asal Kabupaten Jombo saat ini telah memasuki kota Mekah Al-Mukarramah setelah sebelumnya menjalani ziarah dan ibadah di Madinah. Eka menegaskan jemaah haji asal Kabupaten Dompu diharapkan menjadi duta negara dan daerah yang baik. Menjaga etika di negeri orang harus tetap dijaga, selain mempermudah dalam beribadah juga mempermudah dalam setiap aktivitas di Tanah Suci. Dari Kabupaten Dompu, Mujtahidin Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmen dalam pemberantasan korupsi dan mengingatkan para pejabat agar tidak menyalahgunakan kewenangan maupun juga fasilitas negara, menyusul masih banyaknya laporan penyelewengan yang diterimanya. Berikut informasinya disampaikan Rian Suryadi.
1: Laporan khusus.
2: Di sini negara Pancasila, pemerintah.
3: Peringatan keras kepada seluruh pejabat dan aparatur sipil negara ASN agar tidak menyalahgunakan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi ataupun keluarga dilontarkan Presiden Prabowo Subianto. Hal tersebut dikatakan dalam pidatonya saat meresmikan Museum Marsinah di Nganjuk, Jawa Timur. Presiden Prabowo Subianto mengaku prihatin masih banyak pejabat yang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Hal itu disampaikan Prabowo saat menyinggung laporan penyelewengan yang diterimanya hampir setiap hari. Presiden mengaku kecewa karena sejumlah pejabat yang terlibat justru merupakan orang-orang yang sebelumnya diberi kepercayaan dan kehormatan untuk menduduki jabatan tertentu.
2: Pemerintah harus intervensi. Pemerintah harus membela rakyat yang paling miskin. Kalau bahasa asingnya, bahasa kerennya itu namanya affirmative action. Kalau mereka bisa affirmative action, kenapa kita tidak affirmative action untuk membela kita?
3: Diketahui berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, terdapat 1.878 kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat negara dan profesi terkait sejak tahun 2004 hingga akhir 2025. Dari jumlah tersebut, ratusan pejabat dari berbagai tingkatan telah diproses hukum hingga dipenjara karena menyelewengkan uang rakyat. Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul membebas tugaskan sementara dua pejabat di lingkungan Kementerian Sosial terkait proses pengadaan barang dan jasa program sekolah rakyat.
4: Dalam rangka kelancaran itu dan persiapan pengadaan tahun 2026, kami membebas tugaskan dua orang yang bertanggung jawab terhadap layanan pengadaan barang dan jasa dan sekaligus sebagai kepala subbagian dan juga badan kepala subbagian kelengkapan barang milik negara.
3: Pernyataan terkait pentingnya memberantas korupsi dinilai menjadi sinyal positif bagi masa depan bangsa, sebab korupsi disebut sebagai salah satu musuh utama negara selain kemiskinan dan kebodohan. Pengamat politik Ujang Komarudin menilai langkah Presiden mengingatkan jajaran pemerintah daerah agar tidak melakukan penyelewengan merupakan hal yang wajib dilakukan dalam konteks penyelenggaraan negara. Karena menurutnya anggaran negara harus sepenuhnya digunakan untuk kepentingan rakyat dan pembangunan, bukan disalahgunakan oleh oknum pejabat.
5: Korupsi ini kan dampaknya besar kemana-mana, termasuk tadi pada kemiskinan dan kebodohan itu. Oleh karena itu, ketika ada korupsi dimanapun itu ya, apalagi katakanlah terjadi di daerah-daerah, wajib hukumnya bagi katakanlah presiden untuk mengingatkan kepada daerah itu.
3: Secara kelembagaan, kasus korupsi yang paling banyak ditangani oleh KPK terjadi di lingkup pemerintah kabupaten kota dengan 679 kasus, disusul oleh kementerian lembaga 545 kasus dan pemerintah provinsi 227 kasus. Atas hal tersebut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa komitmen pemberantasan korupsi harus terus diperkuat agar praktik korupsi dapat ditekan semaksimal mungkin. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk
5: tentu
3: Indonesia.
5: Tentu saya melihatnya bahwa ini adalah pernyataan yang tegas, clear.
0: Berikut tanggapan masyarakat mengenai komitmen yang disampaikan kembali oleh Presiden Prabowo Subianto soal ketegasan untuk memberantas korupsi. Masyarakat meminta peringatan dari Presiden tersebut bisa direalisasikan, tidak hanya di depan podium saja.
6: Ya bagus sih kalau Presiden Prabowo beneran ngomong kayak gitu. Dari dulu kita dengarnya pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu itu kan ujung-ujungnya ya kena cuma yang lawan politik doang. Semoga kali ini juga beda. Yang penting sekarang buktiin, katanya BPKP disuruh terus periksa pejabat bermasalah. Ya kita tunggu. Kalau kader Gerindra sendiri juga diproses, waktu ketahuan nyalahin, baru itu namanya konsisten. Jangan cuma gertak sambel. Tapi jujur yang bikin kesel itu poin catatan penting tadi. Katanya mau selamatkan aset negara, tapi undang-undang perampasan aset aja belum ada. Gimana mau nyita rumah, mobil, tanah hasil korupsi kalau aturannya aja nggak ada?
1: Saya Fraya dari Jakarta. Sebagai masyarakat biasa sih, saya nggak mau langsung tepuk tangan ya atas hal ini. Karena sebenarnya sebagai masyarakat, saya pribadi udah sering nih dengar pidato-pidato soal pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu gitu kan. Narasi begitu udah banyak ya, kayak ya diulang-ulang aja gitu setiap ada pemimpin baru, seperti itu template-nya. Jadi kalau ditanya tanggapannya ya, saya sebenarnya milih untuk biasa aja sekarang. Kenapa? Karena kenyataan di bawah sekarang ini lagi susah banget gitu ya, rupiah lagi lemah, harga beras, minyak, barang-barang di pasar itu lagi meroket juga. Di saat rakyat kecil harus putar otak tiap hari gitu, rakyat tuh malah dikasih makan sama janji-janji manis dari elit politik, dan itu jadi rasanya hambar gitu, nggak bikin manis juga, nggak bikin perut kenyang gitu. Sebenarnya tuh rakyat itu bukan butuh pidato yang tegas di podium gitu ya, rakyat tuh pengen bukti nyata aja sih sebenarnya.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai komitmen pemberantasan korupsi dan ujian keseriusan pemerintah. Naskah disusun oleh Temu Hakim, dibacakan Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Dalam pernyataan di Jawa Timur pekan lalu,

0: praktik korupsi justru terus berulang dengan pola yang semakin canggih. Pertanyaan selanjutnya, apakah seluruh aparat penegak hukum benar-benar telah independen dalam menjalankan tugasnya? Karena selama ini, publik masih sering melihat ketimpangan dalam penanganan kasus korupsi. Ada kasus yang cepat diproses, tetapi ada pula yang terkesan lambat dan mengendap. Masalah lain terletak pada lemahnya regulasi anti korupsi di Indonesia. Hingga kini, Indonesia belum memiliki undang-undang perampasan aset yang efektif. Akibatnya, negara sering kesulitan menyita hasil korupsi, bahkan koruptor bisa tetap menikmati hasil kejahatan mereka setelah menjalani hukuman. Belum lagi modus pencucian uang yang semakin kompleks dan terorganisir. Aset korupsi dipindahkan melalui perusahaan atau properti hingga rekening lintas negara. Kondisi ini menunjukkan bahwa perang melawan korupsi butuh lebih dari sekedar pernyataan politik. Dibutuhkan reformasi serius dalam sistem hukum dan pengawasan negara. Selain harus berani memperkuat regulasi, transparansi, dan pengawasan birokrasi juga harus diperketat. Penempatan pejabat hendaknya berbasis integritas, bukan sekadar kedekatan politik atau loyalitas kekuasaan. Publik akan menilai keseriusan pemerintah dari keberanian menindak orang-orang dekat kekuasaan. Karena korupsi bukan hanya soal uang negara yang hilang, namun pengkhianatan terhadap rakyat dan masa depan bangsa. Komitmen pemberantasan korupsi harus dibuktikan melalui tindakan yang konsisten dan berani. Jika tidak, pidato anti korupsi hanya akan menjadi rutinitas tanpa perubahan nyata. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Amerika Serikat mengajukan proposal 5 poin sebagai respon terhadap usulan perdamaian Iran dengan tuntutan termasuk penyerahan 400 kg uranium yang diperkaya dan pembatasan operasional fasilitas nuklir Iran. Donald Trump menyebut proposal Iran tidak dapat diterima, sementara ketegangan dengan Iran masih berlanjut di tengah ancaman konflik yang belum mereda. Dari dunia olahraga, bintang Oklahoma City Thunder Shai Gilgeous-Alexander meraih gelar pemain terbaik MVP NBA 2025-2026 untuk kedua kalinya secara beruntun setelah tampil dominan dengan rata-rata 31,1 poin, 6,6 assist, dan 4,3 rebound per laga. Ia menjadi pemain ke-14 dalam sejarah liga yang mempertahankan MVP dua musim berturut-turut, menyamai pencapaian Nikola Jokic dan Stephen Curry, serta membawa Oklahoma City Thunder mencatat 64 kemenangan di musim reguler. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pontianak pagi ini. 104,2 FM. Pro 1 RRI Pontianak. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, baru saja kita dengarkan warta berita produksi RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional yang dirilai di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Kini waktunya Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Kami hadirkan kopi Anda. Komentar dan opini Anda kami nantikan melalui WhatsApp kami di 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Anda dapat berkomentar, pendengar, mengenai pemberitaan kami dan juga satu program yang segera hadir di ruang dengar Anda pukul 8 nanti, Pontianak menyapa dengan tema strategi Polda Kalbar tumpas judi online.

online. Tentunya mengenai judi online ini kita semua memiliki peran masing-masing pendengar. Mulai dari masyarakat, keluarga, hingga teman terdekat begitu ya, harus terhindar dari yang namanya judi online yang dapat merusak bangsa tentunya. Nanti bersama dengan kami akan hadir di Studio Pro 1 RRI Pontianak, PS Kanit 2 Subdit Cyber, Dit Reskrim Suspolda Kalbar Ibtu Nopa Nopianti SH. Untuk itu kami ajak Anda untuk bergabung sekali lagi di WhatsApp 0811 5701042 atau telepon di 734987. Kami akan segera kembali temani Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Yeah,

0: Lasmi, Bu Lasmi.
1: Alhamdulillah, Bu Lasmi. Sekarang anak saya tiap pagi makin semangat ke sekolah. Katanya dapat makan gratis. Itu, Bah, BGN, MGB, BGI, apa sih nama sebutannya tuh?
2: Oh, itu Bu Yola, MBG, Program Prioritas Pemerintah. Jadi menunya lengkap, ada karbohidrat, protein, sayur, buah, dan juga susu.
1: Ya, itu MBG. Pantas saja anak-anak jadi lebih fokus belajar karena perutnya sudah terisi. MBG tidak cuma kenyang, tapi juga sehat ya, Bu Lasmi?
2: Betul. Program MBG ini bukan cuma soal makan, Bu, tapi investasi untuk masa depan generasi kita menuju generasi emas 2045.
1: Kalau begitu, program ini wajib didukung semua masyarakat ya, Bu?
2: Tentu, Bu Yola. Dengan dukungan bersama, program MBG ini bisa berjalan optimal dan tepat sasaran.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Baik pendengar, kami masih hadirkan di ruang dengar Anda, kopi Anda ya. Komentar dan opini Anda kami nantikan. WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Mengenai judi online pendengar yang akan kami bahas di Pontianak Menyapa pagi ini nanti pukul 8. Nah, berbicara mengenai memberantas judi online ini tentunya bukan hanya soal memblokir situs aja ya, atau menembus dan memutus akses server. Tetapi karena ibarat jamur begitu pendengar ya, di musim hujan ditutup satu muncul seribu begitu ya. Nah, dengan nama yang berbeda lagi, strategi utama yang harus digunakan untuk menyerang dari dua sisi yaitu penegakan hukum yang galak ya terhadap bandar dan pencucian uang, serta tentunya juga edukasi masif agar masyarakat ini sadar bahwa sistem ini sudah diatur agar pemain selalu kalah begitu. Sudah pasti diatur pendengar. Nah, tanpa memutus rantai supply dan permintaannya sekaligus, kita hanya akan terjebak dalam permainan kucing-kucingan ya, yang tidak ada habisnya. Disinilah tentunya pendengar, peran kita semua sebagai masyarakat menjadi krusial, karena pemerintah tidak bisa bekerja sendirian di balik layar monitor. Masyarakat juga harus jadi benteng pertama dengan cara saling menjaga lingkaran terdekat, teman, keluarga, kita tegur begitu ya, atau kita ingatkan begitu pendengar, berani melaporkan juga jika ada aktivitas mencurigakan, dan berhenti memberi panggung bagi promosi judi maupun di media sosial begitu ya, dalam bentuk apapun. Kalau kita kompak untuk menutup mata dan tutup dompet ya dari godaan menang instan ini, tentunya pasar mereka nanti akan mati dengan sendirinya. Intinya juga jurus yang paling ampuh untuk menumpas judi online adalah dengan gabungan antara ketegasan sistem dan juga kepedulian kita sebagai tetangga serta teman. Itu yang akan kita bahas pendengar, strategi Polda Kalbar tumpas judi online nanti pukul 8 dalam program Pontianak Menyapa.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan, ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ngapa aik pam mikro? Letihlah aku bersihkan baik ni.
1: Hah? Bagian listrik bulan itu naik agik. Ada kenaikan beban agik kah?
2: Pantaslah aik selokan ni tak turun-turun. Ada sampah nyumbat rupanya.
3: Oh no!
4: Jangan pusing. Sampaikan keluhan anda di Halo RRI. Hanya di Pro 1. Setiap hari Senin dan Jumat jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat melalui WhatsApp 0811 5701042.
5: Halo

0: Ah, kalah terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
1: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, nggak mau.
0: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.

Acara yang mengajak Anda berpikir kritis dan memahami isu-isu terkini. Saksikan setiap hari pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Dialog Pagi.

Kopi Anda, komentar dan opini Anda kami nanti di WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Pendengar, kita masih membahas mengenai strategi menumpas judi online ya, yang memang harus kita mulai dengan aksi gila-gilaan ya, antara pemerintah, penegak hukum, dan juga kita sebagai masyarakat dalam memutus akses situs dan aliran dana bandar sampai ke akarnya. Namun semua itu hanya akan percuma tanpa peran kita yang berani mengingatkan lingkaran tersebut untuk berhenti tergiur mimpi kaya mendadak begitu ya, yang sebenarnya hanya jebakan sistem. Kalau kita kompak untuk tutup dompet dan saling jaga dari godaan slot gacor ini, pendengar, bisnis haram itu pasti akan layu sendiri karena kehilangan pasar. Itu yang akan kami bahas, pendengar, dalam Pontianak Menyapa dengan tema strategi Polda Kalbar tumpas judi online bersama dengan kami nanti pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat bersama host Viko Al-Hadi. Akan hadir di studio Pro 1 RRI Pontianak PS Kanit 2 Subdit Cyber Ditreskrim Sus Polda Kalbar Ibtu Nopa Nopianti SH. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan WhatsApp di 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Nanti kami juga akan live streaming di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Tetap bersama kami di sini.

0: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
1: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
0: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
1: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
0: Oh, alah. Yang main judi online-nya kau. Belajar kau sana.
2: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugian.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Pontianak mengucapkan selamat kepada RRI yang memegang hak siar Piala Dunia 2026. Ayo warga Kota Pontianak, jangan tinggalkan berita-berita terkini langsung melalui RRI Kota Pontianak khususnya. Selamat menyaksikan, selamat sehat selalu. Salam olahraga. Assalamualaikum.

0: Game over.
1: Hai, bote ke bote kalah, Lai. Padahal hampir sedikit, sah.
2: Kenapa, Mone? Judi online, Le. Memang butuh batu, Le. Su bilang stop, sudah. Son lama, lu su jadi gembel, nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Mone jadi pengemis.
3: Stop judi online. Jalani hidup dengan nyaman.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Fiko Al-Hadi menjumpai Anda kembali di pagi hari ini. Bicara soal judi online, ini masih marak terjadi di tengah-tengah masyarakat dan harus ada upaya oleh kita semua untuk bisa memberantas judi online. Namun di satu sisi ada terkesan bahwa jeratan judi online ini sulit terlepas. Dan bagaimana dari aparat kepolisian sendiri untuk bisa memberantas judi online ini? Kami membahasnya pagi ini, strategi Polda Kalimantan Barat tumpas judi online. Kami sudah bersama dengan Ibtu Nopa Nopianti SH, PS Kanit 2 Sub Cyber Ditrem Krimsus Polda Kalimantan Barat. Bu Nopa, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Baik, terima kasih Ibu sudah hadir di RRI pagi ini, dan kami juga persilakan bagi pemirsa dan pendengar yang ingin bergabung, silakan di WhatsApp 0811-570-1042 atau juga bisa di kolom komentar YouTube Pro1 RRI Pontianak. Baik, Bu Nopa, mengapa bisa ada judi online?
1: Nah, ini nih menarik banget pertanyaannya, kenapa ada judi online? Judi online ini kan muncul karena perkembangan teknologi yang semakin berkembang juga. Kemudian promosinya juga itu menarik nih, itu kan. Apalagi untuk zaman sekarang ini yang punya gadget itu kan udah banyak nih. Jadi platform media sosial juga banyak, iklannya juga banyak, dan sekarang itu untuk mengaksesnya juga mudah. Jadi dia cuma tinggal klik, terus kemudian untuk aplikasinya juga banyak, rekening juga banyak. Jadi intinya mudah sekali untuk mengaksesnya itu. Jadi makanya itu judi online itu sangat marak sekali.
0: Baik. Nah, Ibu, bagaimana bisa orang tertarik dengan judi online ini? Kalau tadi ada gadget dan gawe yang semakin ada mudah juga sekarang.
1: Kalau bagaimana bisa tertarik? Ah, ini nih, ketertarikan masyarakat itu dipicu dengan iming-iming kemenangan yang besar. Nah, kan otomatis tertarik deh. Bonus, kemudian promosi tadi, kembali lagi di media sosial itu sangat menggoda kan. Terus pun kita beberapa influencer juga mengiklankan gitu loh,
0: mempromosikan.
1: Serta itu ada kata kalau dari psikolognya tuh efek kecanduannya. Kemudian judi online juga dibuat kayak game, sehingga dari sisi tadi psikologinya itu memicu dopamin dan ketagihan.
0: Baik, nah gimana sebenarnya sistem bandar judi online?

0: online tersebut.
1: Baik. Nah, benarkah bandar judi online ini tidak bisa terlacak, Bu, dan berada di luar negeri?
0: Kalau masalah tidak terlacaknya enggak ya, itu sebenarnya kita terlacak. Jadi kita kan biasa itu kalau dari tim kami, dari Polda Kalbar itu ada namanya patroli cyber. Sehingga kita tuh ada digital forensik, tracing IP melalui tracing IP, penelusuran rekening dan analisis transaksi PPATK-nya. Kemudian meski servernya banyak berada di luar negeri, operator dan aliran dana sering berada di Indonesia, sehingga tetap dapat diproses secara hukum.
1: Oke, nah ini bukan mempromosikan, Bu, ya.
0: Enggak.
1: Tapi kita ingin tahu nih jenis-jenis judi online agar orang tahu dan jangan sampai memainkan judi online ini. Nah, permainannya apa-apa aja nih, Bu, yang yang hingga tren sekarang ini?
0: Jadi kita kan biasa ini nih. Tren judi online ini meliputi, kata orang bahasanya, kalau yang paham tuh slot online.
1: Iya, slot itu online. Udah jadi apa ya, udah terkenal.
0: Nah, yang udah
1: tapi
0: tahu itu
1: masih marak, Bu, ya, slotnya.
0: Masih banget. Terus ada yang namanya sportsbook. Kemudian casino live yang biasa itu putar-putar katanya tuh. Togel, poker, terus apa ya, baccarat, terus roulette dan sabung ayam online. Game berkedok skill game tetap dapat dikategorikan perjudian apabila terdapat unsur taruhan uang.
1: Oke, itu masih marak dan mungkin masih banyak lagi, Bu, ya?
0: Banyak banget. Ini hanya yang kita sebutkan tuh yang istilah katanya yang sering terlihat di kita.
1: Oke, nah tadi Ibu menyebutkan ada pihak yang mempromosikan, Bu. Nah, apa bisa sebenarnya pihak yang mempromosikan judi online ini dijerat hukum?
0: Bisa, bisa sekali. Karena promotor, afiliator, kemudian influencer maupun penyebar link judi online dapat dipidana berdasarkan pasal 27 ayat 2 junto pasal 5 ayat 3 Undang-Undang ITE, pasal 42 dan 427 KUHP yang baru, serta dapat dikenakan tindak pidana pencucian uang apabila menerima keuntungan dari hasil perjudian tersebut. Karena yang zaman sekarang ini kan yang banyak mempromokan kan, misalnya maaf kata itu kayak yang selebgram, sebut saja selebgram. Jadi nanti dia akan mempromokan nih, klik link tersebut apa ya gacor itu tuh istilahnya. Ya kan? Itu banyak banget. Jadi yang anak-anak, maaf kata, yang targetnya itu kan yang follow itu yang anak-anak. Jadi mudah dia mengaksesnya, mengkliknya. Itu dia.
1: Baik. Pemain judi online apa bisa dijerat hukum, Bu? Dan apa alat buktinya untuk menjerat mereka ini?
0: Bisa sekali. Pemain judi online ini bisa diproses secara hukum. Kemudian alat buktinya ini kan nanti kita cek riwayat transaksi, terus history, deposit, nah ada namanya tuh withdraw-nya.
1: Withdraw.
0: Terus akun permainan, percakapan, perangkat telepon tersebut, kemudian dia login ke server dan hasil digital forensik ini sudah lanjutan berdasarkan KUHP dan Undang-Undang ITE-nya.
1: Baik, oke. Dan hukumannya, Bu, mungkin terhadap pemain judi online ini?
0: Jadi
1: bisa dihukum berarti ya?
0: Bisa.
1: Oke, lanjut lagi, bagaimana dengan jerat terhadap bandar judi online, Bu?
0: Nah, seperti tadi kami sampaikan, bandar judi online itu dapat dijerat dengan pasal 426 dan pasal 427 undang KUHP baru, Undang-Undang ITE dan Undang-Undang TPPU. Ancaman pidana berupa penjara, denda dan penyitaan aset serta pemblokiran rekening hingga perampasan hasil dari, sebut saja itu, hasil kejahatannya.
1: Baik. Nah, Bu Nopi, pemain ini tidak akan pernah menang dalam bermain judi online. Benarkah?
0: Benar sekali. Karena secara pemainnya ya.
1: Pemain.
0: Kalau pemain. Jadi pemain ini kan dia diiming-imingi nih bakalan ada keuntungan besar. Nah, tadi secara psikologi dia ini kan tertantang, pengen mencoba nih. Ah, coba dulu lah 10.000. Kemudian dia menang, mencoba lagi yang besar. Tapi intinya itu hanya trik untuk menarik apa ya, sebut aja korban tadi yang dari itu aja sih.
1: Oke. Jadi dia tidak bisa menang, Bu, ya. Jadi udah diatur
0: atau? Sudah ada ya kan, karena ada operatornya. Karena belum pernah ada aja yang apa ya, orang judi menang besar tuh belum ada sih kalau setahu kita.
1: Baik. Nah, ini bicara judi online, Bu. Di era-era sekarang ini siapa yang paling rentan ini bisa menjadi pemain judi online?
0: Tadi yang sudah kita sampaikan untuk kelompok rentan ini

0: meliputi remaja, usia produktif, masyarakat dengan literasi digitalnya rendah, pengangguran, pecandu game online, dan individu yang mencari keuntungan instan. Jadi pokoknya intinya kalau itu tuh yang perlu sekali kita perhatikan itu yang anak-anak remaja usia-usia sekolah. Karena sekarang kan kembali anak umur asal dia sudah bisa pegang, udah bisa pegang barang, anak bisa dibilang
1: handphone
0: anak usia 2 tahun aja itu kan sudah bisa, sedangkan kemudian media sosial seperti sebut saja itu beberapa Instagram, TikTok, apalah yang Facebook, itu kan sangat mudah tuh ada yang namanya iklan. Nah, kalau satu kali kita ngeklik iklan, nanti ke next-nya pun iklannya itu lagi. Jadi kayak memang apa ya, memang sudah ada sistemnya mereka itu.
1: Baik. Nah, Bu Nopi, lanjut lagi nih, Bu. Benarkah ada sisi candu atau kecanduan nih bermain judi online?
0: Itulah makanya tadi secara psikolog ini kan dia judi online ini menimbulkan apa ya, efek kecanduan, reward dan addiction. Kemenangan memicu dopamin, sedangkan kekalahan dia kan mendorong pemain untuk terus bermain, bahasanya untuk mengejar balik modal. Kalau dia menang, dia akan mencoba lebih besar lagi. Kalau dia kalah, aku coba lagi, mana tahu modal aku balik. Nah, gitu dia.
1: Oke, jadi tidak pernah ada habisnya berarti nih, Bu. Bisa diceritakan selama ini yang mungkin pernah dilihat oleh jajaran kepolisian terhadap mereka yang bermain ini, kenapa sih kalau mau bermain terus misalnya gitu, Bu Nopi?
0: Kalau apa ya, bermain terus itu kan biasa hanya karena itu tadi, balik lagi, mereka itu penasaran, penasaran mau mencoba, mencoba. Ya itu tadi, usianya produktif tapi tidak punya pekerjaan, sebut saja itu pengangguran. Terus bahkan pun sebenarnya yang sudah bekerja pun kadang ada tadi tuh efek kecanduan main game online. Jadi kita kadang tuh kan ngelihat teman tuh sampai yang asik banget main handphone. Itu tuh karena ya tadi mudahnya mengakses, terus aplikasi yang menarik. Jadi kalau dari kita sih, upaya kita kepolisian itu, kita udah setiap harinya ratusan itu yang sudah kita blokir, kita laporkan ke Kominfo untuk diblokir. Nah tadi itu, dia di satu IP kita blokir, nanti dia akan buka, bisa mengakses di domain lain. Nah seperti itu. Itu yang menjadi bukan sih kesulitan ya, apa ya, bisa dibilang itu masalah sih.
1: Oke, baik Bu Nopi, kita break dulu, nanti akan kita lanjutkan kembali. Dan kita ingin tahu sudah berapa banyak jajaran kepolisian membongkar kasus judi online ini, dan apa saja ancaman hukumannya bagi mereka yang memang terlibat dalam judi online ini. Kami masih akan membahasnya setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kami di program 1 RRI Pontianak.

0: Mei, kamu denger gak sih? Hah? Apa? Apa, Dian? Kamu tuh ya, dari tadi aku ngomong diem aja. Tangan dan mata kamu di handphone terus. Ngapain? Yang aku omongin ini tentang proyek kita ke depan. Bagaimana nanti kita mau presentasi?
1: Ah? Iya. Sebentar. Ah. Nah kan? Ih, kalah lagi. Kamu sih, Dian. Bisa diam gak sih? Aku lagi konsentrasi supaya menang.
0: Hah? Kamu main apa? Harus menang.
1: Main game ini. Aku lihat game ini saat buka TikTok. Terus aku daftar. Katanya kalau aku menang bisa dapat uang. Kan lumayan, bisa tambah penghasilan.
0: Mana? Hah? Ini sih judi online. Kamu harus cepat keluar dari situs ini. Ayo cepetan. Daripada nanti hidupmu bangkrut. Gak denger ya? Banyak berita tentang pembunuhan, bunuh diri, penyakit mental, perceraian, dikejar-kejar rentenir dan pinjol. Gara-gara apa? Judi online.
1: Ih, iya. Kok jadi kamu yang galak?
2: Ah, kalah terus nih.
3: Kamu main judi online ya, Tro?
2: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
3: Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Nggak mau.
2: Tolonglah sis, udah banyak rugi aku.
3: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang, sebelum terjerumus lebih dalam lagi. Dan malah merusak masa depan kamu.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di pagi ini membahas mengenai strategi Polda Kalimantan Barat dalam upaya menumpas judi online. Kami juga masih terus undang Anda di WhatsApp 0811-570-1042 atau juga di kolom komentar YouTube Pro1 RRI Pontianak. Nah, Bu Nopi, maksud kami Bu Nopa, sama juga ya Bu?
1: Sama, namanya Nopa Nopin.
0: Orang ini kan udah, maaf Bu ya, udah habis lah gitu ya. Tapi kok masih mau?
1: Ya, tadi kan kita sampaikan bahwa
0: masih mau bermain judi online?
1: Gitu? Masih, masih mau. Namanya tadi itu bisa dibilang itu penasaran. Tadi kan kembali, oh aku coba, kalau dia menang nih, kecil lah dia coba 10 sampai 100 ribu, menang, dapatlah dia misalnya 500 ribu, range 500 ribu sampai 1 juta. Otomatis otaknya nih kan udah apa ya, berpikir gimana caranya aku untung lebih banyak lagi. Dia dari awal nih sudah dikasih pasti, itu bisa dibilang pasti, awal-awal dia pasti akan menang.
0: Awal, di awal?
1: Di awal, saat dia mengakses situs itu, dia pasti akan, nih ada kan otomatis bahasanya tuh di deposit. Jadi mungkin dia akan tadi tuh saya bilang 10 ribu sampai 100 ribu.
0: Iya.
1: 10 ribu sampai 100 ribu zaman sekarang ini kan bisa dibilang nominal kecil. Hitung sajalah uang jajan dia. Nah, begitu dia itu mungkin dia bermain dalam satu hari itu tuh full dia main tuh mungkin dapatlah dia tah 500 ribu, paling besar lah itu 500 ribu. Jadi dia coba, di dalam akunku ini ada uang nominal 500 ribu, kan gitu nih. Jadi aku coba lagi misalnya, coba lagi 200 ribu. Otomatis aku, uang, di dalam bayangan dia nih ada uang aku 300 ribu masih di dalam akunku nih, akun game dia tadi nih. Mencobalah dia 200 ribu. Terus ternyata mungkin di sistem gak dapat, ya udah sisa 300 ribu lagi. Itu kan
0: masih ada nih.
1: Masih ada nih. Sebenarnya itu kan bisa dibilang uang itu kan fiktif karena di dalam akun nih.
0: Oh.
1: Iya, kan belum bukan dalam akun dia, tapi di dalam akun gamenya itu kan. Seperti itu kan dia mainnya. Nah, otomatis adalah habiskan 300 ribu. Ternyata tidak balik lagi. Masukkan lagi misalnya uang. Nah, itu kan otomatis di sistem akan dimenangkan tuh dia tuh mungkin. Jadi dapatlah dia uang lagi.
0: Yeah.
1: Nah, jadi otomatis secara itu candu, kalaupun dia menang istilahnya dia akan apa ya, coba lagi lebih besar. Kemudian kalau dia kalah, otomatis dia penasaran untuk membalikkan uang dia itu.
0: Rela bahkan Bu, jual motor, jual mobil.
1: Jual motor, mobil, berutang, begadai. Itu kan?
0: Yeah.
1: Sampai otomatis kadang kalau dia punya kerja itu kan kayak misalnya entah itu dia begadai apa, dia pinjam, mungkin pinjam ke bank atau itu apa ya yang sekarang marak itu pinjol, pinjaman online. Asal dia punya KTP dia itu dan dia belum pernah meminjam, mungkin dia dapat nih pinjaman 10 juta. Itu tadi itu. Dia udah begadaikan motornya, dia mau membalikkan itu dengan cara pinjol. Ya sebenarnya kan melilit dirinya sendiri. Sudah punya pekerjaan yang bagus, sudah punya gaji, terus maaf kata sudah punya keluarga. Karena saking candunya ini kan dia kayak apa ya, ngerusak sistem otak tadi itu. Karena kan game nih, kalau gadget itu kita mungkin kalau kita secara normal ngapa bah?
0: Iya itu.
1: Ngapa main handphone tuh tegila-gila kata orang tuh ngapa? Sebenarnya kan itu kita secara normal sekarang kita itu, tapi kita nggak tahu nih dari sisi mereka keasikan dia main game nih. Kalau kita dia main game tuh seharian tuh tahan, kata orang sampai tahan enggak mandi, enggak makan.
0: Iya kan? Semalam-malaman.
1: Nah, semalam-malaman. Nanti ini udah mulai jam pagi, jam harusnya dia kerja dia tidur. Terlambat ke kantor. Di kantor bangun-bangun lagi sarapan pegang handphone. Karena dia ngelihat, mungkin lihat entah ya itu tadi karena saking menariknya.
0: Jadi gimana menyadarkan, maaf Bu ya, bisa kita katakan korban lah mungkin ya pemain ini, tapi nggak tahu nih dari sisi hukum apa benar ini bisa dikatakan korban atau memang pemain, menyadarkan mereka ini gimana sebenarnya?
1: Kalau kita menyadarkan secara teori nih, secara teori kita mungkin orang terdekat ya kita bilang istilah katanya ya dengan menasehati. Kemudian ya kita ngasih tahu, udahlah enggak usahlah kau main game itu, hapus aja akun kau. Nah, ya itu tadi sepertinya kita mau dari sisi mana nih? Bahkan pun kalau dari sisi pendidikan, dari sisi agama, dari sisi apa? Saking sudah banyak aspek yang maksudnya seperti kita ini, kita akan memberikan apa ya? Edukasi pelajaran untuk mereka dari sisi manapun. Kalau dari pribadinya sendiri tidak mau berubah, tidak akan bisa. Bahkan pun dia tidak sadar dia sudah kehilangan keluarga, sudah kehilangan harta, sudah kehilangan pekerjaan, itu tidak sadar.
0: Itu tadi makanya mungkin kan dihukum saja nih pemain-pemain judi online.
1: Nah kalau kita apa kan otomatis
0: efek jera misalnya
1: efek jeranya ini kan otomatis kita berbicara untuk satu orang nih. Jadi kadang kalau kita pun zaman sekarang ini kan lagi hits-hitsnya coffee shop di mana-mana,
0: ya
1: tempat nongkrong yang mudah untuk mengakses apa itu wifi. Jadi istilah katanya main game sambil nongki. Terus kalau kita misalnya kita nih polisi tiba-tiba, ayo kau main game ya, kau main judi ya. Dalam satu coffee shop itu ada berapa itu yang akan kita itu, gitu loh. Karena yang kembali lagi yang dirugikan itu kan pribadi, perorangnya, kehilangan pekerjaan, kehilangan hartanya, keluarganya berantakan itu. Udah beberapa kali kan waktu yang kita live tahun lalu ya, itu kan juga kita sampaikan bahwa tadi itu banyak kerugian sekali. Kita yang seperti ini pun mungkin ada beberapa pendengar ini nih sebenarnya sadar dan oh iya nih aku salah, tapi balik lagi nih off lah kita live ini, pegang handphone, coba bentar dia itu kan tanpa sadar itu udah mungkin 2 atau 3 jam dia bermain ini saking asiknya tuh.
0: Okay. Nah, dihukum atau cara penyadarannya Bu, atau hanya sekedar himbauan dan nasihat?
1: Kalau di kita itu hanya sekedar kadang-kadang kita ngecek nih. Itu pun hanya kayak kita bisa kamu dihukum nih, mau dihukum enggak nih? Kan gitu. Enggak lah, kami enggak main lagi lah Bu. Gitu atau Pak, gitu kan otomatis kita bilang hanya sekedar edukasi, janganlah main ini, kasihan orang tua ataupun apa, hanya sebatas itu yang bisa kita lakukan.
0: Namun beberapa waktu lalu pernah kami melihat juga pernah menangkap yang mempromosikan itu. Nah, mengapa juga intens terhadap orang yang mempromosikan judi online ini?
1: Karena yang kita tuju, karena dengan dia mempromosikan, otomatis dia mempromosikan bahkan banyak orang yang bisa mengakses. Misalnya nih, satu selebgram dia punya viewers 1 juta. Nah, dari 1 juta itu range-nya itu kan tidak ada kemungkinan dari 1 orang sampai 1 juta yang bisa mengklik. Nah, otomatis misalnya lah nih, cukuplah 200 ribu orang yang bisa mengakses link yang sudah di-share dia. Otomatis dia ini kan sudah membuat 200 orang yang tertarik untuk mengakses link judi tersebut. Padahal mungkin dia hanya bilang game seru. Tadi itu balik lagi pasti gacor itu kan gitu itu slogannya.
0: Okay, termasuk mengenai linknya Bu, kok bisa ribuan situs judi online ini terus muncul? Nah, mungkin bisa disampaikan ke pendengar kita.
1: Karena kan otomatis setiap harinya dari yang instansi yang terkait itu kan kami sebutkan itu adalah dari kepolisian, dari Komdigi juga itu berupaya setiap harinya itu memblokir beberapa situs. Ya tadi beberapanya itu bukan lagi 1-2 tapi udah ratusan. Nanti kita blokir satu, dia ini kan otomatis berpindah lagi ini domainnya IP-nya nih. Jadi mereka tuh pintar, maksudnya kita punya upaya mereka lebih pintar. Nanti itu istilah katanya dia kan ada akun tuh, ada grup Telegram. Terus yang paling sering tuh Telegram sih. Jadi nanti dia akan memberikan link baru. Yang di dalam akun Telegram itu kan udah banyak nih. Berapa orang tuh? Telegram itu kan bisa banyak dia anggota grupnya tuh, membernya tuh. Nah, ya itu tadi mereka-mereka lah yang bisa mengaksesnya. Kita blokir 100 akan muncul mungkin 500. Nah, dari situlah kenapa kita kejar bahasanya itu orang yang mempromokan judi. Walaupun dia tidak ikut bermain, dia hanya mempromokan. Nanti kita periksa nih dia, kamu mainnya? Enggak. Terus keuntungannya itu dari admin yang menghubungi dia. Terus dia mempromokan itu kan tergantung dari berapa viewers dia. Dia itu sekitar 500 ribu sampai paling besar itu kalau tidak salah saya itu yang pernah itu 8 juta.
0: Diberi
1: uang, ditransfer untuk mempromokan tersebut, tergantung dari viewers dia. Kalau ya mungkin kan makanya tadi bilang satu kali dia berhasil dia akan mencoba dua kali aman nih tidak ketemui polisi. Nah itu tadi tuh kita mencoba bukan kita menindak satu dua seleb yang bermain di belakang nih udah banyak.
0: Yeah.
1: Jadi kita kan otomatis istilah katanya petugas kita hanya 5-6 orang yang mempromokan itu banyak sekali.
0: Oke, okay. Nah judi online sekedar nasehat sepertinya agak susah.
1: Bu, ya? Susah.
0: Tapi Bu Nova, memastikan ada efek jeranya ini gimana kira-kira Ibu? Kalau, sampai kita sidang kan kalau perlu?
1: Kalau itu, kalau yang apa yang mempromosikan sampai sidang.
0: Oh sampai sidang?
1: Sampai ditahan. Hmm. Sampai ditahan.
0: Sampai dihukum?
1: Iya, kadang kita, makanya itu kita bilang yang kita kejar itu yang sebenarnya kan lebih bisa untuk mempengaruhi orang itu kan yang mempromosikan terus adminnya. Tapi kalau admin itu kan kadang dia kemana-mana itu. Tapi kalau misalnya kayak seleb itu kan bisa kita pantau pergerakannya.
0: Oke, okay, baik. Nah kembali Bu, tadi mengenai judi online dan pinjaman online Bu, mengapa ini terkait erat benar nih kaitannya antara judi dan juga pinjaman online ini?
1: Sangat-sangat erat kaitannya. Karena otomatis tadi nih, kita menceritakan orang yang mungkin ini pekerja ya, kerjalah ya, karena misalnya dia kerja nih sambil iseng-iseng buka aplikasi Instagram, kita sebut ya Instagram, terus kan biasa kalau kita lihat-lihat story ini kan tiba-tiba kita berpindah, itu kan ada kayak seperti promo menayangkan game, nah diklik, oh ternyata mainnya mudah. Orang gak pandai, istilah katanya gak harus apa, itu akun apa, yang penting bisa masuk, kok bisa main, kok dapat untung. Nah coba-coba tuh tadi tuh dari, saya coba dulu lah 10 ribu nih, yeah. Kita coba nominal paling kecil lah tuh, gak usah lah 100, kita coba 10 ribu, menang 50 ribu. Misalnya, menang nih, oh ternyata ada dalam akun nih, aku gak bisa nih ngambil uang 50 ribu gitu, harus ada minimal pengambilan nih, akunnya ini di akun game dia, dia udah punya akun game, auto itu dia dah. Coba lagi nih, mencoba lagi, cobalah 50 ribu, udahlah biar aku gak makan siang gitu kan, otomatis nanti kalau untung bisa jamin kawan makan, kan seperti itu nih, otomatis hayalan dia nih kan udah tinggi nih, jadi menang, ternyata menang. Otomatis dari dia main 10 ribu tambah 50 ribu modal 60 ribu, mungkin dia dapat untung lah nih 150 ribu yang bisa diambil dia 100 ribu. Mungkin nih, jadi otomatis diambil lah nih, bisa jamin makan. Ada kebanggaan dong sendiri nih. Nah otomatis candu.
0: Yeah.
1: Itu hari pertama, hari kedua, ke minggu, ke bulan. Otomatis tanpa sadar nih. Ada, ya tadi tuh karena itu kan gadaikan motor. Gadaikan, entah apa yang bisa digadaikan,
0: yeah.
1: Apa yang bisa nih, entah emas istrinya mungkin. Kan karena saking otaknya nih udah enggak itu.
0: Tahu ibu itu.
1: Tahu. Tahu banget itu. Otomatis dari situ nih kan mau balikkan nih. Sebenarnya ada rasa bersalah, salah lah aku dengan istri aku, dengan istilahnya dengan istri, dengan mama atau siapapun, kan kayak gitu minjam anu nih. Aku nak balikkan kah? Terus tadi itu ada lagi nih, kan sering ditelepon tuh dari entah mana-mana, selamat pagi, kami dari Dolar Cepat kan, atau kami ada, karena dia sudah mengakses itu mudah dia. Terus dengan mudah, misalnya dengan nomor handphone Anda ini, Anda bisa mendapat uang sekian, yeah. Pinjaman flat 0, tapi dia enggak mikir nih, padahal itu uangnya besar banget tuh.
0: Oke, okay. Baik, erat kaitannya dengan judi sangat, online sangat dan juga pinjaman online. Nah, kami ingin tahu hingga 2026 mungkin bisa disampaikan Ibu mengungkap kasus judi online ini sudah berapa banyak, mungkin pemainnya atau bandarnya atau tadi yang mempromosikannya, Bu Nova.
1: Kalau kita ini kan berdasarkan data resmi kami Polri sepanjang 2025 itu sudah yang ditangani itu sebanyak 665 kasus untuk judi online. Kemudian tersangkanya itu ada lebih daripada 700. Kemudian untuk penyitaan aset itu sudah beberapa ratusan miliar juga. Kemudian sampai terakhir itu pertengahan 2025. Yang seluruh ini tercatat 1.297 perkara dengan 1.492 tersangka. Dan di 2026 ini kita sedang mengungkap untuk jaringan internasional, masih sedang berlangsung.
0: Itu nasional berarti Bu ya?
1: Internasional.
0: Oke, okay, baik. Nah kalau di Kalbar sendiri fokus dalam pengungkapan kasusnya seperti apa?
1: Kalau kami di Kalbar itu dari 2022 kita fokus kepada yang apa ya, nge-share itu di sehingga bisa diaksesnya link itu tadi kami bilang yang yang mempromokan baik itu afiliator, influencer maupun ya, adminnya. Itu yang sedang kita sampai di 2026 masih berlangsung lah. Dari 2022 sih kita sudah mulai gencar dan 2025 kita sudah ada apa namanya ya, sampai di hukum juga sudah.
0: Oke, pemainnya Bu. Dihukum atau hanya sekedar nasehat atau gimana nih?
1: Kalau,
0: karena ini di depan mata kita semua.
1: Kalau pemainnya nih istilah katanya sampai dah keluarganya kadang tuh baik entah dari orang tua ini kan antara mamanya bapaknya kadang istrinya sampai datang ke kita tuh bilang, "Bu, Pak, tolonglah anak saya nih ditangkap, ditahan. Ini dia dah sampai habis, dah berhabis dah nih. Kerja tak tentu." Itu kan dari situlah kami tahu.
0: Mungkin Bu bisa di
1: ya
0: pemain nih Bu. Ya.
1: Pemain.
0: Itu tadi apa alat buktinya? Kemudian ancaman pemainnya. Hukumannya apa bisa ditersangkakan mereka-mereka ini pemain judi online?
1: Pemain judi online itu kan untuk kita ini kan yang sebenarnya yang dirugikan kan dia sendirinya. Dia pribadi. Sehingga untuk kita proses itu kadang nanti setengah perjalanan tuh nanti kan otomatis dia nyesal nih. "Bu, kami kan nyesal." Orang tuanya bilang, "Tolonglah, Bu." Yang sebagai melaporkan kan mungkin orang tua atau istrinya kan. "Udah lah, Bu, kasihan anak saya ataupun suami saya ataupun adik saya atau kakak saya. Tolonglah dilepaskan." Otomatis kan membuat maaf katalah membuat pekerjaan kita, ya kan?
0: Oke, jadi sekedar preventif berarti Bu ya,
1: ya lebih ke preventif masih kita dulu. Nasihatkan maksudnya kita misalnya dia datang nih gitu, "Ah, kau nih masih enggak Pak, enggak lagi Pak, hapus akun kau tuh." Ini hapus, dihapus. Mungkin ya tadi balik ke rumah mungkin sadar satu hari dua hari kan namanya ada masa gabut tuh namanya. Nah, main lagi ya, itu berulang.
0: Oke, baik Bu Nova, kita berada di akhir acara. Nah, sebelum kita tutup, mungkin ada himbauan Ibu terhadap judi online ini dalam upaya Polda Kalimantan Barat untuk bisa menumpas judi online. Benarkah judi online ini benar-benar bisa ditumpas, Bu Nova?
1: Baiklah, kita sebenarnya untuk menumpas judi online ini perlu kerjasama dari semua pihak. Pihak paling kecil adalah keluarga. Istilahnya keluarga itu kan yang sehari-hari berinteraksi, yang tahu ada kejanggalan untuk orang yang tadi tuh kita duga bermain judi online, kecanduan akan judi online. Kemudian lingkungan yang lebih besar itu kadang lingkungan mungkin sekolah, guru, teman, itu boleh. Kemudian lingkungan lebih besar lagi ini kan otomatis kita yang seperti lewat TV, radio ini kan tidak jangan pernah bosan untuk memberitahukan tentang efek dari judi online tersebut. Kemudian untuk yang apa ya, saya saran dari yang influencer ataupun siapapun itu kan yang bisa apa ya, followersnya banyak, lebih baik itu menghindari untuk menerima job dari apa tadi namanya, untuk memudahkan orang mengakses judi online. Jadi lebih baik tuh kayak kita kan banyak viewers nih. Kenapa tidak kita istilah katanya membikin apa ya, promo tentang jangan bermain judi. Kan mungkin lebih tertarik, mereka kan mungkin lebih banyak orang-orang yang tertarik untuk melihat mereka nih. Mungkin ada dari banyak yang lihat pasti ada yang ini nih. Kemudian apa ya, mau bilangnya itu membatasi akses ini kan sangat-sangat sulit. Karena akses itu yang pegang nih kan dia pribadi. Handphone itu kan termasuk barang pribadi. Intinya kembali kepada kita pribadi, dan kita pun harus menyadari bahwa judi online itu tidak baik untuk kita dan keluarga, bahkan pekerjaan.
0: Oke, baik, terima kasih Ibu. Kita harus tutup perbincangan di pagi ini mengenai strategi Polda Kalimantan Barat dalam menumpas judi online. Selamat pagi, Assalamualaikum Bu Nova. Dan demikianlah tadi perbincangan kami, pembahasan kami mengenai strategi Polda Kalimantan Barat untuk menumpas judi online bersama dengan Ibtu Nova Nopianti SH dari Unit Cyber Ditkrimsus Polda Kalimantan Barat. Saya Fiko Alhadi, terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Pelaku judi banyak yang bunuh diri karena hutang, karena rasa malu. Jauhi judi, cuma bikin rugi.
1: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
2: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
1: Kenapa bisa sampai kecanduan?
2: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
1: Bro, lu tahu gak judi online itu bikin kita hancur, baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
2: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
1: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
2: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
1: Bagus bro, ingat masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo kita mulai langkah baru.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Siap menyambut pesta sepak bola terbesar dunia. Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan warna baru, semangat baru, dan tentu saja maskot-maskot yang penuh karakter. Tahun ini, tiga negara tuan rumah menghadirkan tiga maskot ikonik yang mewakili budaya dan jiwa mereka. Dari negeri Daun Maple hadir Maple, si rusa besar yang siap menjaga gawang dengan penuh gaya. Tidak cuma jago di lapangan, Maple juga pencinta seni jalanan dan musik. Bayangkan, penjaga gawang yang stylish dan kreatif, benar-benar mencerminkan semangat modern Kanada. Langsung dari hutan selatan Meksiko, Yazoo hadir dengan kecepatan dan kecerdikan yang luar biasa. Sebagai penyerang, dia siap menerkam pertahanan lawan. Tapi di luar lapangan, Yazoo adalah simbol budaya, dari tarian, makanan, hingga tradisi yang menyatukan banyak orang. Terbang tinggi bersama Clutch, si elang botak penuh ambisi. Sebagai gelandang, dia adalah pemimpin sejati, membangkitkan semangat tim dan mengubah tantangan jadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah penggerak energi, fanatik olahraga, dan simbol optimisme tanpa batas. Tiga maskot, tiga negara, satu semangat, persatuan lewat sepak bola.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pro 1 RRI Pontianak kembali temani Anda. Pendengar pukul 9 waktu Indonesia Barat, kami update informasi dari komdigi.go.id mengenai berita hoax bus jemaah haji jatuh masuk jurang pada Mei 2026. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim bahwa sebuah bus yang mengangkut jemaah haji di dikabarkan terjun masuk jurang pada Mei 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, alias berita tersebut merupakan informasi hoax, pendengar, dilansir dari laman kompas.com. Foto tersebut yang sama ya telah digunakan dalam narasi kecelakaan berbeda. Foto itu adalah sebuah peristiwa bus yang terjadi di Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah pada Mei 2023 lalu. Jadi bukan bus yang mengangkut jemaah haji pada bulan Mei 2026 ini, pendengar. Dapat kami konfirmasi bahwa informasi mengenai bus jemaah haji jatuh masuk jurang pada Mei 2026 merupakan berita hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: program live interaktif yang membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang dialami sehari-hari. Didukung konfirmasi dan tanggapan dari instansi pemerintah, swasta, dan pihak terkait.
1: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
2: Halo RRI.
3: Eh bro, gue lihat lu akhir-akhir ini sering banget beli obat batuk ya?
4: Iyalah, katanya sih bisa bikin enak. Ya, bikin chill gitulah.
3: Lah, enak gimana? Itu kan obat, bukan buat kayak gitu.
4: Ah, santai aja lah. Banyak kok yang pakai. Lagian gampang kok dapatnya.
3: Justru itu masalahnya, Dim. Obat-obat tertentu, kalau dipakai nggak sesuai aturan, bisa bahaya.
4: Bahaya gimana sih?
3: Bisa bikin halusinasi, jantung berdebar, susah tidur, bahkan bisa ketergantungan dan gangguan otak.
4: Hah? Serius?
3: Iya, itu namanya penyalahgunaan OOT, obat-obat tertentu. Kelihatannya aman, padahal bisa jadi pintu awal hal yang lebih parah.
4: Wah, kirain cuman obat batuk biasa.
3: Makanya, jangan asal ikut-ikutan. Keren itu bukan coba-coba yang bahaya, tapi berani bilang enggak.
4: Oke deh, gue stop. Thank you, bro.
3: Yuk, jadi generasi yang jaga diri.
5: Sobat muda, kenali obat-obat tertentu atau OOT yang sering disalahgunakan. Antara lain, Tramadol, Trihexyphenidyl, Amitriptilin, Chlorpromazin, Haloperidol, Ketamin, dan juga Dextromethorphan yang sering ada di obat batuk. Obat-obat ini bekerja pada sistem saraf pusat. Jika disalahgunakan, bisa menyebabkan halusinasi, ketergantungan, hingga gangguan kesehatan serius. Gunakan obat sesuai aturan dan resep tenaga kesehatan. Bukan kata orang, pastikan kata BPOM.

Persatu RRI Pontianak temani Anda dalam program Halo RRI hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Silakan pendengar yang ingin bergabung WhatsApp di 0811 5701042 atau telepon di 7349 87 untuk menyampaikan keluhan Anda, aspirasi Anda, pertanyaan begitu ya, ataupun apa yang ingin disampaikan kepada pihak terkait mengenai fasilitas publik mungkin pendengar, atau pelayanan publik ya yang nanti akan kami sampaikan kepada pihak terkait atau dinas ataupun stakeholder begitu ya. Silakan, kami juga ingin mereview beberapa tanggapan pendengar ya, dan juga pertanyaan-pertanyaan dari Anda yang sudah masuk di Halo RRI edisi sebelumnya. Seperti di hari Jumat lalu ya, Jumat tanggal 8 Mei, dari Ibu Nani di Jalan Wahidin yang mengeluhkan jalan tebu itu yang jalannya sudah mulai rusak begitu ya, dan mohon untuk diperbaiki. Kemudian jawaban dari Dinas PUP, Bapak Firayanta ya, dari Dinas PUPR Kota Pontianak menyampaikan bahwa tahun ini rencananya akan ada kegiatan untuk perbaikan dan pemeliharaan jalan, pendengar. Tentunya terima kasih atas infonya, dan pihaknya akan melakukan survei terlebih dahulu ya untuk jalan tebu. Nah, kalau misalnya ada jalan lainnya pendengar yang mungkin perlu mendapatkan perhatian, yang perlu ditindaklanjuti dan ingin disurvei, boleh kabari kami pendengar jalan mana yang sekiranya perlu disurvei oleh pemerintah untuk nanti dimasukkan juga dalam program perbaikan dan juga pemeliharaan jalan di tahun ini, pendengar. Silakan ya bergabung bersama kami. Jika Anda punya foto pendukung, foto ataupun video, kirim saja ke WhatsApp kami di 0811 5701042 atau telepon di 7349 87 yang nanti akan kami sampaikan kepada pihak dinas terkait begitu ya. Kemudian kemarin juga dari Ibu Rusmiati yang mengeluhkan saat berkendara mengendarai roda 4 ya, di lampu merah itu dari arah Siantan dan di samping jalan YM Sabran serta di simpang Yarsi itu ya, artinya jalan apa nih, pokoknya di simpang Yarsi di Tanrai 2 itu ya, itu ada orang atau anak-anak yang sering mengelap kaca mobil katanya, dan meminta sejumlah uang abis dilap kaca mobilnya, terus seperti minta bayaran atas jasanya begitu ya. Tapi sebenarnya justru mengelap mobil itu malah mengotori yang tadinya bersih begitu ya, tapi dilap dengan mungkin handuk yang kotor atau cara pengelapan yang tidak benar begitu. Jadi yang awalnya kaca mobil bersih malah jadi kotor, terus dimintain uang lagi, dan tentunya itu sangat meresahkan. Nah, belum lagi soal badut di jalanan dan manusia silver juga ya, apakah itu bisa diamankan? Itu dari Ibu Rusmiati kemarin. Kami masih belum dapat tanggapan ya pendengar mengenai hal tersebut, akan kami coba follow up lagi begitu ya. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan. Kami juga live TikTok di RRI Pro 1 Pontianak. Selamat pagi, di sana sudah ada siapa nih? Herpat Fanani. Oke, halo, ada juga Atin Nuna. Jam requestnya nanti siang ya Atin ya. Terus harapan di Jalan Ali Anyang diperbaiki yang berlubang. Oke, terima kasih Eka Fitri Saharani. Jalan Ali Anyang. Jalan Ali Anyang, boleh nanti kalau misalnya ada foto atau video, karena saya sering lewat Jalan Ali Anyang, tidak menyadari mungkin ya ada lubang di sana. Kemudian dari siapa ini? Dari Muhammad. Assalamualaikum Bang, di Sungai Bulan juga kurang jalannya, banyak yang rusak. Baik, banyak yang perlu diperhatikan. Sungai Bulan, Sungai Bulan, baik, banyak. Halo. Ada Rose di Imbon hadir. Bentar, Sungai Bulan ini di Singkawang artinya ya. Baik, akan kami... Ya, Sungai Bulan ini artinya di Singkawang ya kan? Baik. Sungai Bulan, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya, atau Sungai Bulan, Kelurahan. Kelurahan yang ada di Singkawang atau Desa Sungai Bulan. Di lokasinya di sebelah mana, mungkin boleh juga update ke kami ya pendengar untuk lebih jelasnya. Karena cakupan jangkauan kami saat ini Pontianak dan Kuburaya. Untuk pihak-pihak untuk di luar wilayah ini mungkin nanti akan coba kami sampaikan juga. Sungai Bulan di Kuburaya atau yang Sungai Bulan yang ada di
Singkawang ya. Begitu nanti coba sampaikan ke kami siapa ini, dari Muhammad ya. Muhammad Adot. Oke. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami ya. Kemudian tadi juga Eka Fitri ya, jalan berlubang di Alianyang, di sebelah mananya mungkin boleh di share ke kami ya. Nanti akan kami coba sampaikan, karena kalau misalnya jalan berlubang itu memang mungkin nanti akan disurvei terlebih dahulu sebelum diadakan penanganannya begitu pendengar. Sungai Bulan Kuburaya, baik terima kasih. Kuburaya masih masuk dalam cakupan kami ya, artinya pendengar ya, masih masuk dalam jangkauan kami. Desa Sungai Bulan, Kecamatan Sungai Raya ya, Kabupaten Kuburaya. Di sana infonya masih banyak jalan yang perlu diperhatikan, banyak jalan yang rusak. Baik, terima kasih ya Muhammad. Akun TikToknya tadi Muhammad OOT259 yang melaporkan jalan di Desa Sungai Bulan. Baik. Bahkan di kalau misalnya Anda punya foto atau video pendukung juga sangat kami sarankan pendengar, agar dapat kami sampaikan dengan langsung begitu ya, agar nanti konfirmasinya juga dapat lebih cepat begitu. Baik pendengar, untuk Anda yang masih ingin bergabung bersama kami, silakan WhatsApp di 08115701042 atau telepon di 734987. Kami juga sedang live di TikTok RRI Pro 1 Pontianak. Agar tidak ketinggalan, boleh Anda follow dulu begitu ya, dan juga share ke teman-teman Anda. Untuk itu kami break terlebih dahulu, tetap bersama kami di Halo RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Pontianak mengucapkan selamat kepada RRI yang memegang hak siar Piala Dunia 2026. Ayo warga Kota Pontianak, jangan tinggalkan berita-berita terkini langsung melalui RRI Kota Pontianak khususnya. Selamat menyaksikan, selamat sehat selalu. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Halo RRI.
1: Program live interaktif yang membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang dialami sehari-hari. Didukung konfirmasi dan tanggapan dari instansi pemerintah, swasta, dan pihak terkait.
0: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
2: Halo RRI.
3: Anda masih bersama kami di Halo RRI. Silakan pendengar yang ingin bergabung WhatsApp di 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Kami juga sedang live di TikTok RRI Pro 1 Pontianak untuk menyampaikan keluhan Anda, aspirasi maupun pertanyaan yang nanti akan kami sampaikan dan dapatkan konfirmasi ya dari dinas atau instansi terkait, stakeholder yang menangani baik itu keluhan Anda dari pelayanan publik ataupun dari fasilitas publik. Pendengar, silakan ya. Tadi beberapa ada yang bergabung, kami sapa juga yang ada di live TikTok. Di sana tadi ada Bang Muhammad ya dari Sungai Bulan, Desa Sungai Bulan yang ada di Sungai Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya, yang mengeluhkan banyak jalan yang rusak katanya, banyak yang perlu diperhatikan. Baik, terima kasih Bang Muhammad tadi atas laporannya begitu ya. Nanti akan coba kami sampaikan juga kepada dinas terkait. Kemudian ada Bang Rudi tadi ya, Bang Rudi yang infonya sekarang sedang berada di Mempawah. Boleh nanti kalau misalnya mau main-main ke studio, katanya mau bawain produk UMKM lokal desa. Bagaimana kalau di desa, apakah ada keluhan juga Bang Rudi? Nanti boleh kami sampaikan ya nanti. Dan ini juga ada yang datang dari Zalfa. Tolong dong itu solar susah di hari Minggu kemarin, katanya banyak kapal yang tidak bisa beroperasi, jadi susah untuk pulang kampung ke Teluk Batang, katanya pendengar. Baik, karena memang kalau balik ke Teluk transportasi ke Teluk Batang itu memang masih banyak yang menggunakan kapal begitu ya, karena solar kemarin sempat susah, jadi susah juga untuk balik kampung. Infonya dari Zalfa. Terima kasih Zalfa atas laporan Anda. Kemarin juga sempat lihat ya di jalan yang Sungai Jawi yang dekat dengan pelabuhan itu, memang banyak sekali truk-truk besar yang sedang antri di dekat SPBU itu pendengar ya, karena mungkin memang sedang mengantri solar. Untuk itu nanti akan coba kami sampaikan juga ya, akan kami catat terlebih dahulu. Kemudian dari siapa nih, Rizi, halo selamat pagi Rizi. Ada Herlinawati juga, titip salam buat Pak Kepsta, Pak Budi. Baik ya, Pak Peri J sudah pindah ke Lampung. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami ya. Untuk Anda pendengar juga boleh telepon ya, silakan melalui WhatsApp juga boleh di 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Keluhan Anda akan kami catat terlebih dahulu pendengar, nanti akan kami sampaikan kepada pihak terkait untuk mendapatkan tanggapan dan konfirmasi. Tadi dari Eka Fitri yang juga mengharapkan ya jalan Alianyang katanya semoga diperbaiki karena banyak yang berlubang. Mungkin boleh diupdate juga jalan Alianyang yang di sebelah mana, karena kalau Alianyang yang di Pontianak setiap hari saya lewat itu belum nemu yang namanya lubang begitu. Mungkin Alianyang yang di Kuburaya atau di kabupaten kota lainnya boleh juga update ke kami ya, di mana titik posisinya. Juga boleh kalau misalnya ada foto pendukung akan lebih baik lagi pendengar, untuk kami lakukan konfirmasinya lebih cepat begitu ya. Baik, terima kasih yang sudah bergabung di live TikTok juga. Tadi ada Zalfa, akan kami catat juga ini tadi ya. Terus ini Rizi, apa di puisi ya. Baik, terima kasih ya. Untuk yang tadi request lagu, nanti request lagunya jam pukul 13.30 nanti pendengar ya, dalam program Indonesia Banget bersama dengan penyiar, nanti akan ada Dian Lestari temani Anda juga. Baik, kalau begitu kita break lagi sejenak. Untuk Anda yang bergabung bersama kami masih bisa ya, silakan WhatsApp di 0811-570-1042 atau telepon di 734-987 dan juga dari live TikTok kami di RRI Pro 1 Pontianak.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak, bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih, di lingkungan saya jalanan rusak, udah gitu lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi, bahaya untuk pengguna jalan, apalagi jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

0: Siapkan diri Anda untuk sejarah baru.
1: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya Anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
2: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic. Magical. Mbappe.
1: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak Anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani Anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia Anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live, kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit Anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Jumpa lagi kita di acara Pengaruh Utama Gender dan Inklusi bersama saya Denestari. 60 menit ke depan akan temani Anda di edisi siar hari ini 18 Mei 2026. Ada bahasan yang menarik. Kita akan berbicara mengenai stop kekerasan terhadap anak dan perempuan, ya, di mana kita tahu isu ini bukan hanya persoalan individu, tapi juga persoalan kemanusiaan yang menjadi tanggung jawab bersama, di mana anak dan perempuan ini juga berhak hidup aman, dihormati, serta mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, baik fisik dan verbal, psikologis maupun seksual. Nah, di acara dialog ini nanti kita akan berbincang, ya, bersama Ibu Diah Savitri SH, beliau selaku Wakil Ketua HWCI dan Ketua Komisi Perlindungan Anak Kabupaten Kubur Raya. Selamat sore, Ibu. Iya, bagaimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah,
0: baik saja. Semoga kita selalu sehat semuanya. Ya, baik. Oke, kita bahasan kita mengenai stop kekerasan terhadap anak dan perempuan, ya, Ibu, ya.
1: Siap, Ibu.
0: Ya. Bisa dijelaskan, Ibu, untuk di kita, ya, untuk Pontianak, mungkin Kalbar juga ini. Sebenarnya kekerasan sendiri lebih mendominasi kekerasan anak atau perempuan?
1: Ya, terima kasih, Ibu. Selamat sore, pendengar semuanya. Nah, di sini ini memang permasalahan yang kita hadapi, ya, untuk saat sekarang ini, dan kami sangat fokus, dan kami dari Yayasan HWCI, ya, di sini mungkin saya menginformasikan berkenaan dengan bahwa kita di Kalimantan Barat ini sebenarnya nasional, ya, teman-teman semuanya, bahwa kita ada lembaga Yayasan Humanity Children dan Women and Children, HWCI, begitu. Nah, ini kita sudah ada di Kalimantan maupun nasional, ya, semuanya. Mungkin dapat kami infokan berkenaan dengan yayasan kami ini sebenarnya umum general, ya, tidak hanya perempuan dan anak, tetapi memang yang banyak mendominasi kasus yang kita hadapi adalah perempuan dan anak. Nah, itu jadi
0: seimbang gitu, ya,
1: seimbang, iya, berkenaan dengan kekerasan seksual, kekerasan fisik maupun pornografi. Itu sudah didampingi oleh dan ditangani oleh HWCI. Berkenaan dengan mungkin ada di kasus kabupaten-kabupaten seperti Sambas, Singkawang, ya, itu Pontianak juga.
0: Tapi yang paling banyak yang mana ini, Bu, di daerah mana?
1: Kalau kita bicara wilayah, ya, sebenarnya setiap wilayah mempunyai angka yang kurang lebih sama saja sebenarnya, berkenaan dengan kekerasan anak maupun perempuan, begitu. Jadi tidak hanya mendominasi kekerasan anak saja, tetapi perempuan juga KDRT seperti itu. Jadi kalau kita di HWCI memang ada berkenaan dengan pendampingan kekerasan seksual anak. Kita mendampingi korban, kita juga ada mendampingi pornografi, kita juga ada mendampingi kekerasan fisik, begitu. Jadi kita general. Nah, kami pas kebetulan juga saya juga Ketua Komisi Perlindungan Anak Kabupaten Kubur Raya. Nah, berkenaan dengan tingkat kekerasan di Kubur Raya itu masih mendominasi kekerasan seksual pada anak.
0: Kekerasan seksual, ya,
1: iya,
0: kepada anak.
1: Iya, begitu. Jadi
0: ini kekerasan seksualnya melalui medsos kah atau secara langsung seperti itu?
1: Langsung, Ibu.
0: Oh, gitu.
1: Iya, kekerasan seksual secara langsung.
0: Itu di yang menjadi pelaku sendiri orang yang terdekat atau orang yang tidak dikenal, Ibu?
1: Sangat terdekat malah sepertinya.
0: Sangat
1: itu.
0: Terdekat.
1: Iya. Seperti mohon maaf, bapak kandung, bapak tiri, kakek, ya, itu kan orang terdekat, ya, mungkin sepupu, kan, gitu. Jadi rata-rata pelaku yang melakukan kekerasan seksual terhadap korban itu rata-rata orang terdekat. begitu. Nah, itu yang kita dampingi selama ini. Makanya kita, kami Komisi Perlindungan Anak Kabupaten Kuburaya juga Pemda Kuburaya itu bekerja sama dengan Yayasan HWCI begitu. Jadi kita berkolaborasi lah, kita bekerja bermitra begitu Bu. Jadi memang itu jadi apa namanya PR kita bersama berkenaan bagaimana kita melindungi anak kita khususnya. Kan begitu ya. Nah, bahasanya begini, terkadang ada setiap orang tua ataupun masyarakat menyatakan bahwa oh itu bukan anak saya, mungkin seperti itu ya, bukan anak saya, oh itu bukan keluarga saya, tetapi kita harus memberikan kesadaran setidaknya kepada diri kita bahwa anak orang lain itu adalah kita. Jadi ada bentuk pengawasan dari kita,
0: dari lingkungan terdekat,
1: dari lingkungan ya, untuk sejauh-jauh dari keluarga ataupun tetangga kita harus meresponsif, maksudnya merespon apabila ada hal-hal yang mungkin di lingkungan kita terdekat ada misalnya mohon maaf terkadang anak-anak ini kan dia berkelompok ya Ibu. Apalagi mohon maaf ini sekarang musim libur. Nah itu harus kita pengawasannya harus lebih ekstra berkenaan dengan anak-anak berkelompok. Terkadang kan anak kan mohon maaf nongkrongnya di satu tempat gitu ya. Nah itu kan mohon maaf ada yang rumah kosong, teras kosong misalnya seperti itu ya. Nah itu kita tetangga ataupun wilayah yang terdekat di situ harus respon. Dalam arti memberikan pengawasan kepada anak apa yang mereka lakukan. Kita harus mengontrol. Kalau tidak seperti itu berarti anak tidak ada yang merasa diawasi. Kalau kita mengawasi dan kita komen apapun yang apa yang kalian lakukan, kita samperin apa yang kalian lakukan, apa yang kalian tonton. Terkadang itu tergap kan bukan ya, tergap pada saat dia menonton bersama, mohon maaf tontonan yang mungkin tidak baik. Nah itu kalau kita sebagai tetangga ataupun lingkungan atau keluarga orang yang terdekat di situ memberikan pengawasan, berarti setidaknya ada, oh ternyata kami ada yang mengawasi. Jadi setidaknya untuk ruang gerak mereka untuk melakukan tontonan yang hal-hal yang mungkin tidak baik itu akan dia merasa takut lah ini seperti itu gitu Bu. Itu sih Bu yang harus kita apa namanya memberikan penguatan kepada kita umumnya masyarakat, ibu-ibu ataupun siapa yang masyarakat semuanya untuk memberikan kontrol, memberikan pengawasan, respon. Iya, terhadap lingkungan khususnya terhadap anak-anak kita yang mohon maaf sekarang musim liburan kan gitu ya. Nah, itu kan anak-anak ini kan los ya, biasanya los dengan merasa bahwa ya udah nongkrong ya, dia mainnya enggak jauh-jauh kok di situ, tetapi kan kita juga harus mengawasi. Kan begitu, walaupun kumpulannya itu tetangga-tetangga saja, tetapi kan nah itu yang harus kita adalah pengawasan. Pengawasan dan memantau apa yang mereka lakukan begitu.
0: Baik lagi ke mengenai kekerasan tadi Ibu mengatakan bahwa pelecehan terhadap anak ini lebih di Kuburaya kasusnya itu malah orang-orang yang terdekat seperti itu ya. Ibu ya. Kalau Ibu melihat sendiri ini apa kok bisa terjadi di lingkungan terdekat yang kita harus misalnya keluarga terdekat kita yang melakukan menjadi pelaku gitu, dan kenapa kok ini semakin banyak seperti itu Bu? Ini sebenarnya apa yang salah nih Bu dari diri kita gitu ya? Terus kenapa korban ini biasanya melihat korbannya ini pun biasanya gak berani untuk melapor? Apa karena usia masih terlalu dini korbannya, atau ada faktor apa nih Bu gitu?
1: Iya begini Ibu, jadi mengapa malah pelakunya adalah orang terdekat? Seharusnya orang terdekat itu yang memberikan
0: perlindungan.
1: Ya, perlindungan kepada anak-anak kita khususnya. Kan begitu, dia harus yang menjaga, mengawasi, merangkul, seharusnya seperti itu. Tetapi kenapa itu terjadi malah pelakunya adalah orang terdekat? Misal bapak kandung, bapak tiri ataupun siapalah yang terdekat itu. Nah itu dikarenakan apa? Kurang pemahamannya bagaimana cara melindungi anak, perlindungan pada anak. Karena begini, banyak orang tua merasa bahwa ini anak saya, berarti terserah saya mau ngapain saja terhadap anak saya, karena saya adalah orang tuanya. Jadi ya terserah saya, mohon maaf, mendidik dia dengan cara dipukul atau apa, ini kan anak saya, saya cara mendidiknya. Tetapi nah itulah kurang pemahaman orang tua terhadap gimana melindungi anaknya, apa yang harus dilindungi, kan begitu. Yeah. Nah itu yang pertama. Yang kedua berkenaan dengan sekarang ini kan faktor digital ya Ibu.
0: Yeah.
1: Digital, mohon maaf, iklan, apapun itu semuanya ada pornografi.
0: Mm-hmm.
1: Terus loss-nya kita yang kita tidak bijak dalam menggunakan media sosial, kan begitu. Mm. Nah itu yang menyebabkan banyak tontonan-tontonan yang tidak baik.
0: Yeah.
1: Nah seharusnya kita seorang orang tua nih, mm-hmm, orang yang sudah berumur, mohon maaf, lebih bisa balik lagi ya Bu ya, keimanan itu berpengaruh juga. Mm-hmm. Iman semua, mm-hmm, itu kan semua berpengaruh. Tontonan yang kita apa yang tidak boleh kita tonton, apa yang boleh kita, itu juga dengan anak-anak begitu. Nah itu pengaruh yang kedua juga, pengaruh itu media sosial dan digital.
0: Mm-hmm.
1: Karena tidak bijak untuk menggunakan itu gitu. Nah yang memang yang sering dialami kenapa anak itu, karena banyaknya kesempatan. Mohon maaf, misalnya dalam satu kasus, mm-hmm, kenapa bisa diperlakukan oleh bapak kandung misalnya seperti, yeah, itu ya contoh. Nah yang pertama adalah bahwa tidak keharmonisannya dalam rumah tangga kan berpengaruh.
0: Mm-hmm.
1: Ya, keharmonisan rumah tangga, terus pola asuh dalam rumah tangga itu sangat berpengaruh. Berkenaan dengan ketidakharmonisan antara ibu dengan bapak, mohon maaf, kan dampaknya juga bisa kita tidak tahu faktor-faktor ya, digital, tontonan, mm-hmm, kan, mm-hmm, begitu ya, mempengaruhi. Karena tidak keharmonisan itu akhirnya dia melampiaskan kepada anaknya. Dan juga banyaknya kesempatan,
0: mm-hmm,
1: misalnya ibunya jarang berada di rumah, kan begitu, atau ibunya kerja di luar, kerja, negeri, begitu.
0: Yeah.
1: Nah itu salah satu faktornya, mungkin faktor itu gitu. Nah makanya sangat disayangkan bahwa seharusnya orang terdekat yang melindungi anak, orang yang terdekat yang harus mengawasi anak, orang yang memberikan perlindungan yang sangat baik terhadap anak, malah dialah ada pelakunya, begitu.
0: Baik, berarti di sini faktornya banyak sekali.
1: Banyak
0: ya,
1: sekali.
0: Faktor, mm-hmm, ya kalau kejahatan ibaratnya karena ada kesempatan seperti,
1: iya,
0: itu. Jadi
1: betul,
0: di sini juga kesempatannya banyak, apalagi bagi mereka yang orang tuanya mungkin yang pihak dari ibunya ini bekerja tadi lebih banyak, yeah, ya.
1: Mm-hmm.
0: Ini biasanya pun pelecehannya tuh kalau dialami tuh bukan hanya misalnya kakaknya tapi adiknya juga akhirnya berantai seperti itu.
1: Iya, akhirnya kan satu terbongkar, akhirnya,
0: iya,
1: kan dia akan menyampaikan karena mungkin kakaknya sudah menginformasikan, akhirnya adik juga terbuka bahwa saya juga diperlakukan hal yang sama,
0: sama
1: begitu.
0: Iya.
1: Ya, ya karena faktor orang tua yang komunikasi, makanya kan keadaan rumah tangga itu sangat berpengaruh.
0: Mm-mm,
1: ketahanan, mm-mm, rumah tangga itu sangat berpengaruh terhadap apa? Terhadap salah satunya perlindungan terhadap anak.
0: Hmm.
1: Apabila ketahanan rumah tangga, ketahanan keluarga itu tidak berjalan dengan baik, hmm, nah itu yang bisa menyebabkan adanya setidaknya kekerasan fisik, kan begitu.
0: Iya,
1: nah
0: iya,
1: bisa-bisa aja arahnya kekerasan seksual begitu tuh.
0: Berarti paling tidak pengawasan lingkungan, tetangga terdekat ataupun,
1: iya,
0: keluarga dari pihak, iya, keluarga ya
1: itu,
0: ya,
1: harus berperan sekarang.
0: Harus berperan ya, harus
1: sangat berperan.
0: Harus sangat berperan.
1: Jadi kita harus peduli, harus meningkatkan rasa kepedulian,
0: hmm,
1: karena terkadang itu oh enggak ada anak saya di situ, oh tidak ada saudara saya di situ, biarkan saja.
0: Hmm.
1: Tetapi, hmm, nah itulah akhirnya membuat anak-anak, mohon maaf, yang mohon maaf, latar belakang keluarga, ketahanan keluarganya, hmm, mungkin mohon maaf tidak baik, hmm, akhirnya tidak ada yang mengawasi, kan begitu.
0: Yeah.
1: Nah itulah kita harus melakukan kepedulian diri kita terhadap lingkungan terdekat minimal, hmm, untuk apa? Untuk peduli terhadap anak-anak. Ya mungkin ya itu, makanya kalau sekarang libur nih saya sangat sensitif gitu. Kalau libur ada yang anak berkelompok-kelompok,
0: kelompok,
1: oh ya, iya, kalian ngapain, nonton apa. Jadi setidaknya ada yang mengawasi. Jadi, hmm, dia enggak lo saja, ah enggak ada yang ngawasin saya, ah udahlah, enggak ada yang ngontrol, ya udahlah, apa saja yang bisa dibuat, kan begitu.
0: Mm-mm.
1: Tetapi kalau kita peduli, anak ini kan meminimalisir untuk apa? Untuk membuka hal-hal yang tidak baik, karena dia merasa, oh nanti ada ditegur.

0: Yayasan HWCI, begitu KPID, pemerintah daerah, itu harus berkolaborasi, harus bekerja sama. Nah, kami di Kuburaya itu memang apapun yang penanganan anak, kami selalu berkoordinasi dalam khususnya ke Pemda, pemerintah daerah, dengan DP3KB, dan di situ ada unit UPTD berkenaan dengan teknis. Di situ kita juga kerjasama dengan Peksos dari Kementerian Sosial, ya. Terus kita juga bersama-sama dengan yayasan seperti HWCI mitra kita. Nah, kita berkolaborasi di situ apa yang kita lakukan untuk penanganan anaknya setelah kejadian. Nah, itu yang pasti yang kami lakukan setiap korban itu adalah pendampingan psikologi. Yang kami lakukan begitu oleh pemerintah daerah. Jadi yang memfasilitasi itu adalah pemerintah daerah begitu. Jadi kita membantu untuk apa yang diperlukan, apa yang harus kita lakukan untuk anak ini dapat setidaknya akan nanti kan kita dia akan ke masyarakat.
1: Iya.
0: Untuk siap di masyarakat pada saat kalau sekarang ini kan udah ceritakan macam-macam kalau mungkin di lingkungan di sekolahannya. Nah, itu bagaimana kita mengedukasi dan memberikan penguatan kepada korban maupun keluarga untuk apa? Untuk memberikan semangat. Nah, edukasi bahwa ini bukan akhir dari segalanya. Kita sama-sama yuk, makanya kami berikan pendampingan psikologi untuk setidaknya secara psikologinya misalnya dalam keadaan secara kesehatan kita bantu untuk pendampingan kesehatan. Nah, apapun yang diperlukan ke misalnya pendampingan rohani. Nah, itu yang kami lakukan begitu. Setidaknya kami berupaya bersama-sama karena kita enggak akan mampu ngerjain sendiri nih, Bu. Kalau udah kayak gini nih kita enggak bisa akan mampu ngerjain sendiri. Kita harus sama-sama berkoordinasi, harus sama-sama berkolaborasi untuk penanganan-penganan korban-korban anak begitu.
1: Nah, untuk proses terapinya, terapi untuk korban sendiri itu butuh waktu lama kah, Bu?
0: Jadi kita kan ada asesmen awal biasanya kan Bu ya, asesmen awal kita melihat apa pandangan dari Peksos kan begitu hasil asesmennya, rekomendasinya kita juga melihat apa rekomendasi dari psikolog, apa yang harus kita lakukan untuk selanjutnya, apakah ini ada pendampingan psikologi lanjutan atau tidak, itu tergantung rekom dari psikolognya. Jadi kalau kami ini khususnya Komisi Perlindungan Anak ataupun yayasan, kita membantu bagaimana proses ini berjalan dengan lancar. Apa yang bisa kita arahkan misalnya ini, oh ternyata pendampingan psikolog cukup sekali saja karena tidak terlalu tampak trauma, bahasanya seperti itu. Setidaknya dia cuma hanya butuh cerita. Terkadang anak-anak ini kan butuh wadah, Bu. Butuh wadah untuk bercerita, apalagi dalam keadaan kondisi keluarga yang mungkin tidak baik-baik saja ataupun broken home. Dia kan mencari siapa nih yang bisa untuk wadah dia untuk bercerita. Karena di masa-masa itu kan dia butuh untuk curhat kok kita bahasnya kan butuh curhat. Nah, itu dia tuh wadah itu. Terkadang hanya bertemu sekali di psikolog udah cukup karena apa? Dia sudah mengeluarkan apa yang dirasakan. Jadi rekom tidak perlu untuk pengulangan. Nah, begitu dengan pendidikannya kita lihat terkadang ada menyebabkan anak ini dapat terhenti mendapatkan pendidikan, misalnya seperti itu. Mohon maaf misalnya.
1: Karena biasanya di
0: suruh pindah,
1: ya
0: diberhentikan
1: itu, dari sekolah.
0: Iya.
1: Gini Bu, kasus kekerasan terhadap anak atau pelecehan seksual terhadap anak ini kan dilindungi gitu ya.
0: Siap.
1: Jadi di kepolisian sendiri pun kita tidak boleh mengumumkan nama tapi inisial.
0: Siap.
1: Dan kadang pun disamarkan seperti itu, baik alamatnya, sekolahnya juga nggak disebutin di situ ya Ibu. Tapi kenapa kok biasanya malah disuruh keluar pihak sekolah? Kan di situ kan aman sebenarnya. Ini kenapa Ibu biasanya nih?
0: Ada beberapa kasus karena kan ceritanya berbeda-beda nih Bu. Dia memang menjadi korban tetapi ada story sebelumnya. Mohon maaf, mungkin ada permasalahan sebelumnya. Ya, mohon maaf sekali, mungkin anak itu story di sekolahannya memang sering dipanggil BK.
1: Oh, seperti itu.
0: Ya, karena sudah ada story sebelumnya, akhirnya dia mendapatkan kasus kekerasan seksual. Nah, ada tata tertib sekolah yang mungkin yang kita tidak bisa intervensi, tetapi kita coba negosiasi bahasanya seperti itu. Jadi itu upaya-upaya yang kami lakukan, kan begitu. Seperti apabila anak ini diberhentikan misalnya, secara itu kami berusaha bagaimana Pak, misalnya kalau memang anak ini masih kelas 1 atau kelas 2 SMP atau SMA, ini dapat

0: kita oke okay kalau memang pengalihan sekolah masih bisa, tetapi kalau udah kelas 3 itu kan kasihan anak ini sudah mau ujian. Nah, disitulah kami bernegosiasi, cari alternatif-alternatif. Kalaupun memang tidak hadir di sekolahan, ya, minta kebijakan dari sekolah untuk ada upaya atau alternatif lain. Tetapi anak ini menyelesaikan sekolahnya atau pendidikannya di sana, begitu. Nah, itu yang kami lakukan. Terkadang ada yang mental, ada yang lancar, karena semua kita kan setiap sekolah mempunyai tata tertib dan aturan masing-masing. Nah, itu kita tidak bisa intervensi gitu. Nah, kalau memang pun endingnya sudah terlalu parah, misalnya seperti itu, akhir pihak sekolah akhirnya oh tidak bisa, ibu kami tidak bisa mempertahankan itu, berarti apa, kita mencari alternatif lain. Nah, kita juga tidak bisa memaksakan kan ibu, kan begitu. Tetapi selama kami bisa menegosiasikan kepada pihak sekolah, kita berkomunikasikan dengan pihak sekolah, ya itu kadang-kadang seringnya sih alhamdulillah Bu berjalan, tetapi ada beberapa mungkin yang tidak dapat sesuai dengan yang kita inginkan karena story-nya terlalu banyak nih. Mohon maaf, dipanggil BK-nya terlalu banyak. Jadi akhirnya sudah final, kami tidak bisa mempertahankan lagi. Oke, kita mencari alternatif lain begitu.
1: Itu kasusnya seperti itu ya, Bu ya. Baik untuk korban maupun untuk pelaku yang masih di bangku sekolah gitu ya. Ini biasanya pihak sekolah mengeluarkan seperti itu kan beban juga ya, beban.
0: Lembutnya itu disuruh minta mengundurkan diri. Itu lembutnya ya.
1: Tapi secara halusnya. Kalau untuk pelaku mungkin kita masih bisa terima, tapi kalau untuk korban itu kan sisi hantaman psikologisnya lebih gimana ya, Ibu ya? Di satu sisi mereka korban, tapi di sisi lain dirugikan dari pendidikan seperti itu. Padahal dari pihak HWCI sendiri udah berusaha gimana support ya.
0: Support
1: gitu ya.
0: Cuman kalau kadang-kadang ending seringnya itu kan biasanya mohon maaf hamil ya, misal itu kan sudah ujung, itu kan gak mungkin masuk ke sekolahan. Nah, makanya terkadang ada pihak sekolah yang membenarkan ya, maksudnya ada alternatif lain, bisa alternatif lain, misalnya tidak berada di sekolah pada saat ulangan, tetapi dia tetap masih melanjutkan. Nah, kadang-kadang kita juga koordinasi dengan dinas pendidikan terkait, Bu, gitu. Nah, kita linknya
1: boleh nggak gitu ya? Karena kan dari pihak sekolah ini pasti anunya ke dinas pendidikan ya.
0: Benar. Jadi kita konsultasi juga kan ke dinas pendidikan, minta mohon bantuan bahasanya seperti itu, dengan pertimbangan mohon untuk dibantu agar pihak sekolah mengizinkan menyelesaikan sekolah di situ. Nah, itu juga pernah kita upayakan begitu, Bu. Jadi semaksimal mungkin kami dari HWCI maupun dari KPID berusaha untuk apapun yang terbaik bagi anak, apapun yang bisa. Kalau kita nih kan pasca seringnya kan paskanya tuh, Bu, setelah kejadian apa yang harus kita lakukan gitu. Nah, kalau berkenaan dengan sosialisasi edukasi, memang kan kita bersama-sama dengan pemerintah daerah untuk memprogramkan sosialisasi berkenaan dengan perlindungan anak, macam-macam lah seperti itu. Nah, kalau kita seringnya kan di setelah kejadian. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk korban-korban ataupun pelaku-pelaku anak, karena pelaku-pelaku anak juga korban begitu, Bu. Korban lingkungan, korban keadaan keluarga, macam-macam gitu. Jadi makanya saya bilang pelaku anak itu adalah juga korban. Jadi dia juga mempunyai hak yang sama seperti korban, pendampingan psikolog, perlakuan yang baik. Walaupun bukan berarti kita membenarkan apa yang dilakukannya, tetapi bagaimanapun anak yang berhadapan dengan hukum, dia adalah juga korban. Begitu.
1: Baik, Ibu Diah, nanti kita akan bincang-bincang lagi. Kita break dulu dan kami buka ruang untuk Anda pendengar yang ingin bertanya mengenai stop kekerasan terhadap anak dan perempuan. Silakan melalui WhatsApp kami di 08 11 570 1042, ataupun melalui via telepon 734987. Kami akan kembali selain satu ini.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Masih di acara pengarus Taman Gender dan Inklusi, kita berbicara mengenai stop kekerasan terhadap anak dan perempuan bersama narasumber kita, Ibu Diah Savitri SH. Ya, Ibu Diah, ini bagaimana kalau misalnya masyarakat ya, sekitar atau tetangga yang mengetahui adanya kasus mungkin pelecehan ataupun kekerasan gitu terhadap anak dan perempuan nih, kita harusnya gimana gitu, melaporkan kemana dulu nih gitu, karena kita takutnya nanti dibilang ini kan urusan rumah tangga saya gitu ya, jadi akhirnya kita nanti yang di ini kan gitu dilaporin nih, gimana nih Bu seharusnya kita sebagai masyarakat?
1: Oke. Apabila kita mengetahui adanya kekerasan fisik maupun kekerasan seksual ya yang terjadi terhadap anak di lingkungan terdekat kita, itu adalah kewajiban. Dalam arti begini, yang pertama yang kita lakukan adalah kita kan belum tahu apakah orang tuanya tahu atau tidak. Berarti apa? Kita memberikan informasi kepada orang tua berkenaan apa yang terjadi terhadap anaknya. Nah, kita berharap bahwa apabila pelakunya itu adalah orang terdekat sekali misalnya, ya, itu terkadang kan ada polemik tuh Bu, bahwa pihak istri atau pihak orang tua tidak mau melaporkan, kan begitu ya. Malah ada yang bilang ya udahlah, kan begitu ya. Itu bentuk kasih sayang. Ada yang seperti itu responnya. Nah, kita yang penting kita harus memberikan informasi itu terhadap orang tua. Itu yang pertama. Nah, kita lihat respon. Kalau memang pun itu, kita harus juga berkoordinasi dengan perangkat RT atau perangkat pemerintah. Yang paling bawah adalah RT. Nah, di situ kita harus juga koordinasi. Nah, itu kan bisa kita koordinasi dengan Babin. Nah, itu harus, jadi kalau apabila kita mendapatkan atau mendapatkan informasi ataupun kita mengetahui adanya kekerasan seksual, misal seksual dulu ya, seksual, itu yang pertama kita harus sampaikan kepada orang tua korban. Nah, berharap orang tua langsung melaporkan ke pihak berwajib. Karena kalau kekerasan seksual ini tidak ada istilahnya, mohon maaf, mediasi ya. Kalau kita bicara hukumnya tidak ada mediasi, tidak ada yang mohon maaf cabut laporan gitu ya. Nah, itu yang harus dipahami begitu, karena ini adalah apa namanya, kasus khusus bahasanya seperti itu. Jadi tidak adanya mediasi. Jadi berharap bahwa pihak orang tua melaporkan. Apabila pihak orang tua tidak mau melaporkan, kewajiban kita masyarakat sebenarnya bisa memberikan pengaduan atau melaporkan. Ya, misalnya pihak terdekat di situ ada, misalnya ada pihak keluarga lain. Ya, misalnya pelakunya, mohon maaf, bapak kandung, balik lagi nih. Ini karena saya lagi difokus karena apa? Saya sangat miris sekali kalau itu adalah pelakunya adalah orang yang sangat-sangat terdekat anak. Kan begitu. Jadi, terkadang orang tua tidak mau melaporkan, ya. Sang ibu tidak mau melaporkan. Nah, itu yang bisa dapat melaporkan adalah saudara terdekat. Ya, saudara terdekat, ataupun kalau memang Pak RT mau melaporkan, melaporkan. Terkadang malah kami KPID juga yang melaporkan. Jadi siapapun bisa melaporkan apabila ada yang mengalami kekerasan seksual, apapun itu, kekerasan fisik. Itu masyarakat wajib wajib memberikan laporan, memberikan informasi kepada pihak berwajib. Minimal adalah Babin. Kan begitu. Nah, itu kan linknya ke desa. Jadi itu banyak pihak yang mungkin dapat kita ajak bersama-sama untuk merespon kasus ini. Nah, setelah itu sudah kita informasikan. Makanya kita sebagai masyarakat nih harus respon. Intinya seperti itu. Kalau dari kita saja masyarakat tidak respon, tidak peduli pada saat mendapat pengaduan itu karena takut, ih takut keluarganya itu pentramen. Nanti kalau saya mengadu, saya pula nanti yang dibawakan senjata tajam, misalnya seperti itu. Tetapi balik lagi Bu, kalau kalau kita semuanya merasa seperti itu, akhirnya apa? Banyak korban-korban. yang dibiarkan.
0: Yeah.
1: Dan itu akan berulang berkali-kali. Bisa saja, mohon maaf, itu adalah orang yang terdekat kita.
0: Mm-hmm.
1: Kan begitu. Mohon maaf, anak-anak terdekat kita. Begitu. Seharusnya kita harus memutus rantai itu dengan apa? Kalau memang tidak ada yang melaporkan, kita yang harus melaporkan. Wajib masyarakat ataupun tetangga terdekat ataupun yeah. keluarga terdekat mm-hmm. untuk memberikan informasi kepada pihak berwajib. Gitu.
0: Karena biasanya kasus kekerasan ini ya, kekerasan terhadap perempuan dan anak
1: mm-hmm.
0: itu biasanya kalau pada saat pertama dilaporkan kan ada mediasi. Ini bukan yeah. di luar dari seksual ya, Ibu ya.
1: Yes, yep.
0: Ini biasanya kan dilaporkan ada mediasi nih dari Pak RT
1: yeah.
0: kemudian dari keluarga besar mungkin yeah, ya.
1: Ya, biasanya KDRT ya, Bu
0: KDRT.
1: Ya.
0: KDRT. Mm-hmm. Mungkin pertama pihak perempuan, istri mungkin menginap dulu nih di rumah keluarga yang lain. Tapi begitu pulang lagi terulang kembali hal ini. Bahkan bisa mengakibatkan korban jiwa.
1: Yeah.
0: Nah, ini kan jadi sekarang ternyata untuk korban kekerasan sendiri yang dilakukan secara berulang-ulang terus itu seharusnya memang harus dilaporkan ke pihak berwajib sebenarnya ya Bu ya.
1: Siap.
0: Karena untuk mediasi sendiri kan sering mediasi nih biasa nih.
1: Ya, berkali-kali ya
0: biasanya. Ya. Itu mm-hmm. mungkin udah warning sebenarnya ya, ya Bu ya, kalau udah berkali-kali ini udah enggak bisa lagi ya mungkin ya Bu ya.
1: Mm-hmm. Jadi ini kalau kita bicara KDRT,
0: iya,
1: KDRT. Kekerasan dalam rumah tangga itu kan juga kan termasuk anak juga,
0: iya.
1: ya ada kekerasan fisik terhadap anak juga, ibu maupun kado KDRT kan perempuan laki, laki-laki, anak laki-laki, anak perempuan seperti yang berada di dalam lingkungan rumah tangga tersebut. Nah, kalaupun memang ada kekerasan fisik, ya. Mau itu korbannya ibu dan anak. Biasanya seperti itu ya, ibu dan anak. Yang pelakunya adalah ex-suami, kan begitu ya. Nah, itu pernah kami juga dampingi. Dalam arti begini, kami memanggil semua perangkat yang ada. Kami panggil semua nih. Dari Pak RT, kepala dusun, kepala desa, toko agama, semua tetangga sebelah kanan, kiri, depan kami hadirkan. Dalam arti apa? Untuk tugas kita bersama-sama mengawasi. Kan begitu. Nah, ini kan ada kekerasan sampai mohon maaf anaknya sampai biru-biru. Ya, sampai ibunya ya situlah KDRT ya. Nah, memang kan selagi masih bisa kita upayakan.
0: Iya. Yeah.
1: Dengan pertemuan semua stakeholder yang ada, kita lebih baik kita utamakan untuk melakukan itu karena apa? Kita berdampak kepada psikologi anak, kan begitu.
0: Yeah.
1: Kalau upaya hukum adalah upaya yang terakhir, begitu. Jadi kami pernah melakukan itu, adanya kesepakatan, kan begitu tetap ada surat pernyataan. Kami minta kepada pihak-pihak yang ada di sini untuk memberikan pengawasan. Jadi saya kami sampaikan bahwa di sini di rumah ini ada yang mengawasi. Karena apa? Kenapa diawasi? Kenapa dipantau? Dikarenakan apa? Ada perbuatan sesuatu yang terjadi. Nah, kan begitu. Nah, itu juga biar terhadap pelakunya biar ada bukan takut ya, setidaknya warning untuk tidak melakukan hal-hal tersebut. Nah, itu kan kami pantau setelahnya itu Bu. Setelah kami pantau ya alhamdulillah tidak melakukan lagi. Nah, itu yang pernah kita upayakan. Walaupun biarpun terkadang adanya kesepakatan yang berkali-kali yang saya Ibu sampaikan tadi itu juga tidak berjalan dengan baik, maka solusi akhirnya terakhirnya adalah melaporkan ke pihak berwajib. Nah, walaupun di pihak berwajib pasti akan dilakukan mediasi kembali. Tetapi mungkin kan posisi terus situasi terus prosesnya kan pasti berbeda yang mungkin berharap bahwa pada saat dimediasi di kepolisian mungkin
0: ada
1: dia lebih
0: sok terapinya
1: dibandingkan pada sok terapi kita dilakukan dalam proses tingkat desa pasti seperti itu. Nah, itu yang berharapnya seperti itu. Tetapi terkadang sudah dimediasikan masih saja, ini kan makanya balik-balik lagi kan ya, tinggal tergantung dari pasangannya, maksudnya yang terimbas korban KDRT. Kalau sekolah saya beri, ibu maunya seperti apa sekarang?
0: Iya.
1: Kan kita bertanya seperti itu, apa yang ibu inginkan sekarang? Kan begitu. Nah, kita berikan edukasi, kita berikan pendampingan psikologi. Karena di pemerintah juga ada UPTD. UPTD kan unit pelayanan perempuan dan anak. Jadi menyangkuti juga perlindungan terhadap perempuannya. Nah, kami pasti akan merekomendasikan ke sana untuk apa? Pendampingannya, pendampingan psikolog, pendampingan rohani. Kan gitu. Apabila memang ada pun proses yang akan dilanjutkan, proses hukumnya misalnya mengajukan perceraian misalnya, endingnya ternyata pada saat kita asesmen, kita pendekatan, kita pendampingan, ternyata sudah Bu, saya tidak sanggup, saya mohon untuk dibantu pendampingan proses cerai. Nah, kita juga bisa untuk memberikan pendampingan itu secara hukumnya begitu. Jadi, nah itulah yang pernah kita lakukan, upaya-upaya berkenaan dengan kekerasan fisik terhadap perempuan, khususnya KDRT yang mungkin sering akhirnya ke meja hijau, kan begitu ya Bu? Karena kalau udah ke kita biasanya sudah berkali-kali perbuatan itu dilakukan gitu. Jadi akhirnya minta pendampingan kita, HWCI juga mendampingi kalau proses sidang, karena di HWCI juga kami ada 8 pengacara Ibu di HWCI.
0: Oh, gitu ya.
1: Ada 8 pengacara, ada 4 dokter ya, ada psikolog, 3 kalau enggak salah. Terus kita alhamdulillah apabila memang ada kasus-kasus bicara misalnya terhadap anak, pendampingan anak, terhadap kekerasan KDRT yang akhirnya berujung ke meja hijau yang proses perceraian, itu tim pengacara kami yang untuk mendampinginya. Biasanya seperti itu Bu, gitu. Jadi kita bekal rabasi untuk pendampingannya, psikologi, ataupun itu kita ke pemerintah daerah. Kuburaya kalau kami biasanya seperti itu gitu.
0: Baik. Kita break dulu ya Ibu.
1: Siap.
0: Nanti kita juga masih akan membahas mengenai stop kekerasan terhadap anak dan perempuan, dan kami masih buka ruang untuk Anda yang bertanya, silakan baik melalui via WhatsApp maupun via telepon. Kami akan kembali yang setelah satu ini.

0: sesungguhnya.
1: Ngapa aik pamni keruh? Letihlah aku bersihkan baik ni.
2: Hah? Tagihan listrik bulan itu naik agik. Ada kenaikan beban agik ke?
3: Pantaslah aik selokan ni tak turun-turun. Ada sampah nyumbat rupanya.
0: Oh no!
4: Jangan pusing. Sampaikan keluhan anda di Halo RRI. Hanya di Pro 1. Setiap hari Senin dan Jumat jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat melalui WhatsApp 0811 5701042.

0: Ya, baik, kita masih di acara Pengarus Taman Gender dan Inklusi. Nah, sebagai closing statement nih untuk Ibu Diasa Fitri, ini seharusnya bagaimana sih cara kita mendukung korban agar bisa pulih dari trauma, Ibu?
1: Siap. Jadi memang harus ada ke pemahaman, kesadaran, dan bagi orang tua. Kalau saya lebih tekankan kepada orang tua, karena apapun bagaimanapun yang bertanggung jawab terhadap anak ataupun keluarga itu adalah orang tua. Nah, perlu dilakukan adalah kita sebagai orang tua wajib meluangkan waktu. Meluangkan waktu untuk anak. Untuk apa? Ya, kan bukan hanya uang saja, kan begitu ya, ya. Oh ya, betul. Saya sibuk uang saja, mohon maaf, mohon maaf. Biarpun bukan hanya sibuk di kantoran, tapi sibuk di sawah, sibuk di kebun, yang pulang, mohon maaf, sore baru nyampe rumah, kan begitu ya. Nah, itu kan luangkan waktu dalam arti apa? Mendengarkan. Anak perlu juga didengarkan. Anak juga ada waktu jengkel. Anak juga ada waktunya kecewa dengan lingkungan, mungkin dengan teman, dengan apapun itu. Buka luang waktu untuk mendengarkan curhat anak. Karena yang lebih paham watak, nah kita harus juga mempelajari watak anak. Mohon maaf, anak 1, 2, 3 itu mempunyai watak yang berbeda-beda. Kan begitu. Nah, kita harus memahami ketiga anak ini, misalnya seperti itu contoh. Kita harus memahami cara penyampaian anak seperti ini, cara dia komunikasinya pasti berbeda-beda. Nah, kita ke orang tua wajib belajar. Belajar mengetahui apa karakter anak kita, yang pertama. Yang kedua, memang kita orang dewasa juga pasti punya permasalahan, ya, permasalahan masing-masing juga. Mungkin orang tua juga mempunyai permasalahan, mohon maaf, mungkin secara ekonomi, dia harus memikirkan ekonomi, dia harus memikirkan bagaimana ABC terhadap keluarganya, begitu juga ini. Tetapi biarpun bagaimana, kita sebagai orang tua wajib memberikan kasih sayang, wajib. Walaupun mohon maaf, pala kita muter-muter bahasanya ya Bu ya, pala kita muter-muter kemana-mana. Tetapi ya itu kewajiban kita sebagai orang memberikan kasih sayang. Mohon maaf, salah satu contoh, setidaknya satu kali pelukan saja dengan memeluk. Makanya kita harus tahu karakter anak kita. Ada karakter anak yang pakai media sentuh, berarti kita harus menyentuhnya. Kan gitu, setidaknya kita pegang kepalanya atau kita rangkul, itu adalah bentuk suatu bentuk sayang. Ada yang juga tidak bisa sentuh, tetapi dengan cara ya kita menanyakan, kan begitu, gimana hari ini, setidaknya adalah komunikasi itu. Dan yang utama adalah kita sebagai orang tua wajib menanamkan ilmu agama. Itu pondasi. Pondasi keluarga kan, pondasi kita hidup juga, bahwa pondasi agama lah. Kita wajib memberikan informasi anak, jangan capek untuk, mohon maaf, kita kita tausiah pastinya kan ya terhadap anak. Karena kalau hal yang berulang-ulang di alam bawah sadarnya kan pasti kan dia akan menyimpan itu begitu. Walaupun kita ngelihat wajah anak-anak kita kayaknya udah bete lah acu tak acu, tapi kan dia kan mendengar. Jadi jangan bosan untuk memberikan informasi-informasi atau ilmu-ilmu agama begitu. Nah, yang ketiga itu komunikasi, komunikatif komunikasi, ajarkan, informasikan anak bagaimana cara kewaspadaan diri. Anak laki-laki maupun anak perempuan, kita harus memberikan informasi. Kita harus waspada ya apabila ada orang misalnya. Terus jangan dibiarkan kalau teman-teman itu menyentuh apapun yang ada di bagian
0: tubuh kita.
1: Nah, itu harus kita sering komunikasikan. Makanya selama sering kita mengkomunikasikan, biarpun wajahnya tampak bete kata ibu yang acu tak acu, tapi kan dia mendengar. Nah, itu kan akan tertanam terus. Jadi jangan capek kita sebagai orang untuk selalu memberikan informasi-informasi itu. Nah, bagaimanapun anak ini kan proses transisinya ada dari SD, SMP, SMP, SMA, SMA sampailah di mungkin kuliah, itu kan ada transisinya perilaku. Kita orang tua banyak sabar. kata orang banyak istighfar, yeah, kata orang kan ya, yeah, banyak sabar, banyak istighfar, karena apalagi doa ibu yang keluar dari mulut seorang ibu itu akan lebih dijabah sama Allah, kan masih seperti itu. Makanya kita sebagai orang tua harus berkata-katalah yang baik. Baik. Karena itu berpengaruh terhadap tumbuh kembang secara psikologinya, secara akhlak, semuanya itu berpengaruh terhadap masa depan anak. Jadi saya sampaikan, kita sebagai orang tua bijak ya, sabar, memberikan pengawasan kepada anak, berikan ilmu dan ilmu agama setidaknya untuk mengimani anak-anak kita untuk melakukan apapun lah itu, dia selalu ingat ya ada hukum-hukum Allah lah, bahasa seperti itu yang tidak diperbolehkan ya ini. Jadi untuk meminimalisir dia, mereka melakukan hal-hal yang tidak baik begitu.
0: Baik.
1: Jadi itu sih Bu, intinya adalah kita sebagai orang tua berniatlah yang baik, kan begitu ya. Berdoalah yang baik dan berucaplah yang baik terhadap anak-anak kita, karena itu semua adalah menentukan anak kita di masa depannya.
0: Baik. Terima kasih Ibu Diasa Fitri sudah hadir di acara Pengurus Taman Gender dan Inklusi. Kita sudah berbincang tadi, tidak terasa sudah 60 menit.
1: Siap.
0: Ya, terima kasih atas informasinya Ibu. Semoga apa yang kita perbincangkan ini bermanfaat bagi kita bersama.
1: Siap. Terima kasih Ibu, terima kasih pemirsa semuanya.
0: Dan pendengar, akhirnya kami harus akhiri acara ini dan terima kasih atas perhatian Anda. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan tentunya dengan topik bahasan yang berbeda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, tepat jam 11 waktu Indonesia Barat, saatnya kami akan hadirkan beragam informasi dunia olahraga dalam dinamika olahraga di melalui Relay Pro 3 Jakarta. Tim Voli Putra Jakarta Bhayangkara Presisi menjuarai AVC Men's Volleyball Championship League 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 18 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Manchester amankan 3 poin saat menjamu Nottingham Forest pada pekan ke-37 Liga Premier Inggris di Stadion Old Trafford tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: And Williams heads away back post. Luke Shaw just inside the box.
2: Manchester United memastikan finish di posisi ketiga usai menang kandang 3-2 yang kontroversial atas Nottingham Forest dalam laga pekan ke-37 Liga Inggris musim 2025-2026 di Old Trafford, Manchester malam tadi. Pertandingan terakhir yang berlangsung di kandang klub berjuluk Setan Merah itu sepenuhnya ditujukan untuk memberikan penghormatan perpisahan kepada Casemiro dalam penampilan terakhirnya di Old Trafford. Ketiga gol Manchester United sendiri dicetak oleh Luke Shaw pada menit kelima, Matheus Cunha pada menit ke-55, dan Brian Mbeumo pada menit ke-76. Sementara dua gol Nottingham Forest dicetak oleh Morato pada menit ke-53 dan gol Morgan Gibbs-White pada menit ke-78. Pertandingan ini diselimuti dengan kontroversi di mana terjadi handball dalam proses terciptanya gol kedua Manchester United yang diciptakan oleh Matheus Cunha. Namun, wasit menganggap gol tersebut benar karena handball terjadi akibat ketidaksengajaan. Selesai pertandingan, manajer klub Nottingham Forest, Victor Pereira, menyampaikan bahwa keputusan handball itulah yang menentukan hasil pertandingan. Sungguh disayangkan karena keputusan itulah yang menentukan hasil pertandingan. Menurut saya melihat tayangan ulangnya, saya benar-benar yakin bahwa gol itu akan dianulir. Namun, pada akhirnya, saat ini, kami tidak tahu aturannya. Kami perlu kembali ke sekolah untuk belajar lagi, mempelajari aturannya, karena mereka telah mengubah aturan. Saya tidak tahu apa yang terjadi saat ini terkait pelanggaran di dalam kotak penalti terkait handball. Saya pikir kami perlu mengadakan pertemuan dengan semua pihak untuk memahami kapan itu handball dan kapan bukan, kapan itu blok yang disertai pelanggaran dan kapan bukan. Jika tidak, citra yang kami tunjukkan kepada dunia adalah citra bahwa kami tidak benar-benar memahami aturan. Di sisi lain, manajer klub Manchester United, Michael Carrick, mengatakan ini merupakan cara yang hebat untuk mengakhiri musim di kandang.
3: It was, I think the we kind of warmed into the game and got.
2: Menurut saya, kami mulai menemukan ritme permainan dan tampil semakin baik seiring berjalannya pertandingan. Babak pertama memang sedikit seperti itu. Awalnya kami mulai dengan sangat baik, tapi kemudian kurang memiliki sentuhan ekstra untuk meningkatkan performa. Lalu pada babak kedua, menurut saya kami memainkan sepak bola yang fantastis. Menurut saya para pemain luar biasa hari ini karena mampu menyelesaikan pertandingan seperti yang kami lakukan. Dan kegembiraan serta kesenangan saya rasa dirasakan oleh semua orang di stadion. Baik para pemain maupun pendukung, saya rasa ini adalah cara yang hebat untuk mengakhiri musim di kandang. Kebangkitan luar biasa United di bawah Carrick berakhir dengan finish di posisi ketiga dan kabarnya hal ini cukup untuk memberikan Carrick posisi permanen di Manchester United. Sementara kekalahan bagi Forest tidak terlalu berpengaruh karena kelangsungan mereka di liga sudah terjamin. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Inggris kita beralih ke Spanyol. Real Madrid meraih kemenangan tipis 1-0 atas Sevilla pada pertandingan pekan ke-37 La Liga dini hari tadi. Gol matawayang Lo Blanco dicetak oleh Vinicius Junior pada menit ke-14. Bermain di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan, Madrid tampil solid dengan lini pertahanan disiplin. Tuan rumah Sevilla terus memberikan perlawanan sengit, namun gagal mencetak gol penyeimbang. Skor 1-0 bertahan untuk tim tamu hingga peluit akhir dibunyikan. Kemenangan membuat skuad asuhan Alvaro Arbeloa itu kokoh di peringkat kedua klasemen dengan mengantongi 83 poin. Pada pertandingan Liga Spanyol lainnya, Barcelona menang 3-1 atas Real Betis. Levante mengalahkan Mallorca 2-0. Valencia taklukkan Real Sociedad 4-3. Athletic Club imbang 1-1 dengan Celta Vigo. Sementara Rayo Vallecano menang 2-0 atas Villarreal.

0: Kita beralih ke Liga Italia. Juventus menelan kekalahan menyakitkan dari Fiorentina dengan skor 0-2 pada pertandingan lanjutan Serie A pekan ke-37 di Stadion Allianz Turin tadi malam. Hasil ini membuat peluang Juan Bianconeri lolos ke Liga Champions semakin berat menjelang akhir musim. Bermain di kandang sendiri, Juventus tertinggal lebih dulu lewat gol Sheridan Dur. Pada menit ke-30, tuan rumah berusaha menyamakan kedudukan, namun dua gol yang dicetak Weston McKennie dan Vlahovic dianulir wasit. 5 menit menjelang peluit akhir, Rolando Mandragora memastikan kemenangan Fiorentina melalui tendangan kerasnya. Selepas laga, pelatih Juventus Luciano Spalletti mengakui timnya tampil kurang memuaskan dan gagal merespon situasi pertandingan dengan baik.
1: Saya harus lebih banyak bertanya pada diri sendiri. Saya harus mengevaluasi permainan dan sikap tim dalam pertandingan ini. Sulit untuk menjelaskannya. Kami sudah berada dalam situasi ini selama beberapa bulan dan sebenarnya sudah mempersiapkan laga penentuan musim ini dengan sebaik mungkin. Kekalahan ini bukan terjadi hanya karena satu momen atau satu insiden saja, seperti yang mungkin dipikirkan orang-orang setelah pertandingan di Roma. Bukan seperti itu. Semua ini seharusnya menjadi hasil dari sikap yang benar, proses yang benar, cara bekerja yang benar, dan cara bersikap profesional yang benar. Hari ini kami sebenarnya punya kesempatan untuk mendapatkan hasil yang pantas dan mendapat pengakuan atas kerja kami, tetapi kami tampil buruk. Kami juga tidak mampu bereaksi dengan baik terhadap situasi normal di pertandingan, bahkan setelah kebobolan gol pertama.
0: Kekalahan ini membuat Juventus turun ke posisi 6 klasemen Liga Italia, sementara Fiorentina masih tertahan di peringkat ke-15.

0: Pendengar RRI, Timnas Korea Selatan bertekad meraih hasil maksimal pada Piala Dunia 2026. Bagaimana peluang Son Heung-min dan kawan-kawan pada turnamen kali ini? Kita simak dalam bedah tim Korea Selatan berikut ini.
1: Nah, hari ini kita bakal bahas negara yang sangat terkenal dengan K-popnya. Siapa lagi kalau bukan Korea Selatan? Korea Selatan ini sampai sekarang masih menjadi satu-satunya negara asal Asia yang sukses menembus babak semifinal Piala Dunia. Itu terjadi 24 tahun lalu saat mereka menjadi tuan rumah. Dalam perjalanan memang terjadi sedikit kontroversi ya saat pertandingan melawan Italia. Namun itu sudah masa lalu. Sekarang tim ini dipimpin oleh 3 pemain utama. Di lini belakang ada Kim Min-jae yang bermain di Bayern Munchen. Lalu di lini tengah ada Lee Kang-in yang bermain di PSG dan Il Capitano Son Heung-min. Ini bisa jadi Piala Dunia terakhir Son Heung-min membela negaranya Daegu Warriors. Korea Selatan sendiri terkenal dengan permainan bertahannya yang kuat, lalu serangan balik cepat mereka dengan kecepatan pemain sayap-sayapnya dan diselesaikan oleh Son Heung-min. Bisa nggak ya dengan kekuatan otot mereka, permainan individu dan juga kompakan tim ini menjadi momok menakutkan negara-negara dunia lainnya? Apakah mereka bisa mengulangi keberhasilan mereka di Piala Dunia 2002 lalu di Korea Selatan? Coba komen ya.

0: Oh, that's good.
1: Masih dari kabar seputar Piala Dunia. FIFA memastikan terus menjalin komunikasi intensif dengan Federasi Sepak Bola Iran jelang Piala Dunia 2026. Sekretaris Jenderal FIFA, Matthias Grafström, menyebut pertemuannya dengan Ketua Federasi Sepak Bola Iran, Mehdi Taç, berlangsung positif dan konstruktif di Istanbul, Turki Sabtu kemarin. FIFA optimistis Iran tetap dapat tampil di Piala Dunia meski situasi politik kawasan masih memanas. Sebelumnya, Taç sempat ditolak masuk ke Kanada untuk menghadiri Kongres FIFA. Iran juga sempat meminta pertandingan fase grup dipindahkan ke Meksiko. Namun, Presiden FIFA Gianni Infantino menegaskan seluruh laga tetap digelar sesuai jadwal awal di Amerika Serikat. Timnas Iran dijadwalkan memulai Piala Dunia menghadapi Selandia Baru di Los Angeles pada 16 Juni, sebelum melawan Belgia dan Mesir pada laga selanjutnya di Grup G. Dari sepak bola, kita beralih ke lapangan tenis. Petenis nomor satu dunia, Jannik Sinner, mencetak sejarah usai mengalahkan Casper Ruud pada partai final Italian Open 2026 di Foro Italico tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
2: Jannik Sinner ends Italy's. Petenis Italia Jannik Sinner menjuarai Italian Open 2026 usai mengalahkan Casper Ruud di Foro Italico Roma tadi malam. Sinner menang 2 set langsung dengan skor 6-4 dan 6-4 sekaligus menjadi petenis Italia pertama yang menjadi juara di Roma sejak 1976. Petenis nomor 1 dunia itu juga melengkapi karir Golden Masters setelah menjuarai seluruh turnamen ATP Masters 1000. Sinner sempat tertinggal pada awal set pertama, namun berhasil bangkit untuk mengamankan kemenangan bersejarah tersebut. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengapresiasi kerja keras timnya yang membantunya mencapai hasil ini.
3: Terima kasih banyak atas semua yang kalian lakukan untuk saya. Saya tahu bagian terpenting ada di lapangan. Tetapi saya juga ingin berterima kasih kepada tim fisik saya. Mereka selalu menjaga kondisi tubuh saya tetap dalam bentuk terbaik setiap pekan, sehingga saya siap meraih hasil seperti ini. Terima kasih banyak.
2: Sementara itu, Casper Ruud sebenarnya tampil agresif pada awal pertandingan final di Foro Italico. Namun, petenis Norwegia itu gagal mempertahankan konsistensinya dalam menghadapi tekanan permainan Sinner. Ruud juga kesulitan membendung pukulan backhand keras lawannya sepanjang pertandingan. Meski kalah, Ruud tetap memuji performa Sinner yang dinilainya luar biasa musim ini.
3: Pertama-tama, saya rasa hal utama yang harus dilakukan adalah memberi selamat kepada Jannik atas gelar pertamanya di sini. Apa yang dilakukannya musim ini sangat sulit dijelaskan dengan kata-kata. Sebagai petenis yang juga bermain di level tertinggi, saya memahami betapa luar biasanya pencapaiannya. Merupakan kehormatan bagi saya bisa menyaksikan permainannya langsung dan berbagi lapangan dengannya hari ini. Apalagi pertandingan berlangsung di area indah pada turnamen di negaranya sendiri. Selamat kepada Jannik karena telah mencetak sejarah bagi dirinya sendiri, negaranya, dan timnya. Sungguh luar biasa menyaksikan semua ini.
2: Hasil ini memperpanjang rekor kemenangan beruntun Jannik Sinner pada ATP Masters 1000 menjadi 34 pertandingan. Gelar di Roma juga menjadi modal penting bagi Sinner dalam menghadapi Grand Slam Roland Garros di Prancis yang akan dimulai pekan depan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari lintasan balap. Fabio Di Gianantonio memenangkan MotoGP Catalunya 2026 usai melewati balapan penuh drama dan dua kali restart di sirkuit Barcelona Spanyol tadi malam. Balapan sempat dipimpin Pedro Acosta sebelum insiden besar terjadi pada lap ke-12 saat motornya kehilangan tenaga dan ditabrak Alex Marquez dari belakang. Kecelakaan itu membuat balapan dihentikan dengan bendera merah, sementara Marquez harus dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sesaat setelah restart, kecelakaan kembali terjadi dan kali ini Johann Zarco harus dibawa ke pusat medis. Pada restart kedua, Acosta kembali memimpin balapan, namun Di Gianantonio berhasil menyalipnya 3 lap menjelang finish usai perlombaan. Pembalap Italia itu mengaku senang meski khawatir dengan kondisi pembalap lain yang terlibat insiden.
1: Pertama, saya sangat khawatir dengan semua pembalap yang mengalami kecelakaan. Hari ini bukan hari yang mudah bagi semua orang. Saya benar-benar berharap Alex baik-baik saja. Kami sangat beruntung. Kami tahu olahraga ini luar biasa. Kami selalu berusaha menyajikan tontonan menarik, tetapi kami juga manusia dan selalu berada dalam bahaya. Jadi saya berharap semua pembalap aman. Saya melihat Joan dan Pecco juga mengalami sedikit cedera. Begitu juga Alex. Namun, saya sangat bahagia dengan diri saya sendiri dan tim. Mereka melakukan pekerjaan luar biasa. Kami sudah lama menantikan hasil ini. Jadi kami harus bangga dan bahagia.
0: Dengan hasil ini, Fabio Di Gianantonio naik ke peringkat ketiga klasemen sementara MotoGP 2026 dengan mengantongi 116 poin. Sementara pemuncak klasemen masih ditempati pembalap Aprilia, Marco Bezzecchi dengan 142 poin. Masih dari lintasan balap. Pembalap Indonesia Vedaega Pratama finish ke-8 pada Moto3 Catalunya di sirkuit Barcelona tadi malam. Hasil tersebut menjadi pencapaian penting setelah Veda memulai balapan dari posisi ke-20. Pembalap Honda Tim Asia itu langsung tampil agresif sejak tikungan pertama dan naik ke posisi 13. Veda kemudian terus memperbaiki catatan posisinya hingga 4 menembus peringkat 9 pada lap ke-8. Persaingan ketat sempat membuat Veda turun ke posisi 11, namun insiden pada akhir balapan membantu Veda menutup lomba di posisi ke-8 dan mengoleksi 8 poin tambahan untuk bertahan di peringkat ke-5 klasemen sementara.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: oranye pink.
1: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung satu langkah lagi kembali merengkuh gelar juara usai sukses memboyong 3 poin penuh dari tuan rumah PSM Makassar tadi malam. Senpi Hilhamsyah menyampaikan laporannya.
2: Tapi hari ini sangat-sangat istimewa buat peluang juara, buat semua orang. Ini adalah kado yang spesial buat kalian semua.
3: Persib Bandung berhasil mengamankan kemenangan skor akhir 2-1 atas PSM Makassar pada pertandingan pekan ke-33 Super League 2025-2026 kemarin malam di Stadion Gelora BJ Habibie Parepare. Gol pertama Maung Bandung tercipta oleh sepakan kaki kiri Tom Haye pada menit 33. Jugo Eja baru bisa menyamakan kedudukan di menit 54 lewat sundulan bek mereka Yuran Fernandes sehingga mengubah skor menjadi 1-1. Tapi Persib kembali menunjukkan mental juaranya ketika sukses memastikan kemenangan di penghujung laga melalui tandukan pemain asal Brazil Julio Cesar. Hasil umpan sepak pojok Tom Haye di sebelah kanan, gol tersebut sekaligus mengunci kemenangan Persib atas PSM 2-1. Setelah pertandingan, asisten pelatih Persib Igor Tolik pun menyampaikan apresiasi kepada Tom Haye dan kawan-kawan yang telah berjuang hingga detik akhir untuk memenangkan pertandingan.
4: Jadi selamat untuk semua pemain, baik yang berada di bangku cadangan maupun yang ada di lapangan. Siapapun yang bermain telah memberikan yang terbaik.
3: Sementara itu dari sisi pemain, Kapten Persib Mark Klopp mengungkapkan rasa bangganya atas semangat juang yang ditunjukkan seluruh pemain hingga peluit akhir dibunyikan. Menurutnya kemenangan ini menjadi bukti kekuatan mental tim yang tidak menyerah meski laga berjalan sangat sulit.
2: Saya bangga dengan tim, saya bangga dengan pelatih, saya bangga dengan semua pemain yang main hari ini dengan spirit yang kita kasih sampai detik terakhir. Pertandingan di Makassar away selalu berat buat Persib. Kita kalah 2 musim terakhir di sini, tapi hari ini sangat-sangat istimewa.
3: Sementara itu, usai kemenangan tersebut, kota Bandung berubah menjadi lautan biru. Sejak peluit panjang dibunyikan wasit, suasana langsung pecah di berbagai sudut kota Bandung. Ribuan bobotoh turun ke jalan untuk merayakan hasil positif ini. Sejumlah ruas jalan utama seperti Jalan Diponegoro, Asia Afrika, Jalan Insinyur Haji Juanda, hingga kawasan alun-alun Bandung dipenuhi konvoi roda 2 dan roda 4 yang membawa atribut kebanggaan Persib. Sorak-sorai, nyanyian, dukungan, serta kibaran bendera Persib mewarnai perayaan yang berlangsung hingga larut malam. Sementara itu dengan hasil ini, skuad Pangeran Biru berada di atas angin setelah mengoleksi nilai 78, unggul 2 angka dari Borneo FC yang bermain imbang tanpa gol dengan Persijap Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini di waktu yang bersamaan. Namun kendati demikian, gelar juara masih akan ditentukan pada pertandingan terakhir pekan ke-34 Super League 2025-2026 saat Persib menjamu Persijap Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA Sabtu 23 Mei 2026 mendatang.
1: Sementara itu, Borneo FC Samarinda gagal mengamankan poin penuh saat bertandang ke markas Persijap Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini tadi malam. Laporan disampaikan Ahmad Junaidi.
5: Borneo FC Samarinda harus puas berbagi angka dengan Persijap Jepara setelah bermain imbang 0-0 di Stadion Gelora Bumi Kartini Jepara pada Minggu 17 Mei 2026. Hasil ini membuat peluang pesut etam dalam perebutan gelar juara musim ini semakin berat menjelang pekan terakhir kompetisi. Pertandingan berlangsung ketat dengan kedua tim tampil disiplin dan tidak banyak memberikan ruang untuk menciptakan peluang berbahaya. Pelatih Persijap Mario Lemos mengaku puas dengan penampilan anak asuhnya yang mampu menahan salah satu tim terbaik di kompetisi. Mengenai penampilan di mana kami main di depan pendukung pendampingi kita, dan kita bermain sangat luar biasa. Memang sejak dari awal-awal menit pertama kita sudah mengambil inisiatif mereka. Memang kita menyadari bahwa kita melawan Borneo, tim yang bagus. Namun kita ambil kendali ke permainan yang lebih sebenarnya pantas untuk memenangkan pertandingan, tapi kita senang. Sementara itu, pelatih Borneo FC Fabio Lekundas menilai timnya tampil di bawah standar pada babak pertama. Menurutnya, permainan Borneo FC mulai membaik setelah melakukan sejumlah penyesuaian di babak kedua. Menurut saya bahwa kita belum begitu masuk standar biasa kita, yakni Borneo FC bermain. Namun di babak kedua kita melakukan beberapa koreksi, beberapa hal yang kita juga sesuaikan. Di babak kedua kita saya kira lebih bagus, kita tidak banyak peluang, namun mereka juga tidak banyak peluang. Dan hingga akhir-akhir pertandingan kita berusaha paksa karena kita mengubah strukturnya, mengganti posisi pemain, namun tidak cukup bagi kita. Namun kita tetap masih ada peluang, meskipun peluang yang ada akan berusaha sampai akhir kompetisi. Di akhir pertandingan, Borneo FC berusaha menekan dengan mengubah struktur permainan dan posisi pemain demi memaksa kemenangan. Namun hingga peluit panjang dibunyikan, tidak ada gol yang tercipta. Hasil imbang ini membuat Borneo FC tertahan di posisi kedua klasemen dengan 76 poin, terpaut 2 angka dari Persib Bandung di puncak klasemen. Meski peluang juara menipis, Borneo FC menegaskan akan tetap berjuang hingga akhir musim untuk menjaga asa meraih gelar Super League 2025-2026.

0: Jakarta, di pekan 33 yang berlangsung di Stadion Sultan Agung Bantul, Minggu 17 Mei 2026. Permainan bertahan yang dilakukan Madura United di awal babak pertama sudah diantisipasi oleh PSIM dengan permainan terbuka. Pertahanan Madura United yang mendapat tekanan hebat di sektor sayap, akhirnya runtuh setelah Fidal dan M. Iqbal berhasil memanfaatkan peluang yang tercipta dari sektor sayap yang membuat PSIM unggul 2-0 di babak pertama. Madura United merespon dengan memasukkan Ilham Syah dan Taufani di awal babak kedua untuk bermain lebih terbuka dan berhasil memperkecil kedudukan melalui Brandao di menit 62 yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Dalam sesi jumpa pers usai laga, caretaker Madura United Rahmat Basuki mengucapkan selamat kepada PSIM Yogyakarta atas kemenangan di laga yang cukup sengit ini. Dirinya mengakui jika Madura United tidak bermain maksimal di babak pertama, sehingga sulit keluar dari tekanan tuan rumah. Upaya bermain lebih terbuka di babak kedua dengan memasukkan sejumlah pemain baru mampu membuat tempo pertandingan lebih meningkat, meskipun hanya bisa memperkecil kedudukan menjadi 2-1.
1: Saya juga harus memberikan apresiasi yang sangat tinggi terhadap pemain kami yang tidak berhenti berjuang sampai menit terakhir berbunyi. Yang jelas PSIM di babak pertama mampu mengurung kami. Kita tidak bisa keluar dari tekanan. Mereka bermain sangat luar biasa. Tapi selepas babak pertama, selepas istirahat, kami mencoba untuk bermain lebih lepas lagi, bermain lebih berani untuk melakukan penyerangan dan itu berhasil, termasuk dengan melakukan pergantian pemain.
0: Sementara itu, pemain Madura United Ilham Syah menilai laga berjalan menarik karena kedua tim sama-sama tampil menyerang sepanjang pertandingan. Namun menurutnya, PSIM Yogyakarta tampil lebih beruntung sehingga mampu mengamankan kemenangan di kandang sendiri. Ilham Syah menegaskan Madura United masih memiliki peluang untuk memastikan diri bertahan di Super League musim ini. Dirinya menyebut laga terakhir menghadapi PSM Makassar akan menjadi pertandingan penentuan bagi timnya.
2: Pertandingan saya rasa berjalan sangat menarik ya, saling nyerang, saling counter attack. Mungkin PSIM lebih beruntung daripada Madura. Ini juga jadi bahan evaluasi buat tim Madura karena kita masih punya satu final di home lawan PSM. Saya rasa pelatih sudah melihat apa yang harus kita siapkan di pertandingan selanjutnya.
0: Madura United dijadwalkan menghadapi PSM Makassar pada laga pekan terakhir Super League di Stadion Gelora Bangkalan 23 Mei 2026 mendatang. Pertandingan tersebut menjadi penentu nasib Laskar Sapekrab untuk bertahan di kasta tertinggi sepak bola Indonesia musim depan.
3: Kabar baik datang dari Arena Voli. Tim voli putra Jakarta Bhayangkara Presisi mencetak sejarah baru di kancah Asia. Bermain di hadapan publik sendiri di Pontianak, Kalimantan Barat, Bhayangkara Presisi sukses menjuarai AVC Men's Volleyball Champion League 2026. Setelah mengalahkan wakil Iran di partai final. Berikut laporan Indri Rizkita.
4: Atmosfer gor terpadu Ayani Pontianak dipenuhi semangat ribuan supporter yang memberikan dukungan penuh sepanjang pertandingan. Bhayangkara Presisi tampil agresif sejak awal laga dengan permainan dominan dari opposite hitter andalan Keita yang berulang kali mencetak poin penting. Set pertama berhasil diamankan tuan rumah dengan skor 25-20. Namun pada set kedua, tim asal Iran bangkit dan mencuri kemenangan tipis 26-24, membuat kedudukan imbang satu sama. Pertandingan semakin memanas di set ketiga dan keempat. Dukungan supporter menjadi energi tambahan bagi Bhayangkara Presisi untuk kembali unggul. Penampilan gemilang Keita ditambah blok kuat dari Simon akhirnya memastikan kemenangan 25-23 di set keempat sekaligus mengunci gelar juara. Usai pertandingan, salah satu pemain Bhayangkara Presisi, Farhan mengaku bangga bisa menjadi bagian dari tim dengan level permainan dunia.
5: Pertandingan yang luar biasa, ya buat saya pribadi pengalaman yang sangat berharga karena bisa apa ya satu tim dengan pemain-pemain yang top level, lawannya juga sama top level juga, ya bangga bisa memberikan yang terbaik.
4: Sementara itu, head coach Bhayangkara Presisi, Reynel Toiran, menyebut gelar ini sebagai pencapaian bersejarah bagi tim dan voli Indonesia.
6: Masih ini luar biasa untuk Bhayangkara Presisi, untuk APD Manair Bhayangkara, untuk bola voli Indonesia. Itu luar biasa, kita jadi juara, kita sudah dapat tiket sabar kemarin buat sejarahnya, cuma lebih exciting untuk selesai yang juara yang Indonesia pertama.
4: Manajer tim Bhayangkara Presisi, Irjen Pol Pipit Rismanto mensyukuri kemenangan ini sekaligus menegaskan tim akan terus bersiap menghadapi level dunia.
7: Alhamdulillah hari ini kita

0: rezeki bisa menjadi juara AVC. Tentunya ini bukan sampai di sini. Kita bersama runner up. Memang tahun 2025 kita sempat kalah dengan tim yang sama. Nah, kita membalas di sini dan kita diberikan kemenangan. Alhamdulillah nanti dua tim ini akan berangkat untuk mengikuti World Champion.
1: Gelar juara ini menjadi momentum penting bagi kebangkitan voli Indonesia di level internasional. Bayangkara Presisi pun kini bersiap menghadapi tantangan berikutnya di kejuaraan dunia. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Iya, selamat siang pendengar dimanapun Anda berada ya. Kalau tadi kita sudah mendengarkan bersama beragam informasi seputar dunia olahraga, di mana yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda dari Pro 3 Jakarta ya, kembali di Pro 1 RRI Pontianak pukul 11:34 waktu Indonesia Barat. Jangan lewatkan, nanti kita juga akan kumandangkan azan zuhur untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya ya, tepat pukul 11:43 waktu Indonesia Barat. Dan nanti kita juga akan ada acara ngobras ya, acara opsi ya, maksud kami obrolan siang. Nanti ada bahasan menarik ya untuk kita bersama kurang lebih 60 menit. Kemudian tentunya informasi update nanti kami juga akan hadirkan untuk Anda dalam berita siang. Dan dirangkai acara unggulan kita nanti ada Indonesia Banget, di mana Anda bisa memilih lagu-lagu pop Indonesia baik melalui via WhatsApp maupun via telepon ya. Nanti dari pukul 13.30 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan kita juga nanti akan hadirkan informasi mengenai cek fakta. Nah, tentunya kita juga nanti hadirkan ke ruang dengar Anda. Itulah nanti acara-acara yang pastinya patut untuk Anda simak ya, dan layak untuk Anda simak di edisi siar hari ini Senin 18 Mei 2026.

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kami kumandangkan azan zuhur untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar.

0: Pakistan resmi menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. World Population Review melansir jumlah penduduk beragama Islam di Pakistan saat ini mencapai 240,8 juta jiwa atau 98,19% dari total populasi negara. Di urutan kedua, Indonesia mencatatkan sebanyak 236 juta jiwa penduduk muslim atau 84,35% dari total populasi negara. Urutan ketiga ada India dengan penganut Islam sejumlah 200 juta jiwa. Sementara di posisi keempat dan kelima ada Bangladesh dan Nigeria dengan penduduk muslim masing-masing sebanyak 150,8 juta dan 97 juta jiwa. Pada 2024 ini, Islam memiliki lebih dari 2 miliar pengikut dan menjadi agama terbesar kedua secara global.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Kalau aku golongan darah A.
3: Aku golongan darah AB.
4: Aku golongan darah O.
5: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
6: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Iya, di obrolan siang kali ini pendengar ya, ada satu bahasan menarik ya untuk kita. Ini juga sempat viral, yaitu kasus child grooming ya. Ini kembali menjadi perhatian publik setelah viralnya adanya dugaan praktek grooming yang dilakukan oleh seorang kepala sekolah terhadap siswi di sebuah SMK di Tangerang Selatan. Dan kasus ini juga ramai dibahas ya di media sosial gitu ya. Child grooming sendiri, pendengar, adalah tindakan manipulasi emosional yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak atau remaja dengan tujuan mendapatkan kepercayaan korban sebelum melakukan eksploitasi, melakukan pelecehan atau kekerasan seksual. Nah, pelaku ini biasanya tidak langsung melakukan tindakan kekerasan, tapi melainkan membangun hubungan secara perlahan agar korban merasa nyaman dan bergantung secara emosional. Nah, menurut Komnas Perempuan sendiri, child grooming ini termasuk bentuk kekerasan berbasis gender terhadap anak yang memanfaatkan relasi kuasa dan manipulasi psikologis. Nah, prakteknya, pendengar, ini seringkali sulit dikenali karena pelaku ini tampil sebagai sosok yang perhatian, ramah, dan juga peduli. Dan mereka ini bisa memberikan hadiah, sering menghubungi korban, ya, menjadi tempat curhat, atau juga membuat anak merasa spesial. Dalam banyak kasus sendiri, pelaku ini juga meminta hubungan ini dirahasiakan ya, agar korban menjauh dari keluarga maupun teman. Karena dilakukan secara bertahap, banyak korban tidak sadar bahwa dirinya ini sedang dimanipulasi. Nah, fenomena ini, pendengar, semakin mengkhawatirkan ya, karena perkembangannya di media sosial dan ruang digital ini membuat pelaku lebih mudah ya mendekati anak-anak. Nah, grooming kini tidak hanya terjadi secara langsung ya, tapi juga melalui chat pribadi, game online, hingga platform media sosial. Komnas Perempuan juga menyoroti meningkatnya cyber grooming atau grooming digital yang menjadi internet bagi sarana utama pelaku membangun kedekatan dan juga kontrol terhadap korban. Nah, bagaimana, pendengar, kita sebagai orang tua ya, tentunya peran kita dalam mencegah child grooming ini yang pertama harus lakukan adalah membangun komunikasi terbuka terhadap anak tanpa menghakimi. Kemudian anak juga perlu merasa aman untuk bercerita ketika mengalami hal yang membuatnya tidak nyaman. Kemudian kita sebagai orang tua juga perlu mengenal lingkungan pergaulan anak termasuk aktivitas digital, akun medsosnya dan game yang dimainkan. Pengawasan bukan berarti membatasi ya, tapi memastikan anak ini harus memahami batas aman dalam berinteraksi dengan orang lain. Selain itu, kita sebagai orang tua juga perlu mengajarkan anak tentang batas tubuh, privasi dan pentingnya berkata tidak terhadap perlakuan yang membuat mereka tidak nyaman ya. Tadi hal ini juga sudah kita bahas ya di acara pengaruh samaan gender ya bersama Ibu Diah ya. Jadi kita juga perlu sebagai orang tua mengajarkan anak jangan sampai memberikan ruang keleluasan untuk orang lain untuk menyentuh tubuh kita gitu ya. Jadi itu yang perlu kita beri pemahaman kepada anak. Nah, inilah, pendengar, salah satu informasi yang sedang viral kali ini yang berkaitan dengan anak ya, yaitu child grooming. Kita nanti akan bahas lebih lanjut seperti apa sih sebenarnya, terus dampaknya bagi anak itu seperti apa. Kita akan terus hadirkan di Opsi Obrolan Siang.

0: Wah, ini si bungsu ya? Udah besar ya? Ini kalau sudah besar, pasti jadi anak yang hebat nih.
1: Hebat apa, Mbak? Kerjanya main game, terus kepala batu lagi. Dek, cuci piring, buang sampahnya. Belajar. Kamu ini bisa apa sih? Lihat sepupumu, berprestasi, rajin lagi. Kamu, ibu malu, gak ada yang bisa dibanggakan dari kamu.
2: Kalau aku memang memalukan, kenapa ibu enggak lahirkan dia saja jadi anak ibu?
0: Mbak, piring yang pecah itu bisa diganti. Tapi jiwa anak yang dipatahkan tiap hari, mau Mbak perbaiki dengan apa?
1: Tapi saya cuma ingin dia sukses.
0: Iya, tapi sekarang Mbak itu justru mencambuknya, bukan membimbingnya. Jangan sampai kesuksesannya kelak akan menjauhkannya dari Mbak. Kata-kata ibu adalah dunia bagi anaknya. Jangan biarkan dunia itu runtuh karena perbandingan.

siap menyambut pesta sepak bola terbesar dunia. Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan warna baru, semangat baru, dan tentu saja maskot-maskot yang penuh karakter. Tahun ini, tiga negara tuan rumah menghadirkan tiga maskot ikonik yang mewakili budaya dan jiwa mereka. Dari negeri Daun Maple hadir Maple, si rusa besar yang siap menjaga gawang dengan penuh gaya. Tidak cuma jago di lapangan, Maple juga pecinta seni jalanan dan musik. Bayangkan, penjaga gawang yang stylish dan kreatif, benar-benar mencerminkan semangat modern Kanada. Langsung dari hutan selatan Meksiko, Yazoo hadir dengan kecepatan dan kecerdikan yang luar biasa. Sebagai penyerang, dia siap menerkam pertahanan lawan. Tapi di luar lapangan, Yazoo adalah simbol budaya, dari tarian, makanan, hingga tradisi yang menyatukan banyak orang. Terbang tinggi bersama Clutch, si elang botak penuh ambisi. Sebagai gelandang, dia adalah pemimpin sejati, membangkitkan semangat tim dan mengubah tantangan jadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah penggerak energi, fanatik olahraga, dan simbol optimisme tanpa batas. Tiga maskot, tiga negara, satu semangat. Persatuan lewat sepak bola.

Hello Indonesia, ubur-ubur ikan lele. Dengerin ya le. Nah, belakangan ini ada sebuah tren pantun yang mendadak populer. Nama pantunnya adalah ubur-ubur ikan lele. Pantun ini hanya terdiri dari dua baris, simple tapi cukup menghibur. Siapa sangka awalnya hanya dari sebuah video viral di media sosial. Dalam video ini ada dua orang yang kena tilang polisi ceritanya. Salah satu dari mereka sambil bercanda mengatakan, "Ubur-ubur ikan lele kena tilang le." Kalimat itu pun menggema. Orang-orang pun mulai ikut-ikutan. Pantun ini berkembang pesat, dibuat dalam berbagai versi dan akhirnya menjadi tren besar. Fenomena ini sebenarnya membuktikan bahwa budaya pantun di Indonesia masih hidup dan relevan. Pantun yang merupakan warisan tradisional tetap bisa bertahan, bahkan dalam era digital. Kita sering mendengar pantun dalam acara resmi, dalam sambutan, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang pantun kembali mencuat dan diterima dengan gaya yang lebih segar, lebih santai, dan lebih mudah dicerna oleh masyarakat. Nah, sebagai profesional dan pelaku bisnis, kita juga bisa belajar dari fenomena ini. Pertama-tama, ini menunjukkan bahwa sesuatu yang tradisional tetap bisa menjadi tren.

bisnis, jika ada tren yang sedang naik, manfaatkanlah. Dalam dunia usaha, memahami tren bisa membuka peluang baru. Kadang, kita tidak perlu menciptakan tren, cukup menunggangi dengan cerdas dan memberikan sentuhan unik agar tetap relevan. Ada satu hal yang harus diingat juga, tren datang dan pergi. Sama seperti tren pantun ini, yang mungkin dalam beberapa bulan ke depan akan meredup dan digantikan oleh sesuatu yang baru. Maka penting juga untuk selalu siap dengan inovasi berikutnya. Hebat bukan hanya yang bisa mengikuti tren, tapi juga mampu membaca arah perkembangan tren berikutnya. Beradaptasilah lebih cepat dari yang lain. Jadi, ubur-ubur ikan lele. Kalau mau sukses, mesti kreatif, Le. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Ya, masih berbicara mengenai child grooming ya pendengarnya. Nah, ada ungkapan dari seorang spesialis kedokteran jiwa, Dr. Lahargo Kembaren SPKJ. Ia mengungkapkan meski tidak semua anak yang fatherless ini bisa menjadi korban, tapi anak yang mengalami kekosongan figur ayah lebih rentan terhadap manipulasi emosional seperti child grooming ini. Ini juga berlaku bagi anak yang kurang mendapatkan kelekatan emosional di rumah. Menurutnya, pada dasarnya ini anak membutuhkan rasa aman, validasi, perhatian, figur pelindung, dan juga penerimaan emosional. Nah, ketika kebutuhan ini tidak terpenuhi, lalu ada orang dewasa yang hadir dengan perhatian intens, kemudian memuji, mendengarkan, memberikan rasa, dipahami, anak bisa menjadi lebih mudah dekat secara emosional. Nah, menurut Dr. Laharjo sendiri mengungkapkan bahwa pelaku child grooming ini biasanya pandai membaca celah psikologis ini. Dan mereka bisa tampil hangat, tampil sportif, seperti seorang penolong gitu ya. Padahal sebenarnya ia sedang membangun ketergantungan emosional pada anak. Nah, menurut Laharjo sendiri ya, ia mengatakan seorang orang tua ini wajib membangun komunikasi yang hangat dan tidak menghakimi supaya anak merasa nyaman ketika bercerita. Dan satu hal yang penting adalah mengawasi interaksi digital anak ya. Kemudian child grooming pada saat ini juga banyak terjadi melalui media sosial dan juga chat pribadi.

0: Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius Bu Ina? Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
0: Itulah Bu, heran ya. Zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
1: Iya, padahal belum tentu juga kan Bu.
0: Iya.
1: Yang ada malah kasihan si anak. Masih muda harus kubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
0: Iya Bu, anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
1: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
0: Setuju Bu. Bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
1: Ayo Bu, ayo.

0: Rilas panggilan kepada tergugat nomor 94 garis miring PDT.G garis miring 2026 PN PTK. Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut tanggal 30 April 2026 telah memanggil Chilwin Danendra beralamat Jalan Danau Sentarum Kompleks Cendana Asri nomor A11 RT 1 RW 3 Sungai Bangkong Pontianak Kota, Kota Pontianak selanjutnya disebut sebagai tergugat untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 hari Kamis tanggal 4 Juni 2026 jam 9 pagi dalam perkara perdata antara LC Veneranda sebagai penggugat lawan Chilwin Danendra sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan Pontianak 4 Mei 2026 jurusita Ali Aspar.
1: Siapkan diri Anda untuk sejarah baru.
2: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya Anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
3: Mbappe once again on the swivel. Magical. Mbappe.
2: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak Anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani Anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia Anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live. Kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit Anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ya, pendengar, di opsi kali ini kita masih berbicara ya mengenai child grooming. Nah, sebenarnya dampaknya kepada korban itu seperti apa gitu ya. Menurut Dr. Lahargo sendiri, ini dampak pada anak ini sangat berat. Ini mencakup trauma psikologis hingga gangguan kecemasan. Nah, child grooming ini, pendengar, dapat menimbulkan rasa bersalah dan malu pada anak, kehilangan rasa aman, kesulitan untuk percaya pada orang lain, hingga resiko depresi. Menurut Dr. Lahargo sendiri, ini dapat menyebabkan gangguan relasi pada saat mereka dewasa nanti. Banyak korban mengalami kebingungan karena pelaku sebelumnya dianggap sebagai sosok baik atau figur yang dapat dipercaya. Tapi saat ini berubah menjadi sosok yang menakutkan dan membuat tidak nyaman. Ya, pendengar, itulah beberapa informasi mengenai child grooming, dan ini juga wajib diwaspadai oleh kita keluarga ya, khususnya orang tua, agar anak kita terhindar dari yang namanya child grooming.

0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Novel Senyum di Ujung Jalan karya Azizah RH mengangkat kisah kehidupan yang syarat dengan perjuangan, penderitaan, dan pencarian makna hidup. Cerita berfokus pada tokoh utama yang harus menjalani hidup dengan berbagai keterbatasan dan cobaan berat, baik dari segi ekonomi, keluarga, maupun perasaan batin. Kehidupan yang dijalani tokoh utama tidak berjalan mulus, melainkan penuh dengan rintangan yang menguji keteguhan hati dan kekuatan mentalnya. Dalam perjalanan hidupnya, tokoh utama seringkali berada pada titik terendah, di mana harapan terasa semakin jauh dan kenyataan hidup begitu menyakitkan. Namun, melalui pengalaman-pengalaman tersebut, tokoh utama belajar untuk memahami arti kesabaran, keikhlasan, dan ketegaran dalam menghadapi takdir. Novel ini menunjukkan bahwa penderitaan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan proses pembelajaran untuk menjadi pribadi yang lebih kuat dan dewasa. Senyum di Ujung Jalan adalah novel yang inspiratif dan menyentuh karena menggambarkan realitas hidup yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Novel ini mengajarkan pembaca untuk tetap tegar, bersabar, dan tidak kehilangan harapan dalam menghadapi berbagai ujian hidup. Pesan moral yang kuat menjadikan novel ini tidak hanya sebagai bacaan hiburan, tetapi juga sebagai sumber pembelajaran tentang makna kehidupan.

Iya, pendengar, dengan berakhirnya lagu dari Lala Carmela ya dan Jabal Roots ini, kabarnya pula acara Opsi Obrolan Siang yang kami adakan kurang dengar Anda di hari ini, edisi siar Senin 18 Mei 2026. Jangan lewatkan, nanti pukul 13 kami akan adakan beragam informasi update untuk Anda yang terangkum dalam berita siang.

Pernahkah Anda melihat logo dari suatu brand terkenal? Dan apakah logo tersebut hanya gambar atau coretan biasa? Branding itu bukan hanya soal logo yang bagus atau warna yang menarik. Branding adalah cara orang mengenal, mengingat, dan mempercayai produk kita. Mulai dari nama usaha, kemasan, cara melayani pelanggan, sampai cerita di balik produk, semuanya membentuk citra di mata konsumen. Dengan branding yang kuat, produk lokal bisa terlihat lebih profesional dan punya nilai tambah di pasar. Jadi, kalau ingin punya usaha kreatif berkembang, jangan hanya fokus jualan, tapi bangun identitas yang jelas dan konsisten. Ingat, bukan hanya logo, branding adalah kepercayaan yang harus kita bangun dari setiap karya.

0: Musibah kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari konsleting listrik.
1: Krisantus bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari Krip.
2: Saya tegaskan kembali, tidak ada tempat bagi ormas yang namanya Krip di Provinsi Sumatera Barat.
3: Persetujuan bersama DPRD dan pemerintah Kota Pontianak terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 menjadi langkah penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah.
4: Saya menyampaikan pandangan akhir atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Pontianak atas laporan pertanggungjawaban keuangan APBD Kota Pontianak tahun anggaran 2024.
5: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang. Sari berita penting.
6: Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan ajak para siswa SMA tetap lanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi.
7: Kalian harus melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, jenjang S1, S2, S3. Karena modal paling berharga di dunia ini tidak lain dan tidak bukan adalah pendidikan.
6: Wakil Iran Fulad Sirjan Iranian dan Tuan Rumah Jakarta Bayangkara Presisi bertemu di semifinal AFC Men's Volleyball Champions League 2026 Pontianak.
8: Kalau kendala banyak karena kan kita latihan timnya masih kurang karena paling cuma 2 minggu kalau nggak salah latihan tim, jadi wajar ada.
9: Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam Warta Berita Siang edisi hari ini Senin 18 Mei 2026 bersama saya Dian Lestari. Inilah berita selengkapnya.

0: Kita awali dengan berita pertama. Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan mengajak para siswa agar tidak berhenti untuk terus melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi setelah lulus dari pendidikan SMA. Krisantus menilai bahwa pendidikan merupakan modal untuk membangun karakter dan kemampuan di masa mendatang.
1: Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, dalam sambutannya saat menghadiri syukuran kelulusan siswa-siswi SMA Negeri 1 Pontianak tahun 2026 yang digelar di Kubu Resort Kuburaya. Wagub Krisantus menyampaikan selamat kepada para siswa angkatan ke-71 yang telah menyelesaikan pendidikan di tingkat sekolah menengah atas. Dirinya menegaskan bahwa kelulusan SMA bukanlah akhir dari proses belajar, melainkan awal dari perjalanan panjang untuk terus menuntut ilmu dan mengembangkan diri. Krisantus juga menyampaikan apresiasi kepada para orang tua yang telah mendampingi dan mendukung pendidikan anak-anak mereka hingga menyelesaikan pendidikan SMA.
2: Kalian harus melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, jenjang S1, S2, S3, karena modal paling berharga di dunia ini tidak lain dan tidak bukan adalah pendidikan.
1: Krisantus juga menekankan bahwa pendidikan merupakan modal paling berharga dalam kehidupan, karena tidak akan pernah habis oleh waktu. Karena itu pendidikan menjadi bekal utama untuk membangun kemampuan dan karakter untuk masa yang akan datang. Wilhelmus melaporkan.
0: Dengan upaya yang serius dan konsisten, generasi ke depan diharapkan dapat tumbuh menjadi generasi yang unggul, berkarakter, dan kompetitif, ditopang dengan pendidikan dan pembinaan sejak dini. Kita simak laporannya.
3: Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak, Bibi Nailufa, menilai generasi masa depan akan tumbuh sebagai generasi yang melek teknologi, cepat beradaptasi, kritis, serta berani menyampaikan pendapat. Menurutnya peluang belajar semakin luas tanpa batas ruang dan waktu. Namun di balik kemudahan tersebut terdapat tantangan yang perlu diwaspadai, terutama terkait ketergantungan terhadap hal-hal yang instan. Baby menekankan pembentukan generasi unggul tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan akademik semata. Dirinya menyebut ada 3 faktor utama yang menjadi penentu, yakni pendidikan yang adaptif dan bermakna, peran aktif orang tua, serta lingkungan dan kebijakan yang mendukung.
4: Nah, namun resiko yang perlu diwaspadai ini adalah bagaimana ketergantungan pada hal instan. Dan mereka jangan sampai kurang tahan terhadap proses, karena penurunan terhadap disiplin dan etika, nah ini harus dibina supaya mereka jauh-jauh lebih berdisiplin dan beretika.
3: Baby Nailufa menjelaskan pendidikan seharusnya tidak hanya berorientasi pada nilai, tetapi juga membentuk cara berpikir, karakter, dan kemampuan hidup anak. Di sisi lain, orang tua memiliki peran penting dalam mendampingi tumbuh kembang anak, tidak sekedar menyekolahkan, tetapi juga membimbing, mengawasi, dan menjadi teladan. Fiko Al-Hadi melaporkan.
0: Saudara, kunjungan Ketua Dekranas bersama sejumlah menteri ke Pontianak dinilai memberi semangat baru bagi pelaku UMKM dan pengrajin lokal Kalimantan Barat untuk berkembang dan naik kelas.
1: Kunjungan Ketua Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih ke Pontianak dinilai membawa dampak positif bagi pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif Kalimantan Barat. Selain mengunjungi Dekranas Dakalbar, rombongan juga meninjau Kampung Caping sebagai salah satu sentra kerajinan lokal unggulan daerah. Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura, Muhammad Fahmi, mengatakan kehadiran pemerintah pusat menjadi motivasi besar bagi pelaku UMKM agar terus berkembang di tengah tekanan ekonomi global dan nasional.
5: Dengan motivasi kepada pelaku usaha UMKM khususnya untuk berpikir bagaimana UMKM ini khususnya kriya kerajinan untuk memikirkan kebersamaan, bukan hanya parsial. Selama ini kan UMKM itu kan parsial. Nah, kebersamaan yang dimaksud itu menjadi satu bentuk kelembagaan, yaitu koperasi. Jadi berkooperasi maksudnya, kooperasi yang terdiri anggotanya adalah anggota-anggota pengrajin yang produktif ini.
1: Nah. Selain itu, berbagai pelatihan dan pendampingan yang diinisiasi Dekranasda Kalimantan Barat diharapkan mampu membantu pengrajin menciptakan nilai tambah dan beradaptasi dengan perkembangan digital. Melalui sinergi pemerintah, pelaku usaha dan lembaga pendamping, UMKM Kalimantan Barat diyakini mampu naik kelas sekaligus menjadi penggerak ekonomi kreatif daerah yang lebih kompetitif. Harmanta Wilhelmus melaporkan.
6: Warta berita siang ini dapat Anda dengar di FM 104,2 MHz dan live audio streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital.
0: Saudara, Flying Fox, kawasan wisata air embung Parong di Bukit Ambawang, Desa Ambawang, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kuburaya, semakin menarik wisatawan lokal dan pecinta alam. Kita simak laporannya.
7: Setelah sempat viral di media sosial TikTok dan Instagram, wahana Flying Fox di embung Parong, Bukit Ambawang, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kuburaya, kini ramai diserbu pengunjung. Salah satu di antara pengunjung adalah Dewi, warga asal kota Pontianak, Kalimantan Barat. Dewi mengaku penasaran meluncur di atas lembahan embung Parong setelah melihat unggahan yang melintas di lini masa media sosialnya. Meski sempat merasa pusing karena faktor ketinggian dan cuaca panas, bagi pemula seperti Dewi, pengalaman perdana ini memberikan kepuasan tersendiri. Ditambah lagi, sistem keamanan dan arahan petugas di lokasi dinilai sangat baik.
8: Seru, cuman karena tidak biasa tinggi, jadinya mabuk. Terus karena cuacanya panas juga, jadinya mabuk. Lebih kepuasan sendiri kayaknya. Kepuasan tersendiri kayak, oh ini nih kayak gini rasanya gitu. Pengen coba, karena coba-coba kan. Seru, karena dia kayak baru, jadi keren aja.
7: Kendati demikian, Dewi memberikan catatan penting bahwa akses menuju lokasi di area perkebunan sawit masih cukup membingungkan bagi pengunjung baru karena banyaknya persimpangan jalan. Sementara itu, sang penggegas wahana Flying Fox Saweli mengungkapkan, ide ini muncul dari tren aktivitas tali temali yang berkembang sepanjang tahun 2025 hingga 2026. Sejak dibuka Maret lalu, wahana ini beroperasi 2 minggu sekali, setiap akhir pekan, Sabtu dan Minggu. Dengan tarif Rp150.000, pengunjung sudah mendapatkan paket lengkap, mulai dari Flying Fox, tiket masuk, makan, hingga fasilitas coffee break. Namun demikian, Sauli menambahkan tantangan terbesar ada pada pembentangan tali karmantel sejauh 200 meter yang kini justru menjadi keunikan tersendiri karena baru pertama kali hadir di Kalimantan Barat.
9: Asal mulanya buat wahana ini karena tren juga, pertama tren. Karena kan di era-era 2025, 2026 tuh tren tali temali ini baru masuk ke Indonesia kan. Nah, ini kan aslinya kan dari barat nih rata-rata nih. Baru masuk di Indonesia, jadi kita buatlah wahana kayak gini di area Kuburaya, karena Kuburaya ini belum ada spot yang kayak gini ini belum ada.
7: Hingga saat ini tercatat sudah ada sekitar 500 pengunjung yang menjajal wahana Flying Fox di Bukit Ambawang, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kuburaya. Bahkan saat ini pendaftaran peserta wajib dilakukan secara online melalui akun TikTok atau Instagram resmi pengelola. Mengingat kuota dibatasi maksimal 40 orang per hari demi menjaga keamanan dan kenyamanan pengunjung. Muhammad Rokib melaporkan.
0: Wakil Iran, Fulet Sirjan Iranian dan tuan rumah Jakarta Bayangkara Presisi bertemu di laga semifinal AFC Men's Volleyball Champion League 2026 Pontianak, Kalimantan Barat, setelah sebelumnya diawali dua pertandingan sengit. Kita simak laporannya.
10: Tim voli putra asal Iran, Fulat Sirjan Iranian, tampil dominan saat menghadapi wakil Jepang, Jetek Sting Aichi, pada babak semifinal yang berlangsung di Gor Terpadu, Ayani Kota Pontianak. Sejak set pertama, Fulat Sirjan langsung menekan melalui servis keras dan serangan cepat yang membuat tim Jepang kesulitan mengembangkan permainan. Meski Jetek Sting sempat bangkit dan mencuri satu set, konsistensi permainan tim Iran akhirnya membawa mereka memastikan kemenangan dan melaju ke final. Pemain Fulat Sirjan Iranian, Tokteh, mengaku bangga atas pencapaian timnya yang berhasil menembus partai puncak.
11: We practiced for 2 months, it's longer, and we have injuries and a lot of hard training, and today we take the final and the ticket for the world champions.
10: Sementara itu, pada semifinal lainnya, Jakarta Bayangkara Presisi tampil impresif di hadapan pendukung sendiri saat menghadapi Hyundai Capital Skywalker asal Korea Selatan. Didukung ribuan supporter, Bayangkara mampu mengamankan set pertama dengan skor tipis. Pertandingan semakin sengit di set kedua sebelum akhirnya tuan rumah kembali unggul. Di set ketiga, Bayangkara sempat tertinggal namun berhasil bangkit melalui permainan agresif dan blok yang solid hingga memastikan kemenangan telak 3-0. Kapten Jakarta Bayangkara Presisi, Nizar menyebut kemenangan ini menjadi modal penting menghadapi final.
12: Kalau kendala banyak karena kan kita latihan timnya masih kurang karena paling cuma 2 minggu kalau nggak salah latihan tim, jadi wajar ada sedikit struggle di pertandingan.
10: Pertemuan Jakarta Bayangkara Presisi dan Fulat Sirjan Iranian di partai final AVC Men's Volleyball Champions League 2026 pun berlangsung menarik dan penuh tensi. Kedua tim menampilkan permainan terbaik demi meraih gelar juara. Indri Reskita melaporkan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bagaimana sih caranya makan enak tapi tetap sayang bumi? Caranya dengan biodegradable. Biodegradable adalah kemasan yang gampang terurai secara alami tanpa meninggalkan jejak polusi. Manfaat biodegradable sendiri adalah mengurangi sampah plastik di lingkungan dan laut, gampang terurai dalam waktu singkat sehingga tidak menumpuk di tempat pembuangan akhir, dan beberapa kemasan dapat dijadikan pupuk untuk tanaman, bersama mendukung gerakan hidup ramah lingkungan. Setiap pilihan kecil dari kita akan memberikan dampak besar bagi bumi dan generasi mendatang. Bersama, kita bisa makan, menikmati, dan peduli lingkungan.

0: Eh bro, gue lihat lu akhir-akhir ini sering banget beli obat batuk ya.
1: Iyalah, katanya sih bisa bikin enak. Ya bikin chill gitulah.
0: Lah, enak gimana? Itu kan obat, bukan buat kayak gitu.
1: Ah, santai aja lah. Banyak kok yang pakai. Lagian gampang kok dapatnya.
0: Justru itu masalahnya, Dim. Obat-obat tertentu kalau dipakai nggak sesuai aturan bisa bahaya.
1: Bahaya gimana sih?
0: Bisa bikin halusinasi, jantung berdebar, susah tidur, bahkan bisa ketergantungan dan gangguan otak.
1: Hah? Serius?
0: Iya, itu namanya penyalahgunaan OOT, obat-obat tertentu. Kelihatannya aman, padahal bisa jadi pintu awal hal yang lebih parah.
1: Wah, kirain cuman obat batuk biasa.
0: Makanya, jangan asal ikut-ikutan. Keren itu bukan coba-coba yang bahaya, tapi berani bilang enggak.
1: Oke deh, gue stop. Thank you, bro.
0: Yuk, jadi generasi yang jaga diri.
2: Sobat muda, kenali obat-obat tertentu atau OOT yang sering disalahgunakan. Antara lain, Tramadol, Trihexyphenidyl, Amitriptilin, Chlorpromazin, Haloperidol, Ketamin, dan juga Dextromethorphan yang sering ada di obat batuk. Obat-obat ini bekerja pada sistem saraf pusat. Jika disalahgunakan, bisa menyebabkan halusinasi, ketergantungan, hingga gangguan kesehatan serius. Gunakan obat sesuai aturan dan resep tenaga kesehatan. Bukan kata orang, pastikan kata BPOM.

0: Iya, selamat siang pendengar dimanapun Anda berada ya. Kalau sudah ada sound musik ini, pastinya Anda juga tahu bahwa kita sudah di acara Indonesia Banget ya, untuk edisi siar hari ini. Nah, lagu-lagu yang bisa Anda pilih ini pendengar, ada Ivan Seventeen ya, Jangan Paksa Rindu, ada PC Kota dengan Bahagia Lagi, Judika, Ku Sedang Sayang-Sayangnya, ada Mario J. Clau, Pulanglah, ada Nyoman Paul, Alunan Mimpi, ada Noah, Suara Dalam Kepala, kemudian ada Astrid ya, dengan Selalu Dia, ada Mahalini, Sampai Menutup Mata, Asila dengan Sanggup, Maudy Ayunda dengan Pulang, Feby Putri, Guratan Tangan, Fatin, Berhenti Mencintaimu, dan Geisa dengan Rahasia. Nah, itu lagu-lagu yang bisa Anda pilih pendengar di acara Indonesia Banget. Oke, sudah ada bergabung, kita siapa dulu, siapakah ya? Oke, halo, selamat siang Indonesia Banget.
1: Halo, iya. Indonesia Banget. Selamat Betul. Siang, Mbak Dian.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Apa kabar nih?
0: Kabarnya baik.
1: Dari Bang Deddy di Sungai Duri.
0: Oh, Bang Deddy di Sungai Duri. Baiklah. Iya. Bang Deddy mau dengar lagu yang mana?
1: Yang cewek yang terakhir.
0: Terakhir, Gesa ya, Rahasia.
1: Cerinya lagi sakit ya?
0: Iya, betul. Sakit cacar cerinya.
1: Iya deh, biar cepat sehat dan cepat sembuh lah.
0: Iya,
1: itu nah. Mungkin waktu kecil dia belum gitu.
0: Gitu ya. Tapi cacar iya, kan bisa berulang kah, iya, Bang Deddy? Bisa nggak ngulang dua kali?
1: Tahun kan mulai.
0: Oh gitu.
1: Iya deh. Baik. Itu nggak boleh makan goreng-gorengan tuh.
0: Oh
1: hanya
0: gitu ya.
1: Ikan, gitu.
0: Iya.
1: Baik. Oke, lagunya siang hari ini Bang Deddy mau ngirimkan untuk Pak Marwadi di Sambas, Tuan Aci di Sambas, Bang Ute di Pekanbaru, Pak Usu Busri di Sambas, Kak Era di Sambas, Wan Usu di Sambas, Kak Nia di Sambas, kemudian untuk Bang Herman di 28 Oktober, Bang Batia di Kumpai, Bang Amin Tanjaya di Sungai Rengas, Bang Badul di Tanjung Serol, Bang Jaka Suara di Pontianak, Bang Awi di Kobar, Bang Jafal, Bang Hendra di Mampawa, Bang Yaya di Wajok, Bang Andi Aupan yang masih di Jakarta, Bang Wahdi di Sungai Rengas, Pak Kalim di Jangkang 2, Bang Niko Jakarta, Bang Ismail di Jungkat, kemudian buat Mbak Ayu Kreva di Kuburaya, Ani Maharani di 28 Oktober, juga buat Mama Nurul di Kuburaya, apa kabar Mama Nurul, selamat siang. Juga buat Lina di Padang Tikar, Kak Tini, Cek Nur di Bakau, Buana di Tandai 2, Makam di Pak Leweng, Manjang Siti, Mama Mukmin, Kak Aura, Pak Muknya, Kak Julea, Mama Ririn, Bu Mariani, Imil, Kak Emma Serva, Kak Tina, Diona, di Kupang, Atika, di Sekaranting. Buat Mbak Dian, tentunya terima kasih banyak. Selamat siang.
0: Iya, selamat siang.

0: ya yang sudah bergabung, silakan di 734987 atau melalui via WhatsApp di 0815701042 ya. Oke. Oh, sudah ada siapa ini? Halo.
1: Halo.
2: Halo.
0: Iya.
2: Indonesia banget.
0: Betul sekali.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Mbak Jang Siti?
2: Apa kabar, Mbak Dian yang manja rindu kan?
0: Alhamdulillah kabarnya baik. Sehat ya, Mbak Jang. Gimana gak Mbak Jang nih? Ada di mana Mbak Jang nih?
2: Alhamdulillah, luar biasa. Oh. Allahu Akbar, aman terkendali. Oh. Amin.
0: Oh, iyalah. Ini sekarang Mak Jang di mana nih? Di Kuala Dua ke di mana?
2: Masih di Kuala Dua nih. Oh. Kemarin kan acara kirim doa sama suami Emil tuh 100-an.
0: Oh, gitu.
2: Jadi yalah. Ini masih capek banget ini.
0: Oh iyalah, nama gak ada acara. Kan udah pasti berkemas lah tuh Mak Jang.
2: Ini masih berkemas, malah masak-masak, habis masak-masak.
0: Iyalah. Mak Jang mau dengar lagu yang mana ini?
2: Ya, apa tadi yang sedang disayang-sayang?
0: Mau? Ku sedang sayang-sayangnya Judika.
2: Iya.
0: Iya, silakan salamnya.
2: Iya. Salamnya buat Mbak Dian, semoga sehat selalu, selamat bertugas, lancar, aman, ditambah Allah rezekinya. Semoga dimudahkan Allah urusannya, amin ya rabbal alamin. Terus jaga suara Bang Deddy, bye bye Bang Deddy. Terus Indra di Mempawa, selamat istirahat, tidur siang. Jangan terlalu maksakan diri kerjanya. Terus Bang Mael, terus Bang Syukur Kak Tina, terus Bang Junai Maselpa, Bang Rosi Nurjana, itu udah kemarin datang semua Mbak Dian di rumah Manjang nih, rumah Imil nih.
0: Oh iya lah, rame ya Manjang.
2: Iya, Makam, Jahbia, terus Kak Semi. Kak Semi ini tidak nampak radio, tidak pernah masuk radio dia. Iya. Terus itu Long Dol sama Long Siti. Terus sama Ririn, nah, yang datang dulu nih, yang punya senggol nih, datang kemarin tuh. Terus yang selain dari itu siapa gitu ya, lupa lah Manjang. Itu Pak Manjang tuh punya punya anak angkat tuh orang Madura, itu ahli gigi di Sungai Raya tuh, datang sekeluarga Mbak Rian. Menantunya ikut satu mobil dia. Itulah, mudah-mudahan kebaikan itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Manjang tak dapat membalasnya, amin. Karena memenuhi undangan Manjang itu kan. Terus lanjut Mbak Iranya, Mbak Dian ya. Mbak Subesri. Saya enggak nyebut lamat ah, kalau Bang Didi itu suka tahu nyebut lamat ah, Manjang enggak kuasa banyak menaga. Terus Pak Pawadi, Longanan, Reopan, Bu Mariani, Mak Nurul, Pak Nurul, Herman Mak Ye, Bang Deden, Wanci, Wancu, Bang Ute, terus Riang Ngadeng di Peniti, Bang Febri, terus Bang Badol, terus Mbak Lasiem, Bang Jafar Kak Nila, terus malam datang semua tuh. Terus email juga masih sibuk-sibuk, terus Mak Eti, terus Mak Mukmin, terus Anista Diuka yang suaranya cantik, itu Ani Maharani yang suaranya mak itu merdu sekali. Terus Manis Manila, terus Paridah di Padu, terus Ina di Pungkas.
0: Oke.
2: Dong Mbak ya.
0: Iya.
2: Banyak kok sikitnya, lama nih tidak masuk radio nih. Tidak muat masuk. terus Pak Karim di Jangkang 2, terus Elni cantik banget.
0: Oke deh.
2: Terus Wardi, terus Bang Dino, Kak Murninya, Bang Jack sama Kartininya, Meli Wajenahnya, Aura Pamuk, terus Bang Yahya, Bang Bastia, Koko Adi, Koko Andi, terus Deona di Kupang, terus Amin Senjaya dengan Kak Yangnya, terus Putra Tanghul, terus ini pun saya lagi monitor gak nih di Jeruju sana. Rosmini alias Ateng manggil lagi alinya. Terus Cik Nur juga datang, Mbak Nian, Cik Nur kemarin tuh. Terus Jaka Sara udah deh ya, Bang Imran, Bang Hamza.
0: Ya? Udah ke nih yang nunggu banyak nih bakal manjang nih.
2: Bagi waktu ya.
0: Iya deh.
2: Ya, salam sehat, salam sayang, salam kangen.
0: Oke.
2: Okay. I love you. Kau dah. Makasih Mbak Dian.
0: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang Indonesia banget.
3: Indonesia banget.
0: Dengan siapa di mana ini?
3: Pendatang baru, Mbak.
0: Oh, dengan anak Lani Bang Bahtiar. Bang Bahtiar, Bang siapa? Yahya. Oh, Bang Yahya pastilah. Oke deh, Bang Yahya sila salamnya. Lagunya apa dulu, Bang? Sila ke di mana?
3: Noah ya,
0: Bang. Noah ya. Untuk siapa lagunya, Bang? Silakan.
3: Pertama salamnya buat Mbak Dian sekeluarga, semoga sehat selalu.
0: Terima kasih.
3: Buat Cherry semoga cepat sembuh. Sakit apa Cherry, Bang?
0: Cacar. Iya, baru kena kali ini kan.
3: Semoga cepat sembuh Cherry. Buat siapa lagi? Semua lah kan Mbak.
0: Semua semuanya.
3: Fotokopi Manjang.
0: Dah lengkap dah Manjang dah. Ya.
3: Buat Mbak yang bertugas semoga selalu diberikan kesehatan.
0: Ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita langsung aja puterin ya pendengar ya. Tiga lagu di sesi pertama kita kali ini dari Geisa, Judika, dan Noah. Untuk Anda yang ingin bergabung, jangan kemana-mana. Nanti kita sesi kedua juga masih ada. Masih panjang waktu kita hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Zulfi Darje dan Mohtar, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Kami menyambut baik RRI Republik Indonesia dalam hal ini mendapat menyiarkan sepak bola dunia 2026. Tentu ini menjadi harapan masyarakat khususnya Kota Pontianak, karena bagaimanapun mendengar pasti seru, dan saya yakini baik pecinta maupun siapa saja yang berada di mobil, di mana saja sedang kerja, dengarkan radio RRI sepak bola tahun 2026. Piala Dunia ini pasti the best untuk kita semua. Salam olahraga.

Halo Indonesia, bayangkanlah di sebuah sekolah bergengsi, anak-anak terbaik negeri ini berkumpul. Mereka saling beradu pendapat, adu otak, saling adu kecepatan menjawab soal-soal yang sulit. Nah, sebentar lagi ini akan terwujud. Ada sekolah khusus, nama sekolah itu adalah SMA Garuda. Inilah sekolah yang digadang-gadang sebagai tempat lahirnya generasi emas. Kumpulan anak-anak jenius yang akan dipersiapkan untuk bersinar di kancah internasional. Rencananya akan ada 40 sekolah unggulan Garuda yang akan dibangun di seluruh Indonesia. Menjadi kawah candra di muka bagi para pemikir dan pemimpin masa depan bangsa kita. Nah, bisa dibayangkan betapa bangganya menjadi bagian dari sekolah ini. Hanya yang terpilih yang bisa masuk. Hanya yang cerdas yang mendapat tempat. Diharapkan mereka akan membawa perubahan besar bagi bangsa. Namun, sehebat apapun konsepnya, tetap saja ada pro dan kontra. Ada yang menilai program ini terlalu elitis. Tapi ada pula yang merasa bahwa anak-anak jenius memang membutuhkan ruang khusus agar potensinya bisa berkembang maksimal. Kecerdasan akademik memang penting. Tapi itu bukanlah satu-satunya kunci kesuksesan. Berapa banyak lulusan terbaik, anak-anak dengan nilai akademik sempurna, tapi justru gagal dalam dunia kerja? Bukan karena mereka kurang pintar, tetapi karena mereka tidak bisa bekerja sama, tidak mampu menahan ego, dan tidak memiliki karakter yang kuat. Sekolah unggulan atau bukan, seharusnya bukan hanya mencetak anak-anak yang cerdas di atas kertas, tapi juga membentuk karakter mereka agar siap menghadapi ujian kehidupan yang sesungguhnya. Sebab di luar sana, nilai sempurna tidak ada artinya jika seseorang tidak bisa bekerja sama di dalam tim, tidak bisa memahami orang lain, dan tidak bisa menghadapi tekanan. Itulah sebabnya kita mengenal istilah school smart dan street smart. School smart adalah kecerdasan akademik yang diperoleh dari bangku sekolah. Sedangkan street smart adalah kecerdasan praktis yang didapatkan dari pengalaman hidup. Keduanya harus berjalan seiringan. Kecerdasan akademik saja tidak cukup, harus ada keseimbangan. Kecerdasan emosional atau EQ, kecerdasan spiritual atau SQ, dan kecerdasan menghadapi tantangan atau AQ, adversity quotient. Itu sama pentingnya. Hidup tidak sekedar ujian pilihan ganda yang jawabannya sudah ada, tapi ujian tanpa kisi-kisi yang menuntut ketangguhan dan kebijaksanaan. Jika ada satu pelajaran yang harus diingat, itu adalah bahwa sekolah bisa mencetak anak-anak pintar. Tetapi kehidupan yang sesungguhnya akan menguji apakah mereka benar-benar siap. Jangan hanya cerdas dalam teori, tetapi juga cerdas dalam menghadapi realitas. Karena dunia ini tidak hanya butuh orang pintar, tapi juga orang yang bijak, kuat, dan mampu bertahan di tengah kerasnya kehidupan. Demikian dari saya Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRG.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, pendengar, dicek fakta kali ini satu berita ya beredar dari sebuah unggahan foto di media sosial TikTok yang mengklaim adanya informasi lowongan kerja berisi rekrutmen bersama dari BUMN ya tahun 2026. Nah, faktanya pendengar, klaim ini adalah tidak benar ya. Dan setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci tautan rekrutmen bersama badan usaha milik negara atau BUMN, hasilnya mengarah pada pemberitaan lain ya. Dan diketahui informasi resmi terkait rekrutmen bersama BUMN ini bisa diakses melalui situs Forum Human Capital Indonesia atau FHCI. Ya. Hingga saat ini laman ini belum menampilkan pengumuman pembukaan rekrutmen bersama BUMN tahun 2026. Selain itu, tautan yang tertulis di bio ya, ketika diakses hasilnya mengarah ke laman yang meminta pengisian data pribadi berupa nama, jenis kelamin, dan nomor telegram yang terindikasi ini adalah tindak penipuan ya. Jadi ini satu berita hoax ya pendengarnya, jadi jangan percaya jika ada yang informasi dari media sosial di TikTok yang mengklaim ada lowongan kerja di BUMN untuk tahun 2026 ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Indonesia Banget.

0: Iya, lanjut lagi di Indonesia banget ya. Silakan 734987 ataupun my via WhatsApp. Ya, sudah adakah? Oh, sudah ada ternyata ya. Kita sapa dulu deh. Halo, selamat siang Indonesia banget.
1: Indonesia banget.
0: Iya, apa kabar? Mbak Dian,
1: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Hendra. Nah,
1: kabar
0: Bang.
1: Mbak Dian, lama enggak kedengaran suaranya.
0: Lama ya. Nah, Bang, di Mempawa gimana cuacanya?
1: Cuacanya terang nih Mbak Dian.
0: Oh terang ya.
1: Cerah banget
0: bahkan ya. Yeah. Baiklah. Mau pengen lagu apa nih Bang yang coba ke cewek?
1: Cewek ya lah.
0: Cewek. Ada Astrid, ada Mahalini, ada Asila, Maudy Ayunda, Feby, sama Fatin. Yang kemana?
1: Fatin.
0: Fatin. Oke. Silakan Bang. Untuk siapa lagunya nih?
1: Kita salam-salam lah ya.
0: Silakan.
1: Untuk Bang Yahya tadi itu. Untuk Bang Awi di Kobar, untuk Bang Deddy di Sungai Duri, untuk Wardi di Sungai Rengas, untuk Julaiha di Pancabakti, buat Bang Amin Sanjaya, Mail di Jongkat, buat Cik Nur di Bakau, buat Manjang Siti bersama email yang ada di Kuala 2, semoga sehat selalu beliau. Semalam sampai ke rumah dulu Mbak Dian.
0: Oh iya ke, sampai. Nah, alhamdulillah.
1: Saya, sampai ya. Saya. Sama Cik Nur semalam tuh. Kayak mobil kita pergi datang. Untuk semua-semua lah Mbak Dian ya.
0: Iya baiklah Bang Hendra.
1: Buat Mbak Dian, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga sehat selalu Mbak Dian.
0: Amin, terima kasih sama-sama Bang Hendra. Bye. Baiklah, di belakang Bang Hendra siapakah ya? Yang ingin bergabung kita sapa dulu. Halo. Selamat siang Indonesia banget.
2: Iya, selamat siang Indonesia banget Mbak Dian.
0: Iya, dengan siapa? Di mana ini?
2: Dengan Arifin di Sambas.
0: Bang Arifin di Sambas, jauh banget Bang. Gimana Bang di Sambas cuacanya Bang?
2: Kalau di Sambas, khususnya di Subah ini cuacanya sendu Mbak Dian.
0: Aduh sendu janganlah. Oke, jangan sendu-sendu Bang. Kita dengarkan lagu di Pro 1. Nah, Abang mau dengar lagu mana nih? Yang cowok ke cewek?
2: Yang cowok apa aja Mbak?
0: Cowok ada Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu, ada PJ Kota dengan Bahagia Lagi, Mario J. Klau Pulanglah, Nyoman Paul Alunan Mimpi. Yang mana tuh?
2: Ah, yang Ivan Seventeen ya.
0: Ivan Seventeen Jangan Paksa Rindu. Oh, jadi berarti rindu nih Abang nih ya. Rindu dengan siapa ini? Oke, salam-salamnya silakan Bang.
2: Salam-salamnya terutama buat Mbak Dian, tetap semangat, sehat ceria selalu beserta keluarga.
0: Iya, makasih.
2: Buat Bang Japar sekeluarga. Buat Cik Nur juga sekeluarga. Mama Nurul, Papa Nurul, Kak Andi Maharani, Bang Awi, Kak Amo, Kak Aura, Pak Amoknya, buat juga Bang Jaga Suara, yang monitor di Sambas juga, Pak Usu Busri, Pak Nusu, Bang Iman Abela, Pak Wadi, Lanius juga yang ada di Subah. Buat Kak Juleha, Mbak Anista Karbar. Yang lain kita bungkus saja lah.
0: Oh ya. Iyalah dibungkus.
2: Oke, buat Mbak Dian tetap semangat sehat ceria selalu.
0: Iya,
2: dengan ucapan terima kasih Mbak Dian.
0: Iya. Oke, dari Sambas ke mana dulu nih? Oh sudah ada Bang Japar kayaknya ya via telepon, via WhatsApp ya. Halo, selamat siang Indonesia banget.
3: Selamat siang Indonesia Bang. Assalamualaikum
0: iya.
3: Mbak Dian.
0: Waalaikumsalam Bang, apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat Mbak Dian, gimana gak keluarga sehat-sehat?
0: Alhamdulillah sehat Bang. Oke, Bang Jafar mau mendengar lagu yang mana nih?
3: Lagu Mario Jeklo ya.
0: Oh Mario Jeklo ya, oke. Silakan Bang, salam-salam.
3: Salamnya buat Mbak Dian, keluarga semua sehat selalu. Aura Pak Moknya, Amo, Mama Nurul, Papa Nurul, Bu Ana, buat Makka, Mama Mukmin, Ayu Grepa, Mama Ririn, Mama Iti, Cik Nur, Kak Emma, Selva sama Bang Junanya, Kak Tina sama Bang Syukur, buat Kak Juleha, Kak Anista, Kak Animarani, buat Makam, Imel, Manjang Siti, Kak Elni, buat Bang Ucu, Wan Haji, buat Bang Halimin, buat Bang Ute, Pak Usu Busri, Indra, Koko Wandi, Koko Ali, Bang Dino, Bang Jaka Suara, Bang Rosi sama Kak Nurjana, Putra Tanru sama Kak Sri ini, Bang Amin Sanjaya, Wardi, Kak Ina Dipungkas, Bang Yahya, Bang Awi, buat Pak Asmara Jalan Sidas, buat semua-semuanya Mbak Dian. Mbak Dian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sudah bergabung kembali. Halo, selamat siang Indonesia banget.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
4: Tentunya Jaka Suara.
0: Oh, baru aja disebut tadi ya dengan Bang Japar.
4: Request lagu Mbak Dian.
0: Apa tuh?
4: Lagu cewek yang nomor 3, apa judul Mbak Dian?
0: Cewek nomor 3?
4: Iya.
0: Da Asila Marisa dengan Sanggup judulnya.
4: Sanggup, oke. Okay.
0: Oke, baik.
4: Sanggupkah dia mencintaiku?
0: Siapakah itu? Baiklah.
4: Ada aja. Nah, direkuskan. Terima kasih sapaannya buat Bang Japar tadi ya juga. Buat Bang Hendra, terima kasih sapaannya. Buat Manjang Siti juga sedengar, terima kasih sapaannya. Buat Kandayah ya, di Rangkula Bistri, terima kasih sapaannya. Juga ada Bang Dedi di Sungai Duri. Makam di Pak Reweng, Malungana di Tanggerai 2, Manjang Siti sama emailnya, Mbak Kakung di Reto, email di Kole 2, juga ada Mbak Julaiha, Bang Hamdan Hananya, juga ada Elni Chan, Anis Tadi Uka, juga Bang Awi di Kobar, ada Bang Dedi di Sungai Duri, Mama Eki di Bengkayang, buat Bang Pawadi di Sambas, Pak Usu Busri di Sambas, Wanaci di Sambas, Bang Alimin di Sambas, Ella di Sambas, Nia di Sambas, juga Wanusu di Sambas, ada Kiki di Landak, Yunita di Landak, Nita di Pabulu AC, juga buat Bang Herman sama Maya semuanya tanpa terkecuali. Untuk Mbak Dian, Jaka Suara ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sudah ada 4 penelpon ya di sesi kedua kali ini pendengar ya. Kita harus putarin dulu lagunya ya. Jadi untuk pendengar yang ingin bergabung nanti di sesi ketiga ya. Karena waktu kita juga cukup masih panjang nih ya. Masih ada sekitar 50 menit ke depan ya. Kita dengarkan lagu di sesi kedua ini dari Fatin, Ivan Seventeen, Mario Jeklau dan Asila Maisa.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Pro 1 Pontianak mengajak Anda untuk berpikir kritis dan meningkatkan kemampuan di tengah pesatnya kemajuan teknologi informasi.
1: Perempuan itu harus tetap maju, ya, tegak lurus ke depan melihat, tetapi tidak meninggalkan agama dan hidup beradab dan berbudaya.
2: Informasi tentang sampah itu juga secara masif dibutuhkan sebagai tadi itu konten keterbukaan informasi hijau yang tersedia.
0: Memahami perbedaan agama dan berkomitmen menjaga kerukunan antar umat beragama. Dialog interaktif literasi digital dan moderasi beragama hadir setiap Selasa jam 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

0: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
1: Bentar-bentar, maksudmu sampah kan Yun?
0: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah,

Pendengar, simbol kejayaan sepak bola dunia, megah, berkilau, dan jadi impian semua pemain. Namun di balik kemegahan trofi Piala Dunia, tersimpan satu fakta teknis yang jarang disadari. Banyak yang mengira trofi ini adalah bongkahan emas murni. Padahal, jika trofi itu benar-benar solid, beratnya akan mencapai 70 hingga 80 kg. Hampir setara dengan berat orang dewasa. Para desainer FIFA sengaja membuatnya kopong agar ikon sepak bola ini tetap bisa diangkat dengan bangga dan elegan oleh sang juara. Sebuah perpaduan sempurna antara seni, sejarah, dan ergonomi.

0: Ya, Indonesia Banget hadir lagi ya di sesi ketiga kita kali ini. Halo, selamat siang Indonesia Banget.
1: Halo, Indonesia Banget Mbak Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Cek Nur gini.
1: Dengan Cek Nur, Cek Ceri ceria sepanjang sehat Mbak Dian.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Mbak Dian, lagunya pilihkan Cek Nur saja.
0: Oh, pilihin aja. Cowok cewek?
1: Lagu cewek lah pokoknya.
0: Oke deh.
1: Buat salamnya. Mbak Dian, sekeluarga semoga sehat selalu Mbak Dian.
0: Iya, terima kasih.
1: Buat kakak saya, Kak Ani Gang Korma, yang lama suara tak terdengar nih, semoga sehat. Buat yang udah nyapa tadi, Mak Anjang sama Emil. Lanjut, Bang Japa, Kak Nila. Ada Bang Badol, buat yang disambas tadi Bang Alimin, makasih Pak Ana, Bang Dedi, buat Awi, buat Aura, Pak Mok yang lainnya, Mbak Dian.
0: Yeah.
1: Jamin jambu tokopi Bang Japa ya, Mbak Dian.
0: Oh, iyalah.
1: Buat Hendra juga lah di Mempawa, yang lain dari Awi. Sampai Julaiha, Bang Hamdan, Hana, mua-mua dibungkus habis.
0: Iyalah, Cik
1: Buat Mbak Dian, selamat bertugas. Semoga sehat selalu. Semoga cepat sembuh, Mbak Dian.
0: Iya, terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di belakang Cik Nur siapakah? Halo. Iya.
2: Indonesia Banget.
0: Betul sekali.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Dian.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Ana di Tanrai 2 ya.
2: Iya. Apa kabar Mbak Dian?
0: Saya kabarnya alhamdulillah baik hari ini. Habis siaran lagi.
2: Lagunya Mbak Dian.
0: Apa tuh yang cowok ke cewek?
2: Cewek masih ada.
0: Masih banyak, ada Mahalini, ada Maudie Ayunda, ada Feby Putri. Mahalini sampai menutup mata, Maudie Ayunda dengan pulang, Feby Putri guratan tangan.
2: Yang pertama aja Mbak Dian.
0: Oh baiklah, silakan salam-salamnya.
2: Salamnya pertama buat Mbak Dian, semoga sehat selalu sekeluarga. Buat Andre Evan yang berada di Jakarta ini. Buat Emma, Selvan, Bang Junai, Cina, Abang Syukur, Mama Mukmin, Mama Nurul, Mama Pidin, Ani Maharani, Makam, ada rumah Makam nih.
0: Oh, ada acara apa?
2: Ada rumah saya di sini.
0: Acara apa lah tempat nubuan?
2: Tidak, dia main-main.
0: Oh, main-main.
2: Dia lagi galau, jadi di rumah ini dia menghibur hatinya.
0: Jangan galau-galau, Makam.
2: Mau anjang Siti, mau anjang ya. Saya tak apa pergi semalam kena apa ada selawatan saya kemarin tuh.
0: Oh, sama-sama ada acara ya.
2: Bu Anista, Ismail Jongka, Cek Nur, Aman Japar dan Kak Nila, Bang Rosi, Nodiana, Aura, Pak Mo, Bang Dedi, Bang Batiat, Bang Emsan Jaya, Julaiha, Bang Yahya, Wardi, Leona di Kupang, Mbak Tini, Amoy, Lina, Wanaci, Koko Wandi, Koko Ali, Mbah Kakung, Elmi, Pak Subusli, Atika di Sukalanting, buat Dia, Ella, Nia, buat semua-semua lah ya Mbak Dian ya. Mbak Dian, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Nurul yang gabung chatnya di WhatsApp ya. Assalamualaikum Mbak Dian, waalaikumsalam. Lagu ikutkan ikutan aja ya katanya. Fotokopi Bang Dedi dan Mak Anjang ya. Alhamdulillah kabar saya kurang sehat. Oh gitu ya. Semoga ini ya diberikan kesehatan ya. Cepat sembuh lah untuk Mak Nurul. Spesialnya buat email, mohon maaf semalam gak bisa datang karena kurang fit katanya. Oke, wassalamualaikum Mbak Dian, waalaikumsalam. Ada siapa? Ada Pak Sadi. Hadir nih Mbak Dian. Absen ya rupa Pak. Iyalah. Baiklah, siapa nih? Di belakang siapa? Di belakang Bu Ana silakan 734987 atau pemulai via WhatsApp ya di 08115701042. Oh, ada yang bergabung ya, kita sapa dulu deh. Halo, selamat siang Indonesia Banget. Halo.
3: Halo.
0: Iya, betul.
3: Halo Indonesia Banget.
0: Iya, nah, dengan siapa di mana nih?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar nih Mbak Dian?
0: Baik, ini Bu Julaiha. Bukan?
1: Makam.
0: Oh makam. Mirip-mirip suaranya. Udah nebak salah lagi ya. Makam tadi katanya lagi galau.
1: Suara artis nih. Tak tahu kayaknya artis nih.
0: Lagunya tinggal 4. Ada PC Kota dengan Bahagia Lagi, Nyoman Paul dengan Alunan Mimpi, ada Maudy Ayunda Pulang, Feby Putri Guratan Tangan. Yang mana nih?
1: Ada Bahagia Lagi ya lah.
0: Oh ya lah, mudah-mudahan bahagia. Janganlah anu ya.
1: Hidup ni aku bahagia, tak boleh susah. Bahagia
0: tu. Betul, betul.
1: Duit tak boleh duit bahagia ya enggak.
0: Ya.
1: Alhamdulillah buat Mbak Dian, kedua kemurah sehat selalu.
0: Iya, terima
1: kasih. Assalamualaikum buat Bu Ajah kita tu, ya, tu apa nama ni?
0: Siapa tu?
1: Besti-besti kami ni, tiga-tiga ni Mak Janda ni lah, ya wahai.
0: Iya.
1: Kawan awak. Bu anak kita ni kawan, sikit makam ni. Abang Parung Jafar dengan Nila. Mbak Suko dengan Tina. Abang Yuna dengan Emma di Selva. Mbak Nurul, Mbak Nurul. Bang Awi di Kobar, Jaka Suara, buat Manjang Siti, Emil, buat Pang Imran Ahmad, buat siapa? Pernah masuk, pernah lupa dah ni. Wardi, buat siapa ke ni? Kanda Yahya, buat buat Ladung kita, buat Bang Didi, buat siapa ke ni? Apa yang dah masuk ni? Abang Nirupan, lupa pula kan Abang Nirupan hujan. Dan sihat selayu Abang Nirupan. Dan sihat. Dah semua lah ya.
0: Baik.
1: Mbak Dian, terima kasih Mbak Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan di satu lagi ya, penelpon terakhir ya di acara Indonesia Banget. Kalau tidak kita langsung aja puterin 3 lagu, ada Astrid dan Mahalini dan PC Kota.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: siapkan diri Anda untuk sejarah baru.
1: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya Anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
2: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic. Magical. Mbappe.
1: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak Anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani Anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia Anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live. Kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit Anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Mau usaha di desa makin berkembang? Yuk, gabung di Koperasi Desa Merah Putih. Koperasi Merah Putih bukan sekedar tempat simpan pinjam biasa. Ini tempatnya pelaku usaha tumbuh dan berkembang bersama. Dari urusan modal, cara kelola usaha, sampai pemasaran, semuanya dibantu. Dengan Koperasi Merah Putih, kita tidak maju sendirian, tapi sukses bersama. Koperasi sehat, desa mandiri, ekonomi kita makin kuat.

Ya, pendengar, lagu ini ya, lagu dari Feby Putri, Guratan Tangan, merupakan lagu pamungkas kita di acara Indonesia Banget. Terima kasih nih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami, baik melalui via telepon maupun via WhatsApp.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Temani pagi Anda dengan ilmu yang menyejukkan hati dan menambah keimanan. Setiap hari pukul 5 waktu Indonesia Barat, hanya di Mutiara Pagi.

0: Pendengar, sesaat lagi kita akan kumandangkan azan asar untuk kota Pontianak dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Siapkan diri Anda untuk sejarah baru.
2: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya Anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
3: Mbappe once again on the swivel. Wow, majestic, magical. Mbappe.
2: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak Anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani Anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia Anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live. Kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit Anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, berjumpa lagi kita di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Ada saya Meti Sudaina menemani ruang dengar Anda dengan rangkaian informasi juga koleksi lagu pilihan menemani aktivitas Anda pada hari ini, Senin ya. Waduh, sudah hari Senin kita ya. Senin 18 Mei 2026. Bagaimana hari Anda sejauh ini pendengar, apakah berjalan lancar-lancar saja atau ada 1-2 kendala yang tidak diinginkan atau tidak diprediksi atau bahkan sudah diprediksi ya. Semoga berjalan lancar-lancar saja karena ini sudah sore juga, yang kerjanya pulang jam 4 mungkin ataupun pukul 16.00 sudah bersiap untuk saat ini ya untuk pulang. Walaupun masih sekitar 40 menit lagi, tapi ya siap-siaplah, semangat gitu ya. Lalu juga untuk Anda yang hari ini mungkin kerjanya shift ya, shift malam, atau mungkin sudah selesai dengan shift kerjanya ya, tetap semangat pasti untuk Anda walaupun di rumah masih menanti sangat banyak pekerjaan ya, apalagi para ibu-ibunya. Selesai bekerja tidak membuat seorang ibu kehabisan pekerjaannya, pendengar ya. Dimana pada hari ini akan saya temani dengan diawali dengan apa ini? Oh, apa ini? Bingung saya ya, nama programnya. Oh, UMKM Bicara. UMKM Bicara dilanjutkan pukul 16-nya, pendengar, akan ada berita daerah lintas Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Setelah itu dilanjutkan lagi 16.30 hingga 19-nya akan saya rangkaikan musik dan informasi menemani senja Anda. Lalu juga jangan lewatkan 19 hingga 19.30-nya kita akan bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk mengupdate informasi di Warta Berita. Juga di 19.30 hingga 20-nya akan ada mimbar agama Advent. Jadi untuk Anda pendengar, jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

Pendengar, simbol kejayaan sepak bola dunia, megah, berkilau, dan jadi impian semua pemain. Namun di balik kemegahan trofi Piala Dunia, tersimpan satu fakta teknis yang jarang disadari. Banyak yang mengira trofi ini adalah bongkahan emas murni. Padahal, jika trofi itu benar-benar solid, beratnya akan mencapai 70 hingga 80 kg. Hampir setara dengan berat orang dewasa. Para desainer FIFA sengaja membuatnya kopong agar ikon sepak bola ini tetap bisa diangkat dengan bangga dan elegan oleh sang juara. Sebuah perpaduan sempurna antara seni, sejarah, dan ergonomi.

Pernah dengar istilah goal of the century? Ini bukan sekedar gol, ini adalah sejarah yang meledak di Piala Dunia 1986. Bayangkan momen ini, Argentina versus Inggris. Dari tengah lapangan, Diego Maradona menarik tuas keajaiban. Dia melesat, menggiring bola dengan kecepatan penuh. Satu pemain lewat, dua, tiga, hingga lima pemain Inggris tumbang tak berdaya. Hanya dalam hitungan detik, dunia terdiam. Inilah alasan FIFA menobatkannya sebagai gol terbaik sepanjang masa. Bukan cuma soal teknik, tapi tentang visi, keberanian, dan kejeniusan murni di panggung terbesar bumi. Bagi Maradona, ini bukan sekedar mencetak angka. Ini adalah tentang menciptakan sejarah yang abadi.

Baik, mendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Di kalau kita berbicara mengenai UMKM di saat ini, mendengar ya, memang pastinya punya sangat banyak sekali peluang untuk bisa go internasional lah, bahasa kerennya begitu ya, karena bukan hanya penyanyi saja yang bisa go internasional, UMKM Indonesia juga bisa pastinya, di mana UMKM Indonesia itu punya potensi yang luar biasa di pasar internasional, karena yang pertama ada keunikannya, lalu kualitas bahan baku yang alami, serta nilai budaya yang melekat pada produknya sendiri. Ada beberapa olahan, beberapa kategori olahan UMKM Indonesia yang ternyata bisa masuk ke dalam daftar produk yang bisa go internasional. Yang pertama adalah makanan olahan dan cemilan khas ya, ataupun bahasa go internasionalnya itu package food ya. Jadi di pasar global, terutama negara dengan komunitas diaspora Indonesia yang besar, ataupun mungkin negara-negara yang punya ketertarikan terhadap kuliner-kuliner eksotis seperti dari negara kita Indonesia, peluang ini terbuka sangat lebar sekali pendengar. Yang pertama ada bumbu rendang dan sambal kemasan. Waduh, ini ya, rendang memang selalu ya berulang kali masuk ke dalam daftar makanan terenak di dunia, bahkan sempat menempati posisi pertama ya. Nah, bumbu siap sajinya ini yang ternyata bisa sebenarnya kita manfaatkan. Jadi kan di luar negeri ya daging sudah banyak lah, beraneka ragam. Kalau kita mau jual kayak rendang yang sudah dikemas ataupun di frozen pastinya bisa juga. Tapi yang agak sulit memang kalau kita tinggal di luar negeri, wah kayak saya udah pernah tinggal luar negeri aja ya, adalah mencari bumbu-bumbu rendangnya itu. Karena memang bumbu rendang, sebagai orang yang pernah masak rendang, mendengar sangat-sangat banyak bumbunya ya, mulai dari ini sampai ini. Ini tuh apa sih Mbak Mei? Ya bumbu rendang lah banyak ya, mendengar ya, cara mengolahnya sulit, belum lagi mendapatkan bahan bakunya karena kalau langka ya pasti mahal ya. Jadi menjual bumbu rendang siap masak ya, tinggal ditambahkan daging sesuai selera dari konsumen, itu menjadi peluang yang sangat menjanjikan ya. Lalu untuk sambal tradisional di Indonesia itu ada sambal roa. Sambal roa itu saya pernah makan, sambal yang kayak ada ikan roa. Ah, itu dia ya, sambal roa, sambal bawang, sambal terasi, sambal tomat, sambal teri, sambal kacang, macam-macam ya. Itu memang punya apa ya, bisa dibilang punya pasar tersendiri lah pendengar ya, apalagi kalau jualannya ataupun marketnya di negara yang banyak orang Indonesia tinggal di sana, yang pasti akan sangat merindukan masakan khas Indonesia seperti itu ya. Pastinya kemasannya steril dan punya daya tarik tersendiri, misalnya memang memadupadankan antara gambar makanan yang enak gitu ya, dan juga keunikan Indonesia. Misalnya di packagingnya ada gambar sambal, ini sambal ikan roa gitu ya, dengan aksen-aksen khas ya dari mana sambal roa ini berasal, seperti itu. Lalu juga cemilan sehat dan keripik-keripik dari negara-negara eksotis ya. Seperti misalnya keripik tempe, keripik buah. Di sini misalnya tuh keripik buah itu keripik nangka, keripik salak, keripik mangga ya. Jadi ini bisa diproses dengan vacuum frying. Lalu ada juga cemilan-cemilan berbahan dasar singkong yang memang ternyata sangat diminati di pasar Eropa dan Amerika yang mulai beralih ke healthy snacking. Ya, menurut mereka ya, kalau dari bahan-bahan buah ataupun singkong, ubi gitu ya, itu termasuk ke dalam ya healthy snacking seperti itu. Lalu juga, wah ini juga nih, Kalimantan Barat saya rasa punya peluang yang besar ya, yaitu olahan sarang burung walet. Indonesia ini adalah

salah satu produsen terbesar di dunianya, pendengar ya, di mana produk turunan sarang burung walet, misalnya bentuk minuman siap konsumsi, ya itu sangat dicari di pasar Asia Timur seperti Tiongkok, Hong Kong, dan Taiwan. Berarti ini sudah waktunya ya, kita yang memang sudah punya bisnisnya atau bisa mengolahnya, banyak sekali ya tadi, termasuklah bumbu-bumbuan, lalu juga sambal, ada cemilan-cemilan sehat, dan termasuk olahan sarang burung walet. Kalau kita bisa, kenapa tidak dicoba ya? Tapi memang pastinya membutuhkan proses seperti itu ya, yang cukup panjang, pemberkasan dan sebagainya. Tapi itulah terkadang ya pendengar ya, kita memang membutuhkan untuk gabung di sebuah komunitas supaya ya setidaknya kalau kita tidak tahu jadi tahu, terbantu seperti itu.

siap menyambut pesta sepak bola terbesar dunia. Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan warna baru, semangat baru, dan tentu saja maskot-maskot yang penuh karakter. Tahun ini, tiga negara tuan rumah menghadirkan tiga maskot ikonik yang mewakili budaya dan jiwa mereka. Dari negeri Daun Maple hadir Maple, si rusa besar yang siap menjaga gawang dengan penuh gaya. Tidak cuma jago di lapangan, Maple juga pencinta seni jalanan dan musik. Bayangkan, penjaga gawang yang stylish dan kreatif, benar-benar mencerminkan semangat modern Kanada. Langsung dari hutan selatan Meksiko, Yazu hadir dengan kecepatan dan kecerdikan yang luar biasa. Sebagai penyerang, dia siap menerkam pertahanan lawan. Tapi di luar lapangan, Yazu adalah simbol budaya, dari tarian, makanan, hingga tradisi yang menyatukan banyak orang. Terbang tinggi bersama Clutch, si elang botak penuh ambisi. Sebagai gelandang, dia adalah pemimpin sejati, membangkitkan semangat tim dan mengubah tantangan jadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah penggerak energi, fanatik olahraga, dan simbol optimisme tanpa batas. Tiga maskot, tiga negara, satu semangat, persatuan lewat sepak bola.

Brazil bukan sekedar tim, mereka adalah standar emas sepak bola. Reputasi sebagai yang terbaik lahir dari dominasi yang tak terbantahkan. Pemegang rekor dunia koleksi 5 trofi Piala Dunia adalah bukti nyata kehebatan mereka. Hebatnya, Brasil menjadi satu-satunya negara yang tak pernah absen di putaran final sejak 1930. Gudang legenda dari era Pele, Ronaldo hingga Neymar, Brasil konsisten melahirkan pemain yang tidak hanya jago secara teknik, tapi juga menginspirasi dunia, budaya dan cinta. Di sana sepak bola adalah nafas kehidupan. Tradisi bermain di jalanan menciptakan gaya main yang indah dan penuh kegembiraan. Prestasi tanpa henti, dominasi mereka di Copa America dan berbagai turnamen besar selalu menempatkan Brazil sebagai unggulan utama di setiap kompetisi. Singkatnya, Brazil adalah identitas sepak bola itu sendiri.

Halo Indonesia, ubur-ubur ikan lele. Dengerin ya le. Nah, belakangan ini ada sebuah tren pantun yang mendadak populer. Nama pantunnya adalah ubur-ubur ikan lele. Pantun ini hanya terdiri dari dua baris, simple tapi cukup menghibur. Siapa sangka awalnya hanya dari sebuah video viral di media sosial. Dalam video ini ada dua orang yang kena tilang polisi ceritanya. Salah satu dari mereka sambil bercanda mengatakan, "Ubur-ubur ikan lele kena tilang le." Kalimat itu pun menggema. Orang-orang pun mulai ikut-ikutan. Pantun ini berkembang pesat, dibuat dalam berbagai versi dan akhirnya menjadi tren besar. Fenomena ini sebenarnya membuktikan bahwa budaya pantun di Indonesia masih hidup dan relevan. Pantun yang merupakan warisan tradisional tetap bisa bertahan, bahkan dalam era digital. Kita sering mendengar pantun dalam acara resmi, dalam sambutan, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang pantun kembali mencuat dan diterima dengan gaya yang lebih segar, lebih santai, dan lebih mudah dicerna oleh masyarakat. Nah, sebagai profesional dan pelaku bisnis, kita juga bisa belajar dari fenomena ini. Pertama-tama, ini menunjukkan bahwa sesuatu yang tradisional tetap bisa menjadi tren jika dikemas dengan cara yang baru dan menarik. Sama seperti pantun ini, banyak produk lama yang bisa dihidupkan kembali asalkan ada kreativitas dalam mengolahnya. Bagi para pengusaha, ini menjadi pengingat bahwa inovasi tidak selalu berarti menciptakan sesuatu yang sepenuhnya baru, tetapi juga bisa berupa memperbarui sesuatu yang sudah ada dengan sentuhan baru. Dan yang kedua, kita bisa melihat bagaimana tren ini mengundang banyak orang untuk ikut serta. Orang-orang pun berlomba-lomba membuat versi mereka sendiri, mendapatkan banyak like dan followers hanya karena mengikuti tren ini. Dan ini mengajarkan kita satu hal penting dalam bisnis. Jika ada tren yang sedang naik, manfaatkanlah. Dalam dunia usaha, memahami tren bisa membuka peluang baru. Kadang, kita tidak perlu menciptakan tren, cukup menunggangi dengan cerdas dan memberikan sentuhan unik agar tetap relevan. Ada satu hal yang harus diingat juga, tren datang dan pergi. Sama seperti tren pantun ini, yang mungkin dalam beberapa bulan ke depan akan meredup dan digantikan oleh sesuatu yang baru. Maka penting juga untuk selalu siap dengan inovasi berikutnya. Hebat bukan hanya yang bisa mengikuti tren, tapi juga mampu membaca arah perkembangan tren berikutnya. Beradaptasilah lebih cepat dari yang lain. Jadi, ubur-ubur ikan lele. Kalau mau sukses, mesti kreatif, le. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Baik, mendengar kita masih membahas ada beberapa produk asli Indonesia yang ternyata memiliki peluang menjadi bisnis UMKM yang go internasional. Tadi yang pertama dari makanan olahan dan cemilan ya. Selanjutnya ada kopi, pendengar ya. Jadi Indonesia itu terkenal sebagai salah satu produsen kopi terbesar dengan cita rasa geografis yang unik ya. Jadi memang cita rasanya itu dipengaruhi oleh geografisnya. Jadi ini disebut dengan geographic indication yang bisa dibilang unik ya. Ada kopi Gayo, Toraja, Kintamani, dan juga Bajawa. Jadi ini adalah kopi single origin dari daerah-daerah yang memang selalu dicari oleh para roastery dan juga pecinta kopi dari Amerika Serikat, Jepang, dan juga Eropa. Jadi UMKM yang mampu menyediakan biji kopi, misalnya kayak green beans-nya gitu ya, yang berkualitas premium ataupun kopi yang sudah sangrai ataupun roasted beans, dengan narasi ataupun storytelling yang kuat gitu ya, yang bisa menjual, di mana ceritanya itu bisa menjual. Jadi sebuah kopi kan pasti punya background. Nah, seperti itu bisa tuh dijadikan modal ya, pendengar ya. Di mana ini adalah modal yang kuat untuk bisa menjadi bisnis berkelanjutan dan kesejahteraan petani lokal dan punya peluang sukses yang cukup besar, pendengar ya. Lalu juga ada produk kecantikan dan perawatan tubuh yang alami, di mana Indonesia itu punya sangat banyak sekali bahan-bahan organik yang terkenal bagus ya untuk perawatan tubuh dan juga kecantikan. Bisa jual masker dan juga lulur tradisional ya, pakai rempah khas Indonesia kayak kunyit, cendana, bengkoang, kopi ya bisa. Lalu juga bisnis minyak atsiri untuk essential oil dan minyak kelapa ya. Indonesia itu, waduh, kalau kita berbicara kelapa luar biasa banyaknya ya. Dan produk essential oil seperti dari aroma nilam, aroma serai ya, dan juga VCO yang berkualitas tinggi itu memang sangat diminati sebagai bahan baku industri kecantikan dan kebugaran di luar negeri ya. Lalu juga sabun batangan ya, biasanya ada yang handmade juga, berbasis bahan kimia sintesis dengan aroma lokal seperti aroma melati, lalu juga aroma kopi, aroma mawar dan sebagainya, itu memang sangat populer di pasar ekspor, fashion dan juga lifestyle yang bisa menjadi peluang bisnis ke depannya.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7, Pontianak. Kita simak warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Sari berita penting.
1: Belasan desa di Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat terendam banjir, aktivitas warga lumpuh total.
2: Beras, padi, kan orang ini habis musim panen kan kak, jadi padi-padi warga itu tenggelam kak, dan tidak bisa diselamatkan lagi.
1: Hingga 17 Mei 2026, Kemenhaj Kalbar catat 6 jemaah haji Kalbar mengalami sakit dan dirawat di hotel maupun rumah sakit Arab Saudi.
3: Ketika memang dalam satu kloter itu dan sia, itu tadi yang saya katakan ada dokter di situ, pastilah beliau-beliau itu udah memantau dan mengerti betul.
4: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita. Bersama saya Meiti Sudaina, inilah berita selengkapnya.

0: Belasan desa di Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat terendam banjir. Aktivitas warga lumpuh total. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatni.
1: Luapan Sungai Tebidah dan Sungai Laar menyebabkan belasan desa di Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat terendam banjir. Aktivitas warga lumpuh total. Salah seorang warga desa Laar, Andika Dwi Ayu, mengatakan banjir mulai menggenangi pemukiman warga sejak Sabtu 16 Mei 2026. Curah hujan kembali mengguyur kecamatan ini pada Minggu 17 Mei 2026. Dalam beberapa jam, puluhan rumah warga di desa ini terendam banjir mencapai atap rumah. Ada yang tidak sempat menyelamatkan barang berharga, bahkan hasil panen ditampung di rumah juga terendam banjir.
2: Beras, padi, kan orang ini habis musim panen kan Kak, jadi padi-padi warga itu tenggelam Kak, dan tidak bisa diselamatkan lagi. Soalnya kampung kami kan, kampungnya itu bulat kan Kak, terus tengah-tengahnya itu agak tinggi. Jadi kalau tengahnya itu udah banjir kayak tadi, mau lari ke samping pun tidak bisa, karena itu dalam. Banjirnya udah dalam.
1: Sementara itu, Camat Kayan Hulu Sugianto mengatakan saat ini ada 14 desa di Kecamatan Kayan Hulu terendam banjir. Pihaknya masih melakukan pendataan jumlah rumah terdampak termasuk kerugian harta benda. Namun sejauh ini belum ada laporan adanya korban jiwa.
3: Dari desa yang paling ujung, yaitu desa Tanjung Miru, itu terendam banjir. Sampai ke desa Hilir, yaitu desa Nangapaya. Dari 31 desa yang ada di Kecamatan Kayan Hulu, yang terendam banjir adalah 14 desa. Masing-masing desa itu saya sebutkan satu persatu, Desa Tanjung Miru, Desa Riamunti, Desa Nangalar, Desa Nangaabai, Desa Nangkalestari, Desa Nangauran, Desa Nangaungai, Desa Landaubara, Desa Nangatibidah, Desa Ntogong, Desa Kebarau, Desa Tanjung Bunga, Desa Amponyang, dan terakhir yaitu desa yang paling hilir adalah Desa Nangapaya.
1: Sugianto menghimbau seluruh warga di 14 desa terdampak dan desa sekitar bantaran Sungai Tebidah serta Sungai Laar untuk terus waspada terhadap potensi banjir bertambah tinggi, segera mengungsi ke tempat yang lebih aman. Suryatini melaporkan.
0: DPRD Kabupaten Sanggau mendorong pemerintah daerah memprioritaskan pembangunan infrastruktur dasar di tengah keterbatasan anggaran. Pembangunan jalan dan jembatan dinilai menjadi kebutuhan mendesak untuk mendukung aktivitas masyarakat di Kabupaten Sanggau. Laporan selengkapnya disampaikan Nulandari.
4: Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Sanggau, Yeremias Marcelinus, terus mendorong pemerintah daerah untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur dasar di tengah keterbatasan anggaran daerah. Menurutnya, pembangunan jalan dan jembatan dinilai menjadi kebutuhan mendesak bagi masyarakat. Selain infrastruktur, ia juga mendorong pemerintah daerah untuk memperhatikan sektor pendidikan dan kesehatan. Kedua sektor tersebut dinilai penting untuk menunjang pelayanan masyarakat. Ia menambahkan, kondisi keterbatasan anggaran membuat pemerintah harus lebih selektif dalam menentukan program pembangunan. Ia menilai pemerintah harus turun ke lapangan untuk melihat kebutuhan masyarakat secara langsung.
5: Nah, ini memang selain tadi kita efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat, memang itu kendala kita juga pemerintah daerah, bagaimana kita harus membagi pembangunan ini supaya ya kepentingan prioritas yang sangat mendesak seperti infrastruktur jalan dan jembatan, saya kira itu yang kita utamakan supaya nanti selain pendidikan dan kesehatan, sehingga kita juga banyak dipengaruhi hal-hal seperti itu.
4: Yeremias berharap pembangunan yang dilakukan dapat berjalan merata dan tepat sasaran. Infrastruktur yang memadai diharapkan mampu mendukung aktivitas ekonomi dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Sanggau. Wulandari melaporkan.
0: Tiga titik ruas jalan di Desa Pedadang menuju Semubuk, Kecamatan Ketunguh Hilir, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, sulit dilintasi kendaraan karena licin dan berlumpur. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
1: Curah hujan tinggi menyebabkan tiga titik ruas jalan di Desa Pedadang menuju Semubuk, Kecamatan Ketunguh Hilir, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, sulit dilintasi kendaraan karena licin dan berlumpur, aktivitas transportasi darat terganggu. Salah seorang pelintas jalan, Ira, mengakui kesulitan melintasi jalan yang licin dan berlumpur, namun tetap harus ditempuh meskipun memerlukan waktu lama dari kondisi normal.
6: Inilah susahnya ya, kalau udah hujan ya, jalannya licin, kemudian lumpur. lumpur, apalagi kalau kita pakai motor yang masih motor rendah lah ya, jadi tidak bisa lewat karena memang bannya itu tidak bisa jalan lagi, jadi kita harus berhenti dulu untuk buang tanah-tanah yang ada di motor. Kemudian juga kalaupun nggak hujan, biasanya memang ada genangan-genangan air tetap aja. Jadi tetap sulit juga untuk dilewati.
1: Hal yang sama disampaikan Kepala SMA Negeri 1 Ketunga Hilir Sukarti mengatakan harus berangkat mengajar menuju sekolah lebih awal ketika curah hujan tinggi dan memberikan toleransi keterlambatan siswa datang ke sekolah pada kondisi tertentu mengingat tidak ada jalur alternatif menuju sekolah.
7: Terparah adalah Semubuk, ada 3 titik dekat kantor camat itu dah motornya sudah lewat jalan warga bukan jalan negara lagi. Kemudian maju sedikit itu 2 titik terparah, kiri kanannya itu sudah dalam semua, hanya ambil tengah saja yang bisa. Itu pun kalau dihantam mobil itu lebih parah lagi itu. Jadi dah tidak bisa lewat kiri kanannya karena kiri kanannya rawa seperti itu. Jadi ini terus terang sangat prihatin kita dengan kondisi jalan seperti ini. Terutama saya prihatin itu dengan siswa saya nih. Bukan hanya siswa saya, dari anak SMP ya, SMP SMA yang ngarahnya itu satu jalur tuh menuju ke SMA 1 Ketunga Hilir dan SMP 2 Ketunga Hilir.
1: Dua sekolah yang melintasi jalur ini yakni SMA Negeri 1 Ketunga Hilir dan SMP Negeri 2 Ketunga Hilir, dikatakan Sukarti sejauh ini sudah mendapatkan respon dari pemerintah Kabupaten Sintang bekerja sama dengan perusahaan untuk memberikan jalan darat yang memadai. Armada berupa alat berat dan perlengkapan perbaikan jalan sudah dikerahkan ke lapangan dan segera dilakukan perbaikan jalan. Sukarti mengapresiasi kerja pemerintah dan perusahaan kolaborasi memajukan dunia pendidikan dan memudahkan akses transportasi darat bagi masyarakat. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Suryatini, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 MTcom FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz, dan live audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital.
0: Beralih ke informasi selanjutnya, menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci, kondisi kesehatan jemaah calon haji asal Kalimantan Barat terus menjadi perhatian petugas. Hingga 17 Mei 2026, tercatat 6 jemaah mengalami sakit dan menjalani perawatan di hotel maupun rumah sakit di Arab Saudi. Berikut laporan selengkapnya.
9: Memasuki fase keberangkatan menuju Mekah, 6 jamaah calon haji Kalimantan Barat dilaporkan mengalami gangguan kesehatan dan kini dalam penanganan tim medis. Kepala Bagian Tata Usaha Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Barat, Muhammad Yusuf mengatakan, berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar, jamaah yang sakit tersebar di beberapa kloter. Di kloter 14, 1 jamaah dirawat dokter sektor hotel. Sementara di kloter 15, terdapat 2 jamaah sakit, 1 dirawat di hotel, dan 1 lainnya dirujuk di rumah sakit Al-Nur. Kemudian di kloter 16, 2 jamaah menjalani perawatan, termasuk 1 orang di rumah sakit King Abdullah, sedangkan di kloter 18, 1 jamaah dirawat di hotel. Meski demikian, kondisi jamaah di kloter 17 dipastikan aman dan tidak ada laporan jamaah sakit, termasuk dari kalangan lanjut usia. Petugas kesehatan juga terus melakukan pemantauan terhadap jamaah berisiko tinggi selama proses ibadah berlangsung. Yusuf menjelaskan, tenaga medis yang tergabung dalam setiap kloter memiliki tugas khusus memantau kondisi jamaah, terutama lansia dan jamaah dengan riwayat penyakit bawaan.
10: Ketika memang dalam satu kloter itu lansia, itu tadi yang saya katakan, ada dokter di situ, pastilah beliau-beliau itu udah memantau dan mengerti betul dengan tugas masing-masing beliau. Yaitu tadi, karena memang di dalam satu kloter itu ada tenaga medis yang memang secara keilmuan, dialah yang memang harusnya memantau seperti itu.
9: Selain itu, petugas haji juga mulai mempersiapkan pengamanan dan pemantauan menjelang puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Tim khusus disiagakan di sejumlah titik untuk mengantisipasi kondisi darurat jamaah di lapangan. Jamaah juga diimbau menjaga kesehatan dengan memperbanyak konsumsi air putih dan mengurangi aktivitas berat di tengah cuaca panas Arab Saudi. Hermanta melaporkan.
0: Kantor Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Barat memastikan distribusi air zam-zam bagi jemaah haji Kalimantan Barat masih dalam kondisi aman meski terdapat kekurangan puluhan galon yang belum tiba di Pontianak. Berikut laporannya.
11: Kantor Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Barat memastikan stok air zam-zam untuk jemaah haji Kalimantan Barat masih aman. Hingga saat ini, sebanyak 1.599 galon air zam-zam telah diterima dan disimpan di gudang Asrama Haji Pontianak. Kepala Bagian Tata Usaha Kemenhaj Kalimantan Barat Muhammad Yusuf mengatakan distribusi air zam-zam dilakukan secara bertahap. Tahap pertama sebanyak 999 galon, kemudian tahap kedua 600 galon, dan tahap berikutnya kembali masuk sekitar 200 galon. Namun demikian, Kemenhaj Kalbar masih menunggu kekurangan sekitar 59 galon yang belum tiba di Pontianak. Muhammad Yusuf menambahkan selama jemaah haji belum kembali ke tanah air, kekurangan air zam-zam tersebut dipastikan masih dapat terpenuhi. Pihaknya terus berkoordinasi dengan petugas haji daerah dan embarkasi Batam agar distribusi segera tiba di Kalimantan Barat.
12: Ya, insya Allah aman. Jadi kekurangan itu sementara saya mendesak terus ini kami dari PPHD Kalbar ya kan, bahwa 59 ini bisa saja hari ini, beliau biasanya konfirmasi hari ini ada lagi air zam-zam masuk misalnya. Atau besok. Jadi selama jamaah haji itu belum datang, biasanya air zam-zam sudah masuk semua, Pak. Aman.
11: Untuk mempercepat pelayanan kepada jamaah, air zam-zam yang telah tersedia mulai didistribusikan ke kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kota di Kalbar sesuai jumlah jamaah masing-masing daerah. Bahkan nantinya keluarga jamaah sudah dapat mengambil air zam-zam di daerah dengan menunjukkan data dan keterangan yang diperlukan tanpa harus menunggu kepulangan jamaah dari Tanah Suci. Syarosani melaporkan.
0: Ikatan Keluarga Alumni SMA Negeri 1 Pontianak atau IKASMANSA memberikan motivasi kepada para lulusan baru agar terus belajar dan tidak mudah menyerah menghadapi tantangan masa depan. Pesan itu disampaikan dalam penyambutan Angkatan 71 SMANSA Pontianak. Berikut laporannya.
9: Semangat dan optimisme mewarnai penyambutan Angkatan 71 SMA Negeri 1 Pontianak oleh Ikatan Keluarga Alumni atau IKASMANSA. Para lulusan baru diingatkan untuk terus belajar, berjuang, dan tidak mudah menyerah dalam mengejar cita-cita. Ketua IKASMANSA, Windy Priastari mengatakan, kehadiran Angkatan 71 menjadi bagian penting dalam regenerasi alumni yang diharapkan mampu membawa perubahan positif bagi Kalimantan Barat di masa mendatang. Menurutnya, dunia luar menuntut setiap generasi muda untuk terus belajar dan berkembang.
13: Kedatangan adik-adik untuk bergabung menjadi bagian dari IKASMANSA dan ini merupakan awal dari perjalanan kalian untuk terus belajar, untuk terus berusaha, jangan cepat patah semangat, jangan cepat patah hati jika belum cepat terwujudkan apa yang kita inginkan, terus belajar, capek istirahat, tidak tahu belajar.
9: Windy juga mengingatkan bahwa proses pertumbuhan membutuhkan perjuangan panjang dan tidak selalu mudah. Karena itu, para lulusan diminta terus memperjuangkan mimpi dengan sungguh-sungguh serta berani menargetkan cita-cita setinggi mungkin. Windy menegaskan, generasi muda saat ini merupakan agen perubahan yang nantinya akan menentukan arah pembangunan Kalimantan Barat ke depan. Melalui semangat tersebut, IKASMANSA berharap para alumni baru mampu menjadi generasi yang tangguh, adaptif, dan berkontribusi nyata bagi kemajuan daerah maupun bangsa. Hermanta melaporkan.
0: Tim voli putra Jakarta Bayangkara Presisi mencetak sejarah baru di kancah Asia. Bermain di hadapan publik sendiri di Pontianak, Kalimantan Barat, Bayangkara Presisi sukses menjuarai FEC Men's Volleyball Champion League 2026 setelah mengalahkan wakil Iran, Folad Sirjan Iranian, di partai final. Kemenangan ini sekaligus menjadi kebanggaan bagi Indonesia. Kita simak laporan Indri Rizkita.
14: Atmosfer gor terpadu Ayani Pontianak dipenuhi semangat ribuan supporter yang memberikan dukungan penuh sepanjang pertandingan. Bayangkara Presisi tampil agresif sejak awal laga dengan permainan dominan dari opposite hitter andalan Keita yang berulang kali mencetak poin penting. Set pertama berhasil diamankan tuan rumah dengan skor 25-20. Namun pada set kedua, tim asal Iran bangkit dan mencuri kemenangan tipis 26-24, membuat kedudukan imbang satu sama. Pertandingan semakin memanas di set ketiga dan keempat, Dukungan supporter menjadi energi tambahan bagi Bayangkara Presisi untuk kembali unggul. Penampilan gemilang Keita ditambah blok kuat dari Simon akhirnya memastikan kemenangan 25-23 di set keempat sekaligus mengunci gelar juara. Usai pertandingan, salah satu pemain Bayangkara Presisi, Farhan mengaku bangga bisa menjadi bagian dari tim dengan level permainan dunia.
15: Pertandingan yang luar biasa buat saya pribadi, pengalaman yang sangat berharga karena bisa satu tim dengan pemain yang top level, lawannya juga sama top level juga, bangga bisa memberikan yang terbaik.
14: Sementara itu, head coach Bayangkara Presisi, Reynald Toiran, menyebut gelar ini sebagai pencapaian bersejarah bagi tim dan voli Indonesia.
16: Ya, masih ini luar biasa untuk Bayangkara Presisi, untuk Habib Manair Bayangkara, untuk bola voli Indonesia. Itu luar biasa, kita jadi juara, kita sudah dapat tiket di kabar kemarin buat Indonesia, cuma lebih exciting.
14: Manajer tim Bayangkara Presisi, Irjen Pol Pipit Rismanto mensyukuri kemenangan ini sekaligus menegaskan tim akan terus bersiap menghadapi level dunia.
17: Tentunya ini bukan sampai di sini, kita bersama runner up, memang tahun 2025 kita sempat kalah dengan tim yang sama, kita membalas di sini dan kita diberikan kemenangan.
14: Gelar juara ini menjadi momentum penting bagi kebangkitan voli Indonesia di level internasional. Bayangkara Presisi pun kini bersiap menghadapi tantangan berikutnya di kejuaraan dunia. Indri Reskita melaporkan.
18: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.
0: Selanjutnya kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak disampaikan oleh Prakirawati Tika. Tika, laporan Anda.
19: Baik, terima kasih. Selamat sore rekan Mei di studio dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak. Dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca untuk kondisi cuaca di Kalimantan Barat, saat ini secara umum terpantau berawan, namun terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat, yaitu di sebagian wilayah kabupaten dan kota di Landak, Sanggau, Kuburaya, Sekadau, Sintang, dan Ketapang. Perkiraan cuaca esok hari Selasa 19 Mei 2026 diperkirakan terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yaitu di sebagian wilayah kabupaten dan kota di Sambas, Bengkayang, Landak, Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi, Kapuas Hulu, dan Ketapang. Waspadai potensi hujan yang terjadi dapat disertai kilat maupun petir serta angin kencang berdurasi singkat. Indeks potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat dalam satu minggu ke depan secara umum masuk dalam kategori aman. Namun waspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan khususnya pada tanggal 22 hingga 25 Mei 2026. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami kalbar.bmkg.go.id ataupun di sosial media Instagram kami yaitu BMKG Kalbar, atau bisa juga berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Tika. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Mei.
0: Terima kasih, selamat bertugas kembali. Telah kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak disampaikan oleh Prakirawati Tika.

Sekian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia, Korwil 9, Kalimantan Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Meiti Sudaina, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Ngapa aik pam mikro? Letihlah aku bersihkan baik ni.
1: Hah? Tagihan listrik bulan itu naik agik. Ada kenaikan beban agik ke?
2: Pantaslah aik selokan ni tak turun-turun. Ada sampah nyumbat rupanya.
3: Oh no!
4: Jangan pusing. Sampaikan keluhan anda di Halo RRI. Hanya di Pro 1. Setiap hari Senin dan Jumat, jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat, melalui WhatsApp 0811-5701-042.
5: Halo RRI.
6: Pro 1 Pontianak mengajak Anda untuk berpikir kritis dan meningkatkan kemampuan di tengah pesatnya kemajuan teknologi informasi.
7: Perempuan itu harus tetap maju, ya, tegak lurus ke depan melihat, tetapi tidak meninggalkan agama dan hidup beradab dan berbudaya.
8: Informasi tentang sampah itu juga secara masif dibutuhkan sebagai tadi itu konten keterbukaan informasi hijau yang tersedia.
6: Memahami perbedaan agama dan berkomitmen menjaga kerukunan antar umat beragama. Dialog interaktif literasi digital dan moderasi beragama hadir setiap Selasa jam 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

0: Eh Nat, gimana menurut kamu cewek yang main bola?
1: Kenapa? Bolanya protes. Sekarang aku tanya, kenapa cowok masak?
0: Karena kan kompor gak bisa milih gender.
1: Jadi, cewek main bola, cowok masak, itu normal.
0: Yang gak normal itu?
2: Ngatur mimpi orang.

Kabar dari Kalbar. Hadir setiap hari mulai jam 6:30 sampai jam 7 pagi. Dikemas dengan format santai, informasi yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat disampaikan kepada masyarakat. Kabar dari Kalbar tayang setiap hari di Pro 1 RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Sanggau, dan RRI Entikop, serta stasiun produksi RRI Sambas dan kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak.

0: Perempuan harus punya akses terhadap sumber daya dan memperoleh manfaat serta dilibatkan aktif dalam berbagai program pembangunan.
1: Kita sebagai perempuan mau atau tidak untuk membangun diri kita menjadi perempuan yang lebih kuat.
2: Jadi tantangannya itu perempuan harus lebih mempunyai effort kerja yang lebih daripada laki-laki.
0: Prosatu Pontianak membuka ruang diskusi sebagai komitmen menyuarakan aspirasi perempuan. Dengar dan ikuti program dialog pengarus utamaan gender dan inklusi Prosatu Pontianak setiap hari Senin mulai jam 10 sampai jam 11 siang. Hanya di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Prosatu RRI Pontianak. Pengarus utamaan gender dan inklusi. Saatnya perempuan bicara.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Polres Ketapang menegaskan bahwa seluruh tahapan proses hukum dalam penanganan kasus aksi teror yang terjadi di Kecamatan Air Upas, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat telah dilakukan secara profesional. Polisi memastikan penetapan tersangka dalam kasus tersebut berjalan sesuai dengan koridor standar operating procedure ataupun SOP, serta peraturan perundang-undangan KUHP dan KUHAP yang berlaku. Kasareskrim Polres Ketapang, Ibtu Dedi Syahputra Bintang, menyatakan bahwa penanganan kasus aksi teror serta penegakan hukum terhadap kedua pelaku dilakukan oleh jajaran Polres Ketapang dengan prosedur scientific crime investigation atau pembuktian tindak pidana berdasarkan prosedur hukum acara pidana ataupun KUHAP, serta dengan menerapkan disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi. Metode ini memastikan alat bukti yang ditemukan sah secara hukum, dan Dedi menyebut pihaknya melakukan penetapan status tersangka terhadap kedua pelaku setelah penyidik melakukan serangkaian tahapan penyelidikan dan penyidikan yang kompleks, mulai dari olah TKP, pemeriksaan saksi-saksi, penyitaan barang bukti, lalu adanya bukti kekerasan fisik terhadap korban yang sudah dituangkan di dalam berita acara visum, lalu juga melakukan rekonstruksi serta memeriksa ahli sampai melakukan gelar perkara. Merespon adanya tanggapan dan dinamika di media sosial terkait transparansi penanganan kasus, Polres Ketapang menegaskan komitmennya untuk tetap terbuka namun tetap menghormati mati asas praduga tak bersalah, di mana selama proses pemeriksaan hak-hak tersangka juga dipastikan terpenuhi dengan baik, termasuk hak untuk didampingi oleh penasehat hukum. Pasca penetapan tersangka, situasi di wilayah Kecamatan Air Upas dilaporkan relatif kondusif. Kendati demikian, Polres Ketapang tetap menyiagakan personil gabungan dari Polsek setempat dibantu jajaran Polres untuk melakukan patroli rutin demi menjamin rasa aman warga. Polres Ketapang turut mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh pemuda di Kecamatan Air Upas agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi hoax atau isu-isu yang sengaja dihembuskan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memperkeruh suasana. Informasi lebih lengkapnya silakan kunjungi rri.co.id.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

Paralimpik merupakan ajang olahraga bagi atlet penyandang disabilitas yang dibina secara profesional oleh National Paralympic Committee atau NPC Indonesia. Melalui pembinaan berjenjang, para atlet diseleksi, dilatih, dan dipersiapkan untuk bertanding di berbagai kejuaraan nasional hingga internasional. Cabang olahraga yang dipertandingkan pun beragam, mulai dari atletik, renang, bulu tangkis, tenis meja, hingga angkat berat, dengan sistem klasifikasi khusus agar pertandingan berlangsung adil. Prestasi Paralimpik Indonesia patut dibanggakan. Di ajang ASEAN Para Games dan di ASEAN Para Games, atlet-atlet Indonesia kerap meraih medali dan mengharumkan nama bangsa. Paralimpik Indonesia bukan hanya soal olahraga, tapi juga tentang semangat juang, kesetaraan, dan bukti bahwa keterbatasan bukan halangan untuk berprestasi.

0: stunting bukan hanya tentang tinggi badan yang kurang pada anak, tetapi berkaitan erat dengan kondisi nutrisi lain seperti wasting dan underweight. Dalam sesi ini, Dahliansyah SKM MGZ menjelaskan bagaimana kondisi-kondisi tersebut berperan besar dalam angka stunting dan mengapa penting untuk memahami perbedaannya serta melakukan pencegahan sedini mungkin.
1: Sering kita lupakan ya, sering kita lupakan artinya begini, penyumbang besar stunting itu sebenarnya di awal biasanya ya, biasanya kita sebut ada yang disebut dengan wasting dan underweight. Masuklah yang BBLR, berat badan lahir rendah, kemudian penyakit-penyakit tadi. Apa itu kita sebut dengan wasting biasanya? Wasting itu biasanya dimulai biasanya dari menurunnya berat badan dalam waktu singkat, rambutnya tipis, pipi matanya cekung biasanya ya, kemudian tubuh sangat kurus, kemudian kulitnya keriput, biasanya gitu ya. Ini biasanya ciri-ciri kalau anak-anak itu di posyandu, anak-anak wasting ini, biasanya belum dianggap berbahaya. Karena itu tadi, dia masih bisa beraktivitas. Tapi kalau dia ikut timbang, ini badannya terus mungkin turun gitu ya. Kalau seandainya kadang dia tetap, oh bulan ini kok berat badan 6 ribu tetap, atau menurun gitu ya, 1 on, 2 on gitu ya. Atau kemungkinan, ini nafsu makannya menurun. Hasil penelitian menyebutkan bahwa anak yang wasting ini adalah salah satu penyumbang nanti akan bergeser menjadi stunting. Nah, karena tadi kita bilang berdasarkan definisi ini itu adalah stunting itu memang kekurangan zat gizi kronis, artinya waktu yang lama. Nah, jadi makanya dari tidak mau makan, kemudian berat badannya mulai menurun gitu ya. Kalau kita pernah lihat di KMS itu, dia tidak mengikuti pita pertumbuhan, jadi terus ke bawah malah ke garis merah ya, bawah garis merah. Nah, kemudian ada lagi yang satunya nih yang disebut dengan underweight. Underweight itu lebih kepada berat badannya itu lebih rendah dibandingkan pada usia. Ini juga sama, kita bandingkan berat badan dengan umurnya itu tidak sesuai. Nah, dua hal ini biasanya antara kita sebut dengan wasting dengan underweight. Kalau wasting itu kita melihatnya membandingkan antara berat badan dibandingkan dengan tinggi badan. Kalau biasa disebut dengan kurus ya, kalau di underweight itu kita membandingkan berat badan dengan umur, artinya apakah sesuai tidak berat badan dengan umur. Dua ini biasanya paling besar penyumbang stunting.

0: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
1: Bentar, maksudmu sampah kan Yun?
0: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
1: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
0: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan foto di media sosial TikTok yang mengklaim adanya informasi lowongan kerja berisi rekrutmen bersama dari Badan Usaha Milik Negara BUMN tahun 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, lansir dari turnbackhoax.id setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci tautan rekrutmen bersama Badan Usaha Milik Negara tahun 2026. Hasilnya mengarah pada pemberitaan dari berita diy.pikiranrakyat.com berjudul RBB BUMN 2026 kapan dibuka, tanggal berapa di Maret atau April 2026, di mana ini adalah link pendaftaran FHCI RBB BUMN yang tayang pada Minggu 8 Maret 2026. Diketahui informasi resmi terkait rekrutmen bersama BUMN bisa diakses melalui situs Forum Human Capital Indonesia FHCI BUMN.com. Hingga saat ini laman tersebut belum menampilkan pengumuman pembukaan rekrutmen bersama BUMN tahun 2026. Selain itu, tautan yang tertulis di bio ketika diakses hasilnya mengarah ke laman meminta pengisian data pribadi berupa nama, jenis kelamin, dan nomor telegram yang terindikasi merupakan tindak penipuan. Maka narasi yang beredar bahwa rekrutmen bersama Badan Usaha Milik Negara BUMN tahun 2026 dan merupakan tautan link adalah berita bohong ataupun hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Acara yang menghadirkan cerita inspiratif para komunitas kreatif dari berbagai bidang. Setiap hari Senin sampai Minggu pada pukul 20 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat.

Ruang Disabilitas. Acara yang menjadi ruang inspiratif yang menghadirkan semangat, kreativitas, dan keberdayaan komunitas disabilitas. Setiap hari Sabtu, pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menyebut Konferensi Nasional Silva Indonesia atau KSNI ke-21 tahun 2026 sebagai momentum penting bagi generasi muda kehutanan untuk melahirkan gagasan dan aksi nyata dalam menjaga kelestarian lingkungan. Hal ini disampaikan Norsan saat membuka Konferensi Nasional Silva Indonesia 21 di Universitas Tanjung Pura, tepatnya di Gedung Konferensi Teater 1 Senin 18 Mei 2026. Dalam sambutannya, ia menilai tema konferensi yang mengangkat kolaborasi multipihak untuk menjaga kelestarian dan keanekaragaman hayati sangat relevan dengan kondisi kehutanan Indonesia saat ini. Menurutnya, Indonesia memiliki kekayaan hutan tropis yang luar biasa, termasuk Kalimantan Barat yang dikenal sebagai salah satu paru-paru dunia. Namun, berbagai tantangan juga terus mengancam, mulai dari deforestasi, alih fungsi lahan, kebakaran hutan dan lahan, pertambangan ilegal hingga dampak perubahan iklim global. Norsan juga menegaskan bahwa Silva Indonesia memiliki posisi strategi sebagai wadah mahasiswa kehutanan seluruh Indonesia dalam membangun kesadaran lingkungan, di mana forum ini bukan hanya ruang diskusi tapi juga tempat lahirnya gagasan dan aksi nyata bagi keberlanjutan lingkungan, tegasnya. Selain konferensi dan simposium nasional, kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan field trip yang memperkenalkan kekayaan hutan dan lingkungan Kalimantan Barat melalui kunjungan ke sejumlah ikon budaya dan sejarah di kota Pontianak. Ia berharap seluruh peserta dapat menikmati pengalaman tersebut sekaligus membawa pulang kesan positif tentang keramahan masyarakat, keberagaman budaya, hingga kuliner khas Kalimantan Barat.

Tanah Tabu adalah sebuah karya yang mengisahkan tokoh sentral lain, Mabel Wenda dan Linus, menjadi simbol perempuan Papua yang dipaksa memikul penderitaan tanpa suara. Tubuh dan tanah sama-sama menjadi ruang yang dirampas. Mabel membawa luka yang tak sepenuhnya dipahami Linus, tetapi justru lewat kebisuannya itulah pembaca menangkap kedalaman tragedi yang menimpa mereka. Narasi berjalan dengan puitis namun getir, memperlihatkan bagaimana kekuasaan yang datang dari luar merusak tatanan hidup masyarakat adat. Bumi yang semestinya memberi hidup berubah menjadi wilayah terlarang, tanah yang tabu bukan karena adat, tetapi karena penjajahan struktural yang terus berlangsung. Melalui mata seorang anak, Aninita menghadirkan kisah yang tidak hanya tentang penderitaan, tetapi juga tentang keberanian bertahan, cinta keluarga, dan harapan akan sebuah masa depan di mana tanah dan martabat manusia dapat dipulihkan. Tanah Tabu menjadi suara kecil dari Papua yang menggema kuat. Kisah tentang luka yang diwariskan dan tentang manusia yang tetap berusaha hidup di tengah keterbatasan yang menyesakkan.

Indonesia itu bukan cuma sekedar nama atau gambar di peta. Buat kita, Indonesia adalah rumah tempat berkumpulnya jutaan cerita, ratusan bahasa, dan ribuan budaya yang kalau digabungkan menjadi harmonisasi yang hebat. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita diikat oleh satu semangat yang sama, yaitu persatuan. Nilai keindonesiaan hidup dalam hal-hal yang sederhana, dengan saling menyapa, gotong royong, membantu sesama, serta menghargai perbedaan tanpa kehilangan jati diri. Jadi Indonesia itu bukan soal siapa yang paling mirip satu sama lain, tapi soal bagaimana kita bisa saling melengkapi. Mari kita jaga warisan itu dengan toleransi, dengan semangat kebinekaan, dan dengan cinta pada tanah air. Karena Indonesia adalah kita, dan kita yang membuat Indonesia menjadi makin berharga.

0: Pak, kita bikin kebun mini di halaman yuk. Kita tanam sayuran sama tanaman herbal.
1: Males ah Bu, nambahin kerjaan aja. Nanti repot ngurusnya.
0: Kan enak Pak, mau sayur tinggal petik aja di kebun. Lebih segar, sehat, terus hemat lagi.
1: Buat apa sih Bu, di warung kan juga ada.
0: Iya, tapi kalau harga naik atau pas susah nyari sayur gimana Pak? Kalau kita punya kebun sendiri, keluarga kita tetap aman makannya.
1: Emang pengaruhnya segitu besar ya?
0: Iya Pak, ketahanan pangan itu kan dimulai dari rumah. Walaupun kecil, kebun ini bisa bantu kebutuhan dapur kita sehari-hari. Nanti anak-anak juga bisa belajar nanam. Jadi mereka tahu gimana proses makanan dari tanah sampai ke meja makan.
1: Ya udah, ayolah Bu. Tapi nanti Bapak bantu bagian siram-siram sama panen aja ya.
2: Mulai dari kebun mini di rumah, kita belajar menghargai makanan, hidup lebih sehat, dan dekat dengan alam. Ayo mulai dari sekarang.

Baik, mendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki menegaskan pentingnya peran mahasiswa kehutanan sebagai calon rimbawan. Sebagai calon rimbawan muda yang mampu menjawab tantangan sektor kehutanan di Indonesia. Hal ini disampaikan setelah membuka kegiatan Konferensi Nasional Silva Indonesia di Gedung Konferensi Teater 1 Universitas Tanjung Pura pada hari Senin 18 Mei 2026. Menurut Rohmat, organisasi mahasiswa kehutanan memiliki posisi strategis dalam menyiapkan sumber daya manusia kehutanan yang unggul, berintegritas, dan inovatif. Ia mengatakan arah strategis bagi Silva Indonesia ke depan adalah menjadi organisasi pelajar yang terus meningkatkan kapasitas anggotanya, di mana Kementerian Kehutanan bersama unit pelaksana teknis, dinas terkait, dan perguruan tinggi disebut siap mendukung pengembangan kemampuan mahasiswa kehutanan. Rohmat menjelaskan mahasiswa dapat mengambil peran dalam berbagai program kehutanan seperti pendampingan perhutanan sosial, pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan, kemudian rehabilitasi hutan, hingga upaya konservasi.

Pendengar, untuk Anda yang tinggal di Kota Pontianak dan sekitarnya, azan maghrib akan dikumandangkan tepat pukul 17 lebihnya 46 menit waktu Indonesia bagian barat. Namun sebelumnya, pendengar, akan kami hadirkan koleksi lagu religi di ruang dengar Anda. Tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

Pakistan resmi menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. World Population Review melansir jumlah penduduk beragama Islam di Pakistan saat ini mencapai 240,8 juta jiwa atau 98,19% dari total populasi negara. Di urutan kedua, Indonesia mencatatkan sebanyak 236 juta jiwa penduduk muslim atau 84,35% dari total populasi negara. Urutan ketiga ada India dengan penganut Islam sejumlah 200 juta jiwa. Sementara di posisi keempat dan kelima ada Bangladesh dan Nigeria dengan penduduk muslim masing-masing sebanyak 150,8 juta dan 97 juta jiwa. Pada 2024 ini, Islam memiliki lebih dari 2 miliar pengikut dan menjadi agama terbesar kedua secara global.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Siapkan diri Anda untuk sejarah baru.
2: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya Anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
3: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic. Magical. Mbappe.
2: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak Anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani Anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia Anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live. Kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit Anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Tadi telah dikumandangkan azan maghrib ya, pendengar, untuk Anda yang tinggal di kota Pontianak dan sekitarnya. Dan selanjutnya, yang selamat beraktivitas untuk Anda pendengar, selamat menempuh perjalanannya. Hati-hati di jalan saja, karena saya yakin kalau jam 6 sore atau pukul 18.00 petang ini sudah ya pendengar ya, memang sudah waktunya kita antara sudah sampai rumah atau masih di perjalanan, seperti itu ya. Tetap hati-hati di jalan. Untuk Anda yang sudah di rumah, boleh bersih-bersih, mandi ya, dipersiapkan makan malamnya. Yang di perjalanan juga santai saja, tidak perlu terburu-buru ya, karena apa sih yang dikejar? Kan lebih baik ini ya, pelan, yang penting selamat sampai tujuan. Ingat, ada orang-orang tercinta menanti di rumah, seperti itu ya. Atau yang harus bekerja, pakai shift ya, seperti saya kerjanya pakai shift nih, yang nanti memulai shift malamnya, biasanya memang jam segini harus istirahat dengan cukup gitu ya. Mungkin tadi di siang harinya sudah mandi dan sebagainya, mendengar ya, sudah beristirahat. Ya, memang sudah waktunya saat ini untuk ini ya, untuk ya pokoknya dimulailah segala aktivitasnya, udah siap-siap, udah prepare seperti itu ya, karena memang kalau kerja juga biasanya membutuhkan waktu yang cukup banyak untuk mempersiapkan pekerjaannya. Ada yang mau siapin bekal, ada yang nggak mau makan siang, makan malamnya di rumah, berarti makan malamnya di tempat kerja ya, berarti jam segini sudah di prepare tuh, kira-kira mau bekalnya apa, sudah dipersiapkan segalanya. Atau masih ada juga yang santai-santai saja seperti saya, walaupun sambil siaran sambil kerja santai-santai saja. Tetap semangat untuk Anda pastinya pendengar ya. RRI Pro 1 Pontianak pasti masih akan terus hadir di ruang dengar Anda, memberikan informasi juga lagu-lagu pilihan menemani aktivitasnya. Tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

Rilas panggilan sidang nomor 120 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PNPTK. Pada hari ini, Rabu, tanggal 6 Mei 2026, saya Faridah Saleh SH, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut untuk memanggil Sucipto beralamat di Jalan Dr. Wahidin S, Gang Sepakat 4, Sungai Jawi, Pontianak Kota, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai tergugat untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 Pontianak hari tanggal Kamis 4 Juni 2026 pukul 9.00 WIB dalam perkara antara Oktaviani sebagai penggugat lawan Sucipto sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Farida Saleh, SH.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, apakah Anda tahu bahwa sejak tahun 2021, Indonesia sudah masuk ke dalam kategori negara yang menua atau the aging society? Maksudnya apa sih? Jadi gini loh ya, sebuah negara mulai dianggap masuk kelompok populasi menua, manakala jumlah penduduk lansia atau lanjut usianya yang usianya di atas 60 tahun itu sudah mencapai lebih dari 10% dari total populasinya. Nah, sensus penduduk Indonesia di tahun 2022 lalu telah menunjukkan bahwa jumlah penduduk lansia di Indonesia sudah mencapai 10,48%. Padahal, satu dekade sebelumnya atau 10 tahun yang lalu, persentase penduduk lansia di Indonesia hanya sekitar 7,59% saja. Melonjaknya jumlah penduduk lansia ini punya arti penting dalam menggambarkan kondisi demografi Indonesia. Dan ternyata ketika lonjakan jumlah penduduk lansia itu terjadi, justru jumlah penduduk muda atau yang berusia antara 0 hingga 14 tahun malah menurun. Bahkan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN menyebut bahwa jumlah lansia di Indonesia diproyeksikan mencapai 19,9% pada tahun 2045 atau setara dengan 63,3 juta jiwa. Padahal, pada saat yang bersamaan dikatakan Indonesia juga sedang menikmati keuntungan demografis di mana ada banyak jumlah penduduk usia produktif. Namun, nyatanya jumlah usia lansianya juga bertambah. So, apa arti semua ini? Apakah data ini merupakan sebuah berkah ataukah bencana bagi kita yang berada di bidang usaha? Well, semuanya kembali lagi kepada bagaimana kita melihatnya. Sebenarnya bagi beberapa dunia usaha, kenaikan jumlah lansia telah membuat beberapa perusahaan atau organisasi merevisi batas usia pensiun mereka. Faktanya, banyak lansia masih tetap produktif dan tetap dikaryakan kok. Bahkan dalam perayaan Hari Lansia Sedunia yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober, selalu diusung soal nggak boleh mendiskriminasikan para lansia. Mereka, para lansia ini, punya hak bergerak, bersosialisasi, dan tetap produktif. Jadi intinya, para lansia harus tetap diberikan peluang. Tapi tentu saja, hal ini membuat banyak karyawan dan pimpinan muda protes karena merasa tidak mendapatkan kesempatan. Dan di sisi lainnya, dari sudut bisnis kita sebenarnya bisa mengatakan akan semakin terbukanya peluang bagi bisnis dan usaha yang terkait dengan usia lansia. Sebagai contoh, berbagai unit usaha kesehatan, diet, pelangsingan, serta anti-aging ternyata cukup berkembang di Indonesia. Bahkan beberapa jenis usaha yang tadinya hanya terbatas buat bayi, misalkan keperawatan, kini justru makin berkembang jasa keperawatan bagi para lansia. Dan selain bicara soal berbagai peluang dan kesempatan ini, tentunya kita juga perlu memberikan motivasi kepada mereka yang sebentar lagi akan memasuki usia lansia ataupun yang telah memasuki usia lansia. Faktanya dengan berkembangnya teknologi kesehatan, banyak yang meskipun telah memasuki usia lansia, nyatanya mereka masih tetap produktif. Jadi orang bisa saja memasuki usia senja atau lansia. Namun yang menentukan apakah seseorang betul-betul tua sebenarnya sangat tergantung pada pola pikir dan sikap mereka. Banyak orang dengan usia lanjut nyatanya masih tetap aktif, menjalankan usaha, tetap sibuk, masih sibuk belajar, dan tetap memberikan kontribusi yang berharga. Jadi, sungguh penting buat kita untuk merenungkan kalimat yang mengatakan, bertambah usia itu pasti, tapi menjadi tua itu pilihan. Dan akhirnya kita boleh menjadi tua, asalkan jangan memilih jadi renta dan tak berguna. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Toleransi adalah salah satu nilai penting dalam kehidupan bermasyarakat yang mencerminkan kedewasaan dalam beragama. Setiap ajaran agama pada dasarnya mengajarkan kebaikan, saling menghormati, dan hidup berdampingan secara damai. Dalam keberagaman yang menjadi kekayaan bangsa Indonesia, sikap saling menghargai perbedaan keyakinan menjadi fondasi utama untuk menjaga persatuan dan keharmonisan sosial. Melalui moderasi beragama, kita diajak untuk menjalankan ajaran agama secara bijak, tidak berlebihan, serta tetap menghormati hak orang lain dalam menjalankan keyakinannya. Toleransi bukan sekedar sikap, tetapi juga wujud ibadah sosial yang memperkuat rasa persaudaraan di tengah masyarakat yang beragam. Dengan saling menghormati dan menjaga kerukunan, kita turut berperan menjaga kedamaian serta keutuhan bangsa.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Rilas pemberitahuan putusan first take kepada tergugat nomor 298 /PDT.G/ 2025 PNPTK. Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut telah memberitahukan kepada Hendra Gunawan bertempat tinggal di Komplek Citra Sejahtera Blok G17 sekarang tidak diketahui keberadaannya. Alamatnya Siantan Tengah, Pontianak Utara, Kalimantan Barat sebagai tergugat. Tentang putusan Pengadilan Negeri Pontianak di nomor tersebut tanggal 6 Mei 2026 antara Lina sebagai penggugat lawan Hendra Gunawan sebagai tergugat, yang amarnya berbunyi sebagai berikut: mengadili. 1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir. 2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dengan first take. 3. Menyatakan perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang telah dilangsungkan di hadapan pemuka agama Buddha dan seterusnya. 4. Menetapkan hak pemeliharaan atau pengasuhan dari anak-anak penggugat dengan tergugat yang belum dewasa yang bernama C. Dewi Januari, jenis kelamin perempuan, dan seterusnya. D. Jonathan Ho, jenis kelamin laki-laki, dan seterusnya. 5. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Pontianak untuk mengirimkan salinan putusan ini dan seterusnya. 6. Memerintahkan kepada penggugat dan tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak paling lambat 60 hari dan seterusnya. 7. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya. 8. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini terhitung sejumlah Rp1.660.001 bahwa terhadap keputusan tersebut tergugat dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan first take dalam jangka waktu menurut undang-undang. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan Pontianak 8 Mei 2026 jurusita Ali.

Baik, mendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Pembangunan jalan penghubung antar desa di Kecamatan Kembayan kini mencapai progres hampir 90% pengerjaan fisiknya. Peningkatan ruas jalan dari Desa Semayang menuju Desa Persiapan Tanah, Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau, yang menjadi sasaran fisik program TMMD ke-128 Kodim 1204 Sanggau terus dikebut. Hingga kini proses pengerjaan jalan sepanjang 13 km tersebut telah mencapai 87,70%. Di lapangan, alat berat terus dioperasikan untuk mempercepat proses pengerjaan. Personil Satgas TMMD bersama operator bekerja maksimal agar pembangunan jalan dapat selesai tepat waktu sesuai target yang ditetapkan. Pembangunan jalan ini diharapkan mampu membuka akses masyarakat antar wilayah sekaligus memperlancar aktivitas ekonomi, pendidikan, dan distribusi hasil pertanian warga di Kecamatan Kembayan.

Acara yang mengajak Anda berpikir kritis dan memahami isu-isu terkini. Saksikan setiap hari pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Dialog Pagi.

0: Maraknya kasus child grooming menjadi ancaman serius yang perlu mendapat perhatian bersama. Karena itu, penting bagi orang tua dan masyarakat untuk memahami serta mengenali ciri-ciri pelaku sejak dini. Berikut pernyataan Nani Wirdayani, STSH, Komisioner Bidang Kejahatan Seksual KPPAD Kalimantan Barat.
1: Banyak sekali kalau kita lihat di sosial media bercerita bahwa mereka korban child grooming, tapi ternyata sama keluarga sendiri malah nggak dipercayain, malah dipojokkan. Nah, Bu, mungkin boleh dikasih tahu nih, Bu, ya, ke pendengar supaya ke depannya ketika hal ini terjadi, baik itu orang tua maupun dari anak itu sendiri, terutama remaja, ini bisa lebih percaya diri lagi nih untuk mau melapor.
2: Ya, jadi yang pertama kita harus tahu dulu ciri-ciri yang dilakukan oleh predator anak untuk melakukan aksinya melalui child grooming. Yang pertama, dia membangun kepercayaan kepada calon korbannya atau kepada keluarga si anak. Nah, kemudian yang kedua, dia mulai memberikan hadiah. Mungkin pada saat zaman sekarang bisa berupa pulsa, uang, kemudian kuota gitu misalnya ya. Nah, kemudian yang berikutnya, dia mulai melancarkan serangan-serangan dengan cara pertama menjauhkan si anak dari teman-temannya atau dari keluarganya. Nah, dia mulai mengucilkan nih. Kemudian yang berikutnya, mulai melakukan, mohon maaf, pelecehan-pelecehan yang dianggap tidak pantas. Nah, yang terakhir, ketika sudah dapat, maksudnya calon korbannya, si pelaku ini mulai melakukan intimidasi atau tekanan-tekanan kepada korbannya, sehingga korban tidak bisa melakukan apapun selain diam.

Surat panggilan kepada tergugat pada hari ini, Jumat tanggal 17 April 2026, saya Mariati Jurusita pada Pengadilan Agama Pontianak atas perintah Majelis Hakim tanggal 7 April 2026 dalam perkara nomor 371 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PA.PTK telah memanggil nama Abdul Yandi bin M. Yusuf, berusia 44 tahun, beragama Islam, pekerjaan buruh harian lepas. Tempat tinggal semula di Jalan Tanjung Raya 2, Gang Sutera nomor 1B, RT 003 RW 005, Kelurahan Banjar Serasan, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Namun sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia. Dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti dan jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Untuk menghadap di persidangan Pengadilan Agama Pontianak pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang Pengadilan Agama Pontianak, Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 8 Pontianak, dalam perkara cerai gugat antara Wahidah binti Abdullah Bahaswan sebagai penggugat melawan Abdul Yandi bin M. Yusuf sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil salinan surat gugatan di kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak, dan atas gugatan tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani oleh sendiri atau kuasanya yang sah dan diajukan pada waktu persidangan tersebut. Oleh karena tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Indonesia, maka panggilan ini saya sampaikan sesuai pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975. Telah disiarkan oleh media massa pada tanggal 18 Mei 2026 yang memanggil Jurisita Mariati.

0: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Luka Cita merupakan novel yang ditulis oleh Valerie Pathker, penulis wanita muda yang populer di Indonesia. Novel Luka Cita merupakan novel kelima yang ditulis oleh Valerie Pathker yang resmi diterbitkan pada tanggal 22 Desember 2021. Seperti karya Valerie Pathker yang lain, Luka Cita juga pada awalnya dipublikasi di aplikasi Wattpad. Layaknya karya Valerie Pathker yang lain, Luka Cita berhasil menarik hati banyak orang. Hingga saat ini Luka Cita telah dibaca oleh lebih dari 1 juta orang di Wattpad. Tidak sampai di situ saja. Menariknya, kisah Luka Cita juga berhasil membuat 1000 buku Luka Cita berhasil terjual dalam waktu kurang dari 1 jam saja. Luka Cita mengisahkan tentang 2 orang pemimpi yang dikhianati oleh cita-cita mereka sendiri. Dikisahkan Javier, seorang pendiri perusahaan startup yang sangat idealis, bertemu dengan Utara, seorang mantan atlet catur yang penakut. Ketika mereka hampir menyerah untuk memperjuangkan cita-cita mereka yang diimpikannya selama ini, mereka belajar untuk memaafkan keadaan. Novel Luka Cita ditulis bagi kalian yang berhasil meraih cita-cita tetapi masih terluka karenanya. Novel Luka Cita akan menjadi obat bagi kita yang memiliki luka akibat bermimpi sehingga mampu membangun harapan yang baru.

0: semua pengadaan itu tentu melalui mekanisme ya. Kalau dianggap itu kemahalan, maka kita tindak lanjuti dengan melakukan evaluasi dan investigasi ke dalam.
1: Pemerintah menargetkan pendalaman pengadaan sekolah rakyat tuntas pada 3 pekan ke depan. Sejumlah pedagang sembako mulai merasakan dampak melemahnya nilai tukar rupiah. Penyebaran hantavirus terkonfirmasi terjadi di kalangan personil militer Ukraina. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 18 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Kementerian Sosial menargetkan pendalaman pengadaan di sekolah rakyat yang akan tuntas pada 3 pekan ke depan. Informasi selengkapnya disampaikan Alfred Tutar.
0: Paling lama 3 minggu insya Allah. Jadi paling awal minggu depan.
2: Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan proses pendalaman internal terkait pengadaan di sekolah rakyat rampung dalam waktu paling lama 3 pekan ke depan. Proses tersebut dilakukan menyusul sorotan publik terhadap sejumlah pengadaan barang di program sekolah rakyat. Mensos mengatakan proses pendalaman dilakukan oleh Inspektorat Jenderal atau Irjen Kementerian Sosial. Pendalaman mencakup sejumlah pengadaan yang ramai dibahas publik, mulai dari sepatu hingga perlengkapan lainnya. Mensos menegaskan seluruh pengadaan memiliki mekanisme dan penanggung jawab yang dapat diaudit. Ia pun memastikan Kemensos terbuka terhadap evaluasi dan pemeriksaan internal.
0: Paling lama 3 minggu insya Allah. Jadi paling awal minggu depan, awal bulan depan bisa nanti disampaikan oleh Pak Irjen. Semua pengadaan itu tentu melalui mekanisme ya. Kalau dianggap itu kemahalan, maka kita tindak lanjuti dengan melakukan evaluasi dan investigasi ke dalam. Kita cek prosesnya, bagaimana penetapan pakunya, bagaimana penetapan harga perkiraan sendiri menjelang adanya pengadaan barang dan jasa, dan yang terakhir adalah tentu bagaimana proses pengadaannya itu sendiri. Jadi tentu kita terbuka ya, untuk nggak mungkin ditutup-tutupi. Jadi saya ingin sampaikan tidak mungkin ditutup-tutupi dan kita siap terbuka. Kalau memang itu dianggap mahal, nanti dilihat mahalnya di mana. Nanti Irjen lah yang akan bisa menjelaskan lebih.
2: Mensos menambahkan evaluasi dilakukan mulai dari penetapan kebutuhan, harga perkiraan sendiri, hingga proses pengadaan barang dan jasa. Menurutnya, seluruh tahapan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemensos, Robin Rico, menjelaskan angka pengadaan yang ramai dibahas di media sosial bukan otomatis harga kontrak akhir. Menurutnya, angka tersebut masih berupa pagu perencanaan sebelum proses pengadaan berjalan.
3: Jadi kalau kemarin itu, saya ingin meluruskan ini, kalau kemarin membandingkan antara harga kontrak kemudian dengan harga pagu, ya memang kurang tepat, karena harga pagu itu kan proses kita kemudian merencanakan yang paling baik, kira-kira begitu. Tapi ternyata pada saat setelah ditetapkan perencanaannya, proses pengadaannya kan kita menyesuaikan kebutuhan di lapangan. Jadi posisinya harga yang kita pakai adalah nanti harga yang sudah terkontrak, jadi tidak melihat di harga pagu. Selisih itulah yang kita sebut dengan nama efisiensi.
2: Robin mengatakan proses pengadaan masih melalui tahapan penyusunan spesifikasi teknis, harga perkiraan sendiri hingga pemilihan penyediaan barang dan jasa. Kemensos pun memastikan seluruh proses dilakukan secara transparan dan siap untuk diaudit. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pedagang sembako di Banjarmasin mulai merasakan dampak melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat melalui kenaikan harga sembako dan menurunnya penjualan. Laporan selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
4: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat turut berdampak pada sektor perdagangan bahan pokok di sejumlah daerah termasuk di kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Kondisi ini memicu kenaikan modal usaha, biaya distribusi, hingga harga jual sejumlah kebutuhan pokok yang pada akhirnya mempengaruhi daya beli masyarakat. Dampak tersebut dirasakan para pedagang di Pasar Sentra Antasari Banjarmasin. Sejumlah komoditas kebutuhan pokok dilaporkan mengalami kenaikan harga meski tidak terlalu signifikan, terutama sejak kondisi ekonomi global dan konflik internasional yang berdampak pada pergerakan kurs dolar Amerika Serikat. Admin toko Adi Entalo, Nita, mengatakan kenaikan harga paling terasa terjadi pada beras Banjar. Menurutnya, meningkatnya harga bahan bakar seperti solar turut mempengaruhi biaya produksi hingga distribusi beras sehingga harga jual ikut mengalami penyesuaian. Selain beras, komoditas lain seperti minyak goreng, tepung terigu, gula, hingga telur puyuh juga mengalami kenaikan harga meski tidak terlalu besar. Namun demikian, harga telur ayam dan telur itik masih cenderung stabil sehingga belum memberikan tekanan lebih besar kepada konsumen. Nita menambahkan, kenaikan harga barang kebutuhan pokok turut berdampak pada menurunnya jumlah pembeli. Masyarakat dinilai mulai mengurangi pengeluaran karena harus menyesuaikan kebutuhan dengan kondisi ekonomi saat ini sehingga pendapatan pedagang ikut menurun. Sementara itu, salah seorang pembeli, Rina, mengaku turut merasakan dampak kenaikan harga kebutuhan pokok akibat melemahnya rupiah. Ia menyebut kondisi tersebut berpengaruh terhadap biaya usaha dan harga jual barang dagangannya.
5: Saya sebagai pedagang sangat merasakan juga dampaknya dari kenaikan dolar ini, bahan pokok, kebutuhan juga ikut naik dan ini berpengaruh di penjualan saya yang menjadi harganya naik juga. Dan tentunya saya sebagai pedagang mengharapkan untuk bisa stabil lagi keuangan dan juga harga-harga bisa terjangkau.
4: Para pedagang maupun masyarakat berharap kondisi ekonomi global segera membaik sehingga nilai tukar rupiah lebih stabil dan harga kebutuhan pokok dapat terkendali. Dengan demikian, daya beli masyarakat dapat kembali meningkat serta aktivitas perdagangan berjalan lebih optimal. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Harga sembako di Pasar Induk Lambaro mengalami kenaikan. Sejumlah pedagang mulai merasakan dampak pelemahan rupiah. Cindy Novita menyampaikan laporannya.
6: Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok mulai dirasakan para pedagang dan pembeli di Pasar Induk Lambaro, Aceh Besar. Beberapa komoditas bumbu dapur mengalami lonjakan harga yang cukup signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Komoditas yang paling terasa kenaikannya yakni tomat. Jika sebelumnya dijual sekitar Rp8.000 per kilogram, kini harga tomat melonjak hingga Rp25.000 per kilogram atau melebihi harga eceran tertinggi. Sementara itu harga bawang merah berada di angka Rp45.000 per kilogram, cabai rawit Rp30.000 per kilogram, dan cabai merah sekitar Rp35.000 per kilogram yang masih relatif stabil. Pedagang bumbu dapur di Pasar Induk Lambaro, Fahmi, mengatakan kenaikan harga belum sepenuhnya dipengaruhi oleh melemahnya nilai tukar rupiah, namun juga dipicu meningkatnya permintaan menjelang tradisi megang Idul Adha.
7: Ini kenaikannya kita juga kurang tahu emang karena rupiah kita melemah atau karena ke depan kan kita ada event megang. Jadi biasanya kalau ada event megang itu memang suka harganya tuh sedikit.
6: Kenaikan harga juga dirasakan pedagang grosir. Seorang pedagang yang akrab disapa Mbak Yu menyebut sejumlah barang kebutuhan usaha mengalami lonjakan harga cukup tinggi.
8: Mie yang dulu 38, 36 sekarang udah 40 per pak. Kalau minyak kita 160, 170 paling mahal ya. Sekarang udah 210. Plastik putih fluid itu dari 34 sekarang udah 64.
6: Salah seorang pembeli, Fitri, mengaku kenaikan harga membuat daya beli masyarakat semakin menurun karena uang belanja yang biasanya cukup kini terasa kurang.
9: Semoga bahan-bahan di pasar ini lebih kayak biasa gitu, jangan kayak melonjak drastis gitu. Biasa kita bawa uang seberapa cuman bisa kita belanja ini apa? Cukup lah. Kan sekarang 200 kayaknya udah habis ya? Habis.
6: Meski kenaikan harga saat ini belum sepenuhnya dipicu oleh pelemahan rupiah, kondisi tersebut dinilai dapat semakin memperburuk harga pasar. Dampaknya tidak hanya dirasakan pedagang dan masyarakat perkotaan, tetapi juga warga desa yang secara langsung bergantung pada kebutuhan pokok sehari-hari. Dari Banda Aceh, Cindy Novita, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Di tengah melemahnya nilai tukar rupiah, harga sejumlah sembako di Pasar Sleman, Yogyakarta cenderung stabil. Namun para pedagang mengeluhkan turunnya daya beli masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Karin Anissa.
6: Kenaikan nilai dolar yang santer terdengar belakangan ini belum berdampak pada harga sejumlah bahan pokok di Pasar Sleman Unit 1 Yogyakarta. Sebagian besar harga sembako terpantau stabil. Meski begitu, terdapat komoditas yang mengalami kenaikan harga walaupun tak terlalu signifikan. Salah satu pedagang sembako di Pasar Sleman Unit 1, Triyono, menyebut harga sembako yang naik adalah tepung terigu dan minyak goreng. Namun dia memperkirakan kondisi ini bukan imbas dari melemahnya nilai tukar rupiah lantaran kenaikan harga sudah terjadi sejak sebulan terakhir. Sementara, komoditas lain seperti beras medium terpantau stabil di harga Rp14.000 per kilogram dan beras premium di harga Rp15.000 hingga Rp16.000 per kilogram. Meski terpantau tak ada kenaikan signifikan, tapi Triyono mengeluhkan menurunnya daya beli masyarakat sejak beberapa waktu terakhir.
10: Seperti apa Pak sekarang Pak?
11: Ya sekarang menurun banyak. Paling ini saya jualannya jam 11 sudah pulang. Dulu kan jam 3, jam 4. Sekarang jam 11 pulang. Tidak ada aja pembeli sekarang. Dulu kemasan, dulu 12, sekarang 13. Yang rencana merah, kemasan 1 kilo dulu 11.000, sekarang 12.000.
10: Sejak kapan Pak naiknya Pak?
11: Satu bulan ini.
10: Oke. Tapi kalau untuk sembako lainnya, pripun Pak harganya Pak?
11: Itu stabil, gitu. Tidak ada yang naik.
6: Sementara, salah satu pembeli, Handayani, mengaku tak keberatan dengan mahalnya harga bahan pokok beberapa waktu terakhir. Sebab menurut warga Krapiak Sleman ini, bahan pokok akan selalu dibutuhkan dan tetap akan dibeli meski harganya mahal. Dia hanya berharap harga bahan-bahan pokok tak naik lagi sehingga tidak memberatkan para ibu rumah tangga.
10: Harga belakangan naik ya Bu? Untuk
12: naik, iya naik.
10: Biasanya beli apa aja Bu kalau ke pasar Bu?
12: Ya?
10: Yang paling mungkin merogoh kocek paling dalam itu biasanya beli apa aja?
12: Ya, saya itu enggak begitu terasa banget itu.
6: Meski kenaikan nilai tukar dolar terus menjadi perhatian, diharapkan harga kebutuhan pokok tetap terkendali. Stabilitas harga juga diharapkan bisa terus terjaga sehingga tak menurunkan daya beli masyarakat. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Karin Anissa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Lemahnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat belum berdampak signifikan terhadap sejumlah harga sembako di Nabire, Papua Tengah. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Febriana.
13: Kenaikan nilai dolar yang terus menjadi sorotan dalam beberapa waktu terakhir belum terlalu mempengaruhi harga bahan pokok di Nabire. Dari hasil pemantauan di sejumlah titik penjualan sayur dan sembako, harga kebutuhan masyarakat masih cenderung stabil meski ada beberapa komoditas yang mulai mengalami kenaikan secara bertahap. Di pasar sentral Kalibowo Nabire misalnya, para pedagang masih menjual sayur mayur dengan harga normal. Aktivitas jual beli juga berlangsung seperti biasa dan belum terlihat adanya keluhan serius dari masyarakat terkait lonjakan harga pangan. Pedagang di pasar sentral Kalibowo Nabire, Yakumi Namagai, mengatakan harga sayur yang dijualnya masih bertahan seperti biasa meski dirinya mengaku belum mengetahui kondisi harga ke depan. Sementara itu kondisi serupa juga ditemui di kawasan Karangmulya Nabire. Pedagang sayur eceran mengaku kenaikan harga hanya terjadi pada beberapa komoditas tertentu dan belum terlalu mempengaruhi daya beli masyarakat. Pedagang sayur eceran di Karangmulya Nabire, Ibu Anti, mengatakan harga cabai, tomat, hingga bawang masih berada pada kisaran normal. Namun beberapa komoditas seperti kentang dan telur mulai mengalami kenaikan harga.
14: Tomatnya 40, bawang merah 70, kentang yang dari 30 saya jual sekarang jadi 35 karena ada naik. Terus wortel masih relatif 30.
13: Meski kondisi harga pangan di Nabire saat ini masih relatif aman, para pedagang berharap distribusi barang dan pasokan dari daerah penghasil tetap lancar agar kenaikan harga tidak semakin meluas di tengah ketidakpastian ekonomi global. Dari Nabire Papua Tengah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kenaikan nilai dolar yang...
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
15: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kami awali informasi haji dari Mekah Arab Saudi, skema murur yang direncanakan PPIH Arab Saudi saat puncak haji telah melalui pertimbangan, di mana jemaah haji Indonesia yang memenuhi syarat mengikuti murur tidak akan mengurangi nilai ibadahnya. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
16: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi, dengar Mursyid Dini Buya Gus Rijal Gajahar mengatakan skema murur yang direncanakan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi saat puncak haji telah melalui pertimbangan. Bagi jemaah yang memenuhi syarat mengikuti murur ini, maka tidak akan mengurangi nilai ibadahnya seperti saat ia melakukannya dalam keadaan normal. Menurut Gus Rijal, tugas dari Mursyid ini adalah memastikan semua kebijakan yang diambil pemerintah, dalam hal ini PPIH Arab Saudi, jangan sampai tidak memiliki landasan syari, termasuk skema murul dan tanah jual yang terus digodok teknis pelaksananya. Gursidil mengatakan ada hukum asal mabit di Musdalifah adalah kewajiban. Namun katanya ditemukan juga dalil-dalil syari yang dicantumkan oleh para fakuh dalam sejumlah literatur bahwa ada orang yang diberikan rukhsah atau keringan. Berikut keterangan dari Rijal.
17: Tetapi kita juga menemukan dalil-dalil syar'i yang telah dicantumkan oleh para fuqaha ahli fikih di dalam kitab-kitab fikih mereka bahwa ada orang-orang yang diberi rukhsah keringanan untuk tidak mabit di Muzdalifah.
16: Dan karena itu pendengar, Gus Rijal menegaskan skema murul yang akan diterapkan oleh PPI Arab Saudi pada musim haji tahun 2026 ini telah memenuhi kajian yang matang serta pertimbangan syar'i yang komprehensif. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci Arab Saudi, kita beralih ke dalam negeri, di mana sebanyak 2049 jemaah haji Indonesia dengan 5 kali penerbangan diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sa'adatu Darain. Ain.
18: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau sebanyak 2049 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Terdata 2 penerbangan untuk jemaah calon haji asal Banten, 1 penerbangan DKI Jakarta, dan 2 lainnya penerbangan jemaah calon haji asal Jawa Barat. Untuk jemaah calon haji Banten diterbangkan pada pukul 02.15 waktu Indonesia Barat dini hari tadi, sebanyak 389 jiwa. Dengan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan JIA 7329. Disusul pada pukul 10 waktu Indonesia Barat sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines SP5161. Kemudian kembali 389 jemaah calon haji asal Banten diterbangkan pukul 17.40 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan Garuda Indonesia JIA 930. Lalu pukul 19.10 waktu Indonesia Barat baru saja, yakni sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat diterbangkan dengan Saudi Airlines SP5111. Dan malam nanti pukul 23.15 waktu Indonesia Barat sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang terbangkan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan JIA 7331. Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta, Galih Priyakartika Perdana, mengatakan penerbangan haji tersisa 3 hari lagi, yakni hingga 21 Mei 2026 mendatang.
19: Langsung dari tempat pemeriksaan imigrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dapat kami informasikan bahwa pemberangkatan calon jamaah haji melalui Bandara Soekarno-Hatta pada musim haji tahun ini, Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan melayani keberangkatan sebanyak 35.285 orang yang berasal dari embarkasi Pondok Gede, embarkasi Bekasi, dan embarkasi Cipondo. Jemaah akan diterbangkan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines. Untuk mendukung kelancaran pemberangkatan haji kali ini, imigrasi
18: diketahui jumlah jemaah calon haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 33.167 jiwa tergabung dalam 79 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan Embarkasi Jakarta Bekasi. Pada jemaah calon haji yang diterbangkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selanjutnya pantauan terkini, informasi haji di Embarkasi Sepinggan akan disampaikan Ahmad Zunaidi. Ahmad.
20: Ya, mendengar sebanyak 236 calon jemaah haji asal kota Samarinda dijadwalkan berangkat menuju ke Tanah Suci pada tanggal 18 dan 19 Mei 2026. Kepala Kementerian Haji Kota Samarinda, Juraib, menjelaskan dua kloter terakhir yaitu 16 dan 17 menjadi penutup keberangkatan jemaah haji asal kota tepian tahun ini, yang mana kloter 16 ini sendiri telah diberangkatkan pada Senin 18 Mei dari Islamic Center Samarinda pukul 17 waktu Indonesia Tengah tadi sore. Sementara kloter 17 akan diberangkatkan pada Selasa besok dari Aula Kemenak Kota Samarinda. Berdasarkan data dari Kementerian Haji Kota Samarinda, kloter 16 ini membawa sekitar 200 jemaah haji, sedangkan kloter 17 berjumlah 36 orang. Dengan demikian, total jemaah haji asal Samarinda yang berangkat tahun ini mencapai 1.024 orang dari total awal 1.025 orang calon haji yang terdaftar, yang mana jumlah tersebut berkurang 1 orang karena dinyatakan meninggal beberapa waktu yang lalu. Meski demikian, pihak Kementerian Haji memastikan kondisi jemaah lain juga sudah cukup stabil dan berada di Arab Saudi saat ini.
19: Saya berpesan kepada jemaah yang akan berangkat pada sore hari ini. Pertama, tidak bosan-bosannya saya menyampaikan, jaga kesehatan, jaga fisik dan mental Bapak Ibu, jaga kebersamaan, nantinya di sana jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan di Mekah ataupun di Madinah nantinya.
20: Ya, saat ini para jemaah yang telah tiba di Tanah Suci sedang menjalani rangkaian ibadah umroh wajib sambil menunggu puncak pelaksanaan ibadah haji. Pendampingan juga terus dilakukan mulai dari pembinaan ibadah hingga pemeriksaan kesehatan oleh petugas dan tenaga medis. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Penyebaran hantavirus terkonfirmasi terjadi di kalangan personil militer Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Sumi. Penyebaran hantavirus dilaporkan karena lemahnya pengendalian tikus, kondisi tidak higienis, dan lemahnya kekebalan tubuh militer Ukraina di wilayah Sumi yang berkontribusi pada penyebaran penyakit tersebut. Kita beralih ke informasi olahraga. Sepanjang sejarah perhelatan Piala Dunia, Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA mencatat ada 27 pasangan ayah dan anak sebagai sosok ikonik dan legenda yang pernah tampil di Piala Dunia. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
21: Piala Dunia bukan hanya soal rivalitas antar negara.
0: Turnamen besar sepak bola dunia ini juga menyimpan kisah keluarga yang menarik. Salah satunya, rekam jejak ayah dan anak yang sama-sama pernah tampil di Piala Dunia. Berdasarkan catatan FIFA, terdapat 27 pasangan ayah dan anak yang pernah tampil di Piala Dunia. 3 di antaranya merupakan keluarga yang cukup dikenal di kancah sepak bola dunia. Pertama adalah keluarga Maldini dari Italia. Cesare Maldini tercatat hanya 1 kali tampil pada Piala Dunia, yaitu pada edisi 1962 sebagai bek tengah Italia. Sementara sang putra Paolo Maldini kemudian melanjutkan warisan keluarga dengan tampil dalam 4 edisi Piala Dunia secara beruntun, yaitu edisi 1990, 1994, 1998, dan 2002. Paolo Maldini sendiri mencatatkan 23 penampilan dan dikenal sebagai salah satu bek terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia.
21: Nesta's the defender. He was the tall, comfortable. Salas. Interception from Maldini.
0: Berikutnya keluarga Schmeichel dari Denmark, yakni Peter dan Kasper Schmeichel. Peter Schmeichel tampil pada Piala Dunia 1998 sebagai penjaga gawang utama Denmark dengan 5 penampilan.
21: Roberto Carlos setting himself. Taste of things to come perhaps. Great strike.
0: Sang putra Kasper Schmeichel mengikuti jejak ayahnya dengan tampil pada Piala Dunia 2018 dan 2022. Kasper mencatatkan 7 penampilan dan menjadi sosok penting di bawah Mister Gawang Denmark.
22: And Schmeichel has saved this one.
0: Kisah menarik lainnya datang dari timnas Prancis melalui Lilian Thuram dan Marcus Thuram. Lilian Thuram tampil dalam 3 edisi Piala Dunia, yaitu di 1998, 2002, dan 2006. Ia mencatatkan 16 penampilan dan mencetak 2 gol. Lilian juga menjadi bagian penting saat Prancis meraih gelar juara dunia 1998.
21: He's made himself a hero tonight, hasn't he? Thuram in again. Thuram scores again. Sensational.
0: Sementara sang putra Marcus Thuram baru tampil pada Piala Dunia 2022 sebagai penyerang dengan 5 penampilan dan membantu Prancis mencapai partai final.
22: Mbappe, Thuram, Mbappe.
0: Kisah para ayah dan anak ini menunjukkan bahwa sepak bola bukan hanya soal prestasi, tetapi juga warisan yang terus hidup melintasi berbagai generasi. Dari Jakarta, Nira Abdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya kita ikuti bersama Mimbar Agama Advent dengan tema 9 Kemurahan Hati di dalam Alkitab, disampaikan oleh Pendeta Lasman Sihaan. Tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

Salam Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan dan yang beriman kepadanya. Bertemu kembali di mimbar agama Kristen yang dipancarkan dari Radio Republik Indonesia, Stasiun Pontianak, bersama saya, Pendeta Lasman Siahaan dari Gereja Mercy Advent hari ke-7. Senang bertemu saudara-saudara pada saat ini. Untuk beberapa saat ke depan, kita akan mempelajari sebuah topik firman Tuhan yang diberikan judul 9 Kemurahan Hati di dalam Alkitab. Adapun yang menjadi nas Alkitabnya, saya ambil dari Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-7, bagian daripada khotbah Yesus di atas bukit. Demikian dituliskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Baik, sedianlah kita berdoa. Ya Roh Suci, berkati urat pikiran kami untuk mengerti dan memahami akan firman-Mu. Berikan kami kuasa dari surga untuk boleh hidup sesuai dengan apa yang pelajari ini dan kami praktikkan bagi orang lain. Tuntun kami dalam kebenaran-Mu, kita sungguh berdoa dan memohon. Amin. Baik Bapak Ibu, saudaraku sekalian, sesuai dengan judul pelajaran kita pada saat ini, yaitu 9 kemurahan hati dalam Alkitab, yang tadi sudah saya bacakan dari ayat intinya, Injil Matius 5 ayat ke-7, mungkin saya bacakan kembali lagi. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Nah baik, kemurahan hati, mungkin dalam ini saya tidak perlu lagi bahas tentang kemurahan hati, karena lebih sering saya sampaikan, bermurah hatilah, berbagi hati kepada orang lain, tentunya hati yang baik, hati Kristus. Nah, pada saat ini kita akan pelajari ada 9 bagian dari kemurahan hati. Yang pertama adalah orang yang murah hati sering memberi lebih dari yang diminta. Ini terdapat contohnya di dalam Keluaran 36 ayat 5-7. Dan berkata kepada Musa, rakyat membawa lebih banyak dari yang diperlukan untuk mengerjakan pekerjaan yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. Lalu Musa memerintahkan supaya dimaklumkan di mana-mana di perkemahan itu demikian. Tidak usah lagi ada orang laki-laki atau perempuan yang membuat sesuatu menjadi persembahan khusus bagi tempat kudus. Demikianlah rakyat itu dicegah membawa persembahan lagi, sebab bahan yang diperlukan mereka telah cukup untuk melakukan segala pekerjaan itu, bahkan berlebihan. Nah, di sini tadi katakan orang yang murah hati itu memberi lebih daripada yang diminta sampai dibatasi. Ya, yang membatasi adalah orang yang menerimanya. Sementara si pemberi tidak menerima pemberian hatinya. Nah, di sini penting itu berubah hati. Ketika Anda memberi dan Anda mengerti bahwa apa yang Anda berikan bertujuan untuk sesuatu yang besar bagi kemuliaan Tuhan, maka seringkali hal itu membuat Anda mengalami kepuasan terbesar yang pernah Anda ketahui. Anda rela memberikan berapapun yang Anda bisa berikan, karena pemberian itu untuk Allah yang Maha Mulia, yang sumber daripada berkat itu. Dan yang kedua, orang yang murah hati memberi sebagai tanggapan atas tujuan yang besar. Di dalam 2 Korintus 8:9, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Nah, dikatakan di sini orang yang murah hati memberi sebagai tanggapan atas tujuan yang besar, yaitu merespon daripada pemberian Kristus. Yesus memberikan lebih dan bahkan dikatakan miskin bagi dirinya dan kaya kepada si penerima berkatnya. Ini boleh kita teladani, memberi seperti contoh ibu janda yang memberikan persembahannya, memberikan lebih daripada apa yang dimiliki, bahkan seluruhnya dimiliki. Hanyalah meneladani kehidupan Kristus, memberi tanpa hitung-hitungan. Karena Tuhan sumber berkat, Dia akan menimpakan berkat yang kita berikan itu. Nah, Paulus mengatakan bahwa orang Kristus
memberi melampaui kemampuan mereka. Mereka bukan orang kaya, karena banyak dari mereka adalah orang-orang miskin, pengangguran karena politik yang terjadi. Namun jika itu untuk membantu pekerjaan Tuhan, maka mereka rela memberi dengan sukacita. Mengapa? Karena anggota jemaat di Korintus mengerti dengan jelas akan kasih karunia Kristus. Yesus telah rela menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kita menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Seandainya jemaat Tuhan bisa merenungkan bagaimana kasih Yesus yang telah memberikan segalanya, maka kita tidak akan pernah ragu untuk memberi apapun yang kita miliki untuknya. Ingatlah, apapun yang kita berikan untuk Yesus tidak akan membuat kita jatuh miskin ataupun menderita. Baik, yang ketiga, orang-orang yang murah hati memberi dari kekurangan mereka. Dalam Lukas 21:4 menceritakan persembahan seorang janda miskin memberikan hanya 2 peser, namun ia telah memberikan semua yang dimiliki kepada pekerjaan Tuhan. Ini tadi sudah saya singgung, ketika Anda berkata bahwa Anda akan memberi persembahan khusus kepada Tuhan saat Anda diberkati, maka itu adalah hal biasa. Namun ketika Anda membawa persembahan Anda kepada Tuhan di saat Anda berada dalam situasi buruk, atau Anda memberi di dalam kesusahan yang Anda sedang alami, maka itu adalah hal yang luar biasa. Jangan memberikan kepada Tuhan hanya jika Anda merasa sedang banyak berkat dan sedang hidup senang. Berikanlah kepada Tuhan baik Anda menghadapi kesenangan ataupun kesusahan. Yang keempat, orang yang murah hati memberi lebih dari sekedar uang mereka. Dalam Lukas 10 ayat 33-35 dikatakan, lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ia ketika melihat orang itu, yaitu orang yang dirampok, tergeletak hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyirap minyak dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu, yaitu tadi ya adalah orang yang dirampas itu, ke atas keledai, didunganginya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Kesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika aku berikan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku datang kembali. Nah, dalam cerita ini, orang Samaria itu memberikan waktu, sumber daya, dan keterampilan untuk memenuhi kebutuhan seorang pria sekarat yang ditinggalkan begitu saja di pinggir jalan. Orang Samaria membuat dirinya rentan terhadap kematian dan kerugian. Namun, semua dilakukan dengan tulus dan penuh keramahan. Ketika Anda memberi untuk pekerjaan Tuhan, maka secara hitungan ekonomi, Anda kelihatannya sedang rentan terhadap kerugian dan pemborosan. Namun dalam teori surga, hal itu berbeda. Teori surga mengajarkan banyak memberi, banyak diberkati, ataupun banyak mendapatkan. Sedikit memberi, sedikit mendapatkan. Tidak memberi, maka tidak akan memenuhi apa-apapun. Yesus telah memberikan segala-galanya, namun pada akhirnya ia mendapatkan kebesaran dan kemuliaan surga. Bapak Ibu, saudaraku yang diberkati oleh Yesus Kristus, dikatakan berbahagialah orang bermurah hati, karena mereka akan apa? Mendapatkan kemurahan. Memberi itu adalah menjadi sukacita. Maka begini yang kelima dikatakan, orang yang murah hati memberi bahkan ketika tidak masuk akal. Dalam Kisah 4 ayat 36-37, demikian pula dengan Yusuf yang oleh Rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Bergerak melampaui kemanusiaan kita adalah hal tersulit untuk diatasi. Namun ketika hati dipenuhi dengan roh kemurahan hati, maka kita mampu melakukan hal-hal yang tidak masuk akal. Barnabas
mengajar kita di tempat ini untuk mengalami roh kemurahan hati. Yang keenam, orang yang murah hati memberi untuk membantu orang lain, bahkan ketika mereka berada dalam perbedaan satu sama lain. Dalam Lukas 7 ayat 1-10, ini mengisahkan cerita tentang seorang perwira, bukan Yahudi, membangun sinagog untuk orang Yahudi, ya, non-Yahudi menolong orang yang Yahudi. Ya, artinya tidak membedakan suku, tidak membedakan ras atau gender. Jika kita rela dan tulus untuk memberikan hati perhatian kita kepada orang lain yang membutuhkannya. Nah, bahwa dikatakan di sini tadi bahwa perwira itu dia bukan seorang Yahudi, tetapi membangun rumah ibadah untuk orang Yahudi. Ini tidak masuk akal. Tapi itulah sifat kemurahan hati. Anda tetap memberi untuk Tuhan, meskipun yang menjadi pengurus pembangunan sebuah gereja itu adalah bukan diri Anda, bukan kelompok Anda, atau orang-orang yang mungkin bertentangan dengan Anda. Mengapa Anda melakukan hal itu? Karena Anda tahu bahwa Yesus itu lebih besar daripada sekedar pemberian ataupun keberadaan daripada gereja. Nah, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, memberi itu tidak memandang latar belakang. Jika kita punya hati yang tulus seperti hati Kristus, maka memberi dengan tulus ikhlas. Bagian yang ketujuh, orang yang murah hati memberi untuk melihat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ya, ini yang namanya itu the miracle of giving. The miracle of giving, ya, keajaiban dari memberi. Orang yang murah hati memberi untuk melihat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dalam Matius 19 ayat 14-21 dikatakan, seorang anak laki-laki menawarkan makanan siangnya yang sedikit, yaitu 5 roti dan 2 ikan kepada Yesus. Ini setelah mendengarkan khotbah tersebut, maka Yesus memberikan makan 5.000 orang dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Apalah nilai 2 ekor ikan dan 5 roti. Tetapi itu berkelimpahan. Yang tak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Nah, ini adalah salah satu kisah pemberian terbesar. Anak kecil yang membawa 5 roti dan 2 ikan itu memiliki keyakinan yang cukup untuk memberikan makan siangnya sendiri. Dia mempertaruhkan bekalnya sendiri, kenyamanannya sendiri, dengan harapan untuk dapat membuat orang lain, membantu orang lain. Dan iman seorang anak kecil lagi adalah yang menggerakkan mujizat menakjubkan ketika Yesus memberi makan 5.000 orang. Ketika Anda menyerahkan apapun yang ada di tangan Anda ke tangan Yesus, maka itu akan menjadi berkat yang besar, melimpah, bahkan melimpah ruah bagi orang lain. Segala sesuatu di tangan Anda mungkin tidak berharga, namun jika diserahkan dengan tulus dan sepenuh hati ke tangan Tuhan, Yesus dapat mengubah itu menjadi suatu berkat yang luar biasa dan berharga. Nah, memberilah berdasarkan kasih daripada Yesus. Yang ke-8, orang yang murah hati memberi sebagai hasil dari perubahan hidup ketika bertemu Yesus secara pribadi. Dalam Lukas 19 dikatakan, kisah Zakheus adalah kisah tentang seorang pemberi yang diubahkan. Zakheus adalah seorang pemungut cukai yang meninggalkan kelicikan dan keserakahan. Ia rela berubah karena tergerak oleh panggilan Yesus untuk kembali ke jalan Tuhan. Cerita Zakheus adalah kisah seseorang yang berubah dari pengumpul uang menjadi pemberi uang. Mengapa Zakheus mau menjadi pemberi? Karena ia melihat apa yang Yesus telah berikan dan perbuat melampaui apa yang dia bisa dapat, yaitu keselamatan. Apakah Anda menyadari bahwa Allah telah memberikan segala-galanya untuk memenuhi keperluan keselamatan Anda? Jika kita mengertikan hal ini, maka memberi itu adalah berkat. Memberi itu adalah kewajiban. Memberi itu adalah menjadi suatu gaya hidup. Memberi itu adalah membagi hati Kristus.
Maka dengan demikian tidak ada bagi orang Kristen rugi secara duniawi, ya, tetapi akan merasakan kekayaan secara surgawi. Nah, kita akan masuk kepada prinsip yang kesembilan, yaitu orang yang murah hati memberi ketika orang lain tidak mau memberi. Nah, ini dia yang agak nampaknya kontroversial, ya, memberi kepada orang yang lain yang tidak mau memberi. Ya, artinya mungkin dia hanya mau menerima. Tapi dikatakan dalam Filipi 4 ayat 15 dan 16. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena Tesalonika pun, kamu telah satu kali mengirimkan bantuan kepadaku. Cerita tentang orang-orang di Filipi yang suka memberi memberikan sebuah pelajaran untuk kita. Jika Roh Kudus sudah bekerja dalam hati kita, kita tidak pernah takut untuk mengambil keputusan yang benar, meskipun hanya kita seorang diri yang mau berdiri untuk memberi apapun yang kita miliki, termasuk dari kita untuknya. Orang-orang yang murah hati dalam budaya kita saat ini tidak berbeda dengan orang-orang dermawan yang disebutkan dalam Alkitab. Kemurahan hati menjadi bagian dari DNA seseorang Kristen yang telah ditebus oleh Yesus Kristus. Seberapa murah hati Anda? Apa pandangan Anda tentang kemurahan hati? Ini adalah pertanyaan yang layak diperiksa. Alkitab membuktikan bahwa semakin murah hati Anda dan semakin banyak cara yang bermurah hati, semakin kaya Anda. Kaya bukan hanya dalam hal materi, namun dalam kuasa dan kemuliaan Tuhan. Inilah yang boleh kita renungkan. Bermurah hati itu adalah mulia. Tuhan memberkati masing-masing kita.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pendengar Pro 1 RRI Pontianak, dimanapun Anda berada di malam hari ini, nanti akan kami hadirkan sesaat lagi di ruang dengar Anda untuk drama radio dengan judul Intan Tetaplah Intan yang diproduksi oleh rekan-rekan RRI Banda Aceh yang nantinya sesaat lagi akan hadir di ruang dengar Anda. Dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.
4: Budian, pegawai senior, masuk dengan emosi meluap.
5: Intan, kamu ini bisa kerja tim gak sih? Kenapa laporan saya belum kamu kerjakan? Dua hari.
6: Maaf Bu, saya masih menyelesaikan laporan IV dan kinerja saya. Setelah itu baru saya bantu Ibu.
5: Nah kan? Kamu mentingin diri sendiri. Kita ini tim, harus saling bantu.
6: Bukan begitu, Bu. Ini laporan memang tanggung jawab masing-masing.
5: Oh, sudah berani bantah. Mengajari senior.
6: Bukan maksud saya begitu, Bu. Saya mau bantu, tapi...
5: Cukup! Banyak yang bisa kerjakan laporan saya. Jangan merasa sok penting. Kamu itu pegawai baru, tapi udah ngelunjak.
6: Bukan gitu, Bu.
5: Apa? Mau ngelawan? Anak sekarang ya memang gak tahu diri. Gen Z nih, ya begini.
7: Kamu diem aja. Itu jelas-jelas dia playing victim. Manfaatin kamu terus nyalain kamu lagi.
6: Aku ngomong dipotong terus, gak sempat bela diri, aku capek batin, nah. Aku cuma mau kerja tenang, tapi kenapa begini?
8: Boleh gabung? Kelihatannya serius sekali.
7: Bu Susi. Boleh, Bu, silakan.
8: Intan kenapa? Ada apa, Intan?
7: Intan difitnah, Bu. Tadi...
6: Gak apa-apa, Bu, cuma capek kerja.
8: Yang benar. Coba cerita. Kalau diceritakan... Kita bisa cari jalan. Minimal kamu lebih tenang lah.
6: Saya gak enak cerita, Bu. Takut terkesan menjelekkan orang.
8: Loh, bukan untuk menjelekkan. Tapi kita cerita untuk mencari solusi. Intan cerita aja kronologinya. Biar ibu lihat secara objektif.
6: Baik, Bu. Nanti saya kirim lewat WA. Sekarang makan dulu aja.
8: Okay lah. Kali ini ibu yang traktir. Yuk, makan.
4: Pagi hari, di bawah pohon rindang, beberapa pegawai berbincang. Bukan tentang pekerjaan, tapi tentang Intan.
9: Put, tahu gak? Intan berani nolak kerjaan Bu Dian. Berani kali dia.
7: Iya bang, kata Bu Dian, dia sampai ngata-ngatain senior.
9: Hah? Gak sopan bener. Udah melunjak tuh dia.
7: Itulah anak sekarang memang begitu, meremehkan senior.
4: Intan mendengar, ia terpukul. Saat berbalik, tanpa sengaja menabrak Bu Susi.
6: Eh maaf Bu.
8: Iya Intan, gak apa-apa. Yuk ke ruangan Ibu, sebentar. Intan, Ibu sudah baca pesan WhatsAppmu. Dan Ibu juga dengar pembicaraan tadi. Gimana perasaan Intan?
4: Bu Susi memberikan tisu, lalu merangkulnya lembut.
8: Intan, yang kamu alami sekarang, dulu juga Ibu alami.
6: Ibu juga. Terus Ibu gimana menghadapi fitnah itu?
8: Dulu Ibu reaktif, melabrak siapapun yang menyakiti Ibu. Tapi lambat laun, Ibu berubah setelah belajar dari senior yang bijak. Pertama, jangan pukul rata semua senior itu jahat, Intan. Karena tidak semuanya buruk. Kedua, belajar membaca pola orang. Motif, tujuan, dan juga kebenaran ucapannya. Senior yang kamu hadapi itu memang punya pola. Memanfaatkan pegawai baru. Kalau tidak dituruti, kamu akan dijelekkan.
6: Oh gitu ya, Bu. Jadi harus bagaimana, Bu?
8: Saran Ibu, Intan jangan fokus menghadapi mereka, tapi fokus pada diri sendiri. Kuatkan batin, tenang, kerjakan tugas Intan dengan benar. Tetap dan terus berbuat baik, tapi tetap punya batas. Bantu jika bisa, tapi juga tolak jika tidak sanggup. Satu hal yang perlu Intan tahu, kamu tidak bisa mengontrol omongan orang, tapi kamu bisa mengontrol diri kamu, ya? Intan tetap Intan, meski dilumpuri. Yang mengenal nilainya akan tetap menghargainya.
4: Waktu pun berlalu.
7: Intan! Intan!
6: Apa sih teriak-teriak?
7: Kamu dapat promosi naik jabatan.
6: Halah, kirain apa, biasa aja.
7: Iya tahu, kamu gak tertarik jabatan. Tapi tetap harus dirayain dong. Traktir aku ya.
6: Maunya. Ya udah, ayo mau makan apa?
7: Yes. Tapi ada yang panas tuh kamu naik jabatan.
6: Shh, gak mau dengar.

kasih telah mengikuti mini drama radio produksi RRI Banda Aceh dengan judul Intan Tetaplah Intan. Sampai jumpa.

0: siapkan diri anda untuk sejarah baru.
1: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
2: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic. Magical. Mbappe.
1: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live, kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada. Di malam hari ini kita merapat dalam sesi ngobrol bareng komunitas. Dan di malam hari ini juga kita akan kasih informasi ke ruang Anda pendengar terkait dengan dunia olahraga, terutama ini sepak bola yang nantinya akan berlangsung di bulan Juni sampai dengan Juli nanti, di mana ini menjadi hal menarik juga dan menjadi fakta sejarah juga nantinya, dan catatan sejarah baru bagi dunia sepak bola juga tentunya nantinya nih pendengar ya. Kira-kira apakah Anda bisa menjadi saksi? Tentunya bisa nanti bareng sama RRI ya. Di malam hari ini kita akan bersama dengan dua orang narasumber yang sudah terhubung melalui aplikasi Zoom Meeting. Kita akan bahas Piala Dunia 2026, era baru sepak bola dunia. Kita sapa dulu untuk narasumber kita. Yang pertama ada pengamat sepak bola, beliau adalah Bang Fadli Akbar. Halo, assalamualaikum, selamat malam Bang.
1: Waalaikumsalam Bang.
0: Oke. Bajunya udah ini banget nih ya.
1: Iya, ini sudah memperlihatkan tidak perlu ditanya saya jelas siapa ya.
0: Untuk mendukung siapa ini? Wah, ini bukan dukung Portugal sih ya, bukan ya.
1: Bukan, pastinya.
0: Ini tim Matador nih ya. Warnanya dengan merah menyala ya kan. Terus ada list kuning keemasannya ya. Nah, ini nih ada Bang Fadli. Sehat ya Bang ya?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Oke, kita juga bersama Bang Adrio nih ya dari Pontianak Fans. Halo.
2: Halo Bang.
0: Oke, kabar baik ya Bang Adrio?
2: Alhamdulillah baik Bang.
0: Waduh, ini laganya belum berlangsung, tapi kayaknya kostumnya udah panas nih ya. Tapi sehat ya Bang Adrio ya?
2: Sehat Bang, alhamdulillah sehat.
0: Oke, ini pakai jersinya Inggris ya?
2: Inggris Bang.
0: Oke, baik. Tadinya Andre mau pakai, di sini ada tulisan FIFA, cuma nggak bisa gitu ya. Wasit. Ya, biar adem ya, biar tengah-tengah. Nah, ini yang menarik nih ya. Piala Dunia 2026. Tim yang bertanding juga banyak banget gitu ya. Kalau dulu 32 tahun-tahun sebelumnya, dan ini bertambah jadi 48 ya. 48 yeah. Negara ya. Nah, ini gimana nih? Ini siapa yang mau komentar dulu deh? Kalau dari Bang Fadli dulu deh, ngelihatnya kayak gimana nih? Dengan nama-nama baru, Italia nggak ada juga. Nah, ini gimana?
1: Pertama, saya sebenarnya berharapnya karena 48 adalah Indonesia satu masuk ya kan. Oh, ternyata tidak ada. Ya. Aduh. Tapi nggak apa ya, kita bahas yang ada-ada aja. Ya, 48 ini banyak plus minus ya. Plusnya kita akan disajikan lebih banyak tim yang bertanding, pastinya akan menjadi catatan sejarah karena untuk pertama kalinya Piala Dunia itu jumlahnya 48 pesertanya. Nah, tapi sisi minusnya kemungkinan ini pertandingan ada yang dimainkan pagi nih untuk kita yang di Indonesia bagian barat. Ya Indonesia lah ya secara umum seluruhnya. Itu kemungkinan akan sulit untuk nonton match-match yang pagi nih kemungkinan. Karena kan banyak match yang ngejar dalam waktu sebulan. Ya akhirnya ada pertandingan yang kelewat. Nah, semoga aja di partai-partai yang perempat final atau semifinal itu tidak dimainkan di pagi. Nah, paling partai-partai apa yang grup atau apa itu sepertinya akan ada berapa yang pagi. Mungkin itu mungkin sisi kurangnya karena terlalu banyak kan akhirnya harus mengejar match biar kelar semua. Nah, begitu ya. Tapi sisi baiknya ini pasti akan jauh lebih meriah. Plus juga dilaksanakan di tiga negara. Nah, ini just pastinya FIFA akan disibukkan karena ini pertama kalinya juga nih Bang dimainkan di tiga negara Piala Dunia.
0: Betul.
1: Dulu ada dua negara di Korea Jepang 2002 ya. Nah, selebihnya satu negara terus. Nah, kali ini tiga negara. Betul. Amerika, Kanada dan Meksiko. Nah, ini pasti ada milieu yang baru, ada pengalaman yang baru bagi penonton ataupun mereka-mereka yang terlibat di dalam Piala Dunia itu yang ikut bermain. Gitu mungkin
0: Bang. Oke, baik ya. Jadi ada plus minusnya ya. Berarti ada yang bisa kita saksikan gitu ya di pagi hari atau mungkin kita terlewat untuk nontonnya di pagi hari gitu ya. Karena ini kayaknya ada yang berlangsung di jam 9, jam 8 gitu ya. Ya,
1: betul.
0: Oke, dan itu tim-tim yang lumayan juga nih untuk di awal-awal nih ya. Tapi semoga ya nanti pas semifinal atau nanti pas perempat final dan lainnya gitu ya atau nanti di finalnya itu enggak di pagi hari ya.
1: Ya, semoga tidak begitu.
0: Oke, baik. Kita geser kita ke Bang Adrio. Nah, kalau Bang Adrio menilai dengan tiga negara menjadi tuan rumah, apakah ini punya efek tersendiri juga bagi negara-negara yang bertanding di dalamnya?
2: Aku lebih lihat diri dari sisi positifnya sih, Bang. Mungkin tadi Bang Fadli bilang ya, emang banyak nanti bisa jadi match-matchnya yang pagi hari. Tapi menurut aku, lebih banyak tim yang ikut itu lebih banyak yang kita tonton sebenarnya. Nah, jadi menarik tuh. Jadi, waktu kita buat nonton Piala Dunia itu melanjut terus tuh, selama sebulan tuh, Bang. Nah, jadi kita gak ada waktu luang untuk hal yang lain kan. Jadi, pokoknya ini aja itu sih.
0: Jadi fokus apa ya, fokus melihat negara-negara ya yang sebelumnya kita udah sibuk dengan klub-klub yang kita banggakan gitu ya kan. Ini bergeser ke negara-negara gitu ya.
2: Ya, lebih menarik sih soalnya 4 tahun sekali kan, Bang.
0: Nah, kalau dari Bang Adrio menilai tim-tim yang nantinya bertanding ini, apakah akan ada kejutan-kejutan gitu atau memang negara-negara yang memang udah langganan gitu untuk bisa nanti melaju sampai jauh gitu?
2: Kalau menurut aku pasti sudah ada negara-negara tim kuda hitam. Nah, kayak 4 tahun lalu kalau nggak salah itu tim kuda hitam itu dari mana? Dari Kanada kalau nggak salah itu, Bang. Kita bisa lolos sampai ya perempat final dengan tim seadanya. Nah, mungkin di Piala Dunia tahun ini juga bakal ada tim kuda hitam sih, Bang, yang tim-tim yang baru. Bisa jadi Jepang, mungkin apa Korea.
0: Iya, kayak di sini kalau kata operator kami ini kayak Maroko juga bisa jadi salah satunya nih ya.
2: Maroko, sorry.
0: Maroko iya, terus juga Jepang yang bisa mengkandaskan Jerman juga gitu ya. Nah, ini menjadi menarik nih. Ini mau tanggapannya dari Bang Adrio dan juga Bang Fadli gitu ya. Ketika Yuto gitu ya dipanggil, ini jadi fakta menarik juga nih ya, di usia yang tidak muda ya kan, bagi skuad Jepang. Apakah nanti akan menjadi penampilan yang menarik juga bagi Jepang? Kalau dari Bang Adrio seperti apa nih, Bang?
2: Kalau aku mungkin kita bisa nilai itu Jepang pasti mengambil dari sisi pengalamannya, Bang, ya. Mungkin juga sebagai ya akhir karir dari Yuto Nagatomo, mungkin bisa dilihat pengalamannya sudah ikut berapa kali Piala Dunia. Mungkin efek itu yang diambil dari Jepang untuk memanggilnya kembali.
0: Oke. Nah, kalau ke Bang Fadli, Bang Fadli gimana nih, Bang Fadli? Menilai kira-kira tim-tim yang seperti apa yang nantinya akan melangkah lebih jauh? Selain Spanyol nih, Bang, ya.
1: Iya. Sebelumnya saya sepakat nih dengan Bang Andrea. Sepertinya Jepang bisa memberi kejutan, ya. Ini kekuatan sepak bola Asia, ya. Pemanggilan Yuta Nagatomo mungkin ini last dance dari ia, kan. Cuman ada yang dikhawatirkan. Ini kan beberapa hari kemarin pengumuman timnas Jepang yang ternyata Kaoru Mitoma dan Minamino tidak dipanggil. Dan itu dua pilar yang sangat penting, ya. Bermain di Eropa cukup lama, bukan cadangan tapi main inti. Terlebih Mitoma mungkin ya best dribbler mungkin di Liga Inggris hari ini. Nah, jadi sangat disayangkan tidak adanya dua pemain tersebut. Tetapi tetap Jepang tetaplah Jepang dengan spirit dan semangat yang luar biasa, mentalitas yang kuat, selalu memberikan kejutan. Nah, itu pertama Jepang. Tapi kalau saya menyoroti selain Maroko, Jepang ada satu nih yang perlu kita lihat juga nih. Norwegia tergabung di dalam grup neraka
0: Nanti
1: bersama Prancis, Norwegia, Senegal dan Irak. Ini tim neraka. Ini kan yang keluar dua yang lolos. Bisa saja Prancis disingkirkan. Senegal kita anggap itu enggak bisa diremehkan. Itu pemenang Piala Afrika, Senegal. Irak itu juga terbaik di Timur Tengah sepak bolanya. Kemudian tadi yang saya sebutkan Norwegia, kita bisa sebutkan lah ada Haaland, Sorloth, Odegaard, pilar semua di tim-tim utama Eropa. Itu bisa memberikan kejutan. Nah, mentalitas mereka ya orang-orang Norwegia kan orang-orang Nordik ya, Bang, ya. Jadi ketika sudah emang bertempur, ya bertempur mereka. Nah, siapa tahu juga mereka akan memberikan kejutan dan patut disaksikan juga selain daripada Maroko dan Jepang tadi. Gitu mungkin, Bang.
0: Baik. Nah, melihat Prancis dengan banyaknya bintang juga nih, Bang. Kalau tadi kita karena ngebahas di grupnya yang ada Norwegia nih ya, Bang Fadli ya. Kalau melihat Prancis apakah kalau tadi bisa jadi kejutan bahwa Prancis bisa tersingkirkan gitu ya dengan adanya Norway dan kita tahu Norway juga di dalamnya nggak hanya sekedar Haaland saja gitu ya.
1: Ya, betul.
0: Nah, ini gimana nih Bang? Kalau ngeliat Prancis sekarang ngeliat Mbappe juga di Real Madrid nggak moncer-moncer banget ketika sebelum dia di PSG gitu ya. Nah, itu seperti apa ini Bang?
1: Prancis ya, edisi kapanpun ya, di ajang apapun Prancis tidak bisa dianggap sebelah mata. Kalau kita lihat 2018 menang, kemudian 2022 finalis. Nah, kali ini nggak tahu apakah sampai sejauh mana. Yang jelas pelatihnya tetap sama, Didier Deschamps, ya, tidak berubah. Kemudian pemanggilan pemainnya juga yang pasti-pasti semua itu yang dipanggil, mulai dari lini depan, tengah, sampai belakang. Kita kenal semua namanya, tidak ada nama yang asing di situ. Kecuali cederanya apa Hugo Nketiah yang kemudian digantikan Mateta. Nah, itu tapi tidak menjadi masalah. Karena ya lini depannya sangat mewah, mungkin terbaik di ajang Piala Dunia kali ini. Tetapi yang lemahnya mungkin ada di belakang. Nah, karena yang perform itu mungkin tidak ada yang sangat perform ya. Kalau kita bilang William Saliba, William Saliba di Arsenal tidak sebaik musim lalu. Walaupun Arsenal sekarang lagi moncer, tapi bukan William Salibanya sebenarnya yang mengangkat. Nah, khawatirnya di lini belakang saja. Tapi lini depan sudah sangat baik, ya tengahnya juga sama, tidak perform. Jadi kalau Prancis ini masih rawan-rawan juga, walaupun orang kan pada menggemba-gemakan Prancisnya kan, wah habis nih semuanya kalau dari timnya. Tapi kalau saya lihat tengah dan belakangnya masih bisa kok itu diladeni, terutama oleh Spanyol gitu ya. Nah, itu bisa itu karena Prancis itu trauma Bang kalau ketemu Spanyol, karena dia selalu kalah gitu kan.
0: Iya, betul,
1: di beberapa
0: betul.
1: Yang sebelumnya kan.
0: Iya.
1: Nah itu, jangan ketemu Spanyol aja. Kalau ketemu yang lain, bisa itu menang Prancis.
0: Oke, jangan ketemu Spanyol awal-awal ya.
1: Jangan ketemu Spanyol awal-awal.
0: Oke, nah ini menjadi menarik juga nih ya. Ketika membahas Spanyol yang juga dengan apa ya, satu pemain bintangnya juga, bahkan banyak juga gitu ya Bang ya. Ada Pedri, ada Ferran Torres juga di dalamnya kemungkinan ya. Terus Raya yang lagi moncer juga di Arsenal ya. Nah, ini gimana nih Bang Bang Fadli? Ya, ini sepertinya kita kendala koneksi ya untuk terhubung bersama dengan Bang Fadli. Mungkin ke Bang Adri, Bang Adri?
2: Ya, Bang, gimana, Bang?
0: Nah, Bang Adri, kalau tadi sedikit membahas terkait dengan Spanyol gitu ya. Nah, ini kan tim lawan ya tadi dengan kostumnya Bang Fadli kita. Nah, itu kalau ngelihat Spanyol dengan komposisi yang sekarang, apakah memang akan semenyeramkan itu bagi tim-tim lain juga? Ngelihat ada Pedri, Torres dan Raya juga kemungkinan ya, David Raya yang sedang baik-baiknya di Liga Premier Inggris gitu. Nah, ini seperti apa ini kalau versinya Bang Adri?
2: Kalau dari aku mungkin Spanyol itu bisa menjadi tim yang sangat mengejutkan, itu sudah pasti sih Bang. Karena kita lihat dari komposisi gelandangnya bertahan, menyerang, dan juga striker dan sayap-sayapnya itu berkualitas semua sih. Dan semengerikan itu buat tim-tim lain. Maupun tim besar mungkin seperti Inggris, Brazil, kalau melawan Spanyol mungkin bisa dilihat lebih diunggulkan Spanyol sebenarnya Bang, kalau kita bisa lihat dari komposisi timnya.
0: Oke, okay, nah kita ke Inggris ya sekarang nih ya. Nah, dari Spanyol kita ke Inggris. Nanti mungkin kita kasih kesempatan Bang Fadli juga untuk komentar terkait dengan timnya. Nah, kalau Inggris sendiri, Inggris di tim bersama dengan Ghana dan juga Panama, serta ada Kroasia yang sebelumnya juga melangkah lebih jauh juga gitu ya di Piala Dunia sebelumnya ya Bang ya. Nah, ini seperti apa Inggris melihat lawan-lawan yang ada di grup L itu sendiri Bang?
2: Kalau aku dari Inggris, oke, okay, komposisi timnya kita lihat dari strikernya mewah banget, bisa bilang tim paling mahal, negara yang mempunyai pemain-pemain paling mahal. Dan juga kita lihat mungkin untuk Inggris itu kurangnya di bagian backnya sih Bang. Karena untuk backnya bertahannya mungkin kita lihat masih banyak pondasi yang belum bisa dibilang pondasinya belum stabil sih kalau buat back-back Inggris. Karena cuma ada Maguire, Behi, mungkin kurangan Inggris itu di bagian bertahannya sih. Kalau untuk di sisi penyerangan, di sisi gelandang itu udah oke banget.
0: Oke, iya ya. Kalau ini jadi ngikut pendapat pribadi nih. Kalau ngeliat Inggris dengan lini tengah dan depannya itu luar biasa bagus juga gitu ya. Tapi memang belakangnya ini jangan sampai blunder nih ya. Kalau kita ngeliat sih, tapi

0: Oke, Spanyol belum mengumumkan skuad resmi. Akan diumumkan 30 Mei sebenarnya, Bang. Cuma skuad bayangannya itu sudah muncul sekitaran 26 sampai 30 nama yang nanti akan dicoret menyisakan 22 sampai 23. Tetapi sudah bisa diprediksi lah nama yang masuk, tentunya yang perform di liga. Nah, kalau melihat itu, kiper kayaknya tetap diberikan kepada Unai Simon sih,
1: Unai
0: walaupun
1: Simon
0: dapat
1: ya.
0: Raya lebih baik di musim ini, tetapi Unai Simon, kata La Fuente, pelatihnya bilang kita menghargai pengalaman dari Unai Simon tidak di dua ajang sebelumnya. Jadi tetap kayaknya dia akan jadi pilar di bawah Mister Gawang. Kemudian kalau belakang, itu sudah tidak usah kita bahas. Duet El Clasico ada di situ ya, Dean Huijsen dan Pau Cubarsí itu sejauh ini kayaknya seperti nyaman. Yang masalah dari Spanyol ini di beberapa edisi sebelumnya sampai dengan hari ini belum bisa terpecahkan, yaitu tidak adanya center forward atau target man. Nah, ini juga menjadi masalah karena ketika permainan false nine striker itu tidak berjalan seperti menggunakan Dani Olmo atau apa, kita membutuhkan center forward di situ kan, target man. Nah, itu tidak punya nomor 9 murni Spanyol itu. Hari ini andai pun masuk Oyarzabal dari Real Sociedad, itu tidak kelas bintang. Berbeda dengan tim Inggris ya, Bang Adrio ya, ada Harry Kane, itu nama-nama besar di depan itu ya. Tapi Spanyol tidak punya itu kelemahannya. Jadi sehingga ketika tiki-taka atau oper-operan taktisnya dihentikan, dia nyaris tidak bisa bergerak. Nah, itu mungkin apa namanya,
1: satu kelemahan
0: salah
1: Spanyol,
0: satu cara untuk menghentikan Spanyol. Tetapi kalau tengahnya, tengahnya tidak usah dibahas lah ya, itu sudah sangat menumpuk banyak, itu udah overload malahan. Nah, tapi masalahnya di target man. Tapi sejauh ini kalau false nine-nya berjalan, maka wing-wingnya juga bisa, pasti bisa menusuk ke dalam ya. Nah, tentunya seperti Lamine Yamal dan yang lainnya. Itu mungkin, Bang.
1: Tapi kalau ngelihat Cubarsí dengan apa ya, beberapa match yang sebelum-sebelumnya ini gimana? Ini kan kalau kita ngelihat beberapa pertandingan merah mulu gitu.
0: Tapi begini, Bang, yang orang luput melihat, Cubarsí ini memang hilang di match-match yang ia diperlukan. Tetapi rating keseluruhan di musim ini, dia sedikit lebih baik daripada ratingnya di musim lalu. Nah, kalau musim lalu ia muncul di pertandingan-pertandingan yang diinginkan, pertandingan penting, tetapi hilang di pertandingan-pertandingan biasa. Nah, kalau musim ini dia ia malahan muncul di pertandingan-pertandingan apa namanya, penting gitu. Jadi sebaliknya, ratingnya lebih baik di musim ini sebenarnya, walaupun lebih baik sedikit. Makanya dia tetap sepertinya akan tetap dipanggil dan menjadi pilar utama. Karena kalau melihat dari center back Spanyol, selain mereka berdua, yang lain-lain itu tidak sedang perform banget lah di timnya, kayak ya Emerick Laporte atau Lenormand mungkin ya di ATM, di Atletico Madrid. Dia kan paling Lenormand, Laporte, Huijsen sama Cubarsí. Nah, itu ya udah cukup sih sebenarnya, empat itu tinggal bergiliran saja. Nah, jadi sejauh ini saya rasa nggak apa-apa pakai Cubarsí saja sama yang malah dipertanyakan itu Huijsennya malahan. Madrid kan lagi buruk. Malahannya kan. Kalau saya sih begitu.
1: Oke, baik. Nah, kita ke Inggris. Inggris tadi disampaikan bahwa memang lini belakang yang jadi pertanyaan ini ya. Kalau lini depan dan tengah kayaknya cukup banyak bintangnya juga di sana. Nah, kalau dari sudut pandangnya Bang Fadli seperti apa?
0: Saya melihat Inggris nih, ya emang betul ini belakangnya susah. Mau nyebut siapa namanya? Saya nggak bisa nyebutnya. Ada satu, di City. Cuman di City juga nggak reguler ya. Mark Guehi mungkin ya. Nah, tapi tidak enggak reguler sehingga sulit nih. Ini mungkin jadi kesulitan dari pelatih Inggris untuk mencari lini belakang. Kalau tengah sama depan, walaupun depan ya Bang Adrio, menurut saya enggak jauh berbeda dengan 4 tahun yang lalu. Tetap memakai Ken, Bukayo Saka, Cole Palmer, Rashford, paling Foden. Kan musim edisi sebelumnya Piala Dunia juga begitu. Malah Cole Palmer musim ini menurun, berbahaya itu malahan. Nah, ya Foden juga tidak begitu on, paling Harry Kane dan Bukayo Sakanya aja yang tetap konsisten 4 tahun sampai sekarang juga masih baik. Nah, kalau belakang paling Mark Guehi, selebihnya susah juga mau kita mau sebutkan siapa. Nah, itu titik lemah Inggris. Kipernya siapa itu juga tidak
1: Pickford. Pickford ya. Pickford masih jadi andalan ya.
0: Pickford ya.
2: Menjadi andalan.
0: Kurang-kurang rasi deh itu, Bang, kalau kata orang.
1: Tapi ada kemungkinan nggak kalau Trafford dimainkan ini?
0: Ah, itu dia tuh, mungkin tuh.

0: Kalau dari, nah gimana kita kita coba ke Bang Andri. Bang Andri, ada kemungkinan nggak sih nantinya Trafford yang bakal menjaga gawang Inggris?
1: Kalau aku nilai sih daripada Trafford sih lebih ke Dean Henderson sih Bang.
0: Oh, okay.
1: Lebih perform Dean Henderson daripada James Trafford kalau aku lihat.
0: Oke.
1: Pertandingan-pertandingan sebelumnya ya.
0: Inggris
1: konsistensi itu.
0: Baik. Inggris tuh punya lumayan banyak juga defender gitu ya. Jed Spence itu juga, apakah itu nantinya bisa akan berkolaborasi dengan defender lainnya? Kalau dari sudut pandangnya Bang Adri?
1: Kalau untuk yang bertahan dari back ini mungkin lebih dipatokin ke Ben White mungkin di tengah. Masih ada juga John Stones, masih ada juga Ezri Konsa. Mungkin bisa menjadi pilihan utama Southgate sih.
0: Oke. Kalau ini Livramento main enggak ya?
1: Livramento dia panggil sih Bang, cuman masih belum perform banget sih di klub.
0: Oke. Kita lihat aja lah ya nanti nih untuk Inggris dan Spanyol ya. Tapi nanti Andri juga pengen tahu dari versinya Bang Fadli dan juga Bang Adri gitu ya. Kira-kira apa yang nantinya akan terjadi di Piala Dunia 2026 ini gitu ya. Kalau dari prediksi teman-teman ini yang memang mengamati dunia sepak bola saat ini gitu ya kan. Dan pengen tahu juga kira-kira nanti prediksinya seperti apa nih yang masuk perempat final gitu ya, atau semifinalnya nanti kita pengen tahu nanti prediksinya dari teman-teman ya. Oke, jangan kemana-mana peringkat, pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Ngapa aik pam ni keruh? Letihlah aku bersihkan baik ni.
2: Hah? Tagihan listrik bulan itu naik agik. Ada kenaikan beban agik ke?
3: Pantaslah aik selokan ni tak turun-turun. Ada sampah nyumbat rupanya.
4: Oh no!
5: Jangan pusing. Sampaikan keluhan anda di Halo RRI. Hanya di Pro 1. Setiap hari Senin dan Jumat jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat melalui WhatsApp 0811 5701042.

0: Kembali masih di Ngobras, ngobrol bareng komunitas, dan malam hari ini kita masih membahas terkait dengan Piala Dunia 2026, masih bareng sama Bang Fadli dan juga Bang Adrio. Kita bahas terkait dengan era baru sepak bola dunia ya. Dan di malam hari ini tadi sudah kita bahas terkait dengan Spanyol, Inggris dan lain sebagainya gitu ya. Tapi kalau dari versinya kedua abang-abang kita ini, pengen tahu juga nih kira-kira tim-tim mana yang nantinya bisa menjadi tim yang bisa menghalang tim-tim besar untuk bisa melaju ke babak selanjutnya nih. Kalau dari versinya masing-masing, Bang Fadli.
1: Ini berat nih ya, 48 negara. Pertama pasti Spanyol, nggak boleh nggak ada itu. Ya, itu Spanyol dulu ya. Oke, satu Spanyol. Saya ngitungnya biar gampang apa, 8 besar lah ya.
0: 8 besar, oke okay, boleh.
1: Oke, 8 besar. Spanyol, kemudian Inggris, boleh ya. Ini harus diperhitungkan juga. Kemudian Spanyol, Inggris, kita tidak boleh melupakan Portugal dan Argentina.
0: Okay.
1: Last dance-nya Ronaldo dan Messi.
0: Betul.
1: Pasti akan ngotot abis-abisan di sini.
0: Benar.
1: Saya masukkan dua-duanya.
0: Okay.
1: Portugal, Argentina.
0: Uh-huh.
1: Empat. Nah, kemudian empat lainnya lagi itu Prancis, kemudian Jepang, ya, dan perwakilan Afrika Senegal.
0: Senegal. Oke. Okay.
1: Nah, satunya itulah tuh paling
0: okay,
1: yang
0: kurang lebih itulah jauh. Ya. Kurang lebih nama-nama seperti itu ya.
1: Oke. Okay. Ya.
0: Kalau versinya Bang Adri gimana Bang Adri?
2: Kalau versinya aku mungkin 8 besar ya, Bang ya. Mungkin hampir sama tadi, Bang. Mungkin kita bisa masukin Argentina, Portugal, Inggris, Spanyol. Dan juga mungkin kita lihat ada tim-tim gede seperti Maroko lagi. Maroko dan juga mungkin Jepang juga bisa dimasukin Bang untuk 8 besar. Karena kalau dilihat Jepang permainannya oke okay banget sih.
0: Oke, okay. Nah ini menjadi menarik. Nama Jerman tidak disebut dari tadi. Ini ya, kenapa? Kenapa ada apa dengan Jerman sebenarnya ya? Padahal ini tim yang bisa dikatakan salah satu tim atau negara yang raksasa juga di dunia sepak bola, yang kadang langkahnya ini nggak ketebak gitu ya. Nah ini kalau dari versinya Bang Fadli dan juga Bang Adri gimana? Kenapa nama Jerman tiba-tiba kayak kok nggak masuk dalam abang-abangannya lah ibaratnya gitu ya untuk di tahun ini gitu? Itu gimana nih, Bang Fadli gimana?
1: Abang fans Jerman kayak ini.
0: Nah.
1: Jerman selalu menarik. Ada dua yang dilupakan, Jerman dan Brazil sebenarnya. Nah, Brazil kenapa dilupakan? Karena memang baik Brazil atau Jerman ya, dua tim ini ada di masa transisi generasi, Bang, menurut saya. Karena generasi mereka di 10 tahun terakhir ini memang tidak bisa menghasilkan pemain yang benar-benar bisa solid di timnas. Mungkin itu terakhir eranya Neymar, Dani Alves, Marcelo, abis itu tidak, nyaris mereka tidak menyentuh prestasi apapun.
0: Nah,
1: sehingga saat transisinya, pas masa transisi, pas Piala Dunia, mereka hanya diunggulkan karena dipegang oleh Ancelotti kalau Brazil. Nah, kalau Jerman, kasusnya sama. Ini terakhir juga, pasca ditinggal nama-nama besar seperti eranya Philipp Lahm, kemudian Toni Kroos, ya, Müller, kan sudah tidak ada lagi tuh.
0: Betul.
1: Yang seniornya. Nah, mereka kan akhirnya mereka banyak pemain hebat, tetapi tidak punya yang berpengalaman di tim nasional. Nah, kita bisa nyebutkan Florian Ritz, ya. Kemudian ada Leroy Sens, kemudian ya banyak sebenarnya Jerman, tidak sedikit juga. Ya, cuman ya lagi-lagi karena masa transisi, saya tidak begitu yakin untuk menempatkan ya ke nama abang-abangan tadi itu 8 besar. Karena belum memang masa transisi itu tidak mudah. Biasa tim akan selalu tidak jelas lah ya atau apa. Nah, jadi memang sepertinya Jerman nanti dulu lah. Kalau edisi berikutnya mungkin bisa ya. Tapi okay, kalau edisi ini sepertinya kita harus melihat bintang-bintang muda bangkit di tim-tim seperti Inggris, Prancis dan Spanyol, dan last dance-nya generasi saat ini yaitu di Portugal dan Argentina sepertinya, Pak.
0: Okay, baik, antara Messi dan Ronaldo nih ya. Lagi-lagi pasti netizen mengatakan bahwa ini adalah ajangnya untuk Messi dan Ronaldo nih.
1: Tapi Portugal bagus itu timnya, Bang.
0: Betul.
1: Kalau sampai dia masuk 8 besar, besar kemungkinan dia bisa final itu.
0: Nah, Portugal itu dia. Oke, Andre juga penasaran nih ngelihat Bruno Fernandes gendong teman-temannya seperti apa gitu ya. Oke, kalau dari versinya Bang Adri gimana nih Bang Adri? Kenapa kok Jerman nggak masuk tadi abang-abangan untuk Piala Dunia 2026 ini?
2: Kita diaku setuju dengan Bang Fadli, Bang. Jerman ini masih di masa transisi untuk perubahan regenerasinya. Emang berdampak seperti kayak kemarin tuh ditinggalin Philipp Lahm, ditinggalkan Neuer, Kroos, itu berdampak sekali buat tim Jerman itu. Kita lihat di edisi sebelumnya, di Eropa, di Piala Dunia sebelumnya, Jerman ini masih perlu banyak permainan-permainan yang gimana ya, kalau kita lihat tuh permainan itu belum stabil itu, masih kemistrinya belum dapat antar sesama mereka. Itu mungkin bisa dinilai dari pemainnya sih.
0: Oke. Walaupun ada nama-nama seperti Rudiger atau mungkin Havertz gitu ya.
2: Iya.
0: Masih
2: ada nama-nama besar tuh masih belum kelihatan untuk sisi permainannya sih.
0: Oke. Mungkin di klub punya kans masing-masing, tapi begitu masuk ke negara belum tentu ya, Bang ya.
2: Belum tentu.
0: Oke. Nah, ini menarik lagi nih. Nama Belanda atau Netherlands gitu ya. Nah, itu kan juga salah satu yang apa ya, menarik juga gitu ya kan. Walaupun memang Belanda tidak semenyeramkan beberapa tahun-tahun sebelumnya di Piala Dunia gitu ya. Nah, ini seperti apa kalau dari versinya Bang Adri atau Bang Fadli juga?
2: Kalau the Belanda itu, Bang ya, sebenarnya dia itu tim yang kuat, pemainnya juga ada Van Dijk, Xavi Simons. Lihat dari komposisi timnya, pemainnya itu oke. Cuman kemarin mungkin mereka kurang di bagian strikernya. Strikernya kayak cuma ada Weghorst, karena kurang satu lagi itu siapa. Di sisi penyerangnya mungkin mereka masih kurang solid sih, daripada back tengah dan gelandang yang udah oke. Baik lagi ke penyerangnya yang belum stabil di musim-musim sebelumnya juga.
0: Oke, walaupun ada nama-nama, kalau di Belanda kan banyak juga ya nama-nama besar ya, kayak Reinders gitu ya, yang lagi main di apa, di City, kemudian Dumfries ya.
2: Ya, di Inter.
0: Gakpo juga.
2: Gakpo.
0: Cody Gakpo. Nah, ini gimana? Ini memang Belanda agak kurang mungkin ya.
2: Agak kurang sih, Bang.
0: Oke. Okay. Nah, kalau versi Oke, versi Bang Fadli seperti apa? Kenapa kok Belanda dengan segitu banyak pemain bintangnya juga ini masih belum bisa lah gitu untuk bisa masuk sampai dalam circle abang-abangan ini?
1: Oke. Alasannya ini, Pak. Logis aja lah, maksudnya begini ya. Karena pemain-pemain yang dipanggil timnas Belanda sekarang di tim itu kebanyakan jadi cadangan. Andai pun inti seperti Gravenberch ya, yang di Liverpool inti, tapi nggak perform juga. Nathan Ake, kemudian Jeremy Frimpong, itu kan tidak.
0: Ya, Bang Fadli.
1: Ya. Nah. Oke. Okay. Jadi gini, kalau Belanda nih, Bang, mungkin persoalannya timnya ini, pemain-pemainnya di level tim itu banyak kan yang cadangan. Nah, itu dia tuh permasalahannya. Andai pun tidak cadangan seperti Gravenberch di Liverpool, tidak cadangan tetapi tidak perform juga. Nah, kita sebutlah ada Nathan Ake, kemudian Tijani Reinsdorf ya. Itu coba kita lihat, itu cadangan. Tijani itu sebelum masuk Januari dia inti terus sama Guardiola itu. Januari nggak pernah inti. Diganti terus sama Bernardo sama Rodri.
0: Betul.
1: Susah dia dapat apa namanya itu batas hebatnya itu nggak dapat, jadi nggak ngejar ya. Tijani. Kemudian siapa lagi? Frimpong. Paling ada kayak Van de Pins mungkin ya di Tottenham.
0: Iya, betul.
1: Tapi kan Tottenham apa kabar hari ini? Kan jauh Tottenham. Nah, jadi ada satu tengah mungkin. De Jong ya di Barcelona. Tetapi juga begitu, cedera, cadangan, ya tidak reguler, tidak pernah tampil pada batas yang maksimal di tim. Nah, okay. Depannya Gakpo sama juga, di Liverpool juga begitu. Siapa lagi ya? Ya yang lain-lain nama-namanya begitu, enggak ada yang benar-benar lagi oke. Okay, Sapi Simon tadi juga ya. So-so lah, bahasa so-so itu ya begitu-gitu aja, tidak bisa sampai kemana-mana. Nah, inilah alasan kenapa Belanda sulit. Sulit sepertinya untuk apa namanya? Melangkah jauh kalau menurut saya di ajang Piala Dunia kali ini, begitu mungkin.
0: Oke, nah kalau ini sebelum kita closing juga gitu ya, kayak kalau Bosnia dan Herzegovina ini ya yang sempat memulangkan Italia gitu supaya tidak masuk ke Piala Dunia juga gitu ya. Nah ini seperti apa? Apakah dengan komposisi pemain yang seperti ini apa bisa jadi langkah yang panjang juga bisa mengejutkan seperti Maroko di Piala Dunia sebelumnya gitu? Kalau dari versinya Bang Fadli?
1: Oke, dari saya ya. Drama-drama seperti itu selalu ada Bang di Piala Dunia. Di Euro, di ajang apapun yang besar. Drama-drama tim kecil menaklukkan tim besar. Itu selalu ada. Tetapi tidak semua dapat berangkat lebih jauh. Kayaknya Bosnia dan cerita-cerita lain, tim kecil menaklukkan tim besar, itu akan tetap ada. Cuman tetap yang akan ada di 8 besar dan semifinal atau bahkan menang nanti, itu pasti tim-tim yang memang punya kedalaman squad yang oke. Punya pengalaman yang oke, kemudian kesolidan yang bagus, terlebih di asuh oleh manajer yang juga oke. Itu pasti yang akan jauh. Cuman yang seperti Bosnia itu kan cerita-cerita yang Maroko memulangkan Portugal, kemudian apalagi itu, dan banyak lagi cerita seperti itu. Nah itu akan sering terjadi nanti di Piala Dunia 2026. Jadi jangan heran. Namun tetap yang akan tembus sampai melangkah ke partai-partai yang puncak ya pasti tim-tim yang lebih baik ke dalam maskotnya. Gitu.
0: Oke, okay, baik. Kalau dari versinya Bang Adri gimana?
2: Ya, versinya mungkin buat keberuntungan sih dia bisa mengalahkan Italia, Bang. Karena memang banyak tim-tim yang bisa, banyak tim-tim yang tiba-tiba lolos yang kita pikir, oh dia tidak mungkin lolos nih. Terlolos kayak Bosnia. Mungkin jadi tim-tim yang berada di dasar klasemen di saat fase grup, Bang. Okay. Tetap menjadi lumbung gol sih.
0: Okay, kita lihat ya. Grup B keseruannya seperti apa nanti ya. Apakah tuan rumah tetap bisa melaju ke babak selanjutnya atau enggak gitu ya. Kanada nih ya. Dan kita lihat apakah Brazil bisa lebih jauh juga mungkin. Dan ya yang pastinya kita lihat nanti dengan apa ya. Dinamika yang ada seperti sekarang ini. Nah, mungkin terakhir juga ini kaitannya dengan tadi Messi dan Ronaldo. Ini jadi dua pembicaraan yang sampai dengan hari ini itu pasti selalu dibanding-bandingkan gitu ya. Walaupun kita tahu prestasinya masing-masing ini luar biasa gitu ya di liganya masing-masing juga gitu ya. Walaupun kita tahu Ronaldo ini lagi dapat pil pahit ya dua match belakangan ini. Nah, ini seperti apa ini kalau dari versinya Bang Adri atau Bang Fadli? Bang Adri dulu, silakan Bang.
2: Kalau untuk Cristiano Ronaldo, ini idola saya sih Bang, sebenarnya Ronaldo ini. Dia mungkin menjadi Piala Dunia terakhirnya, mungkin dia lebih berkompeten di Piala Dunia ini. Siap, mungkin bisa menjadi Piala Dunia terakhir juga buat dia kan. Dia pasti dia pengen mendapatkan piala itu sih Bang. Walaupun dengan usia dia yang udah menuju 40 tahun. Kalau dia dari staminanya mungkin ada sedikit menurun, kalau skillnya masih bisa dilawan tuh Bang.
0: Oke, baik ya. Oke, kalau dari versinya Bang Fadli gimana Bang?
1: Oke, kalau saya satu-satu dulu ya. Kalau Ronaldo, saya rasa untuk dia perform di tim, tantangannya hanya satu. Bagaimana dia bisa solid dengan generasi barunya Portugal sekarang, yang diisi oleh Coutinho, Neves, Bruno. Apakah dia bisa solid? Apakah dia menjadi leader atau malah jadi orang yang dianggap toksik oleh mereka-mereka nantinya? Itu menjadi tantangan. Kemudian kedua, untuk Ronaldo. Ronaldo ini kalau mentalnya lagi naik, tidak ada yang bisa menghalangi dia. Nah, sayangnya, dia baru kehilangan kesempatan yang ke-13 kalinya, kalau tidak salah, dari partai-partai yang seharusnya dia dapat piala.
0: Betul.
1: Piala, bayangkan, 13 piala seharusnya Ronaldo dapat, tapi dia hilang semua, tidak dapat. Dan itu... Ya enggak tahu ya, semoga mentalnya segera balik di Piala Dunia nanti. Kalau enggak itu menjadi kendala. Kemudian kalau Messi, ini malahan sebaliknya.
0: Ya, betul.
1: Messi malahan semakin menunjukkan, banyak muncul memes kan, Messi mode Piala Dunia sudah mulai bangkit lagi.
0: Wow. Iya.
1: Getting apa segala macam. Wah, emang begitu. Messi kok udah mulai Piala Dunia. Hati-hati, udah mulai
0: panas lagi ya.
1: Nah, yang biasa berlanjut sampai ke Argentina, ya sampai jauh biasa Argentina itu. Nah, apakah sekarang akan tetap sama dengan fisik Messi yang tidak mungkin tidak sebugar 4 tahun yang lalu? Tapi patut ditunggulah. Ronaldo dengan mentalitasnya dan Messi dengan skill yang tampaknya tidak terlalu jauh berubah dari 4 tahun yang lalu. Gitu.
0: Oke deh, baik. Dan terakhir, mungkin siapakah yang akan bertemu di final nantinya kalau dari prediksi masing-masing? Ayo.
1: Saya dulu, Pak, ya.
0: Boleh.
1: Saya final Asima yang tertunda akan terjadi di final Piala Dunia, Spanyol versus Argentina.
0: Oke.
1: Eropa versus Amerika Latin.
0: Oke, baik, kita lihat ya. Kalau dari versi Bang Andri,
2: mungkin Portugal dan Spanyol.
0: Oke, Portugal dan Spanyol. Walaupun Inggris belum pasti nih berarti ya bakal sampai ke final ya.
2: Kurang mendapatkan hidayah sih untuk tahun. Beberapa kali soalnya.
0: Oke, udah berapa kali peluang gitu ya. Oke lah, kita lihat nanti seperti apa dinamika untuk di 2026 ini Piala Dunianya ya. Dan yang pastinya kita lihat, kita mudah-mudahan kita bisa menjadi saksi nanti siapa yang akan menjadi juara untuk di Piala Dunia kali ini ya. Terima kasih sekali lagi untuk Bang Adri. Terima kasih juga untuk Bang Fadli ya. Sukses selalu untuk semuanya. Dan apakah benar nanti prediksinya kita simpan dari sekarang nih ya. Nanti mungkin pendengar kita bisa lihat yang ulangnya di kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak ya. Oke deh, baik. Dan sekali lagi terima kasih juga untuk anda pendengar yang sudah bersama kami di malam hari ini. Sudah mendengarkan untuk Piala Dunia 2026 Era Baru Dunia Sepak Bola. Dan semoga nanti tim-tim yang anda juga sukai bisa anda dukung tentunya ya. Karena pertandingannya panjang sekali nantinya ini dari Juni hingga nanti Juli di 2026 ini pendengar. Ya udah, kalau gitu pendengar, sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Pontianak mengucapkan selamat kepada RRI yang memegang hak siar Piala Dunia 2026. Ayo warga Kota Pontianak, jangan tinggalkan berita-berita terkini langsung melalui RRI Kota Pontianak khususnya. Selamat menyaksikan, selamat sehat selalu. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada. Di malam hari ini kita bersama dalam sesi Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Malam hari ini Andre undang Anda untuk bisa bergabung di line telepon 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042. Ada siapa di sana? Halo, Assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, Bang Jafar apa kabar?
1: Alhamdulillah, sehat Bang Ali,
0: apa Alhamdulillah. Kabar juga? Insya Allah sehat juga nih Bang Jafar. Bang Jafar mau dengarkan lagu yang mana? Cewek cowok?
1: Yang cewek ada apa Bang?
0: Yang cewek malam hari ini ada Koni Konstantia dengan Kembalilah Kasih. Terus ada Ati CB dengan Bebaskan. Ada Ani Carrera dengan Cintaku Takkan Berubah. Terus ada Dewi Yul dengan Kini Baru Kau Rasa. Terus ada Ita Purnamasari dengan Cintaku Padamu. Yang terakhir ada Mayang Sari dengan Tiada Lagi.
1: Mayang Sari ya Bang?
0: Mayang Sari aja, oke deh, siap. Masa salam buat siapa nih Bang?
1: Salamnya buat abang sekeluarga, semoga sehat afiat selalu.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Aura Pak Moknya, buat Ibu Ana, Amoy setelah Umi abahnya sehat selalu buat Bang ini. Ayu Grepa, Mama Mukmin, Mama Nurul, Bapak Nurul, buat Mama Ririn, Mama Iti, Atika Sukai Lanting, Lina di Padang Tikar, buat Cek Nur, Kak Juleha, Kak Anista, Kak Nimarani, Kak Ima Selepa sama Bang Junainya, Deona, Kak Tina sama Bang Syukurnya, buat Putri, Imel, Mak Jang Siti, buat Kak Elni, buat Makam, Wan Ucu, Wan Aci, Pak Long Saleh, Bang Darwin, Bang Indra, Pak Karim, Pak Arun, buat Pak Asmara, Bang Awi, Bang Herman, Bang Yahya, Wardi, Koko Wandi, Koko Ali, Bang Dedi, Bang Dino, Pak Usu Busri, Bang Badul, Jaka Suara, Bang Rosi sama Kak Nurjananya, Putra Tanhul sama Kak Srinya, Bang Pawadi, Iman Habela, Bang Halimin, Bang Ute, Bang Boyka, Bang Fadila, Bang Amin Sanjaya, Kak Ina di Pungkas, buat semuanya Bang salam sehat selalu.
0: Oke deh,
1: Bang
0: siap.
1: Andri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi untuk Bang Jafar yang udah merapat di malam hari ini ya. Dan lanjut, Andre akan hadirkan formasi dulu di ruang dengar Anda, pendengar, di malam hari ini. Kita terhubung bersama dengan reporter kami, Wilhelmus Putra, yang akan menyampaikan informasi di malam hari ini terkait dengan Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki yang menegaskan bahwa organisasi mahasiswa kehutanan memiliki peran strategis dalam menyiapkan SDM kehutanan yang unggul serta berintegritas. Dan kita sapa reporter kita di malam hari ini, ada Willy. Silakan Willy.
2: Baik, terima kasih Andre. Ya, pendengar, Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki menegaskan pentingnya peran mahasiswa kehutanan ini sebagai calon rimbawan muda yang mampu menjawab berbagai tantangan sektor kehutanan di Indonesia. Pernyataan ini sampaikannya usai membuka kegiatan Konferensi Nasional Silva Indonesia ke-21 di Gedung Konferensi Teater 1 Universitas Tanjung Pura Seni 18 Mei 2026. Menurut Rohmat, organisasi mahasiswa kehutanan memiliki posisi strategis dalam menyiapkan sumber daya manusia kehutanan yang unggul, berintegritas, dan inovatif. Yang menyebut mahasiswa kehutanan harus dipersiapkan menjadi rimbawan muda yang mampu menjawab persoalan kehutanan di lapangan. Kementerian Kehutanan dikatakannya bersama unit pelaksana teknis, dinas terkait, dan perguruan tinggi siap mendukung peningkatan kapasitas mahasiswa kehutanan agar menjadi organisasi pembelajar yang aktif terlibat dalam program-program kehutanan berkelanjutan. Wamenhut juga menjelaskan mahasiswa dapat mengambil peran dalam berbagai program mulai dari pendampingan perhutanan sosial, pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan, rehabilitasi hutan, hingga konservasi sumber daya alam. Dalam kesempatan itu pula, Rohmat turut menyampaikan perhatian besar Presiden RI Prabowo Subianto ini terhadap sektor kehutanan, salah satunya melalui pembentukan Satgas Penertiban Kawasan Hutan atau PKH yang melibatkan lintas kementerian dan lembaga guna memberantas praktik ilegal di kawasan hutan. Langkah tersebut diharapkan mampu menekan angka deforestasi secara signifikan. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. William, kembali ke Andre di studio.
0: Baik, terima kasih Willy, selamat bertugas kembali. Itu dia pendengar, informasi yang dihadirkan oleh reporter kami Wilhelmus Putra terkait dengan Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki yang menegaskan bahwa organisasi mahasiswa kehutanan memiliki peran strategis dalam menyiapkan SDM kehutanan yang unggul serta berintegritas. Kami lanjutkan kembali untuk di malam hari ini untuk sesi Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Baik, kita ke line telepon ya, 734-987 atau WhatsApp di 0811-570-1042. Ada siapa di sana sudah menanti? Halo, assalamualaikum, Ruang Rindu.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, Andre.
0: Iya, Cek Nur, apa kabar?
3: Alhamdulillah, baik,
0: Andre. Alhamdulillah.
3: Kayak ngebas hidung tuh.
0: Iya. Ngebas gak tuh?
3: Mantap lah tuh.
0: Jadi seksi suaranya gitu ya.
3: Seksi jadi suara Andre.
0: Oke ya, Cek Nur mau dengarkan lagu yang mana?
3: Lagu kayak Cek Nur pilih lagu Dewi Yul ya.
0: Dewi Yul, oke. Gak mau Paris nih, Paris ada persimpangan.
3: Oh ada deh, ada lah Paris ya lah.
0: Oke, siap.
3: Pajak dulu Dewi Yul, nanti lah yang di belakang milih kan.
0: Oke deh.
3: Buat Andre, Barcelona ke?
0: Paris malam hari ini judulnya persimpangan.
3: Oh iyalah, udahlah, persimpang-persimpang lah. Entah ke tiga simpang lah.
0: Oke, okay, siap.
3: Lagu ini buat, anu lah, buat Hendra lah. Persimpangan lah, kepilih lah Hendra. Entah ke tiga simpang. Lanjut.
0: Boleh.
3: Buat buat Hendra, buat Andre. Semoga nanti pulang dengan selamat.
0: Amin.
3: Sekeluarga sehat selalu.
0: Amin.
3: Nah, karena kalau keluarga sehat kan suka gak dengan keluarga sehat.
0: Insyaallah.
3: Lanjut. Ada Bang Jafar tadi, Kak Nila. Semoga sehat selalu juga.
0: Amin.
3: Buat anu Amoy Abah dan Uminya Mak Kam, Bu Aja Arpia, Bang itu apa nama Bang Amiopan, Bu Ana. Ada juga kakak saya Kak Ani yang hormat, lama tak terdengar suara. Wardi orang Kampung Sungai Rengas. Lanjut Pak Mo, Mak Mo Aura juga. Lanjut Dino Par 9 Mak Anjang Siti Emel. Ada juga Lina Padang Tika Ina Pungkas. Ada Atika Sukulanting. Ini siapa apa Ayu Grepa. Betul tak tu ya?
0: Betul.
3: Mama dan Bapak Nurul, Mama Mumin, Mama Ririn. Dan lanjut siapa kena sebut Awi Putra Kapal. Bang Boyka juga. Lanjut.
0: Boleh.
3: Juraiha, Bang Hamdan Hana. Ada juga Bang Herman, Mak Yek juga, Mbak Tini, Niko. Buat Anista di UKA. Kanda Yahya, Mak Edward Singgit, ada juga Bang Deddy Sungai Duri, Mama Eti Bengkayang, itu Bang Kiki, Bang Kiki. Kaulah, lanjut. ini Mbah Kakong, yang di Sambal lah saya pergi. Tok Salok sebelum pergi Sambal sih. Bang Badol, sahabat sejati. dan kawan-kawan, semoga sehat juga. Ayang di Sambas, Bang Muslimin, Bang Iman Nabela, Bang Te, Bang Usuan Naci, ada Pak Usu Busri, Bang Pawadi. Elak ni lah, yang lain mau-mau lah. Tanpa terkecuali dari Bang Amin Sanjaya. Sampai yang nama Bang Gosi Nur Janna. Bungkus habis. Makasih banyak Andre.
0: Sama-sama Cek Nur.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh. Satu penelpon di belakangnya Cek Nur, ada siapa di sana? Halo, assalamualaikum. Ruang Rindu.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Bang Yahya.
4: Iya.
0: Kabar baik, Bang?
4: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Oke, Bang Yahya mau dengar lagu yang mana? Cewek cowok?
4: Coba cowok.
0: Yang cowok ada Club Project dengan Yogyakarta. Terus ada Obi Mesak dengan Nostalgia Cintaku. Ada Arwana dengan Izinkanlah. Ada Dewa 19 dengan Kamulah Satu-satunya.
4: Kamulah Satu-satunya.
0: Kamulah Satu-satunya. Oke deh, mau sapa salam buat siapa tuh?
4: Pertama buat Andre sekeluarga, semoga sehat selalu.
0: Amin.
4: Buat Kak Nur Bakau tadi, Bang Hendra, semua warga Sandras tanpa terkecuali. Mm-hmm. Buat Manjang City, Inel,
0: yeah.
4: Bu Anna, Mak Tan,
0: mm-hmm.
4: Mama Nurul, Mama Ririn, Mama Mukmin,
0: mm-hmm.
4: terus buat Wardi, Aura, mm-hmm. Pak Mo, Bang Awi, Bang Herman,
0: mm-hmm. yeah.
4: Bang Bahtiar, Bang Dino, terus buat Diona di Kupang,
0: yeah.
4: Viola di Makassar,
0: mm-hmm.
4: Buat Bang Badol, Bang Deden,
0: mm-hmm.
4: Terus buat apa dia? Bang Japar, Kak Mila, Amoy,
0: mm-hmm.
4: terus buat Anwar, Mei,
0: mm-hmm.
4: buat Cherry juga semoga cepat sembuh.
0: Amin.
4: Nah, buat Rina di Padang Tikar, semua-semualah tanpa terkecuali.
0: Oke deh.
4: Buat Andre yang bertugas, tetap semangat, semoga flu-nya ada kesembuh.
0: Amin.
4: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, terima kasih untuk Bang Jafar yang udah merapat juga di malam hari ini ya. Andre juga informasikan ya pendengar ya, untuk di malam hari ini ada surat panggilan atau rilas kepada tergugat, yang mana pada hari ini di tanggal 18 Mei 2026 yang mana Mariati jurusita pada Pengadilan Agama Pontianak atas perintah Majelis Hakim pada tanggal 7 April 2026 dalam perkara nomor 371/PDT.G/2026/PAPTK yang mana di sini telah memanggil Abdul Yandi bin M. Yusuf berusia 44 tahun, beragama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal semula di Jalan Tanjung Raya 2, Gang Sutra nomor 1B, RT 003, RW 005, Kelurahan Banjar Serasan, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, namun sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti dan jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Untuk menghadap di persidangan Pengadilan Agama Pontianak pada Selasa tanggal 11 Agustus 2026 pada pukul 9 waktu Indonesia Barat bertempat di Ruang Sidang Pengadilan Agama Pontianak Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 8 Pontianak dalam perkara cerai gugat antara Wahidah binti Abdullah Bahasuan sebagai penggugat melawan Abdul Yandi bin M. Yusuf sebagai tergugat. Yang selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepanitraan Pengadilan Agama Pontianak dan atas gugatan tersebut dirinya dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani oleh sendiri atau kuasanya yang sah dan diajukan pada waktu persidangan tersebut di atas. Oleh karena tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Indonesia, maka panggilan ini disampaikan sesuai dengan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang memanggil jurusita Mariati. Dan pendengar, setelah ini akan kami hadirkan lagu-lagu yang tadi sudah dipilih oleh Anda di Ruang Rindu, dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Pontianak mengucapkan selamat kepada RRI yang memegang hak siar Piala Dunia 2026. Ayo warga Kota Pontianak, jangan tinggalkan berita-berita terkini langsung melalui RRI Kota Pontianak khususnya. Selamat menyaksikan, selamat sehat selalu. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ngapa aik pam mikro? Letihlah aku bersihkan baik ni.
2: Hah? Tagihan listrik bulan itu naik agik. Ada kenaikan beban agik kah?
3: Pantaslah aik selokan ni tak turun-turun. Ada sampah nyumbat rupanya. Oh no!
4: Jangan pusing. Sampaikan keluhan anda di Halo RRI. Hanya di Pro 1. Setiap hari Senin dan Jumat jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat melalui WhatsApp 0811 5701042.
5: Halo RRI.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Brazil bukan sekedar tim, mereka adalah standar emas sepak bola. Reputasi sebagai yang terbaik lahir dari dominasi yang tak terbantahkan. Pemegang rekor dunia koleksi 5 trofi Piala Dunia adalah bukti nyata kehebatan mereka. Hebatnya, Brasil menjadi satu-satunya negara yang tak pernah absen di putaran final sejak 1930. Gudang legenda dari era Pele, Ronaldo hingga Neymar, Brasil konsisten melahirkan pemain yang tidak hanya jago secara teknik, tapi juga menginspirasi dunia, budaya dan cinta. Di sana sepak bola adalah nafas kehidupan. Tradisi bermain di jalanan menciptakan gaya main yang indah dan penuh kegembiraan. Prestasi tanpa henti, dominasi mereka di Copa America dan berbagai turnamen besar selalu menempatkan Brazil sebagai unggulan utama di setiap kompetisi. Singkatnya, Brazil adalah identitas sepak bola itu sendiri.

0: Kembali masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Masih antri undang Anda pendengar untuk bisa bergabung di line telepon 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042. Ada siapa di sana? Halo, Assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, Andre.
0: Iya, Manjang. Apa kabar nih, Manjang?
1: Subhanallah, walhamdulillah, luar biasa.
0: Luar biasa.
1: Allah untuk kendali.
0: Oke deh, siap. Manjang mau dengarkan lagu yang mana? Cewek cowok?
1: Cewek sayang.
0: Yang cewek. Oke, yang cewek. Malam hari ini.
1: Sebenarnya lo tadi lupa lah Manjang.
0: Ada Koni Konstantia dengan Kembalilah Kasih. Terus ada Ati CB dengan Bebaskan. Ada Ani Carrera dengan Cintaku Takkan Berubah. Terus ada Dewi Yul dengan Kini Baru Kau Rasa. Ada Ita Purnamasari dengan Cintaku Padamu.
1: Cintaku Tak Akan Berubah.
0: Cintaku Tak Akan Berubah. Oke deh, siap. Mau sapa salam buat siapa nih?
1: Dari muda sampai tua gitulah dia.
0: Asik. Oke, nah Manjang mau dengarkan lagu yang mana? Maksudnya mau salam buat siapa?
1: Salam-salamnya buat Andre, sehat selalu keluarga, selamat bertugas, lancar.
0: Amin.
1: Tambah Allah rezekinya, dimudahkan urusannya.
0: Amin.
1: Amin, ya Rabb Alamin. Untuk Jenor di Bakau, KUT, Kak Angah, Kak Long. Terus jaga suara. Payah pula nak nyebut apa ya?
0: Apa tu?
1: Kata Manjang. Hendra, Hendra di Papua.
0: Bang Hendra.
1: Selamat tidur, mendapat mimpi yang indah.
0: Amin.
1: Semoga apa mendapat jodoh yang baru.
0: Amin.
1: Amin. La tajarni pardan wa anta khairul warisin. Ya Allah. Janganlah dibiarkan Hendra sendiri, berilah jodoh terwaris yang paling baik.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Terus Amin Sanjaya dengan Kak Yangnya. Terus Bang Jack dengan Kartininya. Terus Mali Wajenah. Terus Bang Dino dengan Kak Murninya. Terus Bang Japa, Kak Nila, Bang Dedi, dengan Duri, Makam Haji Hardia, terus terus Pak Sadi, adikku yang kucinta yang rajin nyangkul, Jawa tukang cangkul, Melayu tukang pikul, Cina tukang kumpul, Belanda tukang pikul, ha kau lah.
0: lanjut.
1: Lanjut ke ya. Yaitu Bang Syukur Kak Tina, Bang Mayun Maserpa, Bang Rosi Nurjana itu datang semua di sini Bandre. Terima kasih atas kesudiannya hadir rumah email. Terus sebagai ya Along Dol sama Along Siti. Insyaallah mudah-mudahan tahun yang akan datang kita berkumpul seperti itu. Meriah rasa. Andre, Bang Rie, Manu Andre. Dahlah untuk semua-semua Andre ya.
0: Siap, Manjang.
1: Manjang sebut satu persatunya monitor maupun yang penyiar. Yaitu tidak mengurangi cinta kasih sayang Manjang. Dari Sabang sampai Merauke, dari Sabang Julkarnain, dari Merauke tidak ada nih. Salam sehat, salam sayang, salam kangen. Lesu, kaulah. Makasih Andre. Siap, besok Manjang bawakan ikan udang Andre.
0: Wah, siap Manjang.
1: Ikan udang Manjang buat ke besok studio.
0: Oke deh, siap.
1: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, terima kasih untuk Manjang Siti udah merapat di malam hari ini di belakangnya Manjang. Kita coba sapa dulu ada siapa di sana di line telepon. Yuk silakan di 734-987 atau mau di WhatsApp di 0811-570-1042. Oke, yuk mau gabung lewat WhatsApp silahkan ya untuk merapat di malam hari ini terbuka lebar nih ya. Yang mau gabung, ini Mbak Tini dari tadi mau coba diangkat tapi kok ini ya mati sendiri nih ya untuk teleponnya. Silahkan yuk langsung aja merapat 734-987 WhatsApp di 0811-570-1042. Oke, Andre coba sapa dulu di malam hari ini. Yang mau gabung lewat WhatsApp juga bisa nih ya. Kayak dari Kak Erma nih ya yang sudah merapat juga. Kak Erma katanya mau dengarkan lagunya Ita Purnamasari yang judulnya Cintaku Padamu. Oke, dan nanti ditunggu untuk lagunya ya. Ada Mbak Tini, nah kita coba sapa dulu. Halo.
2: Roh rindu, roh pagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum Bang Andri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana Mbak Tini?
2: Alhamdulillah sehat. Bang Andri gimana?
0: Alhamdulillah kabarnya? Alhamdulillah juga sehat insyaallah.
2: Iya. Ah. Lagunya apa tadi Bang Andri?
0: Ah, mau yang mana tuh? Cewek cowok?
2: Kalau yang cewek udah dipilih Bang Irfan ya.
0: Yang cewek mau?
2: Yang cowok apa Bang?
0: Oh, yang cowok. Yang cowok ada Obi Mesak dengan Nostalgia Cintaku sama Arwana dengan Izinkanlah.
2: Iya, Obi Mesak aja.
0: Obi Mesak aja. Oke deh, siap. Mau sapa salam buat siapa tuh?
2: Salamnya terutama buat Bang Andri, sekeluarga. Semoga sehat selalu, semangat selalu.
0: Amin.
2: Dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Insyaallah, amin.
2: Dan selalu dilancarkan semua rezekinya, diberi nikmat panjang umurnya.
0: Amin.
2: Dan selalu mendapatkan berkah rahmat ridhonya dari Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin ya rabbal alamin. Heeh.
2: Dan kami salamnya di jamaah dari A sampai Z ya Bang Andri.
0: Boleh.
2: Ya, makasih banyak.
0: Siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, terima kasih untuk Mbak Tini ya udah merapat di malam hari ini. Dan satu lagi silakan yang mau gabung baik di line telepon di 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042 ya. Dan juga di malam hari ini ada dari Pak Suryono yang katanya mau dengarkan lagu yang cowok Bang Andri pilihkan aja. Oke deh, nanti ditunggu ya. Kalau gitu pendengar, jangan kemana-mana, jangan alihkan frekuensi radio Anda. Tetap bersama kami di sini, di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Kita merapat dulu dengan miliknya, Ani Carrera dengan Cintaku Takkan Merubah.

Hello Indonesia. Perusahaan listrik negara atau PLN baru-baru ini mengumumkan kebutuhan investasi sebesar 2.400 triliun untuk menambah kapasitas listrik sebesar 71 gigawatt hingga tahun 2034. Dengan 72% diantaranya berasal dari sumber energi terbarukan. Nah, bagi para pelaku bisnis dan UMKM, rencana besar ini bukan sekedar angka, melainkan sinyal perubahan landscape energi nasional yang patut disikapi dengan cermat. Peralihan menuju energi terbarukan ini membuka peluang dan tantangan yang memerlukan adaptasi dan inovasi. Transisi ke energi terbarukan ini akan mendorong munculnya industri-industri baru di sektor energi bersih. Pelaku bisnis dapat mempertimbangkan diversifikasi usaha ke bidang-bidang seperti pemasangan panel surya, penyediaan layanan konsultasi efisiensi energi, atau pengembangan teknologi pendukung lainnya. Kedua, dengan meningkatnya kapasitas listrik nasional, terutama dari sumber terbarukan, biaya operasional bisnis diharapkan menjadi lebih efisien. Pelaku usaha dapat memanfaatkan listrik yang lebih andal dan berkelanjutan untuk meningkatkan produktivitas. Ketiga, komitmen terhadap energi terbarukan juga membuka peluang bagi bisnis untuk meningkatkan citra dan daya saing melalui praktek bisnis yang ramah lingkungan. Konsumen saat ini semakin peduli terhadap isu lingkungan, sehingga perusahaan yang menerapkan prinsip keberlanjutan akan memiliki nilai tambah di mata pelanggan. Seperti yang diungkapkan dalam buku The Innovator's Dilemma, karya Clayton M. Christensen, perubahan teknologi dan pasar itu menuntut pelaku bisnis untuk terus berinovasi agar tetap relevan. Transisi energi ini adalah momentum bagi para pengusaha untuk berpikir kreatif dan mengambil langkah proaktif dalam menyesuaikan model bisnis mereka. Dengan kesiapan dan adaptasi yang tepat, pelaku bisnis dan UMKM dapat memanfaatkan peluang dari transisi energi ini untuk tumbuh dan berkembang, sambil turut serta dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan bagi generasi mendatang. Nah, demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: siapkan diri Anda untuk sejarah baru.
1: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya Anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
2: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic. Magical. Mbappe.
1: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak Anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani Anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia Anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live. Kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit Anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Novel Melangkah karya J.S. Kairen menghadirkan kisah petualangan yang bukan sekedar perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan batin yang syarat makna. Cerita ini menegaskan bahwa hidup adalah tentang keberanian untuk terus melangkah, bahkan ketika arah terasa kabur dan rintangan datang silih berganti. Novel ini merupakan buku yang ke-11 dari karya J.S. Kairen. Novel ini memberikan wawasan baru dengan memberikan nuansa non-fiksi dan keindahan kota Sumba. Novel ini mengusung tema fantasi, cocok untuk yang suka novel dengan alur cerita yang memiliki unsur fantasi. Dalam novel ini berisi mengenai 4 tokoh utama yang bernama Arif, Siti, Ocha, dan Aura. Mereka berempat merupakan seorang mahasiswa ekonomi yang jago bela diri silat. Arif, Siti, Ocha, dan Aura memiliki sifat yang berbeda dan unik dari masing-masing tokoh. Secara garis besar, Melangkah memadukan unsur aksi, misteri, dan refleksi kehidupan. Para tokohnya dihadapkan pada situasi genting yang menuntut keteguhan hati, kecerdikan, dan kepercayaan satu sama lain. Dalam kondisi penuh tekanan, mereka belajar bahwa ketakutan bukanlah alasan untuk berhenti, melainkan tanda bahwa mereka sedang tumbuh. Selain itu, novel ini menekankan pentingnya persahabatan dan solidaritas. Dalam perjalanan yang penuh risiko, tidak ada keberhasilan yang dicapai sendirian. Kebersamaan menjadi sumber kekuatan yang mampu mengalahkan rasa putus asa. Disinilah pembaca diajak merenungkan bahwa manusia pada hakikatnya saling membutuhkan. Melalui gaya bahasa yang ringan namun penuh makna, J.S. Kairen berhasil menyampaikan pesan bahwa hidup tidak selalu tentang kemenangan besar, melainkan tentang konsistensi untuk terus berjalan. Sekecil apapun langkah itu, selama kita terus bergerak, harapan akan selalu ada. Pada akhirnya, Melangkah mengajarkan bahwa keberanian bukan berarti tidak takut, tetapi tetap maju meski rasa takut itu ada. Karena hidup bukan tentang menunggu waktu yang tepat, melainkan tentang menciptakan keberanian untuk mengambil langkah pertama.
1: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

0: Jess, malam ini ada acara nggak?
1: Kawan aku sih ngajak ke mall ya tadi.
0: Alah, nggak usah ke mall. Mahal tau di mall tuh.
1: Iya sih, mahal.
0: Gimana kalau kita ke pasar malam, Ja? Yuk.
1: Males, soalnya rame banget, pusing.
0: Hei, tapi di sana tuh Jess, banyak jajanan yang murah dari UMKM.
1: Apa tadi, jajanan murah?
0: Hah?
1: Bener lah.
0: Pokoknya lengkap, ada bakso, ada telur gulung, ada es krim, nasi goreng, kuliner viral pun ada.
1: Wah, bah, boleh lah kalau gitu.
0: Nah, di pasar malam harganya pun lebih murah dari yang biasa kamu order pakai ojek online itu, Jess.
1: Iya juga ya. Ya, hitung-hitung kita support pelaku UMKM lah kan.
0: Nah, itu dia. Cerdas kau. Nggak salah deh bos pilih kamu jadi project manager.
1: Makasih.
0: Udah, yuk,
1: ya.
0: Berangkat kita.
1: Ayo, gas.

0: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini gak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu noh. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya, jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Benar juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: Masih di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Lanjut, Andre, undang Anda pendengar untuk bisa bergabung di line telepon 734-987, WhatsApp di 0815-570-1042. Ada siapa di sana? Halo, assalamualaikum, Roh Rindu.
1: Assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Bang Jakaswara. Oke. Kabar sehat, Bang?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Kabar ini malam sehat.
0: Insya Allah sehat juga nih, Bang.
1: Amin.
0: Oke, mau dengar lagu yang mana, cowok-cowok, Bang?
1: Lagu Dewi Yul udah dikirim belum?
0: Dewi Yul belum.
1: Nah, Dewi Yul aja ya.
0: Oke deh.
1: Sampaikan hajat orang Sungai Bekau Besar Laut tadi.
0: Siap.
1: Direquestkan lah ya lagu ini ya, untuk Bang Deddy yang berada di Sungai Duri, juga Bang Jafar, Mama Mukmin, Mama Nurul, Papa Nurul, Mama Eti di Bengkayang, buat Bang Pawadi di Sambas, Bang Suski di Sambas, Wanaji di Sambas, Bang Alimin di Sambas, Nabela di Sambas, Nia di Sambas, Ela di Sambas, juga ada Kiki di Landa, Yunita di Landa, Nita di Fabulu AC, juga Ayu di Maluku, Farida di Palu, Priola di Makassar, Diona di Kupang, tidak lupa juga Bang Lamius di Sabah Sambas sana, juga ada Bang T. Tidak lupa juga ada Manjang City, mungkin didengarkan nih. Juga buat Bang Karim di Jangkang, juga Mbak Lasiem di Rasau Jaya, Mbak Kakung Direto email, juga ada Makam yang berada di Pak Rewing, selamat malam Makam, juga Mbak Nathanggerai juga selamat malam ya, sama Bang Andri Opan nih. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Juga buat ada Bang Herman sama Mak Yenya, Julaiha Bang Hamdan Hananya, juga ada Koko Budi, Koko Wandi dan Koko Wali, Pak Mok juga di Simbang Banjar ya, juga Bang Awi di Kobar, juga ada Anista di Uka, tidak lupa juga ada Ayu Grepa di Adis, semuanya. Juga buat Bang Hendra di Mempawa, semuanya tanpa terkecuali saya ucapkan tidak sekurang satu apapun. Juga buat Bang Andre, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Dari Jak Suara ucapkan.
0: Siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Jaka Suara udah merapat di malam hari ini. Di belakangnya Bang Jaka Suara ada Bang Hendra. Halo.
2: Halo, selamat malam Bang Andre.
0: Malam Bang Hendra, sehat Bang?
2: Lagi pilek nih Bang. Habis balik jalan-jalan ke rumah Manjang malam tuh.
0: Oh, kira menular lewat udara nih.
2: Iya, mungkin gak kali itu.
0: Ini berarti suara kita sama nih. Kita grup suara-suara bintang. Oke, Bang Hendra mau dengarkan lagu yang mana, cewek-cowok?
2: Cowok ya Bang?
0: Cowok masih ada Ebit GAD dengan Ayah Aku Mohon Maaf. Terus ada Eksis dengan Rindu Serindu-Rindunya. Ada Bob Tutup Poli dengan Adinda. Terus yang terakhir ada Tommy J. Pisa dengan Kembalikan Hari Indah Kami.
2: Lagu Tommy J. Pisa aja lah.
0: Tommy J. Pisa, oke deh, siap. Mau sapa salam buat siapa tuh?
2: Makasih sapaan kepada Bang Jaka Suara tadi ya. Untuk Wardi yang ada di Sungai Rengas, dah bang, dah tidur kali ini, baru tadi. Berasal selalu dia.
0: Amin.
2: Bu Julaiha sama Bang Hamdan Hana, berasal selalu juga. Untuk Bang Rosi Kak Nurjana, buat yang Mas Elpa, Mari, Mama Nurul, Bang Amin Sanjaya, buat Bang Jafar, Bang Yahya, Bang. Untuk Awi di Kobar, untuk Jang Siti bersama email yang ada di Kuala 2, dibaca selalu juga, buat Cendor juga yang ada di Bakau, untuk semua lah Bang Andre ya.
0: Oke deh, siap.
2: Buat Bang Andre saya ucapkan banyak terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Baca selalu.
0: Amin.
2: Assalamualaikum Bang Andre.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, baik. Dan satu lagi masih Andre undang-undang pendengar untuk bisa bergabung di line telepon 734-987. Ada siapa di sana? Oke deh, kita coba lagi yuk di line telepon 734-987, WhatsApp di 0815-570-1042. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Bang Andre.
0: Iya, dengan siapa di mana nih?
3: Dengan Alimin, Bang, di Sambar.
0: Bang Alimin di Sambar. Sehat, Bang?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Oke deh, Bang Alimin mau dengar lagu yang mana? Cewek-cowok?
3: Kalau yang cowok masih ada apa, Bang?
0: Tadi masih ada Ebit GAD dengan Ayah Aku Mohon Maaf. Terus ada Eksis dengan Rindu Serindu-Rindunya. Terus ada Bob Tutupoli dengan Adinda.
3: Ebit GAD aja, Bang.
0: Ebit GAD, oke deh, siap. Sapa salam buat siapa tuh?
3: Salam-salamnya buat Pak Anjang Siti, keluarga. Buat Bang Jafar, keluarga. Bang Jaka Suara, Bang Awi. Buat Kak Anista, Kak Juleha, Cik Nur, Mama Nurul, sama Mama Mukmin. Juga buat Bang Wardi, Kak Aura, Pak Moknya. Buat yang di Sambas juga, Pak Usu Busri, Bang Imana Bela. Yang lain kita bungkus saja lah, Bang, ya.
0: Oke deh, boleh.
3: Bang Andre, terima kasih dan selamat bertugas.
0: Siap.
3: Terima kasih, Bang Andre. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, terima kasih juga untuk Bang Alimin tadi sudah merapat di malam hari ini. Ya udah kalau gitu pendengar, jangan kemana-mana, jangan alihkan frekuensi radio Anda, tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Kita merapat dengan miliknya Dewi Yul dengan Kini Baru Kau Rasa.

0: Sekarang apa-apa serba online. Nyadar enggak Sindra?
1: Iya, Bud. Belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
0: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
1: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
0: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
1: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
0: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama.
2: Ekonomi digital, peluang untuk semua.
3: Ya, halo.
4: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
3: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
4: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
3: Iya,
4: yang paling penting dia nurut, Om. Bakal nempel terus deh, pokoknya.

0: bohong banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
1: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
0: Ada sih om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu om buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang. Nah.
1: Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Di taman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau pun.
0: Yang?
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Tanah Tabu adalah sebuah karya yang mengisahkan tokoh sentral lain, Mabel Wenda dan Linus, menjadi simbol perempuan Papua yang dipaksa memikul penderitaan tanpa suara. Tubuh dan tanah sama-sama menjadi ruang yang dirampas. Mabel membawa luka yang tak sepenuhnya dipahami Linus, tetapi justru lewat kebisuannya itulah pembaca menangkap kedalaman tragedi yang menimpa mereka. Narasi berjalan dengan puitis namun getir, memperlihatkan bagaimana kekuasaan yang datang dari luar merusak tatanan hidup masyarakat adat. Bumi yang semestinya memberi hidup berubah menjadi wilayah terlarang, tanah yang tabu bukan karena adat, tetapi karena penjajahan struktural yang terus berlangsung. Melalui mata seorang anak, Anindita menghadirkan kisah yang tidak hanya tentang penderitaan, tetapi juga tentang keberanian bertahan, cinta keluarga, dan harapan akan sebuah masa depan di mana tanah dan martabat manusia dapat dipulihkan. Tanah Tabu menjadi suara kecil dari Papua yang menggema kuat. Kisah tentang luka yang diwariskan dan tentang manusia yang tetap berusaha hidup di tengah keterbatasan yang menyesakkan.

Sekali lagi terima kasih banyak untuk Anda pendengar yang sudah bersama kami di malam hari ini untuk sesi Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan semoga lagu-lagu yang hadir bisa menemani malam hari Anda dan bisa menemani aktivitas Anda di malam hari ini. Dan sekali lagi terima kasih banyak untuk yang sudah request baik di line telepon, di WhatsApp, dan juga tadi untuk pesan teksnya juga di WhatsApp ya. Dan pastinya untuk Anda yang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital juga terima kasih banyak pendengar ya. Dan nanti masih akan ada beberapa lagu pop Indonesia untuk menemani aktivitas malam hari Anda pendengar hingga nanti mendekati jam 12 malam. Dan untuk Anda yang lagi di perjalanan, hati-hati di jalan ya untuk malam hari ini. Dan kalau gitu pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak. Kami akhiri untuk Ruang Rindu edisi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Eh Nat, gimana menurut kamu cewek yang main bola?
1: Kenapa? Bolanya protes. Sekarang aku tanya, kenapa cowok masak?
0: Karena kan kompor gak bisa milih gender.
1: Jadi, cewek main bola, cowok masak, itu normal.
0: Yang gak normal itu
2: ngatur mimpi orang.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Bu, mau kemana pagi-pagi gini?
1: Mau ke Posyandu, Pak. Ibu dengar lagi ada pembagian MBG. Ibu kan lagi hamil, jadi mau ambil.
0: Bukannya MBG itu buat anak sekolah ya, Bu?
1: Ih, Bapak. Sekarang itu MBG juga ada untuk ibu hamil, menyusui dan balita. Biar gizi ibu dan anak terpenuhi sejak dini, Pak.
0: Iya, Bu. Kadang memang masalah pemenuhan gizi suka dianggap sepele. Padahal itu berpengaruh besar sama tumbuh kembang bayi.
1: Itulah, Pak. Ibu mau ke Posyandu biar dapat asupan bergizi untuk kesehatan ibu dan anak.

0: Eh, kalian tahu nggak? Tadi aku lihat ada pendaftar difabel loh di kantor kita. Jujur, aku sempat mikir, bisakah dia kerja?
1: Kenapa nggak bisa?
0: Ya, maksudku, takutnya dia kesulitan. Terus kita yang repot karena kasihan.
2: Oh no.
1: Justru di situ letak kelirunya. Mereka nggak butuh dikasihani. Yang mereka butuhkan itu kesempatan.
0: Kesempatan?
1: Iya, kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Disabilitas bukan berarti tidak mampu. Mereka hanya punya cara yang berbeda.
0: Kalau dipikir-pikir, benar juga sih. Selama ini kita sering fokus ke keterbatasannya, bukan ke kemampuannya.
1: Itu dia. Padahal banyak loh penyandang disabilitas yang berprestasi, mandiri, dan profesional. Lingkunganlah yang seharusnya menyesuaikan, bukan malah menutup pintu.
0: Berarti cara bicara, cara memperlakukan, sampai memberi ruang itu berpengaruh ya buat mereka?
1: Betul. Mulai dari hal sederhana, menghargai, tidak meremehkan, dan membuka kesempatan, karena semua orang berhak diberi peluang, tanpa melihat perbedaan, karena penyandang disabilitas bukan objek belas kasihan.

Hidup adalah anugerah yang begitu berharga. Namun seringkali kita lupa untuk benar-benar menikmatinya. Dalam kesibukan mengejar mimpi dan memenuhi tuntutan, kita terjebak dalam rutinitas tanpa menyadari keindahan yang ada di sekitar kita. Menikmati hidup bukan berarti melupakan tanggung jawab, tetapi menemukan keseimbangan. Ini tentang berhenti sejenak untuk menghargai hal-hal kecil yang membuat hati tersenyum. Angin sepoi-sepoi yang menyentuh wajah, secangkir kopi hangat di pagi hari, atau pelukan hangat dari orang tercinta. Hidup adalah tentang berada di saat ini, bukan terjebak dalam penyesalan masa lalu atau kekhawatiran akan masa depan. Ketika kita terlalu sibuk dengan apa yang belum terjadi, kita kehilangan momen berharga yang ada di depan mata. Menikmati hidup juga berarti bersyukur. Ada begitu banyak hal yang sering kita anggap biasa, padahal itulah yang membuat hidup kita kaya. Kesehatan, waktu bersama keluarga, sahabat yang peduli, atau bahkan kesempatan untuk terus belajar dan berkembang. Hidup ini singkat, dan kita tidak pernah tahu kapan waktu kita akan berakhir. Maka jangan tunda kebahagiaan. Luangkan waktu untuk melakukan hal-hal yang membuat hati penuh, mendengar musik yang kita suka, menikmati alam, atau sekedar berbincang ringan dengan orang-orang terdekat kita. Ketika tantangan datang, ingatlah bahwa hidup adalah tentang perjalanan, bukan hanya tentang tujuan. Nikmatilah prosesnya, karena di sanalah kita menemukan pelajaran yang membuat hidup ini bermakna. Renungkanlah, apakah hari ini kita sudah benar-benar menikmati hidup? Jika belum, mulailah sekarang. Ambil waktu untuk menghargai momen kecil, untuk tertawa, dan untuk mencintai lebih dalam. Karena pada akhirnya, hidup yang benar-benar dinikmati adalah warisan

Pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini melalui frekuensi FM 104,2 MHz dan live audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari ruang dengar Anda dan kami akan menjumpai Anda kembali pada besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat sebelum berpisah. Terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia, Pontianak.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, Kalimantan Barat. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini, Selasa 19 Mei 2026 melalui FM 104,2 MHz, live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, berjumpa lagi kita di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Ada saya Miti Sudaina, menemani ruang dengar Anda dengan rangkaian informasi juga koleksi lagu pilihan yang sudah kami siapkan untuk menemani aktivitas Anda pada hari ini Selasa 19 Mei 2026, di mana perjumpaan kita akan diawali dengan Mutiara Pagi, di mana pada hari ini nanti ya beberapa menit lagi pendengar kami hadirkan tema adalah hambatan dalam beribadah, di mana nanti materi akan disampaikan oleh Ustazah Hajah Kartini MAG. Selanjutnya kami rangkaikan berbagai informasi mulai dari Warta Berita Pagi, kabar dari Kalbar, dan dilanjutkan dengan Warta Berita. Nanti kita akan bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta. Juga jangan lewatkan kopi Anda, komentar dan opini Anda. Kami mengangkat sebuah tema di sambung dengan Pontianak Menyapa dan rangkaian informasi hingga di pukul 10 pagi. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan seluruh suasana-suasana dan keadaan. Dialah Allah yang telah memuliakan dan menghinakan. Allah berkuasa memuliakan orang biasa tanpa menjadikan dia raja. Dan Allah pun kuasa menghinakan raja-raja tanpa mengambil kerajaannya. Everything in the hand of Allah. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi, pasti akan terjadi.

Temani pagi Anda dengan ilmu yang menyejukkan hati dan menambah keimanan. Setiap hari pukul 5 waktu Indonesia Barat, hanya di Mutiara Pagi.

0: Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Seperti yang sudah saya informasikan sekitar 5 menit yang lalu, pendengar, bahwa perjumpaan kita pada pagi hari ini akan diawali dengan program Mutiara Pagi, di mana saat ini kita sudah terhubung bersama dengan ustazah kita, ada Ustazah Hajah Kartini MAG. Kita sapa, beliau sudah terhubung via Zoom pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Kak Mei.
0: Gimana, Kak Mei? Alhamdulillah sehat, semangat, Ustazah. Ustazah gimana, sehat juga?
1: Alhamdulillah, selalu dengan semangat, insya Allah.
0: Betul sekali ya, seminggu sekali kita berjumpa, Ustazah harus semangat pastinya.
1: Alhamdulillah.
0: Dan sebelum ke materi, diinformasikan juga kepada pendengar kita dan pemirsa, saat ini kita sedang melaksanakan siaran langsung di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Jadi kami undang Anda bergabung, mungkin ada yang ingin ditanyakan kepada Ustazah, silahkan di kolom komentar live YouTube kami, atau bisa juga di 734987, bisa juga di 08115701042. Dan dengan tema pada hari ini adalah hambatan dalam beribadah. Betul ya, Ustazah ya?
1: Betul sekali, Kak Mei.
0: Baik, seperti apa hambatan-hambatan dalam beribadah, nanti kita akan dengar lebih jelasnya, pendengar. Dan juga nanti di penghujung kita akan buka sesi tanya jawab ya, Ustazah ya. Silakan kepada Ustazah untuk menyampaikan materinya.
1: Baik, terima kasih Kak Mei atas kesempatannya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi binikmati tamim salihat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abdu wa rasul. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pernahkah kita merasa seolah ada beban berwujud batu besar di pundak saat mendengar azan berkumandang? Atau pernahkah kita berniat tilawah Al-Quran namun baru menyentuh mushaf, rasa kantuk luar biasa langsung menyerang? Padahal di sisi lain kita bisa kuat bergadang berjam-jam untuk menonton film atau betah berselancar di media sosial hingga larut malam. Mengapa ini bisa terjadi? Jawabannya, karena ada hambatan dalam beribadah. Ibadah bukan sekedar perkara fisik yang lelah, tapi juga masalah kondisi hati. Secara umum, ada tiga hambatan utama yang seringkali membelenggu kita dari ketaatan. Yang pertama adalah belenggu dosa dan maksiat. Hambatan terbesar bukan karena kita tidak punya waktu, melainkan karena dosa-dosa kita yang menahan tubuh ini untuk sujud. Kemudian ada seorang ulama tabi'in, Sufyan As-Sauri, pernah berkata, "Aku terhalang melakukan sholat malam selama 5 bulan disebabkan satu dosa yang aku lakukan." Nah, dosa bertindak seperti rantai yang mengikat jiwa. Setiap maksiat yang kita lakukan tanpa taubat akan menciptakan bintik hitam di hati. Nah, jika hati sudah tertutup noda, rasa manisnya iman akan hilang dan ibadah akan terasa sebagai beban yang amat berat. Hambatan yang kedua pastinya adalah tipu daya setan. Setan tidak selalu menggoda kita untuk langsung murtad atau melakukan dosa besar. Nah, siasat paling halus adalah membisikkan kata, nanti saja sholatnya, tanggung lagi sibuk, nanti saja sedekahnya kalau sudah kaya, nanti saja bertaubatnya kalau sudah tua. Nah, sifat menunda-nunda ini adalah salah satu tentara setan yang paling ampuh untuk mematikan semangat beribadah kita, hingga akhirnya waktu kita habis tanpa membawa bekal apa-apa. Yang ketiga hambatannya adalah cinta dunia yang berlebihan. Nah, gimana cinta dunia yang berlebihan? Ketika dunia sudah bertahta di hati, maka akhirat akan tergeser ke pinggiran. Kita terlalu sibuk mengejar sesuatu yang sementara hingga melupakan yang abadi. Kita takut kehilangan omzet materi, namun tidak takut kehilangan waktu subuh atau waktu sholat-sholat yang lain. Kita takut dinilai buruk oleh atasan, tetapi kita tak pernah takut diabaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama adalah paksa dan biasakan. Nah, ibadah pada awalnya memang harus dipaksa. Dipaksa untuk bangun, dipaksa untuk melangkah ke masjid, dipaksa untuk bersedekah. Lama-kelamaan, paksaan itu akan berubah menjadi kebiasaan, dan kebiasaan akan berubah menjadi kebutuhan. Yang kedua, caranya adalah perbanyak istighfar. Nah, jika merasa berat beribadah, segeralah beristighfar. Mohon ampun kepada Allah. Barangkali ada dosa lisan, dosa mata, atau dosa hati kita hari ini yang membuat Allah enggan mengundang kita dalam ketaatan. Yang ketiga adalah berdoa memohon keteguhan. Jangan pernah sombong dengan mengandalkan kekuatan fisik kita. Mintalah selalu pertolongan Allah dengan doa yang diajarkan Rasulullah. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamaku. Nah, demikian pengantar daripada bincang-bincang kita pagi ini. Saya kembalikan kepada Kak Mei kembali. Silakan Kak Mei.
0: Baik, terima kasih Ustazah telah menyampaikan materinya di mana pada pagi hari ini tema kita adalah hambatan dalam beribadah. Silakan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung di kolom komentar YouTube RRI Pro 1 Pontianak boleh. Bisa juga di 734987, bisa juga di 0811570102. Dan Ustazah, sudah ada yang bergabung ini kita sapa terlebih dahulu.
1: Alhamdulillah, silakan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dengan siapa di mana?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak
0: Manjang Siti.
2: Dari anak-anak kubu, tapi sekarang masih berada di Kuala Dua. Besok kali baru pulang kampung.
0: Iya, baik. Pertanyaannya silakan Manjang Siti.
2: Manjang nih masih nak ngucapkan selamat ulang tahun Hutajah Kartini dan Mbak Mai. Semoga diberi kesehatan jasmani dan rohaninya. Karena kemarin-kemarin itu HP Anjang ni pandai jawa-jawa, tak bisa menghubung. Jadi cuma gini ya, Manjang tanya kan Ustazah Kartini. Ya, Manjang ini sebagai juga untuk mukadimah gitu kepada anak-anak murid ngaji, ibu-ibu. Jadi binaan Manjang ini ada dua kelompok, yaitu namanya kelompok Nur Hidayah dan kelompok Al-Berkah. Jadi sering Manjang ini ngasih pencerah lah, sepatah dua patah terang apa yang ada ilmu yang di dalam dada Manjang ini. Serak sana panjang banyak minum es. Ada anak murid panjang tu, jadi kita membuka aib orang ya Ustazah Kartini ya. Tapi ya, kita kan udah tahu waktu dia menikahnya, jadi dia tu memang apa kata orang tuh zaman sekarang lah nggak saya sebutkan lah gitu. Jadi susah untuk mengerjakan sholat itu di rumah ataupun rumahnya di depan masjid itu Jah Kartini. Jadi Manjang tuh sering ngasihkan itu ngasih dia kan pencerahan gitu, masih susah dia gitu. Jadi macam mana kalau kita mau ngajak dia supaya lembut hati dia gitu mau ngikut pencerahan Manjang itu. Jadi Manjang tuh mintalah tolong atau ada doanya kah gitu kan. Memang dia tuh belum pandai ngaji. Jadi sekarang masih dibina ngaji umurnya sekitaran 50 lah kali adalah. Tapi kalau yang lain-lain kan binaan Manjang itu udah banyak yang pandai itu dari alif-alif tuh sampai udah kenal dengan huruf itu. Jadi itulah. Jadi bagaimana lah supaya dia tuh mau itu kan nak ngikut apa ngikut mendirikan sholat sendiri lah gitu kan. Hanya itu ya Manjang tanyakan Ustazah Kartini ya.
1: Baik
2: ya. Orang benar anu nih ngucapkan nih.
0: Iya.
2: Itu ya.
0: Terima kasih.
2: Wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan langsung direspon saja, Ustazah.
1: Baik. Manjang ini pendengar setia.
0: Setia, betul.
1: Alhamdulillah, semoga juga Manjang sehat selalu, Manjang ya. Kita
0: Amin.
1: berfastabikul khairat. Jadi pertanyaan Manjang ini gini, Manjang, apa segala sesuatu yang terjadi itu pastinya Kak Mei atas izin Allah. Nah, semua hati kita, semua manusia itu hatinya dipegang oleh Allah. Jadi kita tuh sebetulnya tak punya wewenang, tak punya hak merubah orang. Nah, jadi caranya semacam apa? Caranya kita berdoa. Semoga Allah membukakan pintu hatinya. Kalau pintu hatinya terbuka, itu bisa jadi lewat kita, tapi karena izin Allah gitu. Nah, jadi niat berdoa, terus kita melihat ya Allah. Nah, kalau pakai doa, ini doa banyak dalam Al-Quran Manjang, tapi Allah tidak terbatas dengan bahasa. Kalau memang banyak yang dilihat gitu ya Kak Mea, nanti lihat, oh doanya apa nih gitu kan. Pakai bahasa Indonesia, tidak apa-apa, Allah mengerti itu bahasa. Ya Allah, bukakanlah pintu hatinya gitu kan, untuk melaksanakan sholat itu, rumahnya di depan masjid. Dan itu kita sebagai orang yang melihat tuh ndak boleh putus berdoanya. Apakah itu berdoa kepada keluarga kita, kepada lingkungan kita, itu terus. Terus Allah Maha tahu apa yang kita lakukan. Jadi yang saya pahami itu kalau merubah itu menurut guru saya juga Manjang, yang saya belajar dari guru-guru penceramah ini, bahwa itu doa itulah intinya. Kalau kita berniat aku pengen dia begini gitu, tanpa izin Allah tuh tidak berlaku Kak. Tidak berlaku itu gitu. Jadi kita hati kita tuh ke Allah. Jadi Allah ngalirkannya juga lewat hati orang itu gitu. Nah, jadi itu punya efek gitu. Kenapa kalau kita mengembalikan ke Allah, berarti segala sesuatu atas kuasa Allah. Nanti kalau kita selalu mengembalikan kepada Allah, ketika orang itu berubah, Kak Mei, kita bisa jadi tidak ada rasa sombong gitu. Karena aku kan gitu. Tapi oh dia berubah, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah, mungkin doa saudaranya, doa apa, doa tetangganya jadi membuat dia berubah gitu kan. Nah, jadi ada efek positif yang muncul ketika kita mengembalikan kepada Allah. Efek positif yang paling besar adalah kita tidak merasa ujub atau sombong terhadap perubahan orang lain gitu. Begitu Kak, Kak apa Ustazah siapa Manjang ini juga ini ya apa Ustazah juga gitu. Jadi
0: Betul.
1: mata rantai kita bisa ndak putus tuh Manjang. Kalau terus kita sering dengar YouTube penceramah, kita sampaikan lagi. Masya Allah, itulah namanya amal jariah tuh Kak. Begitu Kak Mei.
0: Baik, terima kasih Ustazah. Semoga terjawab segala pertanyaan dari Manjang Siti ya. Baik, silakan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung, dan Ustazah sudah ada yang bergabung lagi di
1: Alhamdulillah.
0: Pagi hari ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan siapa di mana?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dengan Cik Nur. Cik Ceri ceria sepanjang hari.
0: Cik Ceri sepanjang hari.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Dengan Bu Mei.
1: Warahmatullahi wabarakatuh, Cik Nur.
2: Pertanyaan Cik Nur ni sikit ya, tapi gimana ya? Tadi saya kan, kita kan ada kalau doa yang kita amalkan tadi kan, doa untuk jangan membolak-balikkan hati lah gitu kan. Jadi ini Ustazah, sekarang nih ya hati nih bisa lah kita ada doa gitu kan. Tapi untuk yang paling susah lagi, yang untuk ngelawan ini hawa nafsu nih Ustazah. Ini sangat berat nih. Kadang-kadang tuh yang kita buat baik nih, kadang-kadang dalam omongan, dari segi omongan dari terhanyut gitu kan. Lalu membawa dari hawa nafsu, lalu dari yang baik-baik jadi ngomong yang kita yang orang yang baik-baik pun, kata orang kita yang pada solat bagus. Kadang-kadang udah godaan tuh Kan tengok kayak sekarang tuh kan, banyak perceraian, banyak perselingkuhan, banyak yang kata orang kita ni jadi tak rasa makin tua ni, rasa makin rasa tak tahu diri gitu kan. Gimanalah rasa ustazah untuk melawan hawa nafsu ni? Apakah doa-doa yang tetap benar untuk menetapkan hawa nafsu ni? Tadi kan doa untuk hati ni ada. Jadi itu je ustazah atas pencerahannya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustazah.
1: Subhanallah, Mak Njang, ini yang Mak Njang katakan
0: ini Cek Nur, ini Cek Nur nih.
1: Maaf, Cek Nur.
0: Cek Nur.
1: Cek Nur, yang Cek Nur katakan ini sudah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa perang paling besar tuh perang melawan hawa nafsu, Kak Mei. Karena apa? Dia dekat dengan diri kita, paling dekat. Yang seringkali kita abaikan kan, kita selalu melihat orang lain kan, Kak Mei kan.
0: Betul.
1: Kita lupa dengan yang ada di diri kita. Nah, ini yang harus kita kita apa kita bina sedemikian mungkin. Lalu Cek Nur mengatakan hati ada doanya, hawa nafsu itu dekatan tuh. Apa ya Cek Nur, jadi doanya bisa sama ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati gitu kan. Jadi hawa nafsu itu antara hati dengan akal gitu kan. Nah, dia terbolak terbolak balik gitu, kadang siang lain pagi pagi kuat, siang mulai kendor sedemikian rupa gitu kan. Nah, ini tadi yang saya sampaikan di awal itu, kadang kalau kita beribadah gitu kan, atau kita melihat orang lain seperti oh kok diabaikan ibadahnya gitu kan. Nah, berarti kita saat itu kalah dengan hawa nafsu. Makanya harus dipaksa, Kak Mei. Dipaksa. Ada mengatakan enggak boleh dipaksa, enggak bisa kalau ini harus dipaksa. Karena dengan dipaksa itu menjadi sebuah kebiasaan. Kalau sudah menjadi kebiasaan, bahkan tanpa kita sadaran refleks ya tubuh kita tuh langsung gitu kan. Begitu kita kita kita paksa setiap azan kita sholat tepat waktu. Nanti kalau udah sering-sering begitu tanpa kita paksa, lentur itu badan tuh. Langsung gitu kan. Oh iya, atau misal kita apa melirik orang, ngomongkan orang gitu. Oh gini gini gini. Tapi kita teringat astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nanti tuh Kak Mei masih tuh ngomongkan orang, tapi cepat tuh astagfirullah, astagfirullah. Nanti volumenya makin makin frekuensinya makin rendah kalau dibiasakan. Nanti lama kenapa jadi melibatkan Allah ngatu orang gitu kan? Ngatu juga, lalu astagfirullah juga. Nah, nanti lama-lama hati itu akan ngikut karena perlu pola pembiasaan, Cek Nur. Jadi pembiasaan itu yang paling penting. Keteladanan dari Rasulullah itu, keteladanan itu bisa dibentuk karena kebiasaan. Tanpa kebiasaan mau instan, Allahu'alam bisa. Rasanya sulit sekali, Kak Mei. Apa? Misalnya gini, kita melihat ada orang yang bawaannya sabar gitu ya. Sabarnya, kita tidak sabar. Tapi bisa, Allah kasih peluang kita berubah. Dengan apa? Dengan kebiasaan. Lihat apa, jangan langsung panik gitu kan. Kalau lihat sesuatu, ingat Allah. Masya Allah, tabarakallah, astagfirullah. Ingat selalu, hati itu dilatih, dilatih, dan dilatih. Kenapa kita diperintahkan sholat 5 waktu? Itu dalam ini kan koridor Allah selalu kita tuh Allah ingin hambanya selalu ingat gitu 5 waktu. Aku kita bandingkan dengan agama lain ya jarang ya, nggak ada yang 5 waktu, bahkan seminggu sekali gitu kan. Tapi kita sering-sering itu pola pembiasaan yang diajarkan Allah untuk sering dalam kebaikan gitu kan. Jadi kalau pas ingat pas azan subuh aku bertekad nih mau begini, nanti ada peluang selah mau ndak baik tuh, azan zuhur gitu. Oh iya, ya Allah, balikkan lagi ke Allah. Nah, saya rasa begitu Kak Mei, caranya yang Cek Nur tanyakan tadi. Mohon maaf kalau ndak belum maksimal.
0: Baik, terima kasih Ustazah atas jawabannya. Ada penelpon lagi Ustazah, Masya Allah. Ya, kita jawab ya, kita jawab teleponnya. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa di mana?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Fawadi dari Sambas, Pak Mei.
1: Fawadi Sambas.
0: Pak Fawadi, silahkan.
3: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mei dan Ibu Ustazah.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita dilindungi oleh Allah SWT dan diberikannya rahmat dan berkah untuk kita beribadah itu, Bu Ustazah.
1: Amin. Ya Rabbal Alamin.
3: Begini, Bu Ustazah. Ini sedikit yang saya tanyakan. Ini tentang kita sholat dan ataupun saat-saat waktu kita untuk beribadah itu, Bu Ustazah. Misalnya kita begini, Bu Ustazah. Ada mungkin salah satu seseorang ataupun yang sering tidak tepat waktunya untuk beribadah sholat, selalu aja ditunda-tunda dan selalu aja cukup. Tapi waktu sholat dilaksanakan dari mulai dari subuh ataupun sampai isya gitu Bu Ustazah. Tapi karena tidak terlalu tepat waktunya Bu Ustazah. Jadi bagaimanakah caranya kita untuk misalnya saya untuk melakukan peneguran lah, katakan mengajak lah gitu Bu saja. Bagaimanakah caranya saya untuk memberikan sesuatu untuk pengetahuan kepada seseorang yang saya kirakan saya lihat lagi gitu Bu saja ya. Nah, jadi kalau kita tegur dengan secara anu kan mungkin kita agak nanti tersinggung oleh pada yang untuk kita tegur gitu Bu Ustazah. Supaya kita tidak dia tersinggung, bagaimanakah caranya kita untuk meluruskan ataupun membetulkan dan cara-cara dia beribadah gitu Bu Ustazah. Mohon pencerahan dan penjelasan dari Ibu Ustazah. Lebih dan kurang saya mohon maaf Bu Ustazah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustazah.
1: Baik, Pak Pawadi dari Sambas. Niatnya luar biasa nih Kak Mei. Ajak orang pada kebaikan. Yang namanya mengajak kebaikan tetap berisiko ya Kak Mei ya.
0: Iya betul.
1: Tetap berisiko. Tadi ini halus Pak Pawadi ini takut orang tersinggung. Dan memang itu semacam itu yang harus kita hadapi. Bagaimana kita mengajaknya merubah orang itu. Nah, kalau masalah sholat nih Pak Paudi, kalau orangnya dekat dengan Bapak, Bapak sapa saja pas waktu sholat gitu kan, yuk sholat yuk gitu, jamaah yuk gitu kan. Orang nggak akan mau, jangankan orang dewasa, kami anak-anak pun kalau dipaksa sekarang sholat sholat sholat, makin makin susah deh sholat. Jadi kita perlu komunikasi yang lembut gitu kan, meskipun tadi. Tadi saya katakan harus dengan dipaksa. Artinya dengan dipaksa tuh bisa dengan dipaksa dengan maksud dipaksa itu sering gitu, kan? Sering diajak. Ayo Pak kita sholat lima waktu karena bisa jadi juga Pak Wadi mengatakan bahwa memang waktu sholat itu ada waktu ada apa ada durasinya gitu Kak Mei. Misal dari subuh ke zuhur berapa jam gitu kan? Nah tapi Allah juga memberi batasan waktu yang afdal gitu kan. Waktu yang paling afdal adalah setelah azan. Allah menyukai hamba-hambanya yang sholat tepat waktu gitu. Nah, adapun mengenai masa waktu, ya itu kan kewajiban. Kadang ada orang yang misalnya waktu zuhur, dia tidak bisa langsung sholat ketika azan karena belum waktu istirahat. Sekarang kan zuhur tidak sampai jam 12 Kak Mei.
0: Betul.
1: Jadi kalau di kantor-kantor yang disiplin seperti BUMN dia jam 12 istirahat kan. Nah, itu juga ibadah kan, bekerja itu ibadah gitu kan. Nah, jadi enggak boleh dia langsung pergi ninggalkan atau ada mahasiswa sedang ini sedang apa sedang kuliah gitu tiba-tiba azan, "Bu, Pak, permisi kan, saya mau sholat dulu." Itu enggak benar cara semacam itu gitu kan. Ada masanya, tapi di saat yang lengang, di saat kita sedang santai-santai, tidak ada kegiatan atau punya kegiatan, namun kita bisa melaksanakan waktu itu tepat waktu, ya dianjurkan kita tepat waktu gitu soalnya, udah azan, kita tinggalkan dulu pekerjaan karena bisa ditinggalkan. Nah, kan nanti jadi berkembang kan, misalnya. Kalau profesi dokter dia sedang membedah pasien, tiba-tiba azan lalu ditinggalkan gimana Kak Bey?
0: Tidak bisa nanti, dong pastinya ya.
1: Lalu nanti balik lagi lupa jarumnya masih di dalam perut gitu. Ayah gitu kan. Jadi ada kondisi-kondisi yang urgen yang boleh menunda sholat itu boleh gitu, kondisi yang urgen.

0: tidak bisa langsung lima-lima sholatnya begitu modelnya gitu kan. Jadi kan nampak kita tidak mau berubah gitu kan. Nah, orang lain sama sama Pak Pawadi dengan siapa Cek Nur juga, ketika kita mengajak kebaikan, jangan putus doa, jangan putus doa. Doa silahul mukmin, doa itu senjata waktunya mukmin. Doa, doa, banyak doa. Doa yang bisa merubah segalanya, Kak B.
1: Betul.
0: Demikian.
1: Iya, baik. Terima kasih Ustazah atas jawabannya tadi pertanyaan dari Pak Fawadi ya di Sambas. Nah, Ustazah, sebelum kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, mungkin kita bisa rehat dulu sejenak ya Ustazah ya. Jadi untuk Anda mendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Masih dalam program Mutiara Pagi dengan tema kita adalah hambatan dalam beribadah. Masih bersama dengan Ustazah Haja Kartini MAG di pagi hari ini, pendengar. Dan silakan untuk Anda yang ingin bergabung, bisa di kolom komentar YouTube RRI Pro 1 Pontianak, bisa juga di 734987, bisa juga di 0811570142. Ustazah, mungkin kita bisa beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada pertanyaan dari pesan WhatsApp ini.
1: Iya,
0: sih. Dari Ibu Rahmah di Pontianak Kota. Wah, di mana ini ya Ibu Rahmah? Rahmah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Ustazah, kenapa ya rasa malas ibadah itu sering sekali muncul? Setiap masuk waktu sholat rasanya berat sekali, sering menunda-nunda sampai akhir waktu. Bagaimana caranya supaya bisa konsisten semangat beribadah dan melawan rasa malas ini, Ustazah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustazah.
1: Baik, Kak Mei. Jadi gini, menunda rasa malas tadi balik lagi pada kebiasaan. Tapi coba kita renungkan. Kalau kita sholat itu menghadap siapa? Kan memenuhi panggilan siapa? Itu kan memenuhi panggilan Allah. Kita dalam setiap detiknya tidak akan putus dari rahmat Allah, tidak akan lepas dari rezeki yang Allah sampaikan. Saya contohkan kayak gini, kalau Ibu Rahmah dikasih sesuatu sama tetangga, betapa rasa terima kasih itu muncul kan? Oh, terima kasih, saya udah diingat begini gitu kan. Ada lagi teman memberi apa? Oh, terima kasih. Nah, kita berpikir bagaimana besarnya yang Allah berikan kepada kita setiap detiknya. Nafas itu, Kak Mei, nafas. Tak ada jual di pasar nafas itu. Allah jaga kesehatan kita, Allah jaga. Terus kita berpikir tentang kebaikan Allah. Kalau kita terus melatih kebaikan, lah layaknya kita kan berterima kasih, Kak Mei. Layak kita berterima kasih itu bagaimana? Ya pertama ya melaksanakan apa yang Allah perintahkan, yang paling dekat dengan kita sholat. Maka ketika sholat kita lawan rasa malas itu dengan mengingat kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Jari bergerak itu atas izin Allah, mata berkedip atas izin Allah. Ada izin Allah tak bisa itu, Kak Mei. Kemarin baru berbicara tentang dunia kedokteran itu kan, bagian dalam badan kita ini tidak terlihat, saraf-sarafnya tidak bisa kita lihat dengan

0: mata langsung, meskipun yang kita lihat orang lain tidak transparan badan kita ini. Tapi ketika kita mampu mempelajari itu, betapa dijaga Allah itu. Coba Kak Mei, kita makan bakso misalnya. Bakso itu kan pakai kecap, pakai cabe, pakai jeruk ya. Itu Allah lancarkan masuknya. Padahal ada saraf-saraf yang sensi terhadap barang-barang itu. Tapi Allah buat kita selalu sehat kan? Kita Allah buat, makanya bangun tidur itu kan Allahumma apa? Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Berterima kasih kepada Allah kan, kita dibangunkan kembali. Itu udah rezeki yang luar biasa. Jadi dengan mengingat nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita berusaha menghargainya dengan memenuhi kewajiban atas diri kita gitu. Nah, tentu saja tadi yang saya sampaikan, setan tidak diam tuh. Setan tuh sifatnya estafet. Nah, sederhana saja tadi yang saya contohkan dengan kata nanti saja. Nanti saja. Jadi gini Bu Rahma, ketika rasa malas itu muncul, mending aku sholat dulu. Karena kalau aku sholat selesai kan. Awalnya mungkin rasa, oh kewajiban, kewajiban. Tapi bisa jadi lama-lama dilatih itu menjadi sebuah kebutuhan Kak Mei. Ketika dengar azan tuh, ya Allah udah azan nih, ayo segera, segera, segera. Nanti kita kita ini kan lagi kan ketika kita menyegerakan panggilan Allah, Allah juga menyegerakan apa yang kita minta gitu. Masya Allah, luar biasa maha baik Allah itu. Tapi kita kadang-kadang jarang mengingat itu kita. Kita hanya tahu apa hal-hal yang nampak, padahal hal-hal yang tidak nampak. Mungkin saya contohkan lagi Ibu Rahmah. Misalnya kita takut lebih takut dengan traffic light kan, lampu merah. Kenapa? Kalau kita melanggar lampu merah langsung kata polisi, prit katanya kan. Kenapa kita takut? Karena polisi itu nampak. Langsung kan? Langsung dikasih sanksi. Ibu melanggar, mana SIM Kak STNK-nya? Langsung kan? Makanya kita taat dengan itu lampu merah. Nah, sementara Allah ini tidak terlihat. Tapi bisa bisa kita rasakan Allah jauh lebih lebih hebat hukumannya gitu kan. Allah lebih jauh melihatnya. Kalau kita senantiasa berlatih mengingat Allah, ya insya Allah. Dan tadi Ibu Rahma, kita harus paksakan itu. Lama-lama dipaksa, kita akan menjadi terbiasa. Dan satu lagi, ketika kita memaksakan diri untuk disiplin dalam waktu sholat, insya Allah, waktu itu terasa panjang Kak Mei. Misal kita sholat subuh tepat waktu ya. Setelah subuh itu ada anjuran ulama itu dalam tidur lagi karena banyak aktivitas itu rezeki itu aktivitas. Nah nanti terasa lama tuh juhur tuh. Nah, yang ini ialah harus subuh juhur dengan asar. Kalau yang kita terbiasa sholatnya tepat waktu juga juhur dengan 2-3 jam tuh 3 jaman tuh akan terasa lama. Tapi begitu kita tuh menunda, kita akan berkata begini kami, baru gak zuhur dah asar pula. Kan? Karena kita sholatnya di waktu yang mepet gitu. Tapi kalau kita tepat waktu, Allah memberi keluasaan hati kita, jadi terasa lama itu, terasa banyak aktivitas kita gitu. Nah, kalau kembalikan kepada minggu pertama yang saya sampaikan tuh Kak Mei, sebetulnya hidup kita tuh menanti waktu sholat gitu. Nah, ketika menanti waktu sholat tuh apa aktivitas kita? Kan dari subuh ke zuhur kita menanti waktu sholat sebetulnya. Nah, itu Allah minta kita berbuat kebaikan kan, berbuat kebaikan, berbuat apalah segala macam yang disukai Allah. Nah, saya rasa begitu Kak Mei, semoga Bu Rahmah nyaman dengan
1: Iya.
0: penjelasan ini.
1: Baik, baik, baik. Terima kasih Ustazah ya. Mungkin kita bisa beralih ke satu pertanyaan terakhir Ustazah di
0: Boleh, boleh.
1: pagi hari ini.
0: Ya,
1: Ini
0: boleh.
1: ada pertanyaan dari hamba Allah dari Siantan, Pontianak. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, saya seorang ibu dengan 2 anak yang masih balita. Rasanya sehari-hari habis untuk mengurus anak dan rumah sampai lelah fisik. Hambatan saya kalau mau sholat ataupun baca Al-Quran rasanya sudah lelah sekali dan jadi tidak khusyuk karena kepikiran anak atau bahkan diganggu ataupun mendengar suara anak-anak, terkadang menangis dan sebagainya. Apakah lelah mengurus rumah tangga ini bisa bernilai ibadah yang sama, Ustazah, dan bagaimana cara membagi waktunya? Silahkan.
0: Baik, sangat, sangat tuh Kak Mei. Jangan dikira ngurus anak tidak ibadah selama kita ikhlas. Nah, jadi gini, gini, kan kondisi hamba Allah yang di Siantan ini sulit membagi waktu karena mengasuh dua anak balita, itu kan. Nah, prioritaskan yang wajib-wajib. Kalau misalnya tidak punya waktu, yang sunah-sunah itu mungkin bisa dipilih gitu. Misalnya gini, apa misalnya sholat sholat kan ada qabliyah ada ba'diyah tuh sholat sunatnya. Ketika kita takut diganggu anak, kita ambil yang prioritas yang sholatnya gitu. Nah, balik lagi Kak Mei, kita tidak boleh putus berdoa. Allah Allah yang menguasai anak balita ini. Ya Allah, aku kan juga mau beribadah kepada Engkau selain ibadah mengurus dua anak ini. Tolong ketika saat ibadah beri ketenangan untuk anak balita ini hingga aku bisa menyelesaikan ibadah dengan benar gitu kan, tidak tergesa-gesa gitu kan. Nah, nanti mana tahu kami tiba-tiba ngantuk anak itu kan. Jadi
1: Atau
0: kami terus berdoa karena ini kewajiban kewajiban kita sebagai ibu, tidak boleh kita biarkan anak kita nangis teriak-teriak gitu kan, tidak boleh. Apa kita biarkan lalu kita ngaji terus dia teriak-teriak kita biarkan, tidak boleh itu kami. Karena ngaji sunnah ya ibadahnya. Tapi ketika ada lowong waktu yang memungkinkan kita menambah ibadah selain yang wajib, ya itu sangat dianjurkan gitu kan. Tapi bagaimana kita kemudian yang kewajiban yang lain yang mengurus anak ini tidak terabaikan, ya itu sama-sama nilai ibadah Kak Mei. Jangankan ngurus dua anak balita nih, senyum itu ibadah, senyum. Apalagi ngurus anak gitu kan. Ngurus rumah tangga atau mencari nafkah itu ibadah semua. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, ketika kita melakukan aktivitas dengan melibatkan nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim, dan selesainya Alhamdulillah, itu bisa dipastikan nilainya ibadah kami selama kita ikhlas. Jadi tidak usah ini Bu, jadi dinikmati tuh ngurus anak, Masya Allah, bisa jadi mendekatkan Bu hamba Allah nih ke Allah kan, melihat anak saya nih setiap harinya semakin baik perkembangannya, anak saya ini setiap hari sehat, makasih ya Allah, Alhamdulillah ya Allah dijaga kesehatannya. Nanti doa ya Allah, ini pengen juga sholatnya tepat waktu, mohonlah dijaga anak saya, semoga saya bisa melaksanakan sholat tepat waktu. Itu saja diminta kami, insya Allah sering-sering diminta Allah kabulkan, insya Allah.
1: Insya Allah.
0: Ya.
1: Baik. Terima kasih Ustazah ya atas jawaban dari pertanyaan hamba Allah barusan. Dan itu menjadi pertanyaan terakhir Ustazah pada kesempatan kali ini. Dan terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan kepada pendengar kita berkaitan dengan tema hari ini. Silahkan Ustazah.
0: Baik, Kak Mei, sedikit saja kesimpulannya dari tema kita hari ini, bahwa hambatan ibadah itu pasti akan selalu ada. Selama kita ini pasti akan selalu ada. Karena surga memang dikelilingi oleh hal-hal yang tidak disukai oleh hawa nafsu gitu. Nah, surga itu dikelilingi hal-hal semacam itu. Mari kita periksa kembali hati kita masing-masing. Kemudian yang hawa nafsu, mari kita lawan hawa nafsu yang tidak baik kepada kebaikan. Kemudian jangan sampai kelalaian hari ini menjadi penyesalan yang terlambat di akhirat kelak. Dengan kata sederhana tadi, nanti dulu, nanti aja. Mari mulai kita siapkan diri kita untuk menghambakan diri kepada Allah, terutama dengan hal yang dekat, mengingat mendengar azan langsung siap, langsung ambil wudhu gitu, lakukan, paksakan diri kita karena kita tidak tahu sampai di batas mana usia kita. Semoga kita semua husnul khatimah. Demikian Kak Mei.
1: Baik, terima kasih Ustazah telah menyampaikan materinya, juga sudah menjawab beberapa pertanyaan dari pendengar kita tadi. Dan untuk Anda pendengar yang tertinggal dengan obrolan saya dan Ustazah di pagi hari ini, bisa bergabung ke YouTube RRI Pro 1 Pontianak karena siaran ini bisa diputar ulang kembali. Dan untuk Anda, jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

Pakistan resmi menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. World Population Review melansir jumlah penduduk beragama Islam di Pakistan saat ini mencapai 240,8 juta jiwa atau 98,19% dari total populasi negara. Di urutan kedua, Indonesia mencatatkan sebanyak 236 juta jiwa penduduk muslim atau 84,35% dari total populasi negara. Urutan ketiga ada India dengan penganut Islam sejumlah 200 juta jiwa. Sementara di posisi keempat dan kelima ada Bangladesh dan Nigeria dengan penduduk muslim masing-masing sebanyak 150,8 juta dan 97 juta jiwa. Pada 2024 ini, Islam memiliki lebih dari 2 miliar pengikut dan menjadi agama terbesar kedua secara global.

disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7. Inilah Warta Berita Pagi

0: Sari Berita Penting.
1: Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki tegaskan peran strategis organisasi mahasiswa kehutanan siapkan SDM kehutanan unggul berintegrasi.
2: Insya Allah kita akan komit untuk membantu mereka menjadi pembelajar, meningkatkan kapasitas mereka.
1: Tim Voli Putra Jakarta Bayangkara Presisi cetak sejarah juara AVC Men's Volleyball Champions League 2026.
3: Buat saya pribadi pengalaman yang sangat berharga karena bisa apa ya, satu tim dengan pemain-pemain yang top level, lawannya juga sama top level juga.
4: Itulah diantara topik informasi yang kami ketengahkan dalam Warta Berita pagi ini, edisi Selasa 19 Mei 2026. Bersama saya Meiti Sudaina, inilah berita selengkapnya.

0: Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki menegaskan bahwa organisasi mahasiswa kehutanan memiliki peran strategis dalam menyiapkan SDM kehutanan yang unggul serta berintegritas. Dirinya mengatakan Silva Indonesia harus terus menjadi organisasi pembelajar yang terus meningkatkan kapasitas anggotanya. Kita simak laporannya.
1: Saat menghadiri Konferensi Nasional Silva Indonesia ke-21 di Pontianak, Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki mengatakan, Kementerian Kehutanan bersama dengan Unit Pelaksana Teknis atau UPT, dinas terkait serta perguruan tinggi, siap untuk mendukung pengembangan kemampuan mahasiswa kehutanan. Dirinya menyebut bahwa arah strategis bagi Silva Indonesia ke depan adalah menjadi organisasi pembelajar dalam meningkatkan kapasitas anggotanya.
2: Silva Indonesia itu bisa menjadi organisasi pembelajar. Tentunya kami dari Kementerian Kehutanan, Pak Gubernur, pemerintah provinsi, kemudian juga dari UPT kami, kemudian dari Dinas LHK, dari perguruan tinggi, insya Allah kita akan komit untuk membantu mereka menjadi pembelajar, meningkatkan kapasitas mereka, dan harapannya juga mereka terlibat aksi nyata untuk membantu program-program kehutanan berkelanjutan, misalkan menjadi pendamping untuk perhutanan sosial, terjun juga untuk membantu dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan.
1: Selain itu, Wamenhut menyampaikan pemerintah berencana menambah jumlah polisi kehutanan guna memperkuat pengamanan dan perlindungan kawasan hutan hingga tingkat tapak. Menurutnya, kebijakan tersebut juga membuka peluang kerja bagi lulusan kehutanan. Gubernur Kalimantan Barat Ria Nursan yang juga hadir pada kegiatan tersebut sangat mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat. Gubernur memandang bahwa Silva sebagai wadah mahasiswa kehutanan dalam membangun kesadaran yang mana bukan hanya forum diskusi, tapi tempat lahirnya gagasan dan aksi nyata bagi keberlanjutan lingkungan.
3: Kehutanan Indonesia dengan menyiapkan dan memberi ruang kepada anak-anak muda untuk tumbuh menjadi rimbawan yang berintegritas, berilmu, adaptif terhadap perkembangan zaman, serta memiliki keberpihakan pada kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Semoga dari Pontianak, Kalimantan Barat, lahir gagasan-gagasan besar yang, saya ulangi, lahir gagasan-gagasan besar dan langkah nyata untuk menjadi hutan Indonesia sebagai warisan berharga bagi generasi yang akan datang.
1: Gubernur mengajak peserta KNSI agar dapat memanfaatkan momen yang ada untuk membangun sinergi, memperluas jejaring, menghadirkan semangat inovasi dalam menjawab berbagai tantangan. Wilhelmus melaporkan.
0: Menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci, kondisi kesehatan jemaah calon haji asal Kalimantan Barat terus menjadi perhatian petugas. Hingga 17 Mei 2026, tercatat 6 jemaah mengalami sakit dan menjalani perawatan di hotel maupun rumah sakit di Arab Saudi. Berikut laporan selengkapnya.
4: 6 jemaah calon haji Kalimantan Barat dilaporkan sakit saat memasuki fase keberangkatan menuju Mekah dan kini mendapat penanganan tim medis. Kepala Bagian Tata Usaha Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Barat Muhammad Yusuf mengatakan jemaah yang sakit tersebar di beberapa kloter. Di kloter 14, 1 jemaah dirawat di hotel. Di kloter 15 terdapat 2 jemaah sakit, 1 dirawat di hotel dan 1 dirujuk ke Rumah Sakit Al-Nur. Petugas kesehatan juga terus memantau jemaah berisiko tinggi selama ibadah berlangsung. Yusuf menjelaskan setiap kloter sudah didampingi tenaga medis khusus untuk memantau kondisi jemaah, terutama lansia dan jemaah dengan penyakit bawaan.
5: Ketika memang dalam satu kloter itu lansia, itu tadi yang saya katakan, ada dokter di situ, pastilah beliau-beliau itu
6: pantau,
5: udah memantau dan mengerti betul dengan tugas masing-masing beliau. Yaitu tadi, karena memang di dalam satu kloter itu ada tenaga medis yang memang secara keilmuan, ya kan? Dialah yang memang harusnya memantau seperti itu. Ketika memang berat mungkin dirujuk kemana-kemana, beliau lah ahlinya kan?
4: Menjelang puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina, petugas haji juga disiagakan di sejumlah titik untuk mengantisipasi kondisi darurat jemaah. Jemaah dihimbau menjaga kesehatan dengan memperbanyak minum air putih dan mengurangi aktivitas berat di tengah cuaca panas Arab Saudi. Hermanta Fiko Al-Hadi melaporkan.
0: Kantor Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Barat memastikan distribusi air zam-zam bagi jemaah haji Kalimantan Barat masih dalam kondisi aman meski masih terdapat kekurangan puluhan galon yang belum tiba di Pontianak. Berikut laporannya.
6: Kantor Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Barat memastikan stok air zam-zam untuk jemaah haji Kalimantan Barat masih aman. Hingga saat ini, sebanyak 1.599 galon air zam-zam telah diterima dan disimpan di gudang Asrama Haji Pontianak. Kepala Bagian Tata Usaha Kemenhaj Kalimantan Barat Muhammad Yusuf mengatakan distribusi air zam-zam dilakukan secara bertahap. Tahap pertama sebanyak 999 galon, kemudian tahap kedua 600 galon, dan tahap berikutnya kembali masuk sekitar 200 galon. Namun demikian, Kemenhaj Kalbar masih menunggu kekurangan sekitar 59 galon yang belum tiba di Pontianak.
7: Ya, insya Allah aman. Jadi kekurangan itu, saya mendesak terus ini kami dari PPHD Pro Kalbar, ya kan? Bahwa 59 ini bisa saja hari ini, beliau biasanya konfirmasi hari ini ada lagi air zam-zam masuk misalnya. Atau besok. Jadi selama jamaah haji itu belum datang, biasanya air zam-zam sudah masuk semua, Pak. Aman.
6: Muhammad Yusuf menambahkan selama jemaah haji belum kembali ke tanah air, kekurangan air zam-zam tersebut dipastikan masih dapat terpenuhi. Pihaknya terus berkoordinasi dengan petugas haji daerah dan embarkasi Batam agar distribusi segera tiba di Kalimantan Barat. Untuk mempercepat pelayanan kepada jemaah, air zam-zam yang telah tersedia mulai didistribusikan ke kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kota di Kalbar sesuai jumlah jemaah masing-masing daerah. Bahkan nantinya keluarga jemaah sudah dapat mengambil air zam-zam di daerah dengan menunjukkan data dan keterangan yang diperlukan tanpa harus menunggu kepulangan jemaah dari Tanah Suci. Syarul Sani melaporkan.
8: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Pro1 Pontianak.
0: Beralih ke informasi selanjutnya, seluruh petugas hingga warga binaan lapas dan rutan di Kota Pontianak mengikuti pelaksanaan tes urin. Kegiatan ini menjadi agenda rutin untuk memastikan seluruh petugas hingga warga binaan bebas dari narkotika. Berikut laporannya.
9: Seluruh petugas hingga warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan di Kota Pontianak menjalani tes urin secara massal. Kegiatan ini merupakan agenda rutin yang digelar untuk memastikan lingkungan pemasyarakatan benar-benar bersih dan bebas dari penyalahgunaan narkotika. Kepala Kantor Wilayah Kakanwil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ditjenpas Kalimantan Barat Jayanta menegaskan bahwa pemeriksaan ini dilakukan secara menyeluruh tanpa pengecualian, termasuk diikuti oleh jajaran Kepala Unit Pelaksana Teknis. Jayanta menyatakan bahwa pihaknya tidak akan mentoleransi jika ditemukan adanya pelanggaran. Jika ada petugas yang terbukti positif mengonsumsi narkoba, maka sanksi tegas sesuai aturan internal sudah menanti.
10: Wilayah langsung nih, tes urin. Jadi ikuti oleh seluruh OPD, dan begitu juga beberapa orang kami akan melakukan tes urin. Tentunya kalau ada yang positif dari narkoba, kami akan laporkan ke direktorat. Tentunya kami kepatuhan internal akan kami periksa dulu dan akan kami laporkan sesuai dengan aturan yang ada.
9: Sementara itu, Kepala Lapas Kelas 2A Pontianak Ridho Ansari menjelaskan bahwa pelaksanaan tes urin di lingkungannya diikuti oleh seluruh personel. Sebanyak 106 petugas Lapas Kelas 2A Pontianak menjalani pemeriksaan berdasarkan instruksi langsung dari Kakanwil.
11: Perintah dari para Bapak Kakanwil, seluruh petugas kita akan tes urin. Nanti kita lihat hasilnya, mudah-mudahan tidak ada yang positif. Ya mungkin kalau yang tadi dikatakan Pak Kakanwil, kalau dalam tes ini ada yang positif, akan ditindak tegas oleh Bapak Kakanwil akan
9: teruskan. Selain menyasar para pegawai, tes urin juga dilakukan secara berkala kepada warga binaan. Mengingat lapas kelas 2A Pontianak didominasi oleh kasus narkotika, maka pengawasan ketat terus dilakukan.
11: Main pada hari ini 1.099 orang. Rata-rata di sini narkoba lebih dari 700 itu narkoba. Hari ini kita ambil sampai 100 orang dulu, karena baru minggu kemarin kita tes urin untuk warga binaan. Ini dalam dua bulan ini yang kedua, ya. karena ada perintah dari Bapak Menteri dan Bapak Dirjen. Pada
9: langkah preventif ini diharapkan dapat mempersempit ruang gerak peredaran gelap narkotika di dalam lapas, sekaligus menjaga integritas para petugas pemasyarakatan dalam menjalankan tugasnya. Muhammad Rokib melaporkan.
0: Tim voli putra Jakarta Bayangkara Presisi mencetak sejarah baru di kancah Asia. Bermain di hadapan publik sendiri di Pontianak, Kalimantan Barat, Bayangkara Presisi sukses menjuarai FVC Men Volleyball Champion League 2026 setelah mengalahkan wakil Iran, Fulat Sirjan Iranian, di partai final. Kemenangan ini sekaligus menjadi kebanggaan bagi Indonesia. Kita simak laporannya.
12: Atmosfer GOR Terpadu Ayani Pontianak dipenuhi semangat ribuan supporter yang memberikan dukungan penuh sepanjang pertandingan. Bayangkara Presisi tampil agresif sejak awal laga dengan permainan dominan dari opposite hitter andalan Keita yang berulang kali mencetak poin penting. Set pertama berhasil diamankan tuan rumah dengan skor 25-20. Namun pada set kedua, tim asal Iran bangkit dan mencuri kemenangan tipis 26-24, membuat kedudukan imbang satu sama. Pertandingan semakin memanas di set ketiga dan keempat. Dukungan supporter menjadi energi tambahan bagi Bayangkara Presisi untuk kembali unggul. Penampilan gemilang Keita ditambah blok kuat dari Simon akhirnya memastikan kemenangan 25-23 di set keempat sekaligus mengunci gelar juara. Usai pertandingan, salah satu pemain Bayangkara Presisi, Farhan, mengaku bangga bisa menjadi bagian dari tim dengan level permainan dunia.
13: Pertandingan yang luar biasa, ya buat saya pribadi pengalaman yang sangat berharga karena bisa apa ya, satu tim dengan pemain-pemain yang top level, lawannya juga sama top level juga, ya bangga bisa memberikan yang terbaik.
12: Sementara itu, head coach Bayangkara Presisi, Reynel Toiran, menyebut gelar ini sebagai pencapaian bersejarah bagi tim dan voli Indonesia.
14: Ya, masih ini luar biasa untuk Bayangkara Presisi, untuk APB, manajer Bayangkara, untuk bola voli Indonesia. Itu luar biasa, kita jadi juara, kita sudah dapat tiket dari kemarin buat Indonesia, cuma lebih exciting selesai yang juara yang masih pertama kali di Indonesia.
12: Manajer tim Bayangkara Presisi, Irjen Pol Pipit Rismanto, mensyukuri kemenangan ini sekaligus menegaskan tim akan terus bersiap menghadapi level dunia.
15: Alhamdulillah hari ini kita diberikan rezeki bisa menjadi juara AVC. Tentunya ini bukan sampai di sini, kita bersama runner up. Memang tahun 2025 kita sempat kalah dengan tim yang sama. Nah, kita membalas di sini dan kita diberikan kemenangan. Alhamdulillah nanti dua tim ini akan berangkat untuk mengikuti World Champion.
12: Gelar juara ini menjadi momentum penting bagi kebangkitan voli Indonesia di level internasional. Bayangkara Presisi pun kini bersiap menghadapi tantangan berikutnya di kejuaraan dunia. Indri Reskita melaporkan.
16: Info cuaca hari ini dari BMKG, Supadio, Pontianak.
0: Selanjutnya kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG, Supadio, Pontianak, disampaikan oleh Prakirawan Iskandar. Iskandar, laporan Anda.
17: Oke, selamat pagi rekan Mei di studio dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak akan melaporkan perkiraan cuaca untuk hari ini, Selasa 19 Mei 2026, berlaku mulai pukul 7 pagi ini. Kita mulai dari kondisi cuaca untuk pagi hingga siang hari ini. Sebagian besar wilayah Kalimantan Barat berpotensi berawan untuk siang hingga sore hari nanti. Sebagian besar wilayah Kalimantan Barat berpotensi hujan ringan di Kabupaten Sambas, Bengkayang, Landak, Mempawah, Melawi, Sanggau, Sintang, dan Kapuas Hulu. Untuk hujan dengan intensitas sedang terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kapuas Hulu. Untuk malam hingga dini hari nanti, hujan ringan berpotensi terjadi di Kabupaten Sanggau. Untuk angin-angin bertiup dari arah selatan hingga barat daya dengan kecepatan 10 hingga 35 km per jam, dengan suhu udara rata-rata berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius, dengan kelembaban udara 60 hingga 98%. Peringatan dini waspadai hujan yang terjadi dapat disertai oleh angin kencang, guntur, dan petir. Untuk pantauan titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat selama 24 jam terakhir, terdeteksi adanya satu titik panas. Untuk indeks kemudahan terjadinya kebakaran hutan dalam lahan dalam sepekan ke depan, kita waspadai pada tanggal 22 hingga 25 Mei 2026 karena masuk dalam kategori mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami di kalbar.bmkg.go.id atau di sosial media Instagram BMKG Kalbar atau juga dapat berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Iskandar. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Mai.
0: Terima kasih, selamat bertugas kembali. Demikian tadi sudah kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak disampaikan oleh prakirawan Iskandar.

Sekian Warta Berita Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Pontianak, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Meiti Sudaina, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi RRI Pontianak @gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kabar dari Kalbar. Hadir setiap hari mulai jam 6:30 sampai jam 7 pagi. Dikemas dengan format santai, informasi yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat disampaikan kepada masyarakat. Kabar dari Kalbar, tayang setiap hari di Pro 1 RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Sanggau, dan RRI Entikok, serta stasiun produksi RRI Sambas dan kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak.

0: Kalian tahu nggak? Tadi aku lihat ada pendaftar difabel loh di kantor kita. Jujur, aku sempat mikir, bisakah dia kerja?
1: Kenapa nggak bisa?
0: Ya, maksudku, takutnya dia kesulitan. Terus kita yang repot karena kasihan.
2: Oh no!
1: Justru di situ letak kelirunya. Mereka nggak butuh dikasihani. Yang mereka butuhkan itu kesempatan.
0: Kesempatan?
1: Iya, kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Disabilitas bukan berarti tidak mampu. Mereka hanya punya cara yang berbeda.
0: Kalau dipikir-pikir, benar juga sih. Selama ini kita sering fokus ke keterbatasannya, bukan ke kemampuannya.
1: Itu dia. Padahal banyak loh penyandang disabilitas yang berprestasi, mandiri, dan profesional. Lingkunganlah yang seharusnya menyesuaikan, bukan malah menutup pintu.
0: Berarti cara bicara, cara memperlakukan, sampai memberi ruang itu berpengaruh ya buat mereka?
1: Betul. Mulai dari hal sederhana, menghargai, tidak meremehkan, dan membuka kesempatan, karena semua orang berhak diberi peluang, tanpa melihat perbedaan, karena penyandang disabilitas bukan objek belas kasihan.

Kabar dari Kalbar. Hadir setiap hari mulai jam 6:30 sampai jam 7 pagi. Dikemas dengan format santai, informasi yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat disampaikan kepada masyarakat. Kabar dari Kalbar tayang setiap hari di Pro 1 RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Sanggau, dan RRI Entikop, serta stasiun produksi RRI Sambas dan kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
4: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, kembali hadir kabar dari Kalbar, siaran berjaringan RRI Korwil 9 Kalimantan Barat. Ada RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Antikong, RRI Sanggau, juga RRI Sambas, di mana kami mengundang Anda pastinya untuk berbagi informasi. Bisa bergabung di kolom komentar YouTube RRI Pro 1 Pontianak, bisa juga di 734987, bisa juga di 0811570142. Dan sudah lengkap semua rekan-rekan saya sapa dulu. Selamat pagi.
5: Selamat pagi, Mei.
4: Baik, saya sapa dulu. Tadi yang suaranya paling saya dengar ada dari Sanggau kayaknya ya. Okrin, selamat pagi.
5: Selamat pagi, Mei. Apa kabar nih?
4: Alhamdulillah baik. Gimana rekan-rekan di Sanggau, aman? Sehat semua?
5: Aman ya, kabarnya baik, sehat. Di pagi hari ini tim yang bertugas juga dalam keadaan sehat walafiat, dan cuacanya juga cukup bersahabat ya di kawasan Sabah Merah Sanggau, dan pagi ini tampak lengang sekali, hampir tidak terlihat ya. Biasanya ada nih, Mei, beberapa masyarakat yang melakukan apa jogging pagi gitu ya, tapi pagi ini tampak lengang sekali. Dan tentu aktivitas berjalan lancar, kemudian di jalan Sanggau Permai ya, Jalan Jenderal Sudirman juga aman lancar pagi ini.
4: Oke, baik, terima kasih Okrin. Yang paling serius wajahnya Wahyu, selamat pagi dari Sambas. Belum ada suaranya Wahyu.
6: Halo, selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi. Gimana Sambas pagi ini Wahyu?
6: Pagi hari ini Sambas menyambung tren mendung pagi yang ada sama hampir satu pekan ini ya. Jadi satu pekan ini sama mendung terus kalau pagi ya. Hari ini juga mendung rekan Mei. Juga kalau misalnya mendung ini terlihat lebih sepi biasanya, padahal kayaknya biasa-biasa aja ini, tetap gini-gini aja. Tapi kayaknya di bawah langit mendung ini kayaknya sampai semakin sepi pagi ini, Mei.
4: Baik, padahal yang kerja tetap harus kerja ya, walaupun mendung ya.
6: Terasa semakin sepi, padahal baik. Biasa aja sih ini.
4: Kita pantau lah setengah jam lagi ya, ramai apa enggak gitu. Lanjut, saya mau ke Sintang pagi ini, ada Riko, selamat pagi.
7: Selamat pagi, Mei dan kawan-kawan semuanya. Alhamdulillah pagi ini cukup bersahabat, kondisi cuaca juga cerah menyinari bumi senentang dan sekitarnya. Kalau untuk pantauan lalu lintas juga cukup ramai lancar melintasi jalan di Cipongurai, Mei.
4: Oke, terima kasih. Selanjutnya kita ke Antikong Jeki. Selamat pagi, seperti apa pagi ini di sana?
8: Baik, selamat pagi kembali juga Mei dan rekan-rekan pendengar di edisi pagi hari ini. Kalau untuk di Antikong, pantauan cuaca pada pukul 6 lebih 35 saat ini masih berkabut. Kemudian untuk lalu lintas masih sepi begitu Mei.
4: Baik, terima kasih. Kalau untuk di Kota Pontianak sendiri pagi hari ini, kalau dari Jalan Jenderal Sudirman ya seperti biasa masih lengang-lengang seperti itu ya. Kalau untuk cuacanya sendiri masih cukup berawan di pagi hari ini, dibilang mendung juga nggak terlalu, dibilang cerah juga belum ya, kita tunggulah seperti apa nanti cuacanya ya. Baik, kita beralih ke informasi pembuka di pagi hari ini. Informasi pertama datangnya dari Kota Pontianak, di mana 6 jemaah calon haji Kalimantan Barat dilaporkan sakit saat memasuki fase keberangkatan menuju Mekah dan kini mendapat penanganan tim medis. Kepala Bagian TU Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Barat Muhammad Yusuf mengatakan jemaah yang sakit tersebar di beberapa kloter, di kloter 14, 1 jemaah

0: Menjelang puncak ibadah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina, petugas haji juga disiagakan di sejumlah titik untuk mengantisipasi kondisi darurat jemaah, dan jemaah dihimbau menjaga kesehatan dengan memperbanyak minum air putih dan mengurangi aktivitas berat di tengah cuaca panas Arab Saudi. Itu dia untuk informasi pembukanya. Kita beralih ke Sintang, di mana aliansi masyarakat di Kabupaten Sintang menyatakan komitmennya untuk terus mengawal penyelesaian kasus aset pastor guna memastikan proses hukum berjalan transparan dan adil. Rika, silakan.
1: Baik, terima kasih. Betul yang Mei katakan, dalam hal ini kemarin baru saja kami melihat di mana penyampaian pendapat di muka umum ini kembali mewarnai dinamika demokrasi yang ada di Kabupaten Sintang, di mana massa yang tergabung dalam aliansi peduli kemanusiaan ini mewakili sejumlah ormas Katolik, yaitu menggelar aksi damai dan juga audiensi guna mengawal transparansi, yaitu penegakan hukum. Aksi yang digelar ini dengan tertib berjalan dengan lancar, memang mendapatkan apresiasi dan juga respon positif dari pemerintah Kabupaten Sintang. Adapun pendengar, kegiatan ini yaitu masyarakat aliansi yang tergabung dalam aksi tersebut yaitu menuntut keadilan, di mana aksi damai ini difokuskan yaitu pada tuntutan penyelesaian kasus dugaan penggelapan dan juga pengerusakan berangkas terkait dengan aset milik mendiang Pastor Manson, di mana masa ini meminta agar aset tersebut ini dikembalikan kepada pihak yayasan. Mengingat aturan internal yang memang menetapkan bahwa seseorang birawan tidak memiliki harta kekayaan pribadi. Dan ini tentu yang menjadi alasan tuntutan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan, sehingga permasalahan hukum ataupun kasus ini bisa segera diselesaikan secara hukum yang inkrah. Dan dalam hal ini juga sejalan dengan Pemkab Sintang, Kapolres Sintang, dalam hal ini Sani Hendityo juga memandang aksi turun ke jalan ini bukan sebagai bentuk tekanan, melainkan memang wujud dukungan moral dari masyarakat kepada pihak kepolisian, yaitu untuk mengusut tuntas perkara tersebut yang memang sudah cukup lama. Dan pihak Polres Sintang sendiri juga mendukung dan juga mengatakan bahwa akan mengawali dan juga menindaklanjuti laporan-laporan kasus ini untuk bisa segera diselesaikan secara transparan sehingga tidak menimbul kegaduhan di tengah masyarakat. Mai.
0: Baik, terima kasih Rico untuk informasinya. Selanjutnya kita beralih ke Sambas. PLN perkuat elektrifikasi pertanian guna dukung ketahanan pangan di Sambas. Wahyu, silahkan.
2: Benar sekali rekan Mei, ini terkait dengan teman-teman dari PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan atau UP3 Singkawang yang memang bersama pemerintah Kabupaten Sambas kemarin baru saja memperkuat sinergi percepatan program itu dia tadi kelistrikan sebagai bagian dari upaya mendorong transformasi pertanian modern, katanya itu yang kemudian yang ingin dikejar, artinya agar lebih produktif kemudian efisien dan berkelanjutan. Dan memang komitmen ini diwujudkan melalui koordinasi dan kerjasama strategis antara PLN UP3 Singkawang dengan Dinas Pertanian Kabupaten Sambas. Terkait itu dari perjanjian kerjasama ataupun PKS pemanfaatan energi listrik untuk mendukung sektor pertanian yang lebih produktif di Kabupaten Sambas. Nah, pertemuannya sudah dilakukan kemarin, berlangsung di kantor Dinas Pertanian Kabupaten Sambas di hari Senin kemarin, dan ini menjadi langkah awal nantinya kolaborasi dalam pemanfaatan energi listrik untuk berbagai kebutuhan pertanian yang ada di Kabupaten Sambas. Itu mulai dari pompanisasi, kemudian pengolahan hasil panen juga, hingga pengembangan sarana produksi pertanian yang katanya lebih modern dan efisien. Nanti teman-teman PLN bersama dengan Dinas Pertanian Kabupaten Sambas akan mendesain bagaimana produksi tani yang ada di Kabupaten Sambas ini lebih modern dengan bantuan kelistrikan yang mumpuni dan efisien dari teman-teman PLN. Dan rencana ini tentunya disambut baik oleh pemerintah Kabupaten Sambas, kemudian manajer PLN UP3 Singkawang juga menegaskan bahwa memang ini merupakan komitmen dan memang menghadirkan layanan kelistrikan yang tidak hanya andal katanya, tetapi juga mampu bergerak tadi untuk mendukung salah satu kabupaten yang memang penopang ekonominya adalah dari segi pertanian rekan Mei. Sampai dengan pertemuan pertama hanya itu yang dibahas, nanti terkait dengan program pompanisasi dan sebagainya akan dibahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya dan akan disampaikan kepada petani-petani yang terdampak nantinya terkait dengan modernisasi kelistrikan pertanian yang ada di Kabupaten Sambas ini rekan Mei.
0: Baik, terima kasih Wahyu untuk informasinya. Selanjutnya kita beralih ke Sanggau. Bulog Sanggau pastikan ratusan ton beras tersedia. Okrin, silahkan.
3: Baik, terima kasih Mei.
2: ketersediaan stok beras

0: Di Kabupaten Sanggau dipastikan aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat beberapa bulan ke depan. Kepala Perum Bulog Sanggau Kartika menyampaikan pasokan beras medium dan premium saat ini masih tersedia di gudang penyimpanan Bulog. Dan saat ini stok beras medium yang tersedia mencapai lebih dari 700 ton. Nah, selain itu pasokan tambahan sekitar 350 ton ini juga masih dalam proses pengiriman menuju ke gudang. Nah, sementara itu stok beras premium juga dipastikan masih mencukupi kebutuhan masyarakat. Distribusi beras akan terus dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan pasar. Kartika juga berharap masyarakat tidak khawatir terhadap ketersediaan beras di pasaran, dan disebutkan pihaknya terus berupaya menstabilkan stok ya, guna menjaga ketahanan pangan dan juga mengantisipasi lonjakan kebutuhan masyarakat. Demikian Mei, informasi dari Sanggau.
1: Baik, terima kasih untuk informasinya. Selanjutnya kita beralih ke Ntkong. Harga bahan baku naik, pelaku UMKM CFD Sanggau tetap raup untung. Jackie, silakan. Kita belum bisa mendengar suaranya, Jackie. Oke.
2: Baik.
1: Oke, silakan.
2: Masih pertama dari Ntkong, Mei, dan pendengar, di mana kenaikan harga bahan baku mulai dirasakan para pelaku UMKM yang berjualan di kawasan Corporate Day atau CFD, Muara Kantu, Kabupaten Sanggau. Salah seorang pelaku UMKM di CFD Muara Kantu, Aluna, menyampaikan sejumlah kebutuhan usaha seperti plastik dan telur mengalami kenaikan harga dalam beberapa waktu terakhir. Dan ia juga menambahkan kenaikan harga bahan baku membuatnya harus menyesuaikan harga jual produk. Meski demikian, ia menyebut aktivitas jual beli di kawasan CFD masih berjalan cukup ramai setiap akhir pekan. Ramainya pengunjung CFD dinilai membantu pelaku UMKM tetap memperoleh keuntungan. Menurutnya, kawasan CFD masih menjadi salah satu destinasi wisata masyarakat di akhir pekan. Ia berharap kegiatan CFD Muara Kantu terus diminati masyarakat. Stabilnya jumlah pengunjung dinilai penting untuk menjaga perputaran ekonomi pelaku usaha kecil di Kabupaten Sanggau, Mei.
1: Baik, terima kasih Jeki untuk informasi dari Ntkong. Dan sebelum kita beralih ke informasi selanjutnya, kita akan rehat dulu sejenak. Jangan kemana-mana, tetap di Kabar dari Kalbar.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Masih di kabar dari Kalbar, siaran berjaringan RRI Korwil 9 Kalimantan Barat, ada RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Antikong, RRI Sanggau, juga RRI Sambas, di mana kami mengundang Anda untuk bergabung berbagi informasi, bisa di kolom komentar live YouTube RRI Pro 1 Pontianak, bisa juga di 734987, bisa juga di 0811570142. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Dari Kota Pontianak, di mana kantor Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Barat memastikan stok air zam-zam untuk jemaah haji Kalbar masih aman. Hingga saat ini, sebanyak 1.599 galon air zam-zam telah diterima dan disimpan di gudang Asrama Haji Pontianak. Kepala Bagian Tata Usaha Kemenhaj Kalbar, Muhammad Yusuf, mengatakan distribusi air zam-zam dilakukan secara bertahap, di mana tahap pertama sebanyak 999 galon, kemudian tahap kedua 600 galon, tahap berikutnya kembali masuk sekitar 200 galon. Namun demikian, maksud kami Kemenhaj Kalbar masih menunggu kekurangan sekitar 59 galon yang belum diterima di yang belum tiba di Pontianak, dan untuk mempercepat pelayanan kepada jemaah, air zam-zam yang telah tersedia mulai didistribusikan ke kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kota di Kalimantan Barat sesuai jumlah jemaah haji masing-masing daerah. Bahkan nantinya keluarga jemaah sudah dapat mengambil air zam-zam di daerah dengan menunjukkan data dan keterangan yang diperlukan tanpa harus menunggu kepulangan jemaah dari Tanah Suci. Selain distribusi air zam-zam, pemerintah juga terus meningkatkan pelayanan haji lainnya, termasuk penyediaan koper bagasi dan koper kabin bagi seluruh jemaah haji Kalimantan Barat. Itu dia untuk informasi dari Kota Pontianak. Selanjutnya kita beralih ke Sanggau. Dinas Kesehatan Sanggau pacu peningkatan RS Temenggung Gergaji. Ogrin, silahkan.
1: Baik, terima kasih, Mei. Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau menargetkan peningkatan layanan rumah sakit Temenggung Gergaji sebagai bagian dari upaya memperkuat akses kesehatan masyarakat di wilayah perbatasan. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau, Nazori, menyampaikan target utama tahun ini adalah menaikkan status rumah sakit tersebut, ya, dari tipe D ke tipe C melalui pemenuhan standar pelayanan dan akreditasi. Nah, Nazori menjelaskan peningkatan status rumah sakit ini terkendala, ya, sejumlah persyaratan akreditasi itu sendiri, terutama ketersediaan layanan medis, kemudian selain tenaga dokter spesialis, ya, sarana pengelolaan limbah rumah sakit atau instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL, ini juga masih perlu pembenahan agar pemenuhan standar operasional. Kemudian minimnya dokter spesialis ini berdampak langsung pada rendahnya kunjungan pasien ke rumah sakit tersebut. Saat ini pelayanan masih didominasi dokter umum, sehingga masyarakat lebih memilih fasilitas kesehatan lain yang dinilai memiliki layanan lebih lengkap. Nazuri mengatakan pemerintah daerah ini mulai melakukan pembenahan, khususnya sarana dan prasarana rumah sakit, termasuk perbaikan atap bocor serta ruang IGD, dan Dinas Kesehatan juga terus mengupayakan dukungan pendanaan melalui APBD dan juga dana alokasi khusus dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ya, untuk melengkapi alat kesehatan hingga tahun 2027 mendatang. Demikian informasi dari Sanggau, Mei.
0: Baik, terima kasih untuk informasinya. Selanjutnya kita beralih ke Sintang. Pemerintah Kabupaten Sintang resmi menandatangani Fakta Integritas PMB sebagai wujud komitmen dalam menjaga transparansi serta akuntabilitas pelaksanaan program tersebut. Riko, silakan.
2: Baik, betul. Karena udah nggak terasa udah mau bulan Juni, ya, artinya ini penerimaan mahasiswa baru, siswa baru udah mulai dirasakan. Teringat kembali kita masa lalu, ya, kawan-kawan. Ya, Mai dan juga pendengar, dalam hal ini selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Kartius berharap agar proses penerimaan murid baru atau PMB mulai dari tingkat TK sampai dengan SMA, SMK sederajat yang ada di Kabupaten Sintang ini untuk dilakukan secara objektif, akuntabel, kemudian berkeadilan dan tanpa diskriminasi. Dan harapan ini disampaikan oleh Kartius yaitu saat beliau menghadiri penandatanganan Fakta Integritas dan juga komitmen bersama dengan pelaksana sistem penerimaan murid tahun baru, yaitu tahun ajaran baru 2026. Dan kegiatan ini berlangsung di ruang rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang pada hari Senin kemarin, tepatnya 18 Mei 2026. Ini penting karena masih banyak juga keluhan dan pernyataan disampaikan oleh masyarakat ketika hendak masuk ke salah satu sekolah dengan aturan-aturan yang kurang mengenakan, rasa juga tidak berkeadilan. Nah, oleh sebab itu, Kartius menginginkan bahwa Penerimaan ini betul-betul harus dipahami oleh pihak guru, menyampaikan kepada orang tua siswa untuk bisa memahami mekanisme seperti apa sih regulasi karena adanya zonasi, kemudian adanya jalur prestasi, adanya jalur khusus untuk masyarakat yang kurang mampu. Nah, ini yang harus dipahami supaya ketika penerimaan tadi tidak terjadi miskomunikasi di antara masyarakat, ya, baik itu guru, murid maupun orang tua itu sendiri. Supaya transparan, adil, kalau memang bisa, bisa, kalau tidak, tidak. Baik, kembali ke Anda.
0: Baik, terima kasih Riko untuk informasinya. Selanjutnya kita beralih ke Enti Kong, Ketua DPRD Sanggau kritisi dana bagi hasil tipis. Jackie, silakan.
3: Baik, informasi kedua dari Enti Kong, di mana yang disampaikan Ketua DPRD Sanggau, Hendriko Sengki, menyesalkan tidak berimbangnya dana bagi hasil DBH, pajak dan sumber daya alam yang diterima di kabupaten ini. Ia menyebut DBH yang kembali ke Kabupaten Sanggau sangat kecil untuk membiayai pembangunan di daerah. Kemudian tak hanya sektor perkebunan diungkapkannya, Sanggau juga memiliki sumber kekayaan alam lainnya seperti tambang, sektor tambang tersebut. Dan menurutnya ada emas, bauksit, serta nikel. Sedangkan lanjutnya, jika berharap dari pendapatan asli daerah, PAD sangat kecil, bahkan tidak sebanding dengan kebutuhan pemerintah daerah. Dan dia berharap pemerintah pusat mengkaji pembagian DBH, sebab sebagai daerah penyumbang DBH Sanggau mestinya mendapatkan alokasi anggaran yang lebih besar. Demikian, Mei, informasi kedua dari Antiko.
0: Baik, terima kasih Jackie untuk informasinya. Selanjutnya kita beralih ke Sambas. Keributan warga di Sambas dipicu persoalan polisi tidur. Wahyu, silakan.
4: Benar sekali rekan Mei, kemarin informasi ini hadir dari kota Pemangkat karena memang peristiwa dugaan penganiayaan juga tentunya menggunakan senjata tajam bahkan terjadi di pinggir jalan di Jalan Tugu Tanjung Batu, Desa Pemangkat Kota, Kecamatan Pemangkat di tentunya Kabupaten Sambas rekan Mei. Dan memang insiden tersebut diduga dipicu pembongkaran polisi tidur yang di sebuah polisi tidur yang dipasang secara sepihak katanya di depan rumah yang memang saat ini terduga sudah dinyatakan sebagai terduga pelaku. Pelaku ini berinisial AM berusia 44 tahun dan memang sementara korban diketahui berinisial IA berusia 60 tahun. Keduanya merupakan warga desa Pemangkat Kota. Informasi ini telah disampaikan oleh Kapolres Sambas Wahyu Jati Wibowo melalui Kapolsek tentunya Pemangkat Kota Ronald Deni Napitulu yang memang didampingi Kasih Humas juga. Dan peristiwa ini bermula saat korban bersama dengan sejumlah warga melaksanakan gotong royong melakukan pembongkaran alat pembatas kecepatan atau yang lebih kita kenal dengan polisi tidur yang diduga ini dibuat oleh terduga pelaku tanpa persetujuan warga sekitar. Jadi ada warga yang memang membuat polisi tidur di depan rumahnya. Nah, kemudian masyarakat secara gotong royong mencoba membongkar ini. Nah, kemudian korban saat proses pembongkaran itulah terduga pelaku ataupun AM datang dengan kondisi yang emosi dan diduga langsung menyerang korban menggunakan senjata tajam. Korban berusaha menahan serangan tersebut hingga melukai bagian tangannya sendiri sehingga terjadi luka sayatan pada tangan kanan. Yang pada saat itu warga juga yang berada di lokasi sudah melakukan melerai pertikaian kemudian mengamankan terduga pelaku juga. Korban selanjutnya dilarikan di RSUD Pemangkat dan mendapatkan perawatan medis. Dari hasil pemeriksaan korban mengalami luka sayatan di tangan dan harus menjalani 17 jahitan. Nah, di malam harinya warga kembali melakukan musyawarah untuk didampingi oleh perangkat desa, kemudian teman-teman dari TNI Polri, dan memang menandatangani kesepakatan untuk mengalihkan kependudukan si terduga ini untuk tidak lagi tinggal di lokasi tersebut. Juga diduga pelaku ini sering mabuk-mabukan dan lain sebagainya dengan tuduhan-tuduhan yang lain. Sementara itu proses hukum masih tetap berjalan karena memang di sore harinya terduga pelaku juga sudah langsung diamankan oleh Polsek Pemangkat dan pelaku saat diamankan tidak melakukan perlawanan dan nantinya proses hukumnya tetap berjalan. Rekan Mei.
0: Baik, terima kasih Wahyu untuk informasi dari Sambas, di mana informasi tersebut menjadi informasi penutup untuk kabar dari Kalbar pada pagi hari ini. Terima kasih rekan-rekan, ada Wahyu, Okrin, Jeki dan juga Riko sudah berbagi informasi. Selamat bertugas kembali rekan-rekan, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Terima kasih, Mei.
0: Iya, dan untuk Anda mendengar yang tertinggal dengan informasi yang sudah saya dan rekan-rekan sampaikan, bisa bergabung di YouTube RRI Pro 1 Pontianak, karena siaran ini bisa diputar ulang. Dan untuk Anda, jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di Program 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
5: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
6: Kabar dari Kalbar, hadir setiap hari mulai jam 6:30 sampai jam 7 pagi. Dikemas dengan format santai, informasi yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat disampaikan kepada masyarakat. Kabar dari Kalbar, tayang setiap hari di Pro 1 RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Sanggau, dan RRI Entikok, serta stasiun produksi RRI Sambas dan kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak.

Pendengar, selanjutnya kita akan bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk mengupdate informasi di Warta Berita. Tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Baru saja kita menerima secara resmi dengan adat kita penambahan alutsista untuk angkatan udara kita.
2: Kita udah masuk ke bond market bertahap ya. Asing juga udah masuk juga, jadi harusnya sih ke depan akan minggu-minggu ini akan lebih stabil.
0: Presiden Prabowo Subianto menyerahkan 6 pesawat Rafael dan misil kepada TNI. Pemerintah gelontorkan 2 triliun rupiah setiap hari ke pasar obligasi. Jepang mengkhawatirkan kapasitas PBB dalam menyelesaikan konflik internasional. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 19 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menyerahkan 6 pesawat tempur dan misil buatan Perancis kepada TNI untuk meningkatkan pertahanan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Bobby O. Sapulete berikut ini.